0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyelundupan emas ilegal ke luar negeri sepanjang 2026. Berikut informasinya disampaikan Zahra Tinaljana.
1: Laporan khusus yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan.
2: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengungkapkan penindakan ekspor emas ilegal oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meningkat tajam sepanjang tahun ini. Hingga periode September 2026 tercatat 94 kali penindakan, melonjak 3033,3% dibandingkan tahun lalu yang hanya tercatat 3 kali. Dari penindakan tersebut, petugas mengamankan 353 kg emas, meningkat dari 2,9 kg pada periode yang sama tahun sebelumnya. Barang bukti yang ditemukan pun beragam, mulai dari emas bubuk, batangan, hingga berbentuk silinder. Suhasil menyebut salah satu temuan berupa 11,3 kg emas bubuk dengan potensi kerugian mencapai 3,65 miliar rupiah.
1: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan, ya. Ini ada yang di pelabuhan udara, dan berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kg emas. Ada yang bubuk, ada yang berbentuk bundar-bundar itu seperti di gambar itu, ada yang berbentuk lempengan, ada yang berbentuk segala macam. Dan ini dilakukan oleh teman-teman di Kepabeanan dan Cukai bekerja sama dengan seluruh aparat penegak hukum yang lain. Kita menjaga negeri kita, emasnya ditambang di dalam negeri, lalu kemudian diselundupkan, dikirim ke luar negeri.
2: Sementara itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengungkapkan, ekspor emas Indonesia yang dilakukan secara legal turun dibandingkan tahun sebelumnya. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menyebut, volume ekspor emas pada tahun 2025 mencapai 19,66 ton dengan jumlah eksportir 15 perusahaan. Sementara hingga September 2026, ekspor emas baru mencapai 3,74 ton yang dilakukan oleh 5 perusahaan. Ekspor yang dilakukan 5 perusahaan tersebut menghasilkan penerimaan bea keluar sebesar 385,2 miliar rupiah. Jaka menduga penurunan ekspor terjadi karena sejumlah perusahaan memilih menahan pengiriman emas setelah pemerintah memberlakukan bea keluar.
3: Sebelum diberlakukannya bea keluar emas, dan saat ini tahun 2026 ada 5 perusahaan yang melakukan ekspor. Kalau tahun lalu ada sekitar 15 perusahaan dengan total jumlah ekspor emas 3,74 ton dengan penerimaan BK yang telah dikumpulkan sekitar 385,2 miliar. Nah, jadi mungkin ini ada perusahaan-perusahaan yang tahun lalu mengekspor emas karena bea keluarnya dipungut. Mereka menahan.
2: Dari sisi penegakan hukum, Bareskrim Polri terus memburu aktor intelektual dan pemodal di balik penyelundupan emas ilegal ke luar negeri. Penyidikan gabungan bersama Bea dan Cukai mengidentifikasi dua sindikat lintas negara, yakni jaringan Cina dan jaringan India. Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Dirjen Pol Indra Lutrianto Amstroni, menjelaskan dua jaringan memiliki pola operasi dan negara tujuan berbeda. Adapun jaringan Cina mengirim emas langsung ke Hong Kong dengan kendali dari daratan Cina. Sedangkan jaringan India menggunakan rute transit berlapis menuju Timur Tengah.
4: Salah satu hal yang menjadi penting untuk kita dalami bersama adalah asal-usul dari emas tersebut. Sebagaimana beberapa saat yang lalu, setiap ada pengungkapan atau penindakan dari rekan-rekan dari Bea Cukai, maka kami dari Tipiter Bareskrim Polri selalu melakukan joint investigation. Kami langsung melekatkan penyidik kami untuk kemudian melakukan pendalaman, pemeriksaan, untuk kita tarik ke hulunya, dari mana asal-usul emas, siapa yang menguasai, siapa yang membiayai, sampai dengan siapa PO-nya atau beneficial owner-nya.
2: Bareskrim menegaskan penyidikan tidak berhenti pada penangkapan kurir di bandara. Polisi juga menelusuri aliran transaksi keuangan, mediator, serta fasilitator lokal yang diduga menampung emas dari tambang rakyat ilegal di berbagai provinsi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan upaya pemerintah dalam menangani maraknya ekspor emas ilegal.
5: Menurut saya, koordinasi antar lembaga harus diperkuat. Karena kan penyelundupan emas bisa melibatkan jaringan lintas negara, ya, Mbak. Pemerintah juga perlu menelusuri nih aliran uang agar pihak yang mengambil keuntungan ini bisa diungkap. Jadi penanganannya tidak hanya berfokus pada barang bukti dan pelaku di lapangan aja.
2: Menurut saya sih pengawasan di bandara dan pelabuhan harus diperketat ya, agar emas ini nggak mudah diselundupkan. Terus juga petugas perlu meningkatkan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang yang mencurigakan. Dengan begitu harapannya peluang penyelundupan bisa diperkecil sih, Mbak.
6: Menurut saya, pemerintah perlu memastikan perusahaan yang mengekspor emas mematuhi aturan yang berlaku. Proses perizinan dan asal-usul emas juga harus diperiksa dengan cermat. Pengawasan seperti ini penting untuk mencegah emas dari sumber ilegal masuk ke perdagangan resmi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyelundupan emas makin besar, ujian pengawasan negara. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Lonjakan penyelundupan emas ke luar negeri menjadi peringatan serius bagi pengawasan perdagangan dan tata kelola sumber daya mineral Indonesia. Kementerian Keuangan mencatat 94 penindakan sepanjang 2026 meningkat dari 3 kasus pada periode 2025. Barang bukti yang diamankan mencapai 353 kg emas, melonjak lebih dari 12.000% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan peningkatan penindakan, tetapi sekaligus menuntut evaluasi efektivitas pengawasan terhadap perdagangan emas. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menegaskan, penyelundupan emas terjadi melalui sejumlah jalur, termasuk pelabuhan dan bandara. Pemerintah juga menemukan emas dalam bentuk bubuk, batangan, dan silinder. Penindakan tersebut patut diapresiasi sebagai upaya melindungi penerimaan negara. Namun, pemerintah tidak boleh berhenti pada penyitaan barang bukti dan penangkapan pelaku di lapangan. Lonjakan angka penindakan perlu dibaca secara cermat. Peningkatan tersebut belum otomatis membuktikan bahwa volume penyelundupan meningkat dalam proporsi yang sama, karena efektivitas pengawasan dan intensitas operasi juga memengaruhi hasil penindakan. Karena itu, pemerintah perlu mengungkap pola penyelundupan, jaringan pelaku, serta jalur distribusi yang digunakan. Evaluasi berkala diperlukan untuk mengukur apakah penindakan mampu menekan praktik ilegal secara berkelanjutan. Pengawasan juga harus diperkuat sejak emas ditambang hingga diperdagangkan. Kementerian Keuangan, Bea Cukai, aparat penegak hukum, dan instansi terkait perlu membangun pertukaran data yang terintegrasi untuk menelusuri asal-usul emas. Di sisi lain, pemerintah juga memastikan kewajiban perpajakan dan bea keluar dipenuhi oleh eksportir. Prosedur ekspor resmi harus transparan, mudah dipahami, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang patuh. Penegakan hukum yang harus menyasar jaringan yang mengorganisasi penyelundupan, bukan sekadar pihak yang membawa barang. Penelusuran aliran dana, pemeriksaan dokumen, dan penindakan terhadap pihak yang terbukti terlibat perlu dilakukan sesuai hukum. Pemerintah perlu membuka informasi hasil penindakan secara berkala kepada publik. Pengawasan yang kuat dapat membantu mencegah kebocoran penerimaan negara sekaligus menciptakan persaingan usaha yang lebih adil. Namun, kebijakan pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penindakan. pemerintah perlu mengidentifikasi hambatan kepatuhan dan memperbaiki koordinasi antar lembaga agar jalur perdagangan resmi menjadi pilihan yang jelas bagi pelaku usaha. RRI berpandangan lonjakan penindakan penyelundupan emas harus menjadi momentum untuk membenahi sistem pengawasan secara menyeluruh. Pemerintah perlu menggabungkan penegakan hukum yang tegas, transparansi data, penguatan pengawasan rantai pasok, dan kemudahan prosedur ekspor yang sah. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Menteri Luar Negeri Arman Atanasir memastikan pergantian Menteri Luar Negeri tidak akan mengubah prinsip politik bebas aktif yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
8: Menteri boleh berganti arah politik.
9: Menteri Luar Negeri atau Menlu Arman Atanasir menegaskan pergantian menteri tidak mengubah arah politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan prinsip bebas aktif. Ia memastikan diplomasi Indonesia tetap berpedoman pada konstitusi dan kepentingan nasional di tengah dinamika geopolitik global. Dalam pengarahan pertamanya setelah serah terima jabatan dari Sugiono, Arman Ata menekankan pentingnya kesinambungan kebijakan luar negeri Indonesia. Ia menegaskan prinsip bebas aktif akan terus dilanjutkan, diperkuat, dan dijaga di tengah situasi geopolitik global yang semakin rumit.
8: Menteri boleh berganti arah politik luar negeri Indonesia? Tidak. Kompas kita bukan selera pribadi seorang menteri, melainkan konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 sudah memberi arah yang sangat jelas.
9: Sebelumnya, founder Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI Dinopati Jalal menyampaikan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri baru Republik Indonesia, Arman Atanasir. Pesan pertama Dino berkaitan dengan arah politik luar negeri Indonesia.
10: Dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka.
9: Adapun Menlu Arman Ata menjelaskan, prinsip bebas aktif membuat Indonesia dapat menjalin hubungan dengan berbagai negara tanpa terikat aliansi atau memilih blok tertentu. Meski mengedepankan perdamaian dan kerjasama, Indonesia tetap akan bersikap tegas apabila kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI terganggu. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: India mengecam baru-baru ini terhadap dua kapal, yaitu kapal MT Petrodolphin dan MT Valterra di wilayah Selat Hormuz yang diserang, yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Kementerian Luar Negeri India menyatakan serangan-serangan semacam itu harus dihentikan dan menyerukan kelancaran arus perdagangan maritim melalui jalur perairan internasional. Dari dunia olahraga, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus kepada atlet disabilitas Indonesia dengan mendukung pembiayaan pemusatan latihan nasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kebijakan anggaran tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk mempersiapkan atlet menghadapi kompetisi internasional, termasuk ASEAN Para Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Kami pantau kembali ya bagaimana situasi lalu lintas di sejumlah wilayah di tanah air dari informasi National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
11: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Ade, silakan. Brigadir Ade, silakan laporannya. Ya, kelihatannya nanti kami coba kontak kembali ya, Korlantas Polri untuk menyampaikan informasinya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar telah kita ikuti warta berita pukul 8 dari Pro 3 RRI. Kita akan kembali di 91 FM RRI Bunyi.

elek ki si lesureng. Si runtuk si kihe, si bawa indo uper, ya carane long kelong resona salasa. Tanggal 10 telu, ule 10 tahun 2026. Selamat ki, majama-jama. Selamat toki, merengkali ngacarane long kelong. Nah, insya Allah letuk tetek 10 si nampak si lesur di. Diputar akamu ki, tu elong ugi si bayi long mangka, sarak. Ya nah, tanah podo rosehak ki. Nah, udi toki cinampe ruwa-ruwa si acarane long kelong. Ri, nomor lo telponan nolo arwa 5 sedi, asera sedi 5 sedi. Arwa asera nolo sedi. Uputarakan ni pele dolo elo pamula si lesur di. Jadi kalau ki matel po cinapi, pulpi utepung aki elona.

0: sereng dipaterusasi ki acarane longke lo na lo kadolo matepue lo di sebelum wakai telpota engka elona dani malik tapawi menesa erviana fitri idi kasih wija topedi cica alwi nata meria racung engka to irma cs sesekale silariang yoana bella Siti Naja Musalai angkato Elona Hesti age si sebuse di sajang renu Asnur Rewa Kamaseku angkato Elona Leoni Angel si Bali Lino Ahera Hisham Lalang Kamaji Balasanu Zang Krewo Pedi Makdori Rahmi Hasana Lola Matunru Toto Fajar Hijaz si bawa baby putri pada-pada ki mapoji. Nah untuk telpon na di 0 arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi arwa asera 0 sedi. Elong kelong salama ele ki. Oh petui. Elong kelong salama ele ki.
1: Selamat malam di Pak Endope.
0: Iya ni katu ini.
1: Lato eh dia wampone.
0: Oh agak kerebata tu lato.
1: Selaku puraman.
0: Weh sila lota puraman re.
1: Iya.
0: Weh masa gitu.
1: Iya.
0: Jadi maafi lelo ni pelik.
1: Sasa kali sila riang.
0: Iya.
1: Iya.
0: Wah, Elona.
1: Ipai dari Wajo.
0: Iya.
1: Pak Nurji di Sinjai. Anissa di Baru. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mega untuk Ela Tota dedi kopi yang kai di awang pone sila surang. Nang kamu papa telpong. Elong kelo selama eleki.
1: Hello, hello. Selamat hari ke Indah cantik.
0: Iye, selamat hari Toki Irfan.
1: Ati karebatan dia cantik.
0: Kareba, more-ore sedih mbok tewe.
1: Oh iya. Furniman rele tu.
0: Ya?
1: Furniman, kenapa furniman persiapan?
0: Nah, persiapan den repuran ya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah tersyukur Indofa.
0: Iya, syukur ki. Maka dah kak alhamdulillah. Jadi Elona tu pele aga.
1: Aga jadi judulnya pertama.
0: Pertama eh tepawi menesa.
1: Oh iya, tepawi menesa. Ada kau ada kau dia menesa di sengi.
0: Oh, dia menesa di sengi.
1: Ya, di sengi.
0: Iya, kebiasa bahasa anu, bahasa kalbu.
1: Iya. Makoha.
0: Oh, makoha. Jadi Elona tu pele untuk iga.
1: Untuk anggota sejati kota Forza sama kele-kele mina perman tadi ada minum kopi banda bandang.
0: Banda bandang.
1: Ya angkat seli dian tiro seli. Selama kita bawa pecarta.
0: Sayana.
1: Ya angkat tu ide di kau angkat tu sama jadi mico. Indah di sopet, tercantik di sopet, ketri Kalimantan, semuanya pertengahnya di bawah tampil kecuali di Indah Ufa.
0: Irfan.
1: Untuk Indah Ufa, selama kipa tujuh mata saya lagi sudah semua, sudah sama sama Bapak terima.
0: Iya Bapak. Terima kasih Mega Irfan di.
1: Ya, terima kasih. Selamat pagi Jumata. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mega untuk Irfan yang kayak di Bune. Awe, papa dah tahu ngeset di bapakku mbok we. Maka dah sedih Dendra nak. Adero kepada sedih atau iya kekeculik-culik. Ya, jadi pipa telpo dolo ditanya sila sereng. Nolo arwa lima sedi, asera sedi lima sedi, arwa asera nolo sedi. Elong kelong salama eleki.
1: Elong kelong salama elek toki.
0: Yeay, ni gaya ditu.
2: Iya mah kalau lo boleh singgai.
0: Kalau lo ai di memereci ki pairo do di ompo nenengole maka dalato i. Ini lo siki manca di kalolo.
2: Iya kalolo sih.
0: Merejime meng Indonesia lo maju pak nah.
2: Kalolo sih.
0: Merejime Indonesia lo maju nasaba. Eh negara ke tuh melempu lo ni capu tuh melempu
2: Aduh, sementara mi kalolo.
0: Sementara mi kalolo. Lo sos semos di manci di kalolo.
2: Sueli sengane kalolo.
0: Agak ni bale?
2: Lato.
0: Oh lato si berarti kesi masuk si kepayang kesi di bolana tau eh jadi kalolo si tegangare si mbok mak. Kaje kalolo ya.
2: Ini maka sama dia misalnya lena rambo mina dua.
0: Ya. Eko bangsa we elo dandu anu sena. ABG tua nih ye ugi jadi kalolo sih. Elo na tu peraga.
2: Encang kali elo na wijeto pedi.
0: Wijeto pedi. Ya, elo na untu iga. Mata cawa.
2: Elona sama cewek mana sih na? Anggota
0: saya. Panur di mana cewek-cewek Elona? Elona untuk Iga.
2: Kata Mama Ali.
0: Aduh, aku mau cawa Panur di.
2: Ala di dikonfi. Mama aku masuk sekolah apa yang gak ubah?
0: Aduh, tau ya jujur nengolin makan delato kak.
2: Elo elo siapa anak darah?
0: Aja nah anak darah.
2: Untuk yang mana-mana nak boleh dikawal sengah di selama ele mana ki mak untuk orang didi mak mengarik ki sehat sekeluarga nanti mutan lancar jangan jangan mutan masih kuda letan di.
0: Amin terima kasih.
2: Yeah terima kasih banyak boleh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua nih ropat telpoku. Lato, sale kalau lu pelece dile. Lato, tapi merasa kalau. Ya nah sileserang, gena nih telu elong. Jadi putarakan nih pelek dolo elon nadi. Cina pasi kalau ki mat telpong.

0: Jenengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko Christine Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wajib memakai bahasa Huba untuk ngedangar oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa Ento asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
2: Nuari Cianjur, kami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawi basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga pisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan.

0: Renyah ya, gurih lagi. Bungkus satu lagi ya Bu, kerupuk gombalnya. Enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh. Makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Gak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak. Jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk tayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?
1: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.

0: patrusa siki acarane long kelong nau tepung aki dolo elon nasi di na temar ya racung pole cica alwi sitina aja musalai pole yoanna angkato hesti age sisa buset di sajang renu asnu rewa kamaseku leoni angel si bali lino ahera hisham lalang kamaji balasanu Zangkrewo, Pedi, Mak Dori, Rahmi Hazana, Lolang, Matunru, Toto Engkato, Fajar Hijaz, Sibawa Baby Putri, Pada-pada, Ki, Mapoji Elong-kelong, Salama Ele, Ki
1: Elong-kelong, Salama Ele, Tokin, Dope Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak kareba Asri.
1: Alhamdulillah kareba madece dece mo indope.
0: Alhamdulillah madece.
1: Ini apa ketori?
0: Iye.
1: Nah, di tokina dereki rumah lampe.
0: Iye. Nah, Elona tu pale aga.
1: Elona no indope agar di lobi deh.
0: Agar.
1: Nah, temeri aracu.
0: Mata Maria racung.
1: Iye.
0: Racung aga nambo tanya teru racun rumpu.
1: Anu ke pang indo pe racung agar sana dia racung anu agar sana perodang.
0: Jadi untuk iga tu pele racun na. Deh tu gagal lo malai par racun dibagi bagi.
1: Iye.
0: Deh gagal lo malai par racun.
1: Iya, bah, sebetul lagi dua kain doh.
0: Eh, jana.
1: Baik, iya, iya, minus aku deh, bawa lo ke lelek, ya lo kan malah.
0: Jana dulu, Pak Lomo, pas di tajeng di tanggal asik, di, jana dulu, di.
1: Oh.
0: Bila doang ni bawa.
1: Wah, sendera kasih kalau doa tak berang ketuk kesih sabi-sabi bibi.
0: Tega tersayat nasih tetenai.
1: Oh iya mah tu bisa berani terus
0: ya aku ni. Kira selain ni pele. Kira selain ni pele.
1: Lalu pele pele tu kangi untuk sahabat kompi ya kena terima ele mana ki. Tanah podo pada kemana mungkin sehat-sehat sebab keluarga tak masing-masing di belata.
0: Iya.
1: Amin.
0: Amin.
1: Apa kata orang pele na anu kudi tersayaku tu pele na. Lama ele toki memuare. Sia-sia toki di memuare meloki merta si bawaan di ngatu meri racu. Awe.
0: Mito kai.
1: Bapak ketopor beli ke kaku Alwi selama ile toki Alwi. Sepetolo toki anu mace. Anu ngatu meri racu lo kedi main.
0: Nega aga. Tapi apa di mana radio itu? Di
1: bawah itu, cuma tapi di mana bar radio itu dia oh nak kena ni racun. Kita pelik nak jadi pajar di Pondre, lama le toki. Jusman si bawa anu na yayang na. Lama le toki. Aku rakur ki selalu memuare mengati kiri pasi di si bawah tersayat.
0: Amin.
1: Apa kata perbelek Kak Paida di Solo sebuah putar kerindina sama ada Toki umur sehat Toki sekeluarga untuk iman mana na apa cilingan elong kelo di gamas ngadi selama ilai mana ki memuare pada sehat mana ki na lancar mana ki baju mata na lancar tu pada lelita apa kata perbelek Indah Upe kenapa dah sehat Toki na dari Toki murung malampe na lancar mana ki baju mata na lancar tu pada lelita
0: berapa
1: kasih kini remeskah.
0: Ya terima kasih.
1: Iya sama-sama Indah Upe masih mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mega untuk Yasri yang kede ulo-ulo. Elong kelong, salama ele ki.
2: Salama ele toki, assalamualaikum Indah Upe.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih gatu idi.
2: Iya Sherly.
0: Agak karebat tak Sherly.
2: Iya kareba madece.
0: Alhamdulillah. Elona tu pale agak Kak Sherly.
2: Ada pada ki mapoji.
0: Pada pare ki mah poji.
2: Iya.
0: Eh, nak kena lade simbo elong. Eh. Kan me salut tu. Edena na ratu aja na di tanai lutu ni me salutu ni. akhirnya selesai nih beli.
2: Angge sabar setia, salam ele manek ki, tenang terus sama manek bawa keluarga ta. Angge tu Asri, si bawa tersayangna.
0: Yeah.
2: Angge tu Saida, si bawa putra Kalili. Angge tu Pak Alwi di Bonsel. Angka tuh Irina ayo, degangnya banyak, atur-atur ki selalu yuk.
0: Ini mbok kemana mbok tersayang.
2: Mbok tersayang ki. Semoga sehat seterusnya dengan keluarganya.
0: Iya.
2: Ya mana-mana nang, tak telingan nailat kelo dengan mas pengadi.
0: Iya.
2: Untuk Indo Upe, lanjut juga. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mega untuk Kak Shirley yang ke di MT Haryono. Elong-kelong salama elek, Ki.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam eleki.
0: Yeah, eci. Salam eletoki.
3: Karibata.
0: Yeah, kariba madeci.
3: Alhamdulillah.
0: Yeah, ini mah gitu. Detonol lejuk ye rumpu di kampot tai di.
3: Alhamdulillah deto.
0: Alhamdulillah.
3: Tana podo dena letuk ko indo.
0: Ye.
3: Tana podo dena letuk ko nye.
0: Wah, idi mbe. Masa iya bawa celele kulo mesesa.
3: Olo ki di dua indo.
0: Lo ka di dua kesi.
3: Lelenge kesi dia bisa dua.
0: Wah. Satu sama. Bong kembok kepang. Dendam neci di Indo.
3: Deto. Denis dendam yesi.
0: Oh Denis sing ini banda bawa nis.
3: biasa ni anu matoje cekona Indo.
0: Oh matoje cekona.
3: Iya.
0: Mana kerum tu uji cekon na?
3: Mana matandre apa tekanan na?
0: Oh matandre tekanan na. Itu pak angkong ka? Andre gelo na Denis sebab bagi.
3: Iya kerum apa?
0: Mendre ini tekanannya. Kenapa ni? Madengi ni, madareke ni.
3: Denis ingin dawan madareke kue deh.
0: Agak si pale.
3: Dia tegak agen di.
0: Pokoknya di belakang rusak yang penting menyambung.
3: Dengar sama Tindo, tapi lo ni dia agen.
0: Lo ni dia agen pak. Menggoda ya.
3: Aku menggoda Tindo. Tanya tu ya si menggoda.
0: Lo tanya.
3: Tanya
0: to. Lo na agen si.
3: Angka sedih dan ruang kelingaan kamaji balasan nah
0: kamaji balasan nu dendam si ro elona demeto ya cocok meto sedih pat tepuku iya he sila surang
3: cocok dindo
0: deme bawa nih lo mengawi
3: mesti pergi siri kapa indo pa ning kelinga mana tau
0: nol aja aji we
3: nyole matando.
0: Jadi Elona tu pilih untuk Iga.
3: Iya, Elona kiringannya untuk sahabat kompi. Iya. Yang mana tanda podo pada saya mana ki? Kata Kak Alwi di Bonsel. Kata Kak Paida di Wajok si bawa putra kelilingnya.
0: Iya.
3: Kata Jusman si bawa Yayana, mudah-mudahan akur kidi. Terpelihara mudah-mudahan sampai ke jenjang yang paling akhir.
0: Weh, he jenjang agak narombo.
3: Anu, apa lagi namanya itu?
0: Iya, pada itu
3: dunia milik dia berdua, kita menumpang indo.
0: Oh, dewe lo. Pamakem aja, kapa aja sama saya di penumpang.
3: Ah, kena boleh ndo.
0: Dewe lo ha. Pokoknya milik bersama.
3: Oh, anu boleh ndo. Mudah-mudahan hingga akhir hayat.
0: Ya, kau ya tu. Ya, kau ya tu. Tapi dewe lo menumpa pak makem aja, kapa aja. Yang ke PBB, yang ke pajak kendaraan. Tanggal asyik dina kena siki paja. Ma belanci ki yang kesi paja. Paja mega wajah dewe lo menumpang ha.
3: Iya. Yang normal deh tadi.
0: Iya pelik. Maka deh cuman yang kecurhain dup.
3: Gimana nana pelan dong pak angka mana kok kaki
0: sini tau kan? Iya soroni pak melampe tu curhaku.
3: Tu yang mana peringkiran nelayan kelo dekat kita lagi tadi. Kalau ada kita nopo dah sehati.
0: Iya.
3: Lupa terima kasih banyak. Karena pada sehat kita nalar cari jemaat langkat tau pandan lek. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya Rasulullah surah di maka dia mako kue tengaga. Nah kenapa aja tapi lo dia agak pak nak sebagai warga negara yang baik. Ya ya tuh naro sumbang sita untuk negara eh. Lo ke kiman rey makam aja ki pajak. Mamu teroki yang ke pajak na. Mengotoki yang ke topajak na. Jadi ya tahu aja ipa jata apa kode di wajai menunggai yang ketu denda nasila sorang termasuk lo pajak kendaraannya. Tapi untuk ya ulangnya apa mula tanggal sedi lah tu tanggal lah terlalu puluh sedi engkau tu keringanan di nalaki pemerintah tak di Sulawesi Selatan termasuk tu sedi boni ya tak kalau kipana set tenesek di Samsat 50% tu sila sorang pengurangan nah. Jadi untuk kendaraan menunggak pajak nah mapa mula tahun 2025 2024 dan seterusnya. Jadi untuk 2026 dari rekna kenai kalau kena murso ipajak negatif motor otak iri gauto otak di iya yeah. Nah diang kelingan nih pelik dolo elong pampara nih sedih sama ku berarti loka dolo minu dolo seleserana kena maka dehidrasi cicalwi dolo di nata meria racung iya yeah. Yasri Tommy bawang koi di seleserang ade to asli Tommy bawa pak asli lo mengkelingi lona

0: Coba diriku balik ngawali mabuni cuma cari
1: kamera relax and action.

0: Petuah adalah pesan yang berisi nasihat, peringatan, dan pelajaran dari orang tua, orang bijak, dan atau orang alim. Di kalangan suku Bugis, petuah terdiri dari paseng dan pangaja. Paseng berisi pesan-pesan yang mencakup masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Sedangkan pangaja muncul setelah seseorang melanggar petuah atau melakukan perbuatan yang melanggar norma yang berlaku. Meski demikian, keduanya tidak bisa dipisahkan sehingga terangkum menjadi satu kesatuan dalam petuah.
1: Astaga, nak, suara apa itu?
2: Lepas kau, ini menangku.
3: Ini punya aku.
2: Lepas kau, yang kau tarik ki.
3: Aku rambutku sama mamaku.
1: Aduh, nak, sudah, berhenti berkelahi. Ayo, coba, tadi mama dengar siapa yang bilang kau?
2: Bukan juga saya, Mak.
1: Pokoknya, Mama tidak mau lagi dengar anak Mama bicara kasar, apalagi bertengkar seperti tadi. Itu tadi kataku tidak baik, Nak, tidak sopan. Yang sopan itu pakai kata ki. Contohnya, jangan ki, bukan jangan ko.
4: Kata ki, cerminan budaya santun dalam bertutur kata.
5: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami 91 FM RRI Bone.

0: Silo sereng di paterusa siki acarana elong kelong. Nah, kamu apa wetun tu ini ya melo emat telpong. Di nolo arwa lima sedi, asera sedi lima sedi, arwa asera nolo sedi. Nah, cinampe tetek sepuluh silo sereng. Engkau tu talk show si bawa BPJS kesehatan, temana layanan kesehatan JKN yang komprehensif. Narasumberna kepala bagian penjaminan manfaat dan utilisasi BPJS kesehatan cabang Watampone, Dr. Ririn Arianto si bawa dokter spesialis penyakit dalam RSUD Tenriawaru, RSUD Pancaitana, Dr. Elim Jusri, SPPD, MH, Dipandu Arfiani Arif, Cinampe tetek 10 di. Ya, jadi atil poki sila suram, aku tanda kutana. Tapi paku tanata tersesuai kato dengan tema ini ya, soy di. Iya, nah usimpah ini pelek dolok patil pongnya. Depa pele utepungange long mbok nah. Yuana Bella, Siti Najah Musalai, Asnur Rewa, Kamaseku, Leoni Angel Sibali, Lino Ahera, Zangkrewo Pedi Madori, Rahmi Hasana, Lola Matun Rutoto. Elong kelong salama eleki.
1: Iya, hello, hello, selamat hari Toki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Indo upe Kak Faida. Weh, mudah nih sisa di Dindo selama menapura mau kisi runtuh weh. Makan cambo pesonan Indo selama heh. Lona tuh pele aga.
1: Lola Matunru apa tadi terakhir?
0: Lola Matunru Toto.
1: Iya.
0: Iya, untuk Ida.
1: Iya. Amulangnya ke anggota saja di pensi dari Bone selama ini mana ke tanah podo pada mari sisi mana matoki sebab keluarga ta. Amin. Dari kakak Alwi di Bone Selatan, saya kisah selalu to. Ya. Ketuhi EDEC si bawa setiap saya nato sehat to kisi padana. Enggak tahu jus masih batas saya nato sehat tu kisi padana. Ya. Ya mana mana. Kata boleh lah tu eh. Ya. Bisa apa kata terima kasih sebata lah tu. Tanda bodoh mesti dicicil lah tu. Mana mana di kepas tengah di. Untuk Indofo macam ni eh. Selamat kiri tanda bodoh mesti kiri desi bakal gata.
0: Amin.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mega. Untuk Kak Faida yang kai di wajo. Nang kamu apa telpo sila surang he. Elo disimpe-simpai. Elong kelong salama eleki.
2: Elong kelong salama eleki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aco.
2: Iya, indah Ufa.
0: Agak karebata.
2: Alhamdulillah, kareba mati cede semua.
0: Magi di wajoh ha. Mega to kabut asap ta.
2: Iya.
0: Kabut asap, mega to di wajoh.
2: Iya, kabut asap.
0: Be, jadi mau lagi?
2: Iya, deto.
0: Oh, deto. Deto pa kepang.
2: Bodoh aja.
0: Ya tanah bodoh deto pa co di. Oh merapu rapu gitu lo di bola ta pa co pa dena sehat sedian we udah rae.
2: Iya dena sehat.
0: Dena sehat. Elona tu pale.
2: Di bawah napi lengak kak.
0: Oh iya.
2: Lengkar ini di tepung.
0: Elona untuk iga pa co.
2: Elona untuk anggota sejatiku ya.
0: Iya.
2: Ucapan nah. Selama elek mana kita nak orang kemana mungkin sehat-sehat si bawa keluarga tak yang manang.
0: Amin.
2: Ama aku tu harus calingan nailong kelo karena kalau sehat-sehat mana tapi tu si bawa keluarga tak.
0: Mhm.
2: Kita harus jadi di Indonesia. Nak kalau tu sehat si bawa keluarga tak. Lancar mana sini naja maja mata. Terima kasih Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mega untuk Pak Aco yang kai di wajo. Nah, sila sureng gena ni watuna elong kelo di. Jadi mak dampe-dampe ka untuk sila serta ya dena na sempa di akai telpon na nasabak narapi si waktu na masih ma. Terima kasih Mega untuk idi ya purai bergabung. Untuk idi yang kami bawa mahirin kalinga, terima kasih to Mega. Tana podong kawet tu wadi toki bergabung ruar-ruar si acara na ribone. Nah, sehat mana ki sila sureng. Tak jaga mana ngi kesehat tata. Kodena perlu lade masuki onroni dolo di bola tak. Ko pelek nah harus ki masuk. Dena jadin do. Kodena asu. Ya ma masker ki sila sureng di. Ya na ya indo upe milau simang ada pacapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Bahagia rasanya saya Fia hadir kembali menyapa Anda dalam program Toll Show bersama BPJS Kesehatan. Dan untuk siang hari ini, maksud kami pagi hari ini, kami akan menghadirkan topik pembahasan yakni layanan kesehatan JKN yang komprehensif. Dan melalui perbincangan ini pendengar, kita akan mengenal lebih jauh manfaat program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, mulai dari kemudahan akses pelayanan kesehatan, mekanisme rujukan, penjaminan biaya pengobatan, hingga berbagai kemudahan yang dapat dimanfaatkan oleh peserta JKN. Dan siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital atau streaming di rri.co.id ataupun menyaksikan live YouTube kami di RRI Bone. Dan untuk siang pagi ini kami sudah bersama dengan narasumber kami, ada Kepala Bagian Penjaminan Manfaat dan Utilisasi BPJS Kesehatan Cabang Watampone, Dr. Ririn Arianto. Assalamualaikum Dr. Ririn, apa kabar? Alhamdulillah. Dan selain Dr. Ririn, pendengar kami juga bersama dengan Dr. Elim Jusri SPPDMH selaku dokter spesialis penyakit dalam RSUD Tendriawaru dan RSUD Datuk Pancaitan. Assalamualaikum Dokter Elim.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar dok?
1: Alhamdulillah luar biasa.
0: Alhamdulillah. Dan topik perbincangan kami pendengar yakni layanan kesehatan JKN yang komprehensif. Nanti kami juga membuka layanan interaktif di 0851 9151 8901. Nah, di awal perbincangan kita Dokter Elim dan Dokter Ririn, mungkin perlu kita ketahui bersama apa sebenarnya makna dari layanan kesehatan JKN yang komprehensif itu, sehingga masyarakat kita tahu apa yang dimaksud dengan topik kita pagi ini.
2: Oke, terima kasih Mbak. Jadi izin para pemirsa sekalian yang berbahagia, jadi kalau kita bahas terkait komprehensif, berarti kita lihat secara arti kata, komprehensif berarti menyeluruh. Jadi dia pelayanan kesehatan yang menyeluruh dan mencakup seluruh tahapan. Jadi kalau selama ini mungkin masyarakat taunya kalau kita sakit ketemu dokter di puskesmas, kemudian ke rumah sakit dirujuk. Nah ternyata BPJS itu atau JKN itu tidak hanya soal sakit, tapi juga bagaimana caranya kita menjaga supaya masyarakat itu tidak jatuh ke dalam kondisi sakit. Jadi namanya adalah mulai dari fase promotif, preventif, kemudian barulah masuk ke fase kuratif, artinya menyembuhkan si orang yang sakit, serta fase rehabilitatif. Jadi ternyata JKN itu tidak hanya untuk orang-orang sakit saja, tapi juga untuk orang-orang sehat yang harus kita jaga supaya mereka tidak sakit.
0: Nah ini yang dimaksud dengan layanan kesehatan JKN yang komprehensif itu. Kalau dari sisi pelayanan medis sendiri, pasien JKN kan perlu memahami sistem rujukan berjenjang. Nah Dokter Elim, mengapa alur rujukan ini penting bagi pasien, dan bagaimana sistem tersebut membantu memastikan pasien mendapatkan penanganan yang tepat sesuai dengan indikasi medisnya?
1: Terima kasih. Jadi perlu diketahui bahwa tidak semua pasien yang sakit langsung ke rumah sakit. Jadi ada namanya sistem rujukan. Jadi awalnya ditangani dulu oleh FKTP, fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas, klinik pratama, dokter keluarga, dokter gigi, dokter keluarga, disaring di sana dulu. Karena ada 144 penyakit yang memang harus diselesaikan di fasilitas FKTP ini.
0: 144
1: penyakit yang harus.
0: Jadi tidak semua ya.
1: Tidak semuanya. Tidak semuanya tiba-tiba bersin-bersin harus ke UGD, itu tidak. Ya, harus ditangani dulu di puskesmas atau FKTP ini, karena ini untuk mencegah terjadinya rujukan yang tidak sesuai. Dalam artian gini, layanan spesialistik itu kan di rumah sakit ya. Kalau di puskesmas atau di FKTP itu dia non spesialis yang ditangani oleh dokter umum. Jadi di sana akan di screening dulu apakah masih bisa ditangani di sana atau tidak, kecuali dengan komplikasi yang memang harus mendapatkan rujukan, apakah harus ke dokter jantung, dokter penyakit dalam, atau dokter bedah. Jadi di sanalah di FKTP ini akan disaring. Jadi prinsipnya tidak semua penyakit bisa dirujuk, mm-hmm. dan tidak semua juga penyakit bisa ditangani di puskesmas. Ya, nanti di sana akan disaring, oh ini harus indikasi rujukan. Jadi pasien akan terarah dan akan mendapatkan layanan spesialistik yang tepat.
0: Akan intinya diarahkan. Mereka juga harus ke faskes pertama mereka dulu, ya, begitu ya dokter Elim ya.
1: Kecuali kondisi emergensi, mm-hmm. sesak napas, ya. Ya, nyeri dada sebelah kiri,
0: kecelakaan lalu lintas. Oke. Ada yang ingin ditambahkan dokter Ririn?
2: Nah, betul sekali tadi ya Mbak, dari penyampaian dokter Elim tadi bahwa tidak seluruh penyakit itu akan sampai di rumah sakit, betul mm-hmm. ya dok ya. Jadi coba kita bayangkan kalau seandainya kita semua orang yang flu, batuk, bersin itu berburu-buru ke IGD semua mm-hmm. rumah sakit, maka kita bayangkan betapa hektik dan fullnya rumah sakit kita. Okay. Jadi artinya kalau untuk pelayanan JKN kita punya pelayanan yang seperti tadi, alurnya itu sudah jelas, mm-hmm. dan kita harapkan masyarakat bisa memanfaatkan pelayanan itu dengan full, mulai dari FKTP, kemudian barulah untuk orang-orang yang betul-betul membutuhkan pelayanan spesialis, barulah nanti dirujuk ke rumah sakit.
0: Ke rumah sakit, oke. Okay. Nah, salah satu prinsip utama dari JKN adalah sistem gotong royong, Dr. Ririn. Nah, mengapa prinsip gotong royong dan pembayaran iuran tepat waktu paling lambat tanggal 10 setiap bulan ini penting untuk menjaga keberlanjutan program JKN itu sendiri?
2: Iya, jadi memang artinya keberlangsungan program JKN ini sangat bergantung ya dari mm-hmm. iuran yang dibayarkan oleh yeah. peserta. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa BPJS Kesehatan itu diamanahkan oleh Bapak Presiden untuk melakukan purchasing, salah satu fungsinya. Purchasing itu artinya adalah pembayaran pelayanan. Jadi kalau Dr. Elim yang melayani di yeah. rumah sakit, maka BPJS Kesehatan lah nanti yang akan membayar pelayanan itu ke rumah sakitnya, seperti okay. itu. Nah, makanya untuk membayar iuran pelayanan kesehatan itu, kami juga pasti membutuhkan iuran yang berasal dari peserta. Nah, bisa kita bayangkan betapa pentingnya iuran. Kalaulah artinya peserta kita tidak membayar iuran tepat waktu, mm-hmm. kemudian banyak hal-hal lain, maka tentunya uang yang kita kumpulkan yang akan digunakan untuk membayar klaim itu pastinya tidak bisa kita lakukan dengan maksimal, seperti itu.
0: Oke. Okay.
2: Makanya kita butuh sekali bantuan seluruh masyarakat, apalagi yang tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah itu untuk membayar iuran secara tepat waktu.
0: Oke, okay, jadi kan ada dua kategori JKN ya, Dr. Ririn, ada yang subsidi dari pemerintah, ada yang mandiri. Betul. Nah, sistemnya seperti apa itu?
2: Baik, jadi dalam kepesertaan JKN itu secara garis besar itu kan ada dua. Mm-hmm. Satu adalah orang-orang yang mendapatkan bantuan iuran dari pemerintah, baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah. Mm-hmm. Dan yang kedua itu adalah yang tidak mendapatkan bantuan iuran. Mm-hmm. Nah, nanti barulah yang tidak mendapatkan bantuan iuran itu terpecah menjadi beberapa segmen lagi, mulai dari pekerja penerima upah, mm-hmm. kemudian ada juga kita sebut dengan PBPU mandiri, yang selama ini kita ketahui membayar iurannya secara
0: mandiri
2: setiap mm-hmm. bulan.
0: Nah, itu. Oke. Nah, kemudian bagaimana konsekuensinya ketika ada peserta mandiri yang memiliki tunggakan iuran? Bagaimana mekanisme mereka untuk mengikuti program rencana pembayaran bertahap di mobile okay. JKN? Okay. Tapi sebenarnya apa sih program rehab ini, Bu?
2: Siap. Jadi kalau rehab itu kan kependekan dari rencana pembayaran iuran bertahap. Mm-hmm. Nah, jadi semacam program cicilan lah, okay. kalau kita bisa sebut seperti itu ya. Jadi ini adalah sebuah program yang diperuntukkan bagi peserta JKN yang punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan.
0: Tiga bulan.
2: Iya. Okay. Jadi kalau tunggakannya masih 1-3 bulan itu silahkan dilunasi secara langsung. Mm-hmm. Namun begitu dia tunggakannya lebih dari 3 bulan, maka peserta JKN punya alternatif solusi untuk melakukan pembayarannya secara bertahap, karena mungkin kemampuan pembayarannya tidak bisa langsung lunas seperti okay. itu ya. Jadi mereka bisa mencicil. Caranya adalah mereka bisa mendaftar. Mm-hmm. Bisa langsung ke kantor BPJS terdekat atau bisa lewat HP. Jadi mainkan saja jari-jarinya via mobile JKN.
0: Itu semua itu. Kelas bisa atau hanya kelas-kelas tertentu?
2: Kalau pembayaran iuran bertahap tentu untuk peserta yang memang membayar iuran secara mandiri.
0: Jadi kelasnya, maksudnya kan BPJS ada punya kelas 1, gitu 2, ya.
2: 1, 2, 3 kalau mandiri. 1, 2, 3
0: Oke. Oke. Jadi 1, 2, 3 ini bisa mengikuti program rencana pembayaran bertahap. Oke. Dan saya ke dokter Elim lagi. Dalam keadaan gawat darurat, dokter Elim, peserta dapat langsung datang ke instansi instalasi gawat darurat atau IGD sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, dokter Elim, secara medis apa saja tanda dan kriteria yang menunjukkan bahwa seseorang ini berada dalam kondisi gawat darurat dan harus ke rumah sakit?
1: Oke, yang pertama, kondisi gawat darurat adalah artinya ya mengancam nyawa ya, harus mendapatkan penanganan segera. Jadi itu dua, harus dia kondisi harus mendapatkan penanganan segera dan mengancam nyawa. Nah, yang bisa yang masuk kriteria yang pertama, keluhan sesak napas, maksudnya dengan sesak yang tidak membaik ya, tidak membaik dengan pemberian obat, mungkin dia ada riwayat asma, dia serangan asma berat, apalagi kalau memiliki saturasi, mungkin dia lakukan tes saturasi, mungkin dia saturasinya turun. Yang kedua, pasien dengan keluhan nyeri dada ya,
0: nyeri dada
1: mengarah ke gangguan pada jantung, itu juga masuk ya. Yang ketiga, masuk juga pada kondisi kecelakaan yang tadi ya, kecelakaan yang membutuhkan penanganan segera, misalnya terjadi perdarahan, cedera kepala dan sebagainya. Pada prinsipnya adalah semua penyakit atau kondisi yang mengancam nyawa dan membutuhkan penanganan segera itu masuk dalam kondisi gawat darurat.
0: Kalau demam tinggi seperti apa?
1: Demam tinggi yang terus menerus tidak membaik dengan pemberian obat itu masuk dalam indikasi untuk rawat inap. Apalagi dengan suhu 40 derajat yang pada kondisi anak kan suhu di atas 39 kan takutnya berisiko terjadi kejang, ya, terjadi kejang demam atau kondisi demam yang terus-menerus juga berisiko terjadinya dehidrasi, diare terus-menerus yang menyebabkan mual muntah ya. Sehingga intinya diare, mual muntah yang menyebabkan dehidrasi juga masuk dalam kondisi gawat darurat.
0: Jadi artinya, segera harus ke rumah sakit.
1: Harus mendapatkan pemberian cairan.
0: Ya. Jadi tidak perlu ke rujukan pertama.
1: Ya betul. Jadi kalau misalnya pasien muntah terus-menerus, kondisi dehidrasi, sudah anaknya sudah loyo misalnya, oh menunggu besok baru kita ke puskesmas, itu kan kondisi yang gawat yang harus segera diberikan terapi cairan. Jadi kondisi ini memang disarankan untuk langsung ke emergency. Di sanalah peran dari kita men-screening. Yang mana misalnya pasien datang batuk pilek, kita di UGD juga akan melakukan screening. Oh, ini tidak masuk dalam indikasi. Cukup mungkin diberikan terapi awal dok di UGD, baru mungkin disarankan untuk ke FKTP seperti itu. Kecuali pada kondisi yang memang membutuhkan penelaksanaan segera, ya harus segera ditindaklanjuti dan mendapat pelayanan spesialis.
0: Oke, gitu. Baik. Jadi memang ada kategori-kategorinya pendengar ya. Ketika kita harus ke rumah sakit atau mengikuti jalur secara berjenjang begitu ya, ke puskesmas atau mungkin ke klinik, baru ambil rujukan ke rumah sakit ya dokter Ririn ya, dokter Elim. Nah, kita ke dokter Ririn lagi. Nah, BPJS Kesehatan terus mendorong kemudahan pelayanan administrasi bagi peserta JKN, termasuk penggunaan nomor induk kependudukan atau NIK sebagai identitas saat mengakses pelayanan kesehatan. Bagaimana BPJS Kesehatan sendiri menanggapi ini, Dokter Ririn?
2: Baik, terima kasih. Jadi alhamdulillah ya, kalau sekarang itu, kalau dulu kalau peserta kita, apalagi itu biasanya kalau kita lihat ibu-ibu itu datang ke rumah sakit kan biasanya bawanya tasnya besar gitu ya, kayak bawa map besar gitu, isinya lengkap, fotokopi kartu keluarga,
0: KTP,
2: KTP sampai akta lahir mungkin dibawa semua gitu kan. Nah, sekarang alhamdulillah itu sudah tidak ada. Jadi kalau kita sekarang ke rumah sakit itu jarang sekali itu yang kita lihat pasien sekarang bawa map besar gitu. Yang ada sekarang biasanya adalah mereka cukup nenteng tas kecil bawa HP-nya, karena sekarang itu terkait kebutuhan administrasi di rumah sakit untuk peserta JKN itu sendiri cukup memperlihatkan KTP-nya, kemudian pihak rumah sakit akan menginput NIK-nya, akan itu akan langsung connect. Jadi data peserta JKN itu sudah connect dengan data Dukcapil, jadi dari data Dukcapilnya itu akan terbaca berapa
0: nomor
2: kartunya.
0: Tapi ini sudah terintegrasi dengan seluruh rumah sakit dan puskesmas yang ada di Kabupaten Bone, Dokter Ririn.
2: Iya, betul, se-Indonesia.
0: Oke. Jangan sampai nanti ketika kita berbicara kemudahan ya, ketika kita berada di lapangan ternyata masih diminta nih fotokopi KTP-nya, KK-nya. Itu seperti apa, Dokter Ririn?
2: Kalau di seluruh faskes kita, baik FKTP, kemudian juga FKRTL, rumah sakit dan klinik utama. Kalau untuk di Bone itu alhamdulillah itu harusnya sudah tidak ada.
0: Oke, harusnya kalau tidak ada ya.
2: Ada keluhan dari masyarakat, mm-hmm. itu pun kami yakin dan percaya mungkin ada kejadian di mana rumah sakit butuh memvalidasi ulang, verifikasi berganda terkait nomor NIK yang ditunjukkan oleh peserta kita. Okay. Karena bisa jadi mungkin ada permasalahan terkait verifikasi datanya, mm-hmm. ketika ada pasien datang, sebagaimana kita ketahui sekarang kan kalau pasien datang ke rumah sakit itu, maka dia akan dicek identitasnya melalui sidik jari. Atau facial recognition, mm-hmm. jadi validasi biometrik dari wajah ataupun dari jari. Nah, biasanya kalau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, bisa jadi ada datanya yang tidak sinkron, maka biasanya rumah sakit akan melakukan pengecekan berkelanjutan. Makanya okay. mungkin mereka akan menanyakan lebih lanjut, ibu kami boleh lihat enggak identitas lainnya dan dicocokkan okay. seperti itu.
0: Kalau di rumah sakit sudah terjawab seperti Dr. Ririn.
1: Betul sekali. Elim. Betul sekali.
0: Okay.
1: Cukup menunjukkan KTP saja mm-hmm. di PUTNIK-nya. Jadi itu sudah tidak ribet lagi di rumah sakit. Saya lihat sudah tidak ada lagi ibu-ibu yang membawa map. Kalaupun mm-hmm. ada yang membawa map, itu cadangan dari mereka.
0: Okay.
1: Masih mungkin
0: ragu-ragu ya, begitu ragu-ragu, ya.
1: Takutnya nanti diminta mungkin seperti mm-hmm. itu biasanya. Tapi kalau rumah sakit memang sudah seperti itu.
0: Okay.
1: Cepat sekarang mm-hmm. bisa menunjukkan KTP saja.
0: Nah, Dr. Elim, apa yeah. indikator medis yang digunakan dokter penanggung jawab pelayanan untuk menilai bahwa pasien ini sudah stabil atau terkontrol dan dapat mengikuti program rujuk balik? Karena kan setelahin kita harus rawat inap juga setelah rawat inap ada istilah rujuk balik mm-hmm. untuk memeriksakan kembali, itu seperti apa okay, di rumah sakit?
1: Jadi terima kasih, kita bagi dua ya, mm-hmm. terkontrol rawat jalan, terkontrol rawat inap
0: yeah.
1: Jadi ini saya berbicara pada pasien saya ya, mm-hmm. pada pasien penyakit dalam. Jadi pada pasien yang kami rawat di perawatan, pastinya kami dokter akan melakukan evaluasi selama perawatan kondisinya bagaimana. Misalnya pasien masuk dengan kondisi sesak napas, mm-hmm. batuk terus-menerus, otomatis di setelah mendapatkan terapi kita akan evaluasi. Setelah beberapa hari kita evaluasi klinisnya sudah membaik. Jadi kita melihat klinis, bukan hari rawatnya ya, bukan hari rawat. Misalnya yang beredar mitos saat ini kan BPJS hanya 3 hari,
0: tiga hari
1: inap.
0: Betul.
1: Itu mitos ya, itu tidak
0: oh, keliru.
1: Betul. Itu hanya hoax ya yang beredar, tapi itu tidak betul karena pasien saya yang memang belum stabil bisa saja 5-7 hari saya rawat, kalau memang kondisi belum membaik saya masih simpan.
0: Okay.
1: Bukan berarti 3 hari semua rata harus kita pulangkan, tidak ya. Jadi kita melihat kondisi klinisnya. Pasiennya yang awalnya sesak napas apakah masih sesak atau tidak?
0: Di hari ketiga itu.
1: Di hari ketiga, bukan cuma di hari ketiga, mm-mm. kita lihat perkembangannya di okay. setiap harinya. Apakah masih sesak, apakah ada nyeri dada atau tidak, yang sebelumnya masuk dengan kondisi sesak napas perbaikan atau tidak, mm-hmm. dia masuk kondisi dehidrasi, dehidrasinya tertangani atau tidak.
0: Okay.
1: Kita nilai dari klinis pasiennya. Begitu juga dengan kondisi dari hasil labnya, misalnya gangguan hmm. elektrolit, kita lihat monitoringnya, oh pada setelah terapi elektrolitnya sudah membaik, sudah tidak ada keluhan lagi hmm. ya, sudah mungkin indikasi untuk dipulangkan. Tetap kita melihat jumlah hari terapi pemberian antibiotik juga itu sangat penting, kita lihat jumlah hari pemberiannya. Jadi memang ada klinis dan perbaikan dari klinis dan laboratorium, kita perlu evaluasi untuk indikasi untuk memulangkan pasien. Itu kalau di ruang perawatan ya, mm-hmm. di rawat inap. Kalau di rawat jalan kita bisa melihat kunjungan pertama mungkin dia datang dengan kondisi diabetes mellitus, kita terapi, kita celebnya. Di kunjungan kedua atau ketiga sudah terkontrol, gula darahnya sudah terkontrol, tensinya sudah terkontrol baik, nah, mungkin sudah indikasi untuk lakukan rujuk balik, melanjutkan pengobatan yang di puskesmas atau okay. di FKTP maksud saya ya.
0: Ya karena biasanya pengalaman ya Dokter Elim ya, ketika habis rawat inap kita ke rumah sakit kembali, biasanya satu kali doang di rumah sakit, kemudian diarahkan ke puskesmas untuk kontrol lanjutannya.
1: Oke, saya luruskan juga ya, ini pengalaman saya di rumah sakit. Jadi tidak semua pasien yang rawat inap itu harus kontrol. Misalnya masuk dengan keluhan DBD ya, mungkin tidak perlu kita lakukan kontrol lagi ke rumah sakit karena kondisinya sudah membaik. Kecuali pada pasien yang penyakit kronis, misalnya ada CKD-nya, ada diabetes, hipertensinya yang masih membutuhkan penanganan lanjut, biasanya kita arahkan ke poli dulu. Nanti kita arahkan untuk rujuk balik seperti itu.
0: Oke. Okay. Nah, Dokter Ririn, tadi kan Dokter Elim sudah menjelaskan bahwa ternyata mitos 3 hari dipulangkan. Nah, bagaimana BPJS kesehatan sendiri menjawab mitos-mitos yang berkembang di luar sana seperti 3 hari dipulangkan, entah kalau menggunakan BPJS kesehatan kita pelayanannya agak rumit seperti itu, gimana tuh?
2: Baik, mungkin itu yang gosip yang beredar mungkin ya, dok ya.
1: Dan itu banyak gitu di masyarakat.
2: Jadi saya kita juga tidak tahu dari mana asal muasalnya gosipnya berasal gitu, bahwa kabarnya, tapi banyak di media mungkin kita baca bahwa pokoknya kalau persaingan BPJS itu 3 hari sudah harus sembuh. Seandainya memang sembuh sih alhamdulillah gitu ya dok ya, semua pasien sembuh dalam 3 hari. Cuma kan tidak semua pasien pastinya bisa sembuh dalam 3 hari. Seperti penyampaian dokter Elim tadi bahwa sebenarnya di BPJS kesehatan sendiri itu tidak ada batasan untuk hari rawat inap. Jadi selama pasien tersebut masih mempunyai indikasi medis untuk mendapatkan pelayanan rawat inap, maka seharusnya tetap dirawat di rumah sakit seperti itu. Kecuali memang DPJP sendiri, dokter yang merawat sendiri, dokter spesialis yang merawat, yang memutuskan bahwa kondisi pasien mungkin membaik dan sudah bisa mendapatkan pelayanan cukup di FKTP saja seperti
0: itu. Oke. Nah, kalau menjawab keresahan dan mitos-mitos yang berkembang seperti kalau menggunakan kartu BPJS pelayanannya agak gimana gitu ya, petugas yang melayani juga judes-judes, itu seperti apa BPJS Kesehatan memastikan ini?
2: Baik, jadi kalau di BPJS Kesehatan sendiri, jadi seluruh fasilitas kerjasama kita itu kita lakukan memang evaluasi mutu setiap secara berkala setiap bulan. Jadi untuk keluhan-keluhan yang terjadi, mungkin ada peserta yang merasa tidak mendapatkan pelayanan yang ramah, mungkin, atau misalnya perawatnya atau misalnya petugasnya terlambat dan lain sebagainya, itu sebenarnya peserta kita bisa langsung berinteraksi, meminta keterangan, meminta penjelasan lebih lanjut dari BPJS Kesehatannya sendiri. Jadi di fasilitas kesehatan itu sendiri kita punya namanya petugas PIPP, petugas pemberi informasi dan penanganan pengaduan. Nah, itu nanti mereka akan berkoordinasi dengan teman-teman PIPP di rumah, di BPJS Kesehatan, kalau memang ada keluhan seperti itu. Jadi kalau ada Bapak Ibu masyarakat yang mengalami keluhan atau misalnya enggak srek, atau misalnya dalam hatinya mungkin loh kok misalnya merasa dibedakan gitu ya, mungkin ya lihat tetangga sebelah mungkin baru datang langsung masuk poli gitu kan, sayang udah nunggu dari subuh misal gitu kan ya dok ya, dari subuh gitu kan kok nggak masuk kan, dipanggil-panggil begitu. Nah, bisa bertanya ke petugas di rumah sakit, atau misalnya kalau tidak puas bisa lebih lanjut itu ke petugas PIPP. Nah,
0: jadi ada solusi di setiap keluhan itu, dokter Irin ya. Jadi jangan mengeluh di media sosial karena jangan sampai tidak terlihat begitu ya keluhan Anda. Betul. Jadi langsung saja ke petugas di rumah sakit atau ke BPJS Kesehatan Watampone. Nah, dokter Irin, kan tadi dokter Eli menyebutkan ada 141 penyakit. Penyakit yang ditangani di cover oleh BPJS Kesehatan. Nah, penyakit-penyakit apa saja yang tidak tercover oleh BPJS Kesehatan sendiri, dokter Irin?
2: Oke, siap, saya luruskan dulu izin ya. Jadi 144 diagnosa itu merupakan 144 diagnosa yang secara ketentuan itu seharusnya tuntas di FKTP. Nah, jadi seharusnya tidak sampai ke rumah sakit. Kecuali, tetap ada kecualinya nih.
0: Kecuali, gitu.
2: Jadi kalau di BPJS Kesehatan itu nggak ada garis mati untuk beberapa itu, kalau
0: tidak ada titik ya,
2: ada biasanya pengecualian sesuai dengan regulasi yang kita gunakan. Jadi sebenarnya 144 itu regulasinya apa sih? Jadi kita pegangnya itu adalah regulasi terkait PPK, petunjuk praktik klinis bagi dokter di FKTP. Nah, disitulah yang menyebutkan penyakit apa saja yang harus tuntas di FKTP, yang mana yang harus dirujuk seperti itu. Nah, kalau terkait yang dijamin dan tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan, itu kita sampai hari ini masih mengikut kepada peraturan presiden. Nah, peraturan presidennya itu keluar di tahun 2018, nomornya Perpres 82. Nah, jadi sudah beberapa kali diubah, namun tetap substansi asalnya tetap berlaku sampai dengan sekarang. Jadi kalau di secara perpres itu di pasal 52 itu memang dijelaskan ada dari poin A sampai U, kalau saya tidak salah. Kalau A sampai U itu sampai berarti kan 21 poin gitu ya dok ya. 21 poin itu yang tidak menjadi jaminan dalam ranah JKN. Contoh yang paling sering kita dapat itu estetik mungkin ya dok ya. Kalau dokter Elin dapat biasa pasti ada dokter Elim dapat nih di rumah sakit.
1: Percobaan gitu. Bunuh diri.
2: Nah,
0: ya, oh itu ya. Tidak masuk ya?
2: Upaya okay. menyakiti diri sendiri, hobi yang berbahaya, kemudian untuk biaya alat kontrasepsi, pelayanannya kita bayar, tapi alat kontrasepsinya itu menjadi jaminan BKKBN.
0: Oke.
2: Nah, kemudian ada kalau misalnya pelayanan kesehatan dalam masa tanggap darurat, nah bencana, kemudian juga masa kalau ada wabah. Kalau suatu penyakit itu ditetapkan sebagai statusnya sebagai wabah, maka itu tidak berasal penjaminannya dari BPJS Kesehatan. Itu
0: seperti contohnya. COVID begitu ya?
2: Betul sekali.
0: Nah, jadi bagaimana peserta dapat memastikan status penjaminan sebelum menjalani tindakan atau pengobatan sendiri, Dokter Iri?
2: Jadi kalau untuk Bapak Ibu peserta itu jangan khawatir. Jadi sebenarnya kalau kita bertanya ribet nggak sih, tidak ribet. Jadi di BPJS Kesehatan itu ada 3 syarat utama untuk mendapatkan pelayanan. 1, kartunya aktif.
0: Nah,
2: ini dulu nih. Jadi kalau nanti ada peserta dia kartunya tidak aktif, berarti dia menunggak, atau misalnya kalau dia bantuan iuran ternyata pemerintah menghentikan bantuan iurannya, maka harus diaktifkan terlebih dahulu, barulah bisa mendapat manfaat JKN. Seperti
0: kalau
2: itu.
0: Mau diaktifkan untuk penerima bantuan pemerintah, mereka harus melakukan apa saja mekanismenya, Dokter?
2: Kalau bantuan iuran tergantung dulu nih, apakah dia dapat bantuan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah.
0: Betul.
2: Kalau dari pemerintah pusat, kita cek dulu, harus dulu dicek dia itu nonaktifnya sejak kapan.
0: Nah,
2: karena nanti akan mempengaruhi tindak lanjut yang harus kita lakukan selanjutnya. Nah, tapi untuk seluruh peserta itu mereka bisa melakukan konfirmasi atau berkunjung langsung ke dinas sosial. Jadi mereka harus bawa identitas, kemudian melakukan konfirmasi ulang, verifikasi ulang datanya di dinas sosial, untuk kemudian apakah nanti diajukan kembali ke pemerintah pusat, Kementerian Sosial untuk diaktifkan kembali, atau mungkin kita pakai jalur lain seperti itu. Seperti itu. Jadi kalau untuk pemerintah bantuan pemerintah bone, nanti itu juga sama, melapor dulu ke dinas sosial, dicek dulu datanya kenapa bisa kemarin dia dikeluarkan. Biasanya kalau dikeluarkan itu paling banyak itu alasannya karena ada identitasnya biasanya ganda, atau dia terbaca misalnya nicknya satu tapi ada dua nama yang sama, bisa jadi seperti itu, macam-macam alasannya. Jadi itu yang perlu dikonfirmasi.
0: Atau mungkin pengaruh desil yang berubah.
2: Iya, betul.
0: Nah, kan kalau gawat darurat yang harus ke rumah sakit, ke IGD, kalau misalkan terjadi kasus seperti itu, kartu BPJS-nya tidak aktif, kemudian ternyata pas dicek dia adalah penerima bantuan dari pemerintah. Betul. Kemudian harus dicek dulu ke sosial, ke dinas sosial, itu kan agak mengganggu pelayanan. Itu bisa langsung ditangani di rumah sakit atau seperti apa?
2: Jadi intinya kalau untuk pasien, semua paskes kita pasti sama sifatnya. Itu adalah pelayanan nomor satu. Jadi itu tidak ada cerita, artinya itu nyawa pasien itu pasti tetap nomor di nomor satu kan.
0: Jadi tetap dilayani, Dokter Irin ya.
2: Tetap diberikan, kemudian pasti rumah sakit akan melakukan pengecekan. Kalau dia pasiennya sebenarnya rawat inap, maka dia punya kesempatan 3 kali 24 jam untuk memastikan kepesertaan JKN-nya. Contohnya tadi, jadi dia punya waktu 3 hari untuk kesana kemari, misalnya melakukan konfirmasi ke dinas sosial, kemudian ataupun ke tempat lain atau ke kantor BPJS Kesehatan. Cuma yang sering terjadi adalah, nah ini nih, yang paling sering penyakitnya itu adalah warga kita biasanya kalau disampaikan, Pak kartunya nggak aktif gitu, Bapak ini, Bapak sekarang pusingnya hari Selasa, Bapak punya kesempatan ya Pak, berarti Selasa, Rabu, Kamis, sampai Kamis kami tunggu Pak konfirmasinya. Penyakitnya warga kita itu kalau disuruh Selasa disampaikan Kamis terakhir, biasanya ngurusnya baru Kamis.
0: Baik.
2: Jadi yang ketar-ketir itu biasanya kebanyakan kasus kami di kantor itu dapat laporan, Dok gimana nih, sudah hari ketiga pasiennya belum aktif, mau diapain nih gitu. Biasanya kita langsung kelabakan, aduh kok bisa hari ketiga, kiri kanan koordinasi, kalau misalnya alhamdulillah dinsos masih oke, masih bisa dilakukan pengurusan, oke kita bisa. Yang penting ceritanya adalah untuk di Kabupaten Bone semua lapis itu, baik dari dinas dinas kesehatan, dinas sosial, rumah sakit, BPJS Kesehatan, itu kita sifatnya berkolaborasi dengan baik untuk membantu warga kita begitu. Jadi apa yang bisa terbaik yang kita lakukan, dalam hal ada orang ini nggak aktif kartunya.
0: Oke. Tapi kalau tidak aktif kartunya tetap bisa mendapatkan pelayanan di rumah sakit, begitu ya? Bagaimana, ada yang mau ditambahkan, Dokter Eli?
1: Betul sekali yang disampaikan tadi bahwa saya sering mendapatkan pasien yang biasanya BPJS-nya tidak aktif,
0: tidak aktif.
1: Yang seperti dijelaskan tadi bahwa diberikan waktu selama 3 hari
0: tiga
1: dan
0: hari.
1: Itu di rumah sakit sering kami dapatkan
0: dan tetap dilayani.
1: Tetap dilayani.
0: Oke, baik. Jadi sudah menjawab keresahan masyarakat kita ya seputar isu-isu yang berkembang di luar sana.
2: Tapi nah, bukan berarti dibiarin gak aktif.
0: Iya betul, harus tetap diurus begitu ya.
2: Pelayanan gak diurus-urus.
0: Karena setelah dirawat inap juga harus kontrol juga ya, kalau memang harus dikontrol penyakitnya kan ya. Dan kami masih akan melanjutkan perbincangan kita untuk pagi jelang siang ini pendengar. Kami juga membuka layanan interaktif di 0851 9151 8901. Dan topik siang hari ini adalah layanan kesehatan JKN yang komprehensif. Ada Dr. Ririn dari pihak BPJS Kesehatan Watampone dan ada juga Dr. Elim yang menjadi narasumber kami untuk hari ini. Yang ingin bergabung silahkan, kami tunggu. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu satu lagu berikut ini.

0: Masih bersama kami pendengar di Talk Show bersama BPJS Kesehatan. Dan topik untuk siang hari ini adalah layanan kesehatan JKN yang komprehensif. Masih bersama dengan Dr. Ririn dan Dr. Elim. Dan di YouTube RRI Bone ini banyak komentar Dr. Ririn dan Dr. Elim. Ada yang hanya memberikan jempol, kemudian ada yang merasa bersyukur, ada juga yang berkomentar pelayanan kesehatan Kabupaten Bone alhamdulillah makin banyak kemajuan. Ada juga yang berkomentar luar biasa, kami banyak merasakan manfaat dengan adanya BPJS. Dan ya, di telepon di 0851915189901 kita terima dulu telepon satu ini. Selamat pagi.
1: Selamat Halo. Pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Upi di Lapri ya?
1: Ya.
0: Baik Pak Upi. Pak Upi, apa yang ingin di-share untuk saat ini di Talk Show bersama dengan BPJS Kesehatan?
1: Kan baru saya monitor ini, Mbak Pia, ya. Jadi saya mau langsung saya bertanya dengan tentang teknis. Begini, saya punya kebetulan punya keluarga baru-baru ini dia sakit, tapi ya tinggal BPJS-nya kan terlebih gudangan karena menunggak sekian lama. Artinya kalau boleh tahu bagaimana cara untuk penyelesaian tunggakannya ini?
0: Berarti BPJS mandiri Pak Upi ya?
1: Ya mandiri.
0: Yang dibayarkan langsung sama orangnya begitu ya?
1: Iya, seperti itu. Jadi bagaimana teknisnya? Apakah bisa dicicil atau sekaligus atau bagaimana?
0: Oke, itu aja ya. Baik, terima kasih Pak Upi di Lapri. Ini mungkin Dokter Ririn yang menjawab ya seputar pertanyaan dari Pak Upi, punya keluarga katanya yang baru-baru sakit tapi BPJS-nya ternyata menunggak. Seperti apa Dokter Ririn?
2: Baik, terima kasih. Selamat siang Pak Upi di Lapri ya Mbak.
0: Di Lapri.
2: Ya? Oke, izin Bapak. Jadi kalau misalnya memang ada keluarganya yang menunggak, bisa nanti diinfokan. Nanti kita cek terlebih dahulu keluarganya, bisa kami diinfokan nanti identitas. Kemudian kami akan melakukan pengecekan ini iurannya berapa bulan tertunggak. Nanti kalau memang dia seperti tadi lebih dari 3 bulan, nanti kita bisa simulasikan untuk pembayaran iuran bertahap atau dicicil yang tadi. Jadi silahkan nanti Pak Upi bisa menghubungi kami di nomor WA, bisa menghubungi saya langsung, nanti akan kami cekkan terlebih dahulu di kantor BPJS Kesehatan berapa sebenarnya persisnya jumlah bulan tertunggak dan jumlah iuran yang harus dibayar oleh keluarganya tadi. Seperti
0: Oke, ya. Jadi boleh dicicil Pak Upi ya, kalau tidak betul. Bisa langsung melunasi.
2: Betul.
0: Oke. Jadi pertanyaan dari Pak Upi sudah langsung dijawab sama Dokter Ririn. Saya ke Dokter Elim. Dokter Elim, dalam proses pelayanan kesehatan setelah rawat inap tentunya ada juga yang harus mendapatkan rujukan balik lagi. Nah, seperti pemberian obat rutin. Nah, bagaimana alur penerbitan surat rujuk balik atau SRB dan resep obat bagi pasien PRB itu sendiri? Apakah mereka ambil di FKTP atau di apotek yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sendiri?
3: Oke, terima kasih. Jadi begini, pada pasien-pasien yang sudah terkontrol di poli rawat jalan di rumah sakit, biasanya kita sudah arahkan ke FKTP-nya untuk melanjutkan pengobatan. Misalnya ada beberapa penyakit seperti penyakit jantung tertentu ya, PCHE misalnya, pada pasien hipertensi, pada asma, penyakit autoimun seperti lupus ya, penyakit diabetes mellitus yang sudah terkontrol, kita sudah arahkan untuk melanjutkan pengobatan di FKTP-nya. Di puskesmas, dokter keluarga, klinik TNI Polri, ya, klinik pertamanya, kita arahkan untuk melanjutkan pengobatan di sana. Nah, kami sebagai dokter spesialis akan meresepkan obat-obat apa saja yang harus diminum secara rutin.
0: Oke.
3: Nanti resep itu akan diteruskan ke pasien akan membawa resep itu ke FKTP-nya. Mm-hmm. Nanti di FKTP akan menyediakan untuk kalau misalnya masih di area kota, memang pasiennya langsung ke apotik yang bekerja sama dengan BPJS, okay. Apotik PRB namanya ya. Ada beberapa apotik PRB di Kabupaten Bone di kota. Tapi kalau misalnya pasiennya yang di luar daripada Kota Watampone, biasanya dari puskesmasnya yang menyiapkan. Jadi puskesmas yang mengambil di apotik PRB, nanti peserta mengambil obat kronis itu di puskesmasnya, mm-hmm. ya. Ini hanya berlaku pada penyakit kronis, bukan seperti diare, okay. dispepsia atau nyeri ulu hati, bukan hati. Seperti itu ya. Obat-obat kronis yang tadi yang saya sebutkan itu penyakit jantung, penyakit hipertensi,
0: kanker juga masuk.
3: Kalau kanker dia masuk di kemo, dia tidak masuk dalam penyakit kronis.
0: Oke. Okay.
3: Ya. Dalam penyediaan obat kronisnya tidak masuk di rujukan, dia masuk di rumah sakit ya dok ya. Pengobatannya di rumah sakit kalau pasien kanker.
0: Jadi semua di rumah sakit kalau seperti itu statusnya ya dokter Elim. Nah dokter Elim dan dokter Ririn, salah satu yang juga menjadi keluhan masyarakat kita peserta BPJS Kesehatan adalah ketika berada di fasilitas kesehatan mereka tidak mendapatkan ruangan rawat inap sendiri. Itu seperti apa dari BPJS Kesehatan dan dokter Elim melihat hal ini?
2: Siap-siap. Jadi memang mungkin akan terdapat beberapa kondisi mungkin ya, mm-hmm. Atau kejadian di mana bisa jadi peserta, misalnya peserta kelas 1 kemudian tiba masuk rumah sakit, kemudian diinfokan bahwa ruang rawatnya full ya, kelas 1, mm-hmm. seperti itu. Karena memang kalau untuk yang sekarang, kalau kita lihat di rumah sakit, seperti yang disampaikan dokter Elim tadi, peningkatan jumlah pasien kita di rumah sakit luar biasa, kita memang, mm-hmm. untuk beberapa bulan terakhir. Jadi kondisi tersebut sebenarnya secara regulasi itu nanti rumah sakit seharusnya, jika kamarnya kosong sesuai mm-hmm. dengan hak kelasnya, maka pasien tersebut bisa dititip.
0: Bisa dititip
2: di satu tingkat kelas yang lebih tinggi, mm-hmm. atau di satu tingkat lebih rendah.
0: Nah, okay.
2: Jadi kalau misalnya pasiennya kelas 2, jadi dia bisa dititip di kelas 1 atau di kelas 3 dulu nih. Maksimal 3 hari. Nah, kalau misalnya sampai hari ketiga ternyata kamar sesuai hak kelasnya masih tidak tersedia, mm-hmm. atau masih full, maka kemudian rumah sakit harus menyampaikan kepada pasien, ibu, ini hak kelas rawatnya kamarnya masih full sampai hari ini, ibu apakah masih tetap bersedia dirawat? Misalnya kalau dia turun kelas tadi, contohnya kelas 2 dirawatnya di kelas 3, masih bersedia, mm-hmm. kalau masih bersedia berarti masih dilanjutkan, tapi pasien sebenarnya punya pilihan lain,
0: okay.
2: jadi pilihan lainnya itu pasien bisa jadi dirujuk ke rumah sakit lain, mm-hmm. yang memiliki kelas rawat inap
0: sesuai dengan kelasnya, okay.
2: tapi itu tetap tergantung pilihan pasien.
0: Tapi kalau misalkan dokter Ririn, ketika ada pasien dengan kategori kelas 2 ingin naik ke kelas 1 atau dari kelas 1 mau ke VIP, itu seperti apa mekanismenya? Okay. Apakah bisa seperti itu?
2: Boleh. Jadi dalam peraturannya sendiri itu sebenarnya di kepesertaan JKN, kalau mereka ingin mendapatkan pelayanan di hak kelas yang lebih tinggi daripada hak kelasnya sendiri, itu diizinkan. Cuma tidak semua peserta
0: tidak
2: JKN.
0: Semua. Nah, kategorinya yang betul. Bisa dan tidak itu seperti apa dokter
2: yang
0: Ririn?
2: Yang bisa itu adalah peserta yang berada di kelas 1 dan kelas 2.
0: Kelas 1 dan kelas 2.
2: Semua kepesertaan. Nah, yang tidak bisa itu adalah yang kelas 3. Baik dia yang mendapatkan bantuan iuran ataupun yang bayar sendiri. Itu dia. Jadi kalau Bapak Ibu masyarakat kita dia punyanya hak kelas 3, kemudian mau naiknya ke kelas 1 atau VIP, maka itu biasanya teman-teman di rumah sakit akan menyampaikan pesertanya, diarahkan untuk memilih. Kalau memang masih bersikeras untuk pilih kelas 1 atau kelas VIP, biasanya itu tanda tangan surat persetujuan bahwa untuk pelayanan itu, mm-hmm. dia tidak menjadi jaminannya BPJS Kesehatan.
0: Oke, berarti ada selisih pembayaran yang akan dibayarkan
2: kalau
0: oleh pesertanya.
2: Untuk kelas 3 tidak ada, tidak berlaku sistem selisih. Mm-hmm.
0: Tapi untuk kelas 2 dan kelas 1 berlaku kan?
2: Kelas 1
0: ya?
2: Dan kelas 2 berlaku.
0: Itu selisihnya berapa sih, Dr. Ririn?
2: Kalau sistem selisih, kalau dia hak kelas 2 mau naik ke kelas kelas 1. Jadi nanti pasiennya itu tinggal membayar kekurangan. Jadi nanti rumah sakit menghitung biaya perawatannya kelas 1-nya berapa, sementara paketnya di kelas 2 yang seharusnya dia dijamin itu berapa. Selisihnya itu adalah nanti yang dibayar pasien.
0: Oke.
2: Nah, begitu hitungannya. Kecuali kalau dia VIP. Nah, beda lagi hitungannya. Kalau misalnya kelas 2 naik ke VIP itu bisa. Nah, tapi dia dua kali nanti hitungannya.
0: Oh,
2: yang
0: double
2: satu
0: gitu
2: dia
0: ya?
2: Hitungannya dulu selisih dari kelas 2 naik ke kelas 1, ditambah lagi nanti kelas dari 1, kelas 1 ke VIP. Nah, tapi cukup beda hitungannya.
0: Okay.
2: Yang penting itu nanti ada dia batasannya. Jadi dari pemerintah itu menetapkan bahwa maksimal peserta boleh membayar selisih itu 75% dari paket yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan.
0: Oke. Okay.
2: Nah,
0: baik.
2: Jadi misalnya kalau paketnya itu atau tarifnya itu dibayar BPJS Kesehatan itu misalnya dia 5 juta atau 4 juta atau 8 juta, maka maksimal yang boleh dibayar pasien itu adalah 6 juta kalau 8 juta tadi. Yang penting tidak boleh lebih dari 75%.
0: Oke, baik-baik. Jadi boleh naik kelas tapi konsekuensinya harus
2: iur biaya namanya.
0: Oke, baik.
2: Selisih
0: tapi
2: biaya.
0: Apakah ada yang ada perbedaan antara kategori penyakit yang diderita pasien dengan pembayaran itu, Dokter Irin?
2: Hitungannya itu nanti tergantung dari paketnya. Jadi kalau kita mau menghitung paket itu memang tergantung dari diagnosa Pak Dokter dan Ibu Dokter kita.
0: Baik.
2: Jadi memang tergantung dari kombinasi kode prosedur dan juga kode diagnosa yang ditetapkan oleh Bapak Ibu Dokter. Makanya terciptalah angka-angka itu nanti yang harus dibayar seperti
0: Nah
2: itu.
0: Saya ke Dokter Elin. Kan dokter kita kalau masuk di IGD nunggu beberapa jam dulu baru masuk ke rawat inap. Itu seperti apa sih mekanismenya, Dokter Elin, sehingga pasien harus menunggu dulu di IGD sebelum masuk ke ruang perawatan?
3: Biasanya kita observasi dulu. Jadi biasanya pasien kita lihat apakah pasien ini jangan sampai misalnya hanya dispepsia, nyari ulu hati, dia membaik dari 6 jam, kurang dari 6 jam dia membaik, bisa saja pasien tidak dikasih untuk
0: rawat inap, langsung
3: ya,
0: pulang
3: karena,
0: gitu
3: ya, betul sekali, karena tidak ada penolakan di UGD. Jadi pada prinsipnya adalah memang tidak semua pasien emergensi dan tidak semua pasien harus segera mendapatkan penanganan sedara, namun tetap kita lakukan observasi. Karena bisa saja pasien masuk dan keluhan hanya lemas saja. Ternyata pas kita cek ternyata HB-nya 2, HB-nya 3. Itulah pentingnya kita lakukan evaluasi dulu, observasi selama 6 jam. Kita menunggu hasil pemeriksaan anamnesis, pemeriksaan fisik, laboratorium. Jadi di sana di waktu 6 jam itu kita ada waktu untuk menilai apakah pasien ini perlu rawat inap atau tidak. Kalau misalnya pasiennya sudah berada di UGD. Karena di UGD bukan berarti pasien datang, ibu keluhan apa, dispepsia, oh langsung pulang ke puskesmas, tidak seperti itu. Tetap harus dilayani, tetap harus dilakukan penilaian dulu. Apakah pasien ini masuk kriteria gawat darurat atau tidak. Nah, setelah itu kalau memang perlu dilakukan observasi, kita observasi dulu. Misalnya pasiennya memang nyeri perut, tapi nyerinya kondisi akut yang tidak perlu dilakukan rawat inap, ya bisa saja dipulangkan setelah 6 jam observasi. Jadi seperti itu. Cuman biasanya pasien yang ada beberapa ya, 1-2 pasien yang biasanya mereka setelah mendaftar mereka harus segera masuk perawatan.
0: Betul,
3: padahal sebenarnya
0: betul.
3: Kita masih menunggu pemeriksaan laboratorium, masih jangan sampai ada kondisi-kondisi emergensi yang harus segera dikoreksi dari darahnya atau elektrolitnya, seperti itu. Jadi
0: harus menunggu dulu hasil lab
3: betul
0: juga.
3: Betul sekali. Namun kalau memang sudah indikasi hasil lab sudah keluar, tidak mesti, dan memang misalnya pasien kondisi anemia harus mendapatkan transfusi, darahnya sudah keluar, dokter spesialisnya juga sudah menginstruksikan boleh pindah ke perawatan, ya sebelum 6 jam juga bisa dipindahkan. Namun biasanya pada kondisi yang masih membutuhkan observasi, yang indikasi tidak indikasi untuk lakukan rawat inap, biasanya kita observasi aja dulu di UGD.
0: Jadi untuk Anda pendengar ya yang mungkin sering mengkomplain, kenapa sih saya hanya di IGD ya, begitu betul. Ya belum ada ruang perawatan. Nah, sudah dijelaskan sama Dokter Erlim, ada mekanisme yang berlangsung di IGD sebelum Anda dipindahkan ke ruang rawat. Karena kita dibatasi waktu, Dokter Erlim dan Dokter Ririn, terakhir apa yang ingin disampaikan untuk pendengar RRI Bone, baik terkait dengan BPJS Kesehatan atau mungkin hal-hal yang harus diperhatikan para peserta itu sendiri?
2: Baik, jadi untuk Bapak Ibu, masyarakat Bone khususnya, tentunya pesan besar dari kami seperti tadi adalah yang paling penting adalah Bapak Ibu tahu dan selalu mengecek status kepesertaannya Bapak Ibu, apakah aktif atau tiba-tiba nanti nonaktif. Nah, kemudian status itu dijaga tentunya kalau dengan Bapak Ibu yang membayar sendiri iurannya, tentunya kami harapkan dengan sangat supaya Bapak Ibu bisa secara teratur membayar iuran, karena iuran dari Bapak Ibu itulah yang menjadi tonggak atau tulang punggung untuk pembayaran pelayanan kesehatan kita di rumah sakit, seperti itu. Kemudian tentunya kami harapkan juga Bapak Ibu dalam mengakses pelayanan kesehatan bijak, kemudian tentunya jika ada keluhan dan lain sebagainya bisa menyampaikannya dengan baik dan juga ke saluran yang tepat, seperti itu.
0: Nah, dokter, ini kan tadi seputar mengecek ya status kepesertaan. Kalau masyarakat kita mau cek kepesertaannya itu bisa kemana saja?
2: Paling cepat itu biasa via HP saja.
0: Okay.
2: Silahkan download mobile JKN kemudian cek. Tapi kalau misalnya butuh bantuan silahkan menghubungi teman-teman di BPJS Kesehatan boleh.
0: Okay.
2: Ada itu nomor WA Pandawa namanya, bisa nanti dihubungi, atau misalnya kepada Faskes terdekat bisa, atau bisa langsung kepada teman-teman di BPJS Kesehatan.
0: Okay.
2: Jadi kalau kami semua duta BPJS Kesehatan itu selalu available, insya Allah bisa dihubungi via WA kapanpun untuk bertanya seputar pelayanan.
0: Oke, baik. Terima kasih Dr. Ririn atas penjelasannya. Sebenernya. Kita ke Dr. Elim. Dr. Elim, apa yang ingin disampaikan sebagai closing statement pagi ini?
3: Yang saya mau sampaikan bahwa pasien yang membayar umum atau pasien yang BPJS tidak ada, kami semua obatnya, penanganannya semua sama, tidak ada diskriminasi. Jangan sampai pasien menganggap bahwa penanganannya akan cepat kalau kita berlaku swasta, BPJS itu biasanya lama, itu tidak betul ya, itu tidak betul. Dan kami melayani tidak melihat statusnya ya, kita tidak melihat mau pasien umum, pasien swasta, pasien BPJS, kami layani sesuai dengan kompetensi kami, penanganan juga sama.
0: Okay.
3: Jadi tidak ada yang membedakan.
0: Baik,
3: itu.
0: Baik. Terima kasih Dr. Elim atas penjelasannya di program Talk Show RRI Bone bersama BPJS Kesehatan. Semoga apa yang kita perbincangkan pagi jelang siang ini dengan topik layanan kesehatan JKN yang komprehensif bisa menjawab semua keresahan masyarakat kita ya seputar pelayanan BPJS Kesehatan. Dan demikianlah kebersamaan kita pendengar, saya Via yang bertugas bersama narasumber kami ada Dr. Elim Jusri SPPDMH selaku dokter spesialis penyakit dalam RSUD Tenreawaru dan RSUD Datu Pancai Tanah, serta Dr. Ririn Arianto kepala bagian penjaminan manfaat dan utilisasi BPJS Kesehatan cabang Watampone, undur diri dengan akhir ucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
3: Terima kasih.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
1: Pak, lagi ngapain?
2: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.
2: Everybody, my name is Stephanie.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Bone dimanapun Anda berada. Kembali saya Fia hadir di ruang dengar Anda kali ini dalam program Bincang Siang RRI Bone. Dan pendengar, tahun ajaran baru selalu menghadirkan semangat, harapan dan kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Semangat inilah yang juga hadir di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Bone atau SRT 1 Bone yang kini menempati gedung permanen di lingkungan Rompe, Kelurahan Bajoe. Lantas bagaimana pengalaman pihak sekolah dan para siswa dalam menjalani masa transisi ini? Fasilitas dan program apa saja yang disiapkan untuk mendukung kegiatan pendidikan? Dan siang ini kami hadirkan perbincangan semangat baru di tahun ajaran baru di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Bone. Di studio kami sudah bersama dengan Ibu Reski Januarti SPD MPD selaku Kepala SRT 1 Bone. Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Ibu siang ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Terima kasih sudah berkenan hadir kembali.
1: Saya juga terima kasih
0: di RRI Bone. Dan selain Ibu Reski selaku Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Bone, kita juga sudah bersama dengan salah satu siswi SRT Bone, ada Andi Irma Damayanti. Assalamualaikum Irma.
2: Waalaikumsalam Kak.
0: Apa kabar Irma?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah semangatnya sangat terasa Bu Reski ya.
1: Harus.
0: Iya. Baru opening semangatnya sudah mengalir nih pendengar. Nah, Anda juga bisa menyaksikan siaran kami ya di live RRI Bone di YouTube dan juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Nah, pendengar, 9 September kemarin itu resmi SRT Bone menempati gedung baru yang permanen di lingkungan Rompe Kelurahan Bajoe. Tentunya kita ingin tahu seperti apa kegiatan belajar mengajar di gedung baru dan seperti apa suasana dan kondisi saat ini Bu Reski.
1: Baik, terima kasih. Jadi seperti yang disampaikan tadi, kami mulai pindah itu di tanggal 9 September di gedung baru di lingkungan Rompe. Tentunya proses perpindahan dari gedung rintisan yang sebelumnya di BLK ke gedung permanen yang sekarang ini itu sangat terasa sekali yang berbeda ya. Yang sebelumnya kami di BLK yang alhamdulillah difasilitasi oleh Pemda dengan gedung BLK dan beberapa ruangan yang bisa kami pakai. Kemudian kami di tempat sendiri dengan lahan seluas 8,9 hektar itu sangat berbeda dengan berbagai fasilitas yang disediakan. Jadi dari ruang kelas pun itu sangat banyak. Sekarang kami menempati gedung SD dengan total 18 kelas yang sekarang kami gunakan sebanyak 13 kelas karena total 13 rombel sekarang di tahun ini. Kemudian dari sarana lain seperti perpustakaan yang lebih jauh lebih baik, lab bahasa, lab komputer, kemudian UKS, kemudian fasilitas outdoor yang disediakan juga sangat mendukung pembelajaran anak-anak. Jadi mungkin bagi yang sering melihat di sosial media adanya lapangan sepak bola di sekolah rakyat itu yang cukup luas itu dikelilingi dengan jogging track, itu merupakan tempat bermain bagi anak-anak di sore hari yang membawa mereka memang mendapatkan pengalaman yang sangat berbeda di sekolah sebelumnya.
0: Oke, tadi kan SD dijelaskan 18 kelas. Iya. Nah, kalau SMP dan SMA berapa kelas Bu Reski?
1: Untuk ketersediaannya sendiri, jadi memang ada 3 gedung SD, SMP dan SMA. Untuk SMP dan SMA masing-masing ada 9 kelas.
0: 9 kelas ya SMP dan SMA dan semua ditempati.
1: Untuk saat ini yang kami fungsionalkan masih gedung SD. Untuk SMP dan SMA masih proses finishing.
0: Oke. Iya. Nah, selain gedung sekolah, lab bahasa, bagaimana dengan asrama para siswa sendiri?
1: Baik, untuk asrama sendiri itu juga berbeda dengan yang sebelumnya. Total ada 8 asrama yang akan difungsikan, tapi untuk saat ini kami memfungsikan 3 asrama.
0: 3 asrama.
1: 3 asrama yang masing-masing dalam satu asrama itu menampung 136 anak. Ya, jadi untuk asrama pun dibedakan asrama putra dan asrama putri. Jadi untuk kedepannya itu akan ada asrama SD, khusus SD sendiri, kemudian okay. SMP, SMA, dan dibedakan putra dan putri. Di dalamnya juga sudah tersedia fasilitas yang anak-anak tinggal masuk saja, mulai dari tempat tidur, lengkap dengan spray, bantal, guling, kemudian berbagai sarana pendukung lain, seperti toilet, tempat cuci jemur, kamar pengasuh yang pengasuh akan standby di sana untuk mendampingi dan mengawasi mereka. Okay. Itu semua tersedia.
0: Iya. Baik-baik. Nah, berbicara tentang gedung baru juga, tentu ketersediaan fasilitas menjadi salah satu hal yang penting untuk mendukung proses pendidikan. Selain itu, fasilitas apa saja yang sekarang sudah ada di SRT 1 Bone yang sebelumnya tidak ada di gedung lama, Ibu Reski?
1: Baik, terima kasih. Dari fasilitas ibadah juga sangat terasa, Ibu. Kalau yang sebelumnya kami menempati musola, ya. Kalau sekarang kami punya masjid.
0: Oh, punya masjid sendiri.
1: Iya, betul. Okay. Jadi alhamdulillah anak-anak bisa beribadah 5 kali sehari, 5 waktu ya. Dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya di masjid bersama-sama. Kemudian tadarusan bersama-sama dengan daya tampung yang cukup besar. Jadi namanya bukan musola lagi tapi masjid. Kemudian kami juga dilengkapi dengan gedung serbaguna. Gedung serbaguna yang posisinya ada di depan itu cukup luas juga, yang dapat menampung sampai 700-800 orang ketika kami ada kegiatan yang memang hajatan yang cukup besar. Kemudian ada lapangan upacara juga yang cukup besar. Kemudian disertai dengan sarana pendukung seperti UKS, ada guest house, dan nanti kedepannya rusun guru juga tersedia di sana.
0: Oke. Nah, sekarang berapa sih jumlah total siswa di SRT 1 Bone sendiri, Bu Reski?
1: Total 352
0: orang. 352 orang. Ini seluruh wilayah Kabupaten Bone sudah mencakup ya?
1: Iya, betul. Semua kecamatan. Untuk SD, SMP, dan SMA.
0: Oke, nah saya ke Irma. Irma, tadi Ibu Reski sudah menjelaskan fasilitas apa yang baru di SRT 1 Bone. Nah, sebagai salah satu siswi, bagaimana perasaan Irma sendiri menempati gedung baru?
2: Untuk jujur Kak, untuk perasaan saya sendiri mengenai gedung itu, saya sangat bahagia karena di situ kami bisa berkumpul banyak dan bisa memanfaatkan fasilitas sekolah dengan baik, apalagi lapangannya yang bisa dipakai banyak orang seperti lomba lari atau jogging bersama-sama.
0: Tapi bagaimana fasilitas ini menunjang pendidikan Irma di SRT sendiri?
2: Untuk menunjang pendidikan saya di sekolah rakyat terdiri lab komputer, lab bahasa, dan lab IPA. Nah, di lab komputer kami bisa memanfaatkannya dengan mencari informasi lebih luas, mencari sarana pembelajaran dengan baik. Untuk PR, biasanya kami juga menggunakan laptop di ruang komputer ataupun di dalam kelas.
0: Oke, jadi sekarang ada laptop dan komputer yang bisa digunakan juga oleh siswi. Nah, Irma, kalau dalam satu kelas itu berapa orang?
2: Dalam satu kelas itu ada 13 orang.
0: 13 orang.
2: Dulu pada saat di BLK ada sekitar 25 orang di SMA. Cuman pas pindah di gedung baru, kami dibagi menjadi IPA dan IPS.
0: Oke. Jadi sekarang satu kelas itu 13 orang. Kalau di kamar sendiri Irma sekarang berapa? Satu kamar.
2: Satu kamar saya ada 16 orang. Cuman di kamar lain ada 20 orang.
0: Oh, 16 sampai 20 orang.
2: Siap, Kak.
0: Itu memang seperti itu, Bu Reski, konsepnya.
1: Kotanya memang seperti itu. Jadi ruang kamar yang besar untuk anak-anak dengan ranjang susun, kemudian untuk toiletnya pun ada berada di sisi kiri dan kanan. Toiletnya ada banyak ya, Irma ya. Ada 20-an kayaknya di
0: 20-an.
1: Satu. Iya, jadi anak-anak tidak perlu antri seperti apa, dan ada 4 unit toilet disediakan di setiap gedung karena kan asramanya itu 2 lantai.
0: Oke, iya. Baik. Okay. Jadi kapasitasnya antara 16 sampai 20 orang per kamar, begitu.
1: Betul.
0: Ya di asrama.
1: Betul.
0: Oke. Nah, kebersamaan kita masih akan berlanjut untuk siang ini, pendengar. Anda yang ingin bergabung boleh di 0851 9151 8901. Siang ini kita berbicara seputar gedung baru SRT 1 Bone, semangat barunya seperti apa, suasananya juga, dan tadi Bu Reski sudah sedikit menjelaskan ya, seputar lahannya ada 8,9 hektar, SD-nya ada 18 kelas, dan untuk SMP SMA 9 kelas Bu Reski. Betul. Ya. Dan ada yang paling gongnya adalah punya lapangan sepak bola yang besar. Sangat besar begitu. Iya. Jadi untuk Anda tetap bersama kami tunggu interaktif Anda setelah lagu dari Leto berikut ini.

0: Masih di 91 FM RRI Bone, pendengar di program Bincang Siang RRI Bone. Dan masih bersama dengan Ibu Reski selaku Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Bone, dan ada Andi Irma Damayanti, siswi SRT 1 Bone. Tadi Bu Irma sudah sedikit menceritakan ya seperti apa kondisi Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 yang berpindah dari BLK ke lingkungan Rompe Kelurahan Bajoe, dan bagaimana perasaan siswi di sana juga tadi sudah sedikit dijawab sama adik kita Irma pendengar. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, silakan kami tunggu di 0851 9158 901. Melanjutkan perbincangan kita Bu Reski, tadi kan sudah dijelaskan fasilitasnya. Nah sekarang kita ingin tahu seperti apa di tahun ajaran baru ini, program unggulan apa dan inovasi pembelajaran apa yang disiapkan oleh SRT 1 Bone sendiri.
1: Oke, baik. Untuk Sekolah Rakyat sendiri itu memang menyiapkan masa pengenalan lingkungan sekolah selama 2 pekan, dilanjut dengan masa matrikulasi atau persiapan. Nah, di sekolah-sekolah reguler biasanya MPLS itu seminggu, tapi di kami 2 minggu. Kenapa disiapkan waktu yang lebih banyak? Untuk anak-anak baru ini bisa lebih detail atau lebih dalam mengenal terkait lingkungan baru mereka. Apalagi anak-anak di sekolah rakyat itu berasal dari berbagai kecamatan di Kabupaten Bone, yang tentunya walaupun memang semuanya berasal dari Bone, pastinya membawa kultur lingkungan ataupun keluarga yang berbeda-beda. Betul. Seperti itu. Makanya masa MPLS ini memang cukup panjang dibandingkan dengan sekolah reguler. Nah selesai di MPLS itu, di MPLS pun kami mengundang cukup banyak narasumber-narasumber terkait untuk memperkaya ilmu mereka terkait kebencanaan, terkait remaja, terkait kesehatan dan seterusnya. Setelah selesai MPLS itu, siswa baru ini akan menjalani yang namanya matrikulasi. Di matrikulasi ini fokus pada pengembangan diri mereka terkait literasi dasar, numerasi dasar, kemudian soft skillnya, kesehatan diri, kebersihan diri. Jadi belum terlalu menjurus kepada mata pelajaran itu. Iya. Mengapa di sekolah rakyat khususnya dari Kementerian Sosial merancang ini? Karena seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa anak-anak ini banyak yang dari latar belakang putus sekolah, kemudian ada yang sebelumnya tidak pernah bersekolah. Di masa persiapan atau masa matrikulasi ini, motivasi mereka yang ingin ditumbuhkan terlebih dahulu. Okay. Agar kedepannya mereka bisa punya semangat sendiri. Untuk apa sih saya sekolah? Untuk apa saya di sekolah rakyat? Kemudian terkait literasi dasar juga, numerasi dasar yang dari hasil asesmen di masa pengenalan lingkungan sekolah tersebut, yang diolah oleh tim kami, yang menjadi dasar untuk bagaimana treatment mereka terkait baca tulis hitungnya dan seterusnya. Jadi ibaratnya untuk apa kita melanjutkan ke mata pelajaran yang terlalu kompleks sementara dasarnya mereka belum cukup. Jadi itu fungsi dari matrikulasi itu sendiri yang cukup membedakan dengan sekolah-sekolah lainnya.
0: Jadi menumbuhkan minat siswa dulu.
1: Betul
0: ya,
1: sekali. Betul, menumbuhkan minat siswa, kemudian lebih melatih keterampilan dasarnya dulu seperti itu, untuk membawa mereka ke level yang lebih di atas atau level okay. yang selanjutnya seperti itu.
0: Nah, di tahun ajaran baru ini berapa siswa yang diterima Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Bone?
1: Ya, untuk kuota memang dari pusat kami disediakan 270 orang. Iya. Untuk SD sendiri ini diterima 60 orang, kemudian SMP 120 dan 90 untuk SMA.
0: Oke. Dan total keseluruhan siswa yang sekarang berada di Sekolah Rakyat itu berapa, Bu Reski?
1: 352.
0: 352.
1: Betul.
0: Ini di semua jenjang begitu ya?
1: Betul sekali, di semua
0: dan
1: jenjang.
0: Dan semua tinggal asrama.
1: Betul, boarding.
0: Oke. Adakah yang pernah merasa bosan tinggal asrama, Bu Reski, dari pengalaman sebagai kepala sekolah sendiri?
1: Baik, tentunya yang siswa-siswa baru ini ya, siswa-siswa baru bukan angkatannya Irma, itu masuk lingkungan baru ya, yang sebelumnya mereka
0: sama orang tua
1: bebas dan lain-lain, masuk ke lingkungan baru yang semuanya sudah teratur dari pukul 4.30 sampai pukul 10 malam, jauh dari orang tua, pasti ada drama. Ada yang drama rindu rumah dan seterusnya, tapi itu semua sudah kita lalui tahun lalu. Ini proses adaptasi yang pastinya akan kita temui dan insya Allah akan berlalu seiring dengan berjalannya waktu.
0: Oke. Iya. Saya ke Irma. Irma pernah tidak merasa bosan tinggal di sekolah rakyat? Dan sudah berapa lama sih Irma di sekolah rakyat? Kalau boleh Kak Fia tahu?
2: Awal-awalnya Kak, saya itu takut, minder. Terus belum ada satu bulan saya mau pulang, merengek mau pulang karena rindu orang tua, rindu rumah, rindu bermain sama teman-teman di sekitar rumah.
0: Okay.
2: Tapi lama-kelamaan saya menjadi terbiasa dengan peraturan-peraturan. Jadi untuk sekarang
0: tidak bosan begitu ya, malah betah begitu ya.
2: Sudah berapa
0: lama Irma di sekolah rakyat?
2: Ada satu tahun lebih Kak.
0: Satu tahun lebih. Sekarang sudah kelas berapa?
2: Untuk sekarang saya duduk di bangku kelas 2 SMA.
0: 2 SMA, jadi ya memang sudah ada 1 tahun lebih Bu Resti ya Irma. Tapi biasanya pernah pulang Irma atau tidak pernah pulang?
2: Pernah pulang Kak.
0: Berapa kali pulang selama 1 tahun ini?
2: Selama 1 tahun ini saya ada sekitar 3 sampai 4 kali pulang.
0: 4 kali, tapi orang tua bisa berkunjung Bu Reski?
1: Ada jadwal kunjungan satu kali sebulan.
0: Satu kali sebulan, iya. Oke. Nah kita terima dulu telepon berikut ya di 0851-9151-8901. Bincang siang, selamat siang, halo. Ya bisa dicoba kembali di 0851-9151-8901. Bincang siang, halo.
3: Selamat siang.
0: Iya selamat siang. Pak Upi ya?
3: Ya.
0: Oke, Pak Upi, apa yang ingin di-share siang hari ini bersama Ibu Reski dan adik Irma?
3: Saya mau nyampe dulu untuk dosen-dosen kita ya, ini. Selamat siang, Bu Reski.
1: Siang, Pak Upi.
3: Ya, selamat Bu ya atas ditempatinya barunya, Bu.
1: Mudah-mudahannya
3: ada nota baru yang artinya bisa memupuk rasa semangat bagi beresiswa dan anu ya, menciptakan generasi yang unggul Bu, walaupun artinya mereka berasal dari macam-macam ya.
1: Amin
3: macam-macam, ya. Untuk ada Irma, assalamualaikum ada Irma.
2: Waalaikumsalam Kak.
3: Ya, semangat ya Dek ya, mudah-mudahan Adinda sehat anu ya, sehat selalu. Menikmati anu ya suasana baru di Gunung Baru ya, mudah-mudahan betah dan artinya bisa nanti ada kesan yang nanti di sekitar atau satu setengah tahun yang kedepan datang akan ya mudah atau susah untuk ingatkan yang pendidikannya sudah selesai.
0: Oke. Pak
3: begini
0: Upi,
3: yang saya mau tanya,
0: pertanyaannya apa Pak Upi?
3: Apalagi kan saya sangat tertarik dengan lapangan sepak bola yang ada di sana ya. SRT ini
0: SRT,
3: artinya
0: ya.
3: Apalagi kan kita tahu bersama bahwa sepak bola ini kadang-kadang akan menjadi nanti.
0: Coba
3: tahu ini Bu Reski, apa keunggulan dari lapangan ini Bu Ata, apakah tribunnya memadai untuk menampung penonton-penonton yang apabila nanti Bu ditakdirkan untuk menjadi untuk menjadi venue pertandingan sepak bola Bu.
0: Oke, itu aja ya.
3: Itu pertanyaan saya. Yang kedua saya mau tanyakan Bu. Artinya banyak kan kenyataannya di sebuah orang yang artinya masih di artinya masih abang tentang sekolah anu ya, tentang sekolah rakyat ini Bu. Rakyat ini banyak artinya yang masih abang maksudnya anaknya mungkin punya anu mau berminat masuk situ, tapi artinya orang tuanya masih ragu, dibilang jangan sampai anaknya saya situ cuma terbelengkalai bagaimana gitu. Apakah sistem pengejarannya di situ Bu, artinya dijamin akan sama dengan pendidikan di sekolah umum Bu? Berikutnya saya sikiman yang berikan semangat kepada adik-adik kita yang ada di sekolah rakyat, jangan punya berkecil hati berbahwa anda sekolah di sekolah rakyat, karena buktinya waktu waktu penurunan bendera lah, baru ini
0: 17 waktu Agustus ya.
3: Agustus itu salah satu pembebasan itu dari Sulawesi Barat itu sekolah rakyat ini sangat berarti pemerintah sangat tidak membedakan sekolah rakyat dengan sekolah umum atau sekolah umum.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Upi ya. Pak Upi sangat tertarik dengan lapangan sepak bola SRT. Kita juga sebagai masyarakat tentunya bertanya-tanya Bu Reski, seperti apa sih keunggulan dari lapangan sepak bola yang dimiliki SRT 1 Bone sendiri.
1: Oke. Jadi bukan cuma Pak Upi sebenarnya yang sangat tertarik dengan lapangan sepak bola. Kami pun yang internal di sekolah rakyat itu setiap melihat itu segar sekali begitu ya, melihat hamparan rumput hijau yang begitu luas. Kemudian terkait pertanyaan dari Pak Upi, untuk tribun sampai saat ini saya melihat memang belum ada. Jadi lapangan langsung dikelilingi oleh jogging track seperti itu. Kemudian sampai saat ini pun memang untuk lapangan itu belum pernah kami gunakan, belum diserah terimakan ke kami karena memang masih dalam proses penumbuhan ya, apa istilahnya, penumbuhan rumput.
0: Oh, rumput.
1: Ya,
0: okay.
1: Jadi kemarin pun terakhir itu dari pihak vendornya sendiri itu masih pemupukan. Ya, jadi terkait untuk event-event dan lain-lain pun itu mungkin belum kapasitas saya untuk menjawab karena memang belum diserah terimakan ke kami, dan dari pihak internal kami pun memang belum menggunakan lapangan tersebut.
0: Oke, jadi belum digunakan begitu ya,
1: belum,
0: Bu Reski ya.
1: Iya, karena belum diserah terima.
0: Iya, betul. Iya. Jadi poinnya adalah lapangannya memang ada dan sangat wow begitu ya.
1: Segar sekali.
0: Iya, cuma belum difungsikan.
1: Sampai hari ini belum.
0: Iya, karena belum diserah terimakan begitu ya. Dan juga masih proses penumbuhan rumput begitu ya.
1: Begitulah.
0: Dan itu ya, memang penumbuhan rumput memang memakan waktu, bisa sampai 6 bulan katanya Bu Reski.
1: Ya, mungkin saya juga tidak begitu paham terkait hal itu, Ibu ya.
0: Oke. Nah, yang kedua adalah banyak yang masih awam terkait dengan sekolah rakyat terintegrasi ini. Apakah sistem pembelajarannya sama dengan sekolah umum di luar sana, atau seperti apa sistem pembelajaran di SRT sendiri, Ibu Reski?
1: Baik. Untuk kurikulum itu masih beradaptasi dari kurikulum nasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Itu kami masih berkiblat di kurikulum tersebut. Kemudian untuk adaptasinya sendiri, itu kami sudah mengedepankan digitalisasi. Iya, tadi sudah disampaikan sama Irma sebelumnya bahwa mereka di pembelajaran itu kebanyakan memakai laptop karena memang difasilitasi untuk one student one laptop. Di setiap kelas pun disediakan smartboard seperti itu. Untuk guru-guru kami juga itu mengajarnya itu terdigitalisasi. Jadi memang untuk keunggulannya di situ. Perbedaannya dengan sekolah reguler itu di sekolah rakyat berasrama. Semua ditanggung oleh pemerintah 100%. Jadi anak-anak tinggal datang, segala kebutuhan baik pendidikan dan pendukung pendidikan dari seragam, sepatu, makanan dan lain-lain itu semua tercover. Di asrama itu juga ada pendidikan karakter. Ada pendidikan, ada skill yang ditanamkan oleh rekan-rekan wali asuh dan wali asrama. Mungkin bisa dibayangkan anak SD di boarding gitu loh. Jadi anak-anak SD ini itu dibekali dengan mulai dari hal-hal kecil, cara menggosok gigi yang benar, kemudian melipat pakaian, cara mandiri ke menggosok pakaian dan seterusnya. Itu dimulai dari hal sekecil itu yang tentunya akan bermanfaat untuk kehidupan mereka selanjutnya.
0: Iya. Jadi bukan hanya pembelajaran di kelas, Bu Reski.
1: Betul sekali. Dan anak-anak di sekolah rakyat itu senantiasa kami bekali dengan skill-skill yang akan membawa mereka nanti di masa depan. Jadi memang anak-anak itu dari awal, sejak awal di assessment itu mereka bakat dan minatnya di mana. Iya, jadi bagi mungkin RRI pernah hadir di salah satu event kami, pada saat itu ada anak-anak yang membawakan pidato 5 bahasa dari Jepang, kemudian bahasa Arab, bahasa Inggris. Itu anak-anak ini memang punya bakat dan minat di situ, dan kami arahkan ke sana mm-hmm. dengan mendukung mereka, mengikutkan mereka ke kursus-kursus bahasa Jepang,
0: okay.
1: kursus bahasa Mandarin, kursus bahasa Korea. Begitupun anak-anak yang punya bakat di renang, kami ikutkan swimming club. Dan alhamdulillah kemarin juga ada beberapa anak kami yang sudah dapat juara untuk renang tersebut.
0: Jadi bukan dalam lingkungan sekolah diajarkan, tapi diberikan kelas tersendiri begitu ya Bu Rizky?
1: Ada kelas ada kelas tambahan mm-hmm. seperti itu Bu. Tapi di dalam kelas sendiri juga untuk bakat dan minatnya anak-anak itu sangat terperhatikan.
0: Oke, baik. Ya. Nah, kalau pengajar di SRT Bone sendiri itu berapa orang sekarang, Bu Reski?
1: Sekarang total angkatan pertama kemarin 18 orang. Untuk rekrutmen baru ini untuk tahun ajaran 2026-2027 itu tambahan 25 orang jadi 43 orang.
0: 43 orang sekarang. Ya,
1: untuk tenaga pendidik.
0: Oke, baik. Ya. Saya ke Irma lagi. Irma, dengan banyak fasilitas yang diberikan sekolah rakyat, dari baju, bahkan tadi kata Bu Reski, cara menggosok gigi yang baik dan benar itu juga diajarkan. Seperti apa perasaan Irma sendiri mendapat fasilitas dan pendidikan yang seperti ini?
2: Perasaan saya untuk mencangkup hal tersebut tentunya sangat senang sekali mm-hmm. karena saya bisa mendapatkan bekal seperti itu sebelum memasuki masa perkuliahan.
0: Oke.
2: Selain itu, saya hanya memiliki satu tugas setelah dibagikan semua fasilitas itu, yaitu menjaganya dengan baik. Karena jangan sampai setelah dibagikan mm-hmm. nanti hilang atau okay. tercecer.
0: Oke, baik. Jadi semangat ya Irma mm-hmm. ya untuk selalu belajar lagi dan lagi. Kalau mungkin Irma hari ini merasa capek, tentunya banyak guru-guru yang bisa memberikan motivasi dan pelukan ya. Saya betul. Masih mengingat perbincangan kita yang lalu bahwa di SRT ini ada perlakuan khusus, yakni bisa memberikan pelukan ke siswanya.
1: Asalkan sesama jenis.
0: Iya
1: ya,
0: betul.
1: Saya tambahkan.
0: Oke, karena kita dibatasi waktu, Ibu Reski dan Irma, terakhir apa yang ingin Bu Reski sampaikan ke pendengar RRI Bone terkait topik kita siang hari ini?
1: Baik, alhamdulillah dari pemerintah pusat menghadirkan sekolah rakyat. Sekolah rakyat ini adalah sekolah berasrama yang dikhususkan untuk anak-anak dari desil 1 dan 2, miskin dan miskin ekstrim, agar anak-anak ini bisa merasakan fasilitas yang sama dengan sekolah-sekolah di luar sana. Nah, dengan proses perpindahan kami di sekolah permanen tentunya membawa perubahan, membawa suasana dan membawa motivasi baru. Suasana baru untuk kami dengan lahan yang sangat luas ini, tentunya insya Allah semua SDM sekolah rakyat dari saya sebagai kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan dan juga siswa bisa menggunakan sebaik-baiknya apa yang sudah tersedia di sekolah rakyat, baik dari fasilitas indoor maupun outdoor, untuk dapat bersama-sama bekerja sama mewujudkan tujuan dari sekolah rakyat ini dibangun, untuk membawa anak-anak ini ke depannya mencapai cita-cita mereka dan kelak bisa menjadi agen perubahan yang memutus mata rantai kemiskinan di keluarga mereka.
0: Oke, baik. Terima kasih, semoga harapan dan cita-citanya terwujud Bu Reski.
1: Amin.
0: Kita selalu mengharapkan yang terbaik untuk SRT Bone sendiri.
1: Amin.
0: Dan ya, selamat menempati gedung baru.
1: Terima kasih. Semoga jalan-jalan ya.
0: Betul. Saya nanti ke lapangannya Bu Reski kalau sudah diserah ya. Terimakan ya.
1: Oke, jangan di lapangan saja dong.
0: Oke.
1: Masuk ke dalam.
0: Semoga selalu memotivasi adik-adik yang ada di sana. Dan Irma, Irma apa yang ingin disampaikan untuk pendengar RRI Bone atau mungkin orang tua Irma atau teman-teman Irma yang saat ini berada di SRT?
2: Untuk teman-teman di luar sana, kita perlu ketahui bahwa hidup itu hanya satu kali, maka lakukan apa yang ingin dilakukan. Jangan pantang menyerah karena keluarga kita menunggu di rumah.
0: Oke, terima kasih Irma. Semoga cita-citanya terwujud Irma.
2: Okay.
0: Betah di SRT dan selalu menjadi hal baik untuk teman-temannya tentunya. Dan demikianlah kebersamaan kita untuk siang hari ini. Pendengar, saya Via yang bertugas bersama Ibu Reski dan Irma undur diri dari ruang dengar Anda. Dengan akhir ucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Baik, teman-teman. Kita sepakat ya untuk program ini.
5: Mantap, Pak. Saya sepakat, Pak, dengan idenya Bapak.
6: Iya, Pak. Kami sangat mendukung ide Bapak.
5: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, Dan. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
6: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
7: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Mendengar dinamika olahraga siang hari ini, kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Coventry City berhasil menang telak atas Newcastle dengan skor 4-1 dalam lanjutan Liga Inggris yang berlangsung dini hari tadi. Hasil tersebut membuat tim Frank Lampard keluar dari zona degradasi. Laporan lengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
1: Coventry City mencatatkan kemenangan telak 4-1 saat menjamu Newcastle United pada pekan ke-6 Liga Inggris di Coventry Building Society Arena dini hari tadi. Tambahan 3 poin ini menghantarkan Coventry City keluar dari zona degradasi ke peringkat 14 dengan koleksi 6 poin. Newcastle harus merosot ke urutan 11 dengan raihan 8 angka. 4 gol kemenangan tim asuhan Frank Lampard dicetak oleh Jack Rodney, Sidiqui Sherif, Ellis Sims, dan Stephen Mumphuny. Newcastle hanya mampu membalas sekali melalui sepakan jarak jauh Sven Botman. Coventry membuka keunggulan pada menit ke-6, berawal dari kesalahan kiper Newcastle, Lukas Hornacek, yang gagal mengamankan bola dan menjatuhkan Sidiqui Sherif di kotak terlarang. Jack Rodney sukses mengeksekusi penalti, skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Coventry langsung memperlebar keunggulan 3 menit usai jeda. Manfaatkan bola liar hasil lemparan ke dalam jarak jauh. Sherif melepaskan tembakan keras ke sudut kanan bawah gawang. Newcastle sempat memangkas ketertinggalan pada menit ke-70 melalui sepakan keras Sven Botman dari jarak 20 meter. Namun harapan tim tamu musnah akibat kesalahan Jolington di lini tengah pada menit ke-81. Ellis Sims memanfaatkannya untuk mencetak gol ketiga Coventry. 4 menit sebelum waktu normal usai, Stephen Mumphuny mengunci kemenangan 4-1 lewat tembakan keras yang memantul tiang jauh sebelum menghujam gawang Newcastle. Usai laga, Jack Rodney menilai kemenangan ini sangat penting bagi timnya.
2: Malam yang hebat, malam yang indah bagi klub. Meraih kemenangan kandang pertama kita, itu sangat penting. Senang rasanya bermain di sana, terasa menyenangkan. Bagus, 3 poin dan perasaan yang menyenangkan di saat ini.
1: Sementara itu, pelatih Newcastle Matias Jasi meminta maaf kepada para penggemar yang gagal membawa pulang poin maksimal.
2: Kami frustasi pastinya. Begitupun teman-teman di ruang ganti. Itu adalah perasaan yang tidak ingin Anda miliki pada Senin malam setelah pertandingan di mana Anda seharusnya menang. Kami hanya bisa meminta maaf kepada para penggemar yang telah melakukan perjalanan dan mereka pantas mendapatkan hasil yang berbeda. Dan kami perlu menganalisisnya dengan jelas.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif kedua secara beruntun bagi Coventry setelah sebelumnya menang 1-0 di markas Nottingham sebelum jeda internasional. Hasil luar biasa ini menjauhkan mereka dari zona degradasi, sementara Newcastle harus segera bangkit dari kekalahan tandang beruntun. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari jelang Liga Champion, pelatih Barcelona Hansi Flick menegaskan kemenangan menjadi target utama timnya saat bertandang ke markas Galatasaray. Pada laga-laga Liga Champion yang berlangsung dini hari tadi, Flick bahkan tidak mempermasalahkan bila Barcelona hanya menang tipis atau selisih satu gol, mengingat timnya akan menghadapi atmosfer stadion yang dikenal sangat intimidatif di Istanbul.
1: First of all, we have

0: Pertama-tama kami harus benar-benar siap menghadapi atmosfer stadion. Menurut saya atmosfer di sini adalah salah satu yang terbaik di dunia. Luar biasa ketika saya mendengar riuh serta gemuruh suara supporter di dalam stadion. Hal itu sungguh menakjubkan. Mereka memberikan dukungan penuh pada timnya dan Anda juga bisa melihat hasil-hasil pertandingan mereka melawan tim-tim besar. Mereka tampil layaknya tim besar saat menghadapi lawan-lawan tangguh dan tentu saja mereka berkembang sangat pesat serta memiliki banyak pemain hebat, khususnya di lini serang seperti yang Anda sebutkan. Bagi kami, kuncinya adalah bekerja sama dalam bertahan sebagai satu kesatuan yang kompak, di mana setiap pemain harus terlibat membantu pertahanan. Itulah yang ingin saya lihat dari tim saya.
1: Barcelona datang ke Turki dengan modal impresif. Blaugrana menyapu bersih 9 pertandingan di semua kompetisi musim ini dengan torehan 39 gol atau rata-rata dari 4 gol pertandingan. Dan pada laga pembuka fase Liga Champions, Barcelona juga tampil meyakinkan mengalahkan Feyenoord 5-1. Namun lawatan ke markas Galatasaray menjadi awal dari rangkaian pertandingan berat yang menanti tim asal Katalunya tersebut, termasuk menghadapi Paris Saint-Germain dan Real Madrid. Barcelona dipastikan tidak memperkuat Rapina dalam pertandingan melawan juara Turki tersebut dan absennya pemain asal Brasil tersebut menjadi tantangan tambahan bagi Flick ketika timnya berusaha mempertahankan tren kemenangan.
2: Mr. Simon has two challenges for me.
1: Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Carlos Alcaraz tersingkir di putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai malam tadi. Selengkapnya ada Liliana Dea.
3: Petenis Belgia Zizou Burks membuat kejutan dengan menyingkirkan unggulan kedua Carlos Alcaraz per babak ketiga Shanghai Masters 2026. Bermain di Cheongjong Forest Sport City Arena Shanghai, Tiongkok tadi malam, Burks menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 7-6 untuk melaju ke babak 16 besar turnamen ATP Masters 1000 tersebut sekaligus mencatat kemenangan terbesar dalam karirnya. Petenis peringkat 39 dunia itu tampil solid menghadapi Alcaraz yang menempati peringkat 3 dunia. Burks mematahkan servis petenis Spanyol itu sebanyak 3 kali untuk memastikan kemenangan dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 3 menit. Usai laga, Burks menilai kemenangan ini memberinya keyakinan untuk bersaing dengan petenis-petenis papan atas. Ia juga mengaku masih sulit mempercayai hasil pertandingan tersebut.
4: It's a little bit of disbelief and not feeling too much.
5: Rasanya masih sulit dipercaya dan saya juga belum terlalu merasakan apa-apa. Pada momen seperti ini, kita belum benar-benar menyadari apa yang terjadi karena masih fokus menjalani setiap poin. Pertandingan baru saja berakhir, jadi saya masih kesulitan menenangkan diri. Namun, saya yakin akan sangat bahagia.
3: Pada babak 16 besar, Burks akan menghadapi Tommy Paul yang menyingkirkan juara bertahan Valentin Vachero dengan skor 6-4 dan 6-2. Paul menyelesaikan pertandingan selama 85 menit dan mengonversi 4 dari 6 peluang break point. Sementara itu, Stefano Tsitsipas juga memastikan tempat di babak keempat setelah menaklukkan unggulan ke-11 Taylor Fritz. Petenis Yunani itu bangkit setelah kalah 3-6 pada set pertama dan memenangkan 2 set berikutnya dengan skor 7-5 dan 6-3 untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut menjadi kemenangan ke-34 Tsitsipas di level tour musim ini. Usai pertandingan, Tsitsipas mengaku harus meningkatkan permainannya untuk mengatasi perlawanan Fritz. Konsistensi servis juga menjadi faktor penting dalam upayanya membalikan keadaan.
5: Saya sudah membayangkan kemenangan dalam pertandingan ini dan berusaha menempatkan diri dalam situasi yang membawa saya menuju kemenangan. Saya selalu menjalani pertandingan sengit melawannya, termasuk beberapa pertandingan terbesar dalam karir saya. Karena itu, saya harus meningkatkan level permainan. Servis saya juga harus tetap konsisten agar bisa mendapatkan peluang dan menekan lawan. Setelah berhasil melakukan itu, peluang mulai terbuka dan saya bisa mengeluarkan kemampuan terbaik di lapangan.
3: Pada babak selanjutnya, Tsitsipas akan menghadapi unggulan kelima sekaligus juara 2019 Daniil Medvedev. Petenis Rusia itu melaju usai mengalahkan Dalibor Svirchina 6-2 dan 6-3 di putaran ketiga tadi malam. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke olahraga tenis, nama petenis Carlos Alcaraz ternyata harus tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai tadi malam. Informasi lengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Liliana Dea. Dan kita juga akan menuju ke arena bulu tangkis, di mana sejumlah pebulu tangkis Indonesia memulai aksi dari memburu gelar juara Denmark Open 2026 di Odense hari ini. 6 wakil Indonesia akan berjuang memperebutkan tiket menuju babak 16 besar dari 6 wakil tersebut. 2 diantaranya harus menghadapi para pemain unggulan di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang akan bertemu unggulan ke-8 Victor Lee. Laga ini akan tampil menjadi ujian penting bagi Ubed setelah ia tampil di impresif, sampil sangat impresif maksud saya, di Asian Games 2026. Di nomor ganda putra ada Raymond Indra dan Nicholas Jacquin berjumpa unggulan ke-8 Ben Lane dan Shen Fan. Raymond dan Joaquin sempat menuai hasil kurang bagus di beberapa turnamen terakhir tertentu dan ia ingin bangkit di Tour Eropa kali ini. Leo Roli Carnando dan juga Daniel Martin akan menghadapi ujian serius karena meski bukan berjumpa unggulan, Leo dan Daniel akan duel melawan Cheng Boyang dan Liu Yu yang merupakan pemain ranking 10 dunia. Dari total, Indonesia menurunkan 14 wakil di Denmark Open 2026. 8 wakil lainnya akan mulai bermain. Pemain-pemain utama Indonesia berlaga di turnamen kategori Super 750 ini, dan juga ada pasangan baru yaitu Dejan Ferdiansyah dan Felisa Pasaribu yang akan menjalani debut sebagai duet di Denmark Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Para pecinta olahraga Radio Republik Indonesia, Timnas Indonesia tergabung di Grup G Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 akan berlangsung 22 hingga 30 Oktober di Baku, Azerbaijan. Grup G dihuni 6 negara yaitu Bangladesh, Burundi, Fiji, Indonesia, Portugal, dan Wales dalam turnamen edisi perdana tersebut. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 merupakan kompetisi baru yang digagas oleh FIFA dalam memberikan kesempatan kepada pemain muda dari berbagai negara merasakan atmosfer pertandingan internasional sejak usia dini. Dalam turnamen ini, Timnas Indonesia U15 akan ditangani oleh Furqan Al-Katiri, mantan pelatih Persija U20, dan ia juga ternyata mendapat tugas memimpin para pemain muda merah putih menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 mengusung konsep berbeda dari turnamen sepak bola kelompok usia pada umumnya. Kompetisi ini menggunakan format 8-8 atau 8-8 dengan setiap pertandingan berlangsung selama 2 babak, masing-masing berdurasi 20 menit.

Para pecinta sepak bola, Sekjen PSSI Yunus Nusi menegaskan tindakan kekerasan dalam sepak bola tidak boleh ditoleransi. Insiden ini dilaporkan mengakibatkan seorang personil media Persib mengalami kekerasan fisik. Kerusakan bus rombongan dan dugaan penjarahan koper milik ofisial dan pemain. Yunus maka menilai kejadian tersebut sangat memprihatinkan karena para pemain muda seharusnya dapat menjalani pembinaan sepak bola tanpa menjadi sasaran dari rivalitas antar klub. PSSI sudah berkoordinasi dengan kepolisian dalam mengungkap kasus, mengidentifikasi pelaku, dan mendorong penindakan hukum terhadap pihak yang terbukti bersalah. PSSI bahkan meminta dari ILIK dan klub terkait mengambil tindakan tegas guna mencegah terulangnya insiden serupa. Yunus bahkan mengingatkan rivalitas seharusnya berlangsung di lapangan, sedangkan supporter harus menerima kemenangan maupun kekalahan dengan sportif. PSSI berharap seluruh elemen sepak bola menjaga keselamatan serta menghormati sesama karena kekerasan tidak boleh menjadi bagian dari sepak bola Indonesia.

Para pecinta olahraga, kontingen Indonesia menargetkan bulu tangkis, juga atletik menjadi cabang olahraga andalan yang dapat menyumbang medali dalam gelaran ASEAN Para Games Nagoya 2026. Chief Domishong kontingen Indonesia, Reda Mantovani di Solo, mengatakan Indonesia dapat meraih 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dalam gelaran yang akan dilaksanakan mulai 18 sampai 24 Oktober 2026. Bahkan, menurutnya, kontingen Indonesia dalam ASEAN Para Games Nagoya berjumlah 219 orang. Dari jumlah tersebut, 50 orang diantaranya merupakan anggota kontingen yang berasal dari Jawa Tengah, 34 atlet disabilitas dan 16 pelatih ofisial Jawa Tengah telah dilepas oleh Gubernur Ahmad Lutfi, dan Gubernur bahkan berpesan kepada seluruh perwakilan Jawa Tengah agar terus berjuang menorehkan prestasi tertinggi bagi bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia. Selain itu, Lutfi yang juga Bapak Disabilitas Jawa Tengah mengaku bangga atas prestasi yang selama ini ditorehkan oleh para atlet Paralimpik. Dan ia juga berharap para atlet serta pelatih bisa berjuang dengan gigih, pantang menyerah, dan menunjukkan karakter Jawa Tengah dan Indonesia di mata dunia. Dan ia juga mendoakan wakil dari Jawa Tengah bisa kembali menyumbang medali dan prestasi tinggi untuk nama harum Indonesia.

0: Jelang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur 2027, venue ski air di Bozem Wiyung akan dilakukan pembenahan sarana dan prasarana demi kelancaran pertandingan saatnya nanti. Kita akan bergabung bersama Agustin Irdiani.
1: Venue ski air di kawasan Bozem Wiyung menjadi salah satu fasilitas yang mendapatkan perhatian dari Pemkot Surabaya dalam persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur ke-10 2027. Area tersebut membutuhkan pembersihan serta perbaikan sejumlah sarana dan prasarana sebelum dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertandingan. Kepala Bidang Olahraga Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Disputpora Parkota Surabaya, Indriatno Iriawan mengatakan, untuk venue ski air di kawasan Bozem Wiyung memerlukan penanganan khusus karena kondisinya perlu dibenahi, termasuk area yang telah ditumbuhi rerumputan. Selain membersihkan, sejumlah sarana dan prasarana juga diperbaiki agar fasilitas tersebut lebih layak digunakan. Upaya pembenahan venue tersebut juga membutuhkan koordinasi lintas instansi karena asetnya berada di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum atau PU.
2: Sedikit perlu effort itu untuk venue ski air ya, berada di sekitar Wiyung ya. Dulu dimanfaatkan oleh atlet ski air di kawasan Bosem sana. Kondisinya kan di sana sudah ditumbuhi beberapa rerumputan, dan itu juga memang kita harus kolaborasi, koordinasi karena menjadi aset dari milik Kementerian PU, sehingga kita juga perlu komunikasi ke mereka.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Pertandingan PB Porprov Jeffrey Tagore juga mengakui jika venue ski air di kawasan Bozem Wiyung masih perlu perbaikan cukup banyak, mulai tribun hingga debit air yang cukup dalam. Selain ski air, venue dayung juga masih butuh perbaikan beberapa aspek agar menjadi fasilitas yang memadai.
3: Salah satunya ski air. Ski air itu memang masih dibutuhkan bangunan yang cukup banyak ya, di tribun, lalu perbaikan gennya, lalu termasuk penambahan debit air, lalu bisa juga pengerukan karena kedalamannya masih sedikit kurang kan. Untuk di ski air itu mereka butuh minimal itu 2 meter, sedangkan kemarin masih 1,8, jadi diperlukan menggali itu loh untuk buang pasirnya, termasuk yang di Bosem kemarin, campur dayung.
1: Pemkot Surabaya sendiri menargetkan kepastian lokasi pertandingan diperoleh dalam 1-2 bulan ke depan. Setelah lokasi ditetapkan, perbaikan fasilitas akan dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil evaluasi tim teknis. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Dinamika Olahraga siang hari ini, dan kami akan hadir kembali nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan berbagai informasi menarik lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Ya, alhamdulillah tuh terima kasih sekali ya bisa bantu. Ya, dari kita yang kekurangan dana untuk dia sekolah kan bisa terbantu gitu. Nah, itu tidak pernah dari PKH. Saya dapat PKH, jadi anak-anak nggak boleh ikut di sekolah rakyat. Ya, alhamdulillah sih mandiri dia. Mandiri terus, kalau di sekolah rakyat kan fokus dia belajar, bergaul di luaran, maksudnya semuanya di sini tepat waktu.

0: Prabowo yang sudah menciptakan, menggagaskan sekolah rakyat ini, ya sangat terbantulah untuk pendidikan anak saya. Yang bisa ditingkatkan apa ya? Mungkin berkuat ekstrakurikulernya kali ya. Biar anak-anak itu banyak kegiatannya, kan gak bosan.
1: Lagi asik antri, tiba-tiba ada yang nyerobot. Pasti kesel kan? Hal kecil seperti ini bisa bikin suasana jadi gak nyaman. Dalam kehidupan sehari-hari, masih banyak kebiasaan sederhana yang sering kita abaikan. Memotong pembicaraan, bermain handphone saat orang lain berbicara, atau lupa mengucapkan terima kasih setelah dibantu. Kelihatannya sepele, tapi sikap seperti ini bisa membuat orang lain merasa tidak dihargai. Menjaga etika bisa dimulai dari hal sederhana. Biasakan mengucapkan tolong saat meminta bantuan, terima kasih setelah dibantu, dan maaf ketika melakukan kesalahan. Berikan kesempatan orang lain untuk berbicara dan hormati hak mereka. Yuk, mulai lebih peduli dengan sikap kita sehari-hari, karena menghargai orang lain gak harus melalui hal besar. Cukup mulai dari kebiasaan kecil yang membawa arti besar.
2: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
3: Ya?
2: Pak Gerinya ada?
3: Wah, tuannya belum pulang.
2: Iya, saya tahu. #atwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
3: Pak, silakan masuk, Pak.
2: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: Indonesia menyapa siang.

Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, dan kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga dan peristiwa aktual lainnya. Saya Risi Resarto, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 Radio Republik Indonesia. Sejak siang ini hingga sore nanti, kami sudah menyiapkan sejumlah topik-topik menarik yang akan dibahas dan dipersiapkan. Di antaranya adalah pemerintah membentuk Satgas Berantas Penyelundupan Benih Bening Lobster. Yang kedua terkait dengan bagaimana menilai gagasan rehab napi narkoba di Pulau Kosong. Dan yang ketiga adalah terkait dengan asap karhutla berpotensi lintas negara, serta Kopdes Merah Putih yang disiapkan menjadi penggerak ekonomi desa. Pendengar, Anda juga dapat menanggapi topik-topik tadi dan mengirimkan informasi lainnya terkait peristiwa, informasi lalu lintas, informasi cuaca, dan bahan pangan komoditas ke WhatsApp kami 081-399-399-888. Pastikan juga Anda terus mendengarkan Pro 3 Radio Republik Indonesia di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek dan melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.

0: Kita akan ikuti kabar pasar siang hari ini dan kita akan segera bergabung ke lantai bursa.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Bursa 3 RRI.
0: IHSG dibuka melemah level 5.914,98 pagi ini. Sasa Hania yang berada di sana. Sasa, silakan.
2: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka melemah pada pembukaan perdagangan pagi ini. Pada awal sesi pertama, IHSG tercatat berada di level 5.914,98 atau turun 21,16 poin atau sekitar 0,36% dibandingkan penutupan kemarin. Analis memperkirakan bahwa IHSG menguat terbatas pada perdagangan hari ini dengan kisaran berada di level 5.980 hingga 6.000. Namun analis juga mengingatkan bahwa IHSG berpotensi kembali melemah jika kisarannya berada di 5.800 atau jika gagal menembus ke level 6.020. Analis juga menyarankan investor untuk mempertimbangkan mengambil keuntungan saat terjadinya penguatan teknikal. Sementara itu, level support IHSG diperkirakan berada di kisaran level 5.800 hingga 5.875. Dari faktor eksternal, kenaikan harga minyak dunia hingga $2 Amerika Serikat per barel turut mempengaruhi sentimen pasar. Kenaikan ini juga terjadi setelah kelompok Houthi di Yaman menyerang bandara di Arab Saudi. Selain itu juga pelaku pasar masih mencermati data ekonomi Amerika Serikat, termasuk inflasi konsumen, inflasi produsen, dan juga penjualan retail. Dari dalam negeri, rumor terkait MSCI menimbulkan kekhawatiran di kalangan para investor. Sentimen negatif juga masih datang dari sanksi Bursa Efek Indonesia terhadap 70 perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan. Sekian perkembangan pasar keuangan pagi ini. Informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami juga akan menghadirkan informasi di siang hari ini yang kami rangkum dalam video potensi daerah berikut ini.

0: Di video potensi daerah, kami awali dari wilayah Sampang melalui program Eco Edu Farming. Petani desa Bandang Daja, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan berhasil membuktikan bahwa musim kemarau bukanlah halangan berproduksi. Berkat penerapan inovasi pertanian ramah lingkungan, kelompok tani Bumi Sentosa Sejahtera mencatat peningkatan hasil panen dibandingkan musim hujan. Dari Sampang, Miftahul Umar menyampaikan informasinya.
1: Di Kabupaten Bangkalan berhasil membuktikan musim kemarau bukan halangan untuk berproduksi. Berkat penerapan inovasi pertanian ramah lingkungan, kelompok tani Bumi Sentosa Sejahtera mencatat peningkatan hasil panen dibandingkan musim hujan. Ketua kelompok tani, Marnawi, menjelaskan, inti dari Eco Edu Farming adalah efisiensi sumber daya dan keberlanjutan. Salah satu kunci utamanya adalah penggunaan media tanam kokopit atau serabut kelapa yang mampu menyimpan air lebih lama. Dampaknya, hama dan penyakit berkurang drastis sehingga hasil buah lebih melimpah.
2: Kalau di musim kemarau, alhamdulillah kita masih bisa mengatasi, meskipun ya air agak sulit, cuman kita masih bisa menetralkan dengan menggunakan kokopit agar tanah itu tetap lembab meskipun pengairannya agak kurang, agak minim.
1: Dukungan teknologi juga diterapkan melalui sistem irigasi tetes yang bersumber dari sumur bor. Mohtarom, anggota kelompok tani, menambahkan program ini tidak hanya fokus pada produksi, tetapi juga edukasi. Mereka menanam beragam komoditas seperti semangka, melon, tomat, timun, dan cabai sebagai media belajar bersama.
3: Yang kita tanam di lahan ini ada semangka, ada melon, ada tomat juga, ada timun, dan ada kacang panjang, ada gembas. Jadi semua macam tanaman itu kita coba di sini.
1: Hasil nyata dari program Eco Edu Farming pendampingan dari pihak IUMU ini terasa hingga ke aspek ekonomi. Harga produk lokal kini telah setara dengan sayur-mayur dari luar daerah. Pemasaran dilakukan secara mandiri melalui kios desa, pasar tradisional Tanjung Bumi, serta kerjasama langsung dengan pedagang sayur keliling.
4: Itu liputan saya terkait program pengembangan Eco Edu Farming di desa Bandang Daja, Kecamatan Tanjung Bumi. Terima kasih, Miftahul Umar melaporkan.

0: Kita menuju ke Yogyakarta, di mana pendengar dan pemirsa juga tahu kawasan pesisir selatan Kabupaten Bantul terkenal dengan berbagai macam kuliner dan juga ada seafood yang lezat. Dan kini ada kudapan baru berbahan dasar singkong menjadi incaran wisatawan. Selengkapnya kita bergabung bersama Aji Permono.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, kawasan pesisir selatan Kabupaten Bantul terkenal dengan bermacam kuliner seafood yang lezat. Namun, kini ada kudapan baru berbahan dasar singkong yang menjadi incaran wisatawan. Seperti apa? Mari ikuti saya.
2: Bagi wisatawan maupun pengguna jalan yang melintas di jalur jalan lintas selatan atau JJLS pesisir selatan Bantul, terutama sisi barat, tentu sudah tidak asing dengan kuliner getuk goreng. Kudapan tradisional berbahan dasar singkong yang dipadu dengan gula Jawa ini kini menjadi primadona baru yang sering dicari masyarakat. Salah satunya adalah getuk goreng Bu Esti yang sudah berdiri sejak tahun 2022. Ialah Hesti Irawati yang memulai usaha ini bersama sang suami. Kini, usahanya semakin berkembang dan telah memperkerjakan 17 karyawan. Dalam sehari, wanita berusia 42 tahun ini bahkan mampu mengolah hingga 7 kuintal singkong. Ditemui di kediamannya Padukuhan Ngentak Poncosari Serandaan, Hesti mengungkapkan bahwa ide membuat getuk goreng didasari oleh keinginannya menghadirkan varian oleh-oleh yang berbeda. Jika kawasan pantai identik dengan olahan ikan dan makanan laut, ia memilih olahan singkong yang terbilang sederhana. Meski sederhana, proses pembuatannya membutuhkan waktu dan ketelatenan, sehingga menghasilkan getuk dengan tekstur luar yang renyah, berpadu dengan bagian dalam yang lembut dan manis.
3: Ubinya dikukus selama 2 jam, terus diuleni sama gula yang sudah dicairkan, terus dipotong-potong, terus habis itu dikasih freezer dulu 1 jam, habis itu digoreng baru jadi getuk goreng.
4: Apa kelebihannya getuk gorengnya itu pada
3: kelebihannya kalau di sini rasanya lembut, lebih legit, nggak keras, juga enak sekali tentunya.
2: Getuk olahan Hesti pun tersedia dalam 4 varian rasa yaitu original, nangka, durian, serta coklat. Selain getuk matang, Hesti juga menyediakan versi beku atau frozen. Produk matang bisa bertahan hingga 4 hari, sementara produk frozen memiliki daya tahan hingga 1 bulan.
3: Untuk harganya variasi dari Rp10.000, Rp15.000 sampai Rp20.000.
4: Jualnya kemana aja, Bu?
3: Jualnya di kawasan pantai, sekitar pantai di sepanjang JLM. Karena rame, banyak pengunjung dan tentunya laris.
4: Satu dosa ini berapa kemasan, berapa isi?
3: Kalau yang 10.000 itu sekitar 12 biji, kalau yang 14.000 sekitar 16-17 lah, karena potongannya nggak sama. Terus yang 20.000 itu sekitar 23-an biji.
2: Dengan semakin berkembangnya kawasan JJLS, getuk goreng Bu Esti menjadi pilihan yang cocok untuk dinikmati dalam perjalanan maupun dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Kudapan ini berpotensi menjadi salah satu ikon kuliner dan upaya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di sepanjang jalur wisata.
1: Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bantul, Yogyakarta, kita akan menuju ke wilayah lainnya, namun kita akan ikuti dulu informasi yang berikut ini.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Dan kami juga masih akan menghadirkan beberapa informasi, di mana informasi-informasi tersebut termasuk Kementerian Perhubungan yang memantau dampak insiden di Riyadh akibat penerbangan internasional menjadi mengalami beberapa penyesuaian. Dan salah satunya adalah operasional penerbangan rute Indonesia dipastikan untuk 12 Oktober 2026 kemarin, ada penerbangan tujuan transit Riyadh mengalami pembatalan rute. Meski sejumlah maskapai global juga mengatur ulang perjalanan penumpang melewati berbagai bandara transit. Dirjen Perhubungan Udara Lukman Laisa menegaskan komitmen pengawasan yang diberikan dalam memperoleh informasi serta penanganan jelas dari maskapai. Contohnya saja, maskapai Qatar Airways ini sudah membatalkan seluruh penerbangan rute Doha menuju Riyadh pada tanggal 9 dan 10 Oktober, kemudian mengalihkan jadwal keberangkatan penumpang melalui beberapa kota alternatif di wilayah Arab Saudi. Maskapai Emirates juga membatalkan operasional penerbangan menuju kawasan Riyadh, Jeddah, Madinah, Dammam, dan periode tertentu, dan belum ada pemberitahuan lebih lanjut. Untuk jamaah, maksud kami untuk masyarakat Indonesia yang melakukan perjalanan menuju ke Arab Saudi, terpantau masih mengalami kendala, termasuk juga penundaan penerbangan. Namun layanan-layanan Indonesia seperti Garuda dan Lion dengan tujuan Jeddah ini masih melayani rute penumpang hingga saat ini.

0: berdirinya itu pas pandemi. Pas pandemi mulai awal 2020.
1: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
2: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
3: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
4: Kalau PT UMKM, banyak kan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
2: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi ditutup hingga 17 Oktober 2026 menyusul serangkaian serangan kelompok Houthi dari Yaman. Otoritas penerbangan sipil Arab Saudi bahkan memperpanjang penghentian operasional dalam memastikan keamanan fasilitas bandara dan kesiapan sebelum kembali melayani penerbangan. Akibat penutupan tersebut, sejumlah maskapai internasional juga turut membatalkan atau menunda penerbangan menuju Riyadh. Otoritas bahkan masih melakukan pemeriksaan keselamatan di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan tersebut. Informasi lengkapnya bisa Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Saya Risti Rustarto.
1: Jaringan Berita Nasional. Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila, RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Terima kasih Anda terus bersama kami, dan kali ini kami akan hadirkan informasi di jantung kota hujan. Alun-alun Bogor berdiri bukan sekedar sebagai ruang terbuka hijau, menjadi simbol pertemuan antara sejarah, budaya, dan kehidupan modern, namun berada tepat di samping stasiun Bogor yang bersejarah. Kawasan ini menjadi pintu gerbang utama pariwisata sekaligus pusat denyut ekonomi dan interaksi warga. Bergabung bersama kita Fitriana. Fitri.
2: Baik pendengar, saya Fitriana melaporkan untuk Anda. Saya kini sedang berkunjung ke alun-alun kota Bogor, di mana saat ini, tepatnya pada hari weekend, begitu keluar dari pintu stasiun Bogor, hijau dan segarnya suasana khas kota hujan. Berada di kawasan yang kaya nilai sejarah, alun-alun ini menyuguhkan perpaduan unik antara pesona masa lalu dan dinamika masa kini. Berdampingan langsung dengan bangunan stasiun Bogor yang berdiri anggun sejak era kolonial, para pengunjung tidak hanya bisa menikmati keindahan arsitektur klasik di sekitarnya, tetapi juga dapat belajar mengenal sejarah panjang perkembangan transportasi serta perjalanan kota Bogor di area zona edukasi. Lebih dari sekadar tempat singgah atau titik transit, alun-alun kota Bogor hadir sebagai wadah ekspresi dan pusat gaya hidup sehat. Di sini, masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas jogging track yang nyaman serta area outdoor gym untuk berolahraga. Bagi Anda yang ingin menikmati momen rekreasi santai bersama keluarga, zona rekreasi hijau siap memanjakan mata dengan hamparan rumput terapi dan pepohonan yang rindang. Dan tentu saja petualangan di sini tak akan lengkap tanpa mencicipi kelezatan ragam kuliner khas Bogor seperti docelang, soto mie, hingga es pala yang dapat ditemukan dengan mudah di sekitar kawasan alun-alun kota Bogor. Saat ini saya sedang bersama salah satu pengunjung alun-alun kota Bogor. Nah, Bapak, maaf, namanya siapa? Perkenalkan diri dan daerah mana Bapak tinggal?
3: Saya dengan Bapak Umar, tinggal di daerah Tepet.
2: Kalau boleh tahu nih Pak, kenapa tertarik berwisata ke alun-alun kota Bogor ini Pak?
3: Karena lokasinya juga sekalian maksudnya ajak anak jalan ya, naik kereta, tempatnya juga ya, lumayan nyaman, bersih juga tempatnya ya.
2: Adakah kesan atau kritik Bapak nih tentang tempat ini?
3: Kalau kesannya ya, anak senang kesini main, minta ngajak jalan ke Bogor. Ya kan dari stasiun gak terlalu jauh ya, alun-alun ini ya. Nah, kemudian apa pesannya ya? Pesannya pengunjung jaga kebersihannya aja, jangan buang sampah sembarangan. Itu aja sih.
2: Oke, terima kasih ya Bapak. Ya. Alun-alun kota Bogor membuktikan bahwa ruang publik mampu menjadi wajah keramahan sebuah kota. Mari kita jaga kebersihan dan kelestariannya bersama-sama. Sampai jumpa di alun-alun kota Bogor. Saya Fitriana melaporkan untuk Anda.
1: Dari alun-alun kota Bogor, kita ke objek wisata Satu Pintu Kota Ambon. Dan ternyata objek wisata ini menyimpan pesona bahari Pulau Ambon yang eksotik, tapi juga surga bawah lautnya. Kita akan menuju langsung ke Ambon yang disampaikan Abdullah Leurima.
4: Pendengar dan pemirsa RRI Net, Pantai Pintu Kota di Ambon menawarkan potensi diving yang menggiurkan berkat lingkungan karang raksasa bawah lautnya. Para penyelam melaporkan air lautnya sangat jernih dengan jarak pandang hingga 30 meter, serta kehadiran ikan besar seperti Napoleon Murase dan pelagis lainnya. Topografinya unik, di mana terdapat gua atau lingkungan besar di kedalaman sekitar 17 meter yang menyerupai gerbang laut. Namun arus permukaan kadang cukup kuat dan cenderung lebih tenang seiring bertambahnya kedalaman penyelaman. Fotografer bawah laut Brita Cikapidia kepada RRI menyebut, keindahan bawah laut dan kondisi terumbu karang di perairan Pintu Kota sangat menakjubkan dan menjadi salah satu magnet utama bagi para penyelam.
5: Spot yang paling luar biasa itu spot yang ada di Pintu Kota. Pintu Kota itu terkenal sama batu yang berbentuk seperti pintu. Itu di daratnya ya Bapak, itu di daratnya. Dan di bawah lautnya itu mirror Bapak, seperti itu juga. Di bawah pintu kota itu. Dan itu sangat luar biasa sekali. Dan itu pun di pintu kota itu, di underwater pintu kotanya itu Bapak, di bawah lautnya itu, spotnya itu bukan 1-2 saja, itu bahkan ada 20 spot yang harus kita foto. Jadi satu kali menyelam tuh kadang kita tidak habis untuk foto-foto di sana. Luar biasa sekali, sangat-sangat mempesona. Ambon lautnya sangat bagus sekali.
4: Ketua Guide Dive Maluku Akif Yosita mengakui kondisi terumbu karang dan landscape bawah laut itu kota strukturnya sangat megah. Tebing vertikal bawah lautnya tertutup rapat oleh koloni karang keras dan lembut. Sedangkan formasi terumbu karangnya juga tergolong sehat karena mendapat pasokan nutrisi konstan dari arus laut dalam. Warna-warni alami didominasi hamparan kipas laut berukuran besar, spong berbentuk cawan dan karang lunak yang cerah. Golongan batu ikonik di bawah airnya memberikan efek pencahayaan dramatis serta sinar matahari menembus ke karang.
6: Ya, Maluku tidak kalah jauh indahnya dengan di provinsi lain maupun di negara lain. Tinggal bagaimana ketong sama-sama menyiapkan diri untuk menikmati alam bawah laut. Banyak hal yang bisa ketong temukan di Laut Maluku, keindahannya. Mari anak muda bisa mengambil bagian sebagai profesi, bisa juga sebagai penikmat indahnya bawah laut dan bisa apa promosikan ke teman-teman yang lain bahwa Maluku juga tidak kalah jauh bagus, indah dari provinsi lain maupun negara lain.
4: Waktu terbaik untuk mendapatkan arus yang lebih ramah dan visibilitas jernih adalah dari September hingga Desember serta Maret hingga April. Selain diving, keunikan utama pantai pintu kota terletak pada formasi tebing karang raksasa berlubang alami yang menyerupai pintu gerbang dan panorama bentangan langsung laut Banda. Beragam aktivitas wisata menarik juga bisa dilakukan di pantai yang jaraknya sekira 5 km dari pusat kota Ambon ini, seperti spot fotografi populer, wisata adrenalin, serta wisata sunrise dan sunset. Dari Ambon, Maluku, Abdullah 53 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

lanjutan aksi administratif bukan akhir dari tanggung jawab perusahaan, melainkan momentum memperkuat praktek industri yang memperhatikan kelestarian lingkungan dan kepentingan masyarakat. Ia juga menjelaskan penerapan industri berkelanjutan bertumpu pada tiga pilar utama, yakni lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon mengatakan mengunjungi museum dapat meningkatkan kecintaan masyarakat Indonesia terhadap budaya dan peradaban bangsa. Hal tersebut disampaikan oleh Menbud Fadli dalam momentum peringatan Hari Museum Indonesia yang diperingati setiap tanggal 12 Oktober. Menurutnya sebuah bangsa dapat kehilangan jejak masa lalu jika tidak merawat ingatan tentang bagaimana ia terbentuk. Museum juga dinilai menjadi ruang agar memori kolektif bangsa dapat terjaga melalui benda-benda koleksi yang menjadi saksi perjalanan manusia, pertemuan kebudayaan, dan peradaban yang membentuk Indonesia hingga saat ini. Kita ke berita mancanegara, Ketua Dewan Kedaulatan Transisi Sudan, Abdel Fattah Al-Burhan, memerintahkan dimulainya penyelidikan terkait dugaan serangan udara di dekat perbatasan dengan Mesir yang menyebabkan tewasnya 200 lebih penambang emas. Menurut laporan surat kabar Sudan Tribune, lebih dari 200 orang tewas karena serangan udara pada Sabtu kemarin di pusat pertambangan Sudan Barat Laut.

Serangan udara terjadi pada pagi yang menghantam sejumlah titik pertambangan emas di distrik Shamal Al-Wadi, sehingga menghancurkan tempat berlindung dan beberapa lubang tambang yang berisi sejumlah penambang di dalamnya. Kita ke berita olahraga, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus kepada atlet disabilitas Indonesia dengan mendukung pembiayaan pemusatan latihan nasional atau pelatnas secara multi-years atau tahun jamak. Kebijakan anggaran menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah termasuk mempersiapkan atlet menghadapi kompetisi internasional termasuk ASEAN Para Games 2026 di Aichi, Nagoya dan pelaksanaan pada di Jepang 18 hingga 24 Oktober saat ini. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyampaikan bahwa hal tersebut mengukuhkan dan melepaskan kontingen Indonesia untuk ASEAN Para Games 2026 menghadapi di Penghapi Ageng Balai Kota Surakarta, Jawa Tengah, Senin kemarin. Erick mengatakan Presiden Prabowo menaruh perhatian terhadap perjuangan atlet disabilitas yang mampu mengukir prestasi di tengah keterbatasan. Dukungan diharapkan menjadi motivasi tambahan bagi para atlet dalam memberikan hasil terbaik di Jepang.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Siang. Sejumlah informasi penting lainnya masih akan terus kami hadirkan untuk Anda. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Harapan saya, masyarakat di Kota Tarakan, khususnya di daerah pesisir maupun dalam keluarga-keluarga saudara kita yang kurang mampu, baik dari segi manapun, pendidikan tetap disamaratakan dan semua dapat mencakup di seluruh wilayah Tarakan, baik wilayah timur, barat, tengah maupun utara.
2: Kalau menurut aku, program sekolah rakyat ini sangat bagus ya. Ini program pemerintah ini karena banyak banget anak-anak yang saat ini tuh masih belum bisa bersekolah gitu. Apalagi anak-anak yang terputus sekolah, yang kurang mampu. Jadi ini sekolah betul-betul cocok gitu, wadah untuk mereka yang mungkin kurang mampu gitu dan atau terputus sekolahnya. Tapi ada satu kendala nih. Satu kendalanya itu aku juga baru tahu ada namanya program sekolah rakyat. Itu baru-baru aja. Nah, ternyata masih banyak juga masyarakat-masyarakat yang belum tahu tentang sekolah rakyat ini. Jadi mungkin kedepannya pemerintah gitu ya, atau mungkin lembaga apapun yang bisa membantu menggencarkan lagi informasi atau sosialisasi tentang sekolah rakyat ini biar banyak warga-warga yang tahu.
3: Menurut saya sih sekolah rakyat ini sangat baik ya, khususnya untuk mendukung siswa miskin yang dia kesulitan dengan biaya pendidikan. Ini sangat membantu apalagi berasrama. Cuma ya harapan kami sekolah rakyat ini diisi oleh para guru yang memang sudah memiliki keahlian lah, karena memang untuk menjaga anak dari di asrama terutama ini kan tidak mudah, berbeda dengan guru-guru yang biasa yang dia hanya bertemu dari pagi sampai siang atau sore. Ini karena dia mendampingi, jadi bagaimana para guru ini atau SDM gurunya ini lebih ditingkatkan agar bisa menciptakan suasana belajar di sekolah rakyat ini lebih menyenangkan.
0: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
4: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
5: Lagi asik antri, tiba-tiba ada yang nyerobot. Pasti kesel kan? Hal kecil seperti ini bisa bikin suasana jadi nggak nyaman. Dalam kehidupan sehari-hari, masih banyak kebiasaan sederhana yang sering kita abaikan. Memotong pembicaraan, bermain handphone saat orang lain berbicara, atau lupa mengucapkan terima kasih setelah dibantu. Kelihatannya sepele, tapi sikap seperti ini bisa membuat orang lain merasa tidak dihargai. Menjaga etika bisa dimulai dari hal sederhana. Biasakan mengucapkan tolong saat meminta bantuan, terima kasih setelah dibantu, dan maaf ketika melakukan kesalahan. Berikan kesempatan orang lain untuk berbicara dan hormati hak mereka. Yuk, mulai lebih peduli dengan sikap kita sehari-hari, karena menghargai orang lain gak harus melalui hal besar. Cukup mulai dari kebiasaan kecil yang membawa arti besar.
0: Indonesia menyapa siang.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mendorong masyarakat mengelola sumur minyak rakyat dan mengembangkan bahan bakar nabati. Kebijakan bertujuan meningkatkan produksi energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor bensin. Kementerian Perhubungan menetapkan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sebagai lokasi pertama uji coba penertiban kendaraan over dimension, overloading atau odol. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat keselamatan transportasi dan mendukung penerapan kebijakan nasional Zero Odol pada 2027.

Dan Badan Gizi Nasional atau BGN juga meminta masyarakat menyimpan bukti komunikasi dan dokumen apabila menemukan dugaan penipuan terkait pembukaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Bukti tersebut diperlukan dalam membantu proses pelaporan kepada pihak yang berwenang. Tiga informasi tadi silakan Anda baca di rri.co.id. Pendengar dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan informasi pada siang hari ini dalam Warta Nusantara Siang berikut ini.

0: tokoh dunia. Jika kehidupan dapat diprediksi, ia akan berhenti menjadi kehidupan dan tanpa rasa. Eleanor Roosevelt.
1: Warta Nusantara.

0: Otoritas Jasa Keuangan OJK Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat memasifkan edukasi keuangan di tengah tingginya laporan pinjaman online ilegal periode Januari hingga Agustus 2026 yang mencapai 1.070 laporan. Laporan lengkapnya disampaikan Kiswanti Ruslia. Kiswanti.
1: Ya, baik pendengar. Otoritas Jasa Keuangan OJK Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat mencatat sebanyak 1.070 laporan terkait dengan pinjaman online ilegal untuk periode 1 Januari hingga 31 Agustus 2026. Di mana jumlah ini memang menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan pengaduan investasi ilegal dan gadai ilegal di Sulawesi Selatan. Kami sudah mewawancarai Kepala OJK Sulselbar Muhammad Muhlasin yang mengatakan kalau dikategorikan berdasarkan pekerjaan pelapor, laporan pinjaman online ilegal ini paling banyak berasal dari pegawai swasta sebanyak 321 laporan, kemudian disusul oleh ibu rumah tangga sebanyak 179 laporan, kemudian pelajar 150 laporan, kemudian ada pegawai negeri 91 laporan, dan kategori pekerjaan lainnya sebanyak 86 laporan. Di mana pendengar Muhlasin menilai bahwa tingginya laporan ini tentu menjadi perhatian dalam meningkatkan perlindungan dan edukasi keuangan kepada masyarakat. Di mana bentuk edukasi yang sudah diberikan kepada masyarakat secara langsung adalah dengan turun ke kampus, kemudian juga melakukan kegiatan sosialisasi di sekolah, juga turun ke radio-radio yang ada di Kota Makassar, serta memanfaatkan media sosial untuk sebagai ajang edukasi bagi masyarakat Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Selain itu juga, selain pinjaman online ilegal, OJK Sulselbar juga mencatat ada sekitar 113 laporan investasi ilegal dan 7 laporan gadai ilegal di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat untuk di periode yang sama, yaitu di 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026. Di mana untuk kategori investasi ilegal, kelompok tidak bekerja menjadi pelapor terbanyak dengan 35 laporan, kemudian pegawai swasta 15 laporan dan pegawai negeri 9 laporan. Sementara itu untuk laporan gadai ilegal berdasarkan kategori pekerjaan ada sekitar 3 laporan yang masuk, masing-masing ada dari pegawai swasta dan juga ibu rumah tangga. Nah, tentu untuk menyikapi ini semua pihak dari OJK Sulselbar rutin dan masif melakukan kegiatan edukasi di titik-titik yang memang dituju, seperti itu tadi menyasar pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, UMKM dan juga instansi ataupun lembaga yang memang memiliki kaitan erat dengan OJK maupun juga dengan instansi yang membutuhkan kegiatan edukasi yang bisa memanfaatkan narasumber dari OJK sendiri. Selain itu juga kami sudah mewawancarai warga Makassar juga yang memang menyatakan bahwa untuk tawaran dari pinjaman online ilegal ini memang cukup marak atau mudah didapatkan karena bisa didapat lewat SMS maupun juga via WhatsApp. Demikian dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kiswanti Ruslia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Makassar kita ke Mataram, Pemkab Lombok Barat melakukan pembenahan data sosial ekonomi terhadap 18.000 kepala keluarga atau KK yang belum memiliki klasifikasi desil memastikan akurasi penerima bantuan sosial. Rian Mudar menyampaikan informasi lengkapnya. Rian.
2: Gerung Lombok Barat. Baik Rizky, saat ini saya berada di Gerung Lombok Barat. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mempercepat penanganan data desil 0 melalui verifikasi dan validasi data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN. Langkah ini dilakukan untuk memastikan masyarakat yang belum memiliki klasifikasi desil dapat teridentifikasi sesuai kondisi real di lapangan dan menjadi perhatian dalam pelaksanaan program pemerintah. Menurut keterangan PJ Sekda Lombok Barat, Saiful Ahkam mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah, kecamatan, desa, dan kelurahan untuk bergotong royong mendukung proses verifikasi data desil 0. Menurutnya kolaborasi seluruh pihak sangat diperlukan agar masyarakat yang belum tercakup dalam klasifikasi desil dapat teridentifikasi berdasarkan kondisi sebenarnya. Berdasarkan data, terdapat sekitar 18.000 kepala keluarga yang perlu diverifikasi. Pendataan tersebut menjadi langkah penting untuk memastikan masyarakat yang secara faktual ada di lapangan tidak terabaikan akibat ketidaklengkapan data administrasi. Sementara itu, menurut keterangan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Barat, Arief Surya Wirawan, menyampaikan verifikasi dan validasi DTSN desil 0 merupakan langkah strategi untuk mengatasi persoalan ketidaklengkapan data masyarakat yang berpotensi menyebabkan warga yang memenuhi kriteria penerima bantuan sosial bentuk terakomodasi. Arief menjelaskan sekitar 18.000 KK saat ini menjadi sasaran verifikasi karena belum memiliki klasifikasi desil akibat data yang belum lengkap. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan exclusion error, yaitu keadaan ketika masyarakat yang memenuhi kriteria untuk menerima bantuan belum tercakup dalam penetapan penerimaan manfaat. Berikut penjelasan Kepala Dinas Sosial Lombok Barat, Arief Surya Wirawan.
3: Sekarang yang dilakukan adalah kita ingin di Lombok Barat ini desil 1 sampai desil 5 ini memastikan warga Lombok Barat yang di desil 1 sampai desil 5 itu masuk semua ditanggung oleh pemerintah pusat. Nah, sisanya nanti ya ditanggung oleh pemerintah daerah. Seperti apa usulannya yang kita lakukan sekarang? Jadi sekarang ini kita lagi mencoba mengusulkan 68.000 tambah desil 1 sampai desil 5. Nah, karena ini memang kewajiban pusat untuk membiayai. Selama ini kita tidak pernah mengusulkan ini.
2: Arief berharap keterlibatan aktif pemerintah kecamatan, desa, dan kelurahan dapat mendukung kelancaran proses verifikasi sehingga data yang dihasilkan lebih menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan dapat menjadi dasar perencanaan program pemerintah yang lebih tepat sasaran. Dari Gerung Lombok Barat, Rian Muhdar, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke Toli-Toli, Akademisi Pertanian di Toli-Toli berharap petani mampu mengembangkan diversifikasi tanaman pangan dalam menghadapi musim kemarau yang sedang berlangsung sebagai langkah agar lahan pertanian tetap produktif sekaligus menjaga ketersediaan pangan. Dari Toli-Toli, Datra menyampaikan.
4: Baik, petani Toli-Toli diharapkan mampu mengembangkan diversifikasi tanaman pangan untuk menghadapi musim kemarau yang sedang berlangsung saat ini. Langkah ini dinilai penting agar lahan pertanian tetap produktif sekaligus menjaga ketersediaan pangan di tengah tantangan perubahan kondisi cuaca. Akademisi Pertanian Toli-Toli, Dr. Salawati mengungkapkan, petani perlu mengoptimalkan pengelolaan lahan pertanian dengan menerapkan pola tanam yang lebih beragam dan menyesuaikan kondisi lingkungan. Menurutnya, diversifikasi tanaman pangan dapat menjadi salah satu strategi bagi petani untuk mengurangi risiko gagal panen, terutama ketika ketersediaan air mulai terbatas akibat musim kemarau.
5: Tentu, konsep diversifikasi bukan sekedar mengganti beras ya, tetapi diversifikasi ini ada 3 pilar yang harus diperhatikan. Yang pertama, diversifikasi tanaman. Jadi tanaman pangan yang dibudidayakan di tingkat lahan pertanian itu apa saja, tetapi tidak hanya pada diversifikasi tanaman. Nah, diversifikasi konsumsi juga ini menjadi penting. Kalau diversifikasi tanaman sudah dilakukan, tetapi diversifikasi konsumsinya tidak, tentu mau kemana?
4: Untuk itu, di musim kemarau saat ini tidak hanya menjadi tantangan, tetapi juga momentum bagi para petani untuk mengembangkan sistem pertanian yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Dari Toli-Toli, Sulawesi Tengah, Datra Hasan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kali ini saya ajak Anda menuju ke Surabaya. Perum Bulog mencatat hingga Oktober 2026 penjualan beras komersial mencapai 237 ribu ton atau 179,4% dari target volume dengan nilai penjualan 3,28 triliun rupiah. Ermina Jane yang menyampaikan infonya. Ermina.
1: Iya, Risti dan juga pendengar, penjualan beras komersial Bulog hingga Oktober 2026 sudah mencapai 237.379 ton atau 179,4% dari target. Direktur Utama Perum Bulog, Jenderal TNI Purnawirawan Ahmad Rizal Ramdhani saat di Surabaya mengatakan bahwa nilai penjualan ini mencapai 3,28 triliun rupiah. Ia mengatakan bahwa capaian tersebut ditopang infrastruktur pengolahan yang tersebar di seluruh Indonesia, di mana Bulog memiliki 17 lokasi pengolahan dengan kapasitas terpasang 545 ton per hari atau setara 163.500 ton per tahun. Rizal juga mengatakan bahwa produksi beras premium komersial Bulog dibiayai secara mandiri oleh Bulog dan bukan berasal dari dana negara untuk PSO. Oleh karena itu, perusahaan dituntut sangat teliti dalam menghitung harga pokok produksi atau HPP. Dan menurutnya, untuk menekan HPP, Bulog memutuskan tidak mengolah beras sejak fase gabah, melainkan menyerap beras asalan atau beras pecah kulit dengan harga berkisar Rp12.600 hingga Rp12.700 per kilo. Dengan harga eceran tertinggi di tingkat retail yang ditetapkan sebesar Rp14.900 per kilogram, margin keuntungan yang tersisa hanya Rp600 per kilogram. Ia juga mengatakan bahwa berdasarkan data penjualan hingga saat ini, Sulawesi Selatan ini menjadi wilayah produsen beras komersial terbesar dengan 74.665 ton atau setara Rp968,8 miliar rupiah. Kemudian untuk Surabaya sendiri tercatat menyumbang 55,33 ton atau 23%.
2: Bulog itu dalam proses ini komersial, Pak ya, bukan untuk PSO. Jadi yang komersial ini, jadi Bulog bukan dibiayai negara, Pak, tapi dibiayai oleh Bulog sendiri. Nah, karena dibiayai oleh Bulog sendiri, kan Bulog harus betul-betul terisi dalam menghitung. Bulog tidak membuat beras premium dari bahan gabah, Pak. Tapi Bulog mengambil dari beras bakalan. Jadi kami bersinergi dengan teman-teman ini yang beli di pasar ini, teman-teman sedikit beras bakalan ya. Nah, beras bakalan itu sekitar 12.600 sampai 12.700.
1: Ya, sementara itu di Jawa Timur sendiri beras komersial Bulog ini telah dipasarkan melalui 24 jaringan retail modern. Sementara untuk proyeksi tambahan penjualan pada bulan Oktober, November, dan Desember ini sebanyak 24.050 ton dan rencana penjualan beras komersial sepanjang tahun 2026 juga ditetapkan 308.131 ton. Dan angka tersebut menjadi pijakan Bulog untuk memperluas penetrasi pasar pada tahun 2027, di mana Bulog mentargetkan distribusi beras komersial pada tahun depan mencapai 800.000 ton. Dari Surabaya, Ermina Jain Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selain itu, gangguan pada sistem kelistrikan utama di Batam menyebabkan pemadaman listrik secara menyeluruh dan berdampak hingga wilayah Tanjung Pinang, bahkan Bintan. Pandu Fikri Tegar Agni Nanto menyampaikan informasinya. Fikri.
1: Gangguan pada mesin pembangkit listrik di kota Batam menyebabkan pemadaman listrik secara menyeluruh atau blackout. Hal ini terdampak kepada daerah di Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Bintan, dan Kota Batam sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat Senin kemarin. Manajer Unit Layanan Pelanggan atau ULP PLN Bintan Center, Gogor Pasuko Dewo, mengatakan bahwa blackout diakibatkan terjadinya gangguan pada sistem kelistrikan yang menghubungkan Batam dan Bintan. Gangguan diduga berasal dari pembangkit listrik utama di Batam yang menjadi pemasok daya bagi sistem interkoneksi Batam-Bintan. Bogor menjelaskan, hingga saat ini penyebab pasti gangguan masih dalam proses pemeriksaan oleh petugas PLN di Batam. Sementara itu, pihak PLN di Tanjung Pinang masih menunggu informasi lebih lanjut mengenai perkembangan penanganan gangguan tersebut. Untuk mengantisipasi dampak pemadaman terhadap pelayanan masyarakat, PLN Tanjung Pinang mengoperasikan dua pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD cadangan, yakni PLTD Sukaberenang dan PLTD Bintan Center. Hal ini dilakukan untuk menyediakan pasokan listrik darurat bagi fasilitas yang membutuhkan pelayanan secara berkelanjutan. Ia menambahkan, kapasitas daya dari kedua pembangkit cadangan tersebut masih terbatas, sehingga penyaluran listrik diprioritaskan untuk fasilitas pelayanan vital, termasuk rumah sakit dan fasilitas pelayanan publik penting lainnya. Terkait waktu pemulihan pasokan listrik, PLN belum dapat memastikan kapan kondisi kelistrikan di wilayah terdampak akan kembali normal. Proses pemeriksaan dan penanganan gangguan di Batam masih berlangsung untuk mengetahui penyebab serta menentukan langkah pemulihan sistem. Informasi lanjutan pada 13 Oktober 2026, pemadaman listrik dilakukan secara bergiliran dengan estimasi waktu sekitar 6 hingga 7 jam di sejumlah wilayah Kota Tanjung Pinang. Waktu penyalaan listrik dibagi menjadi dua kelompok waktu. Kelompok pertama mencakup estimasi penyalaan pukul 6 pagi hingga 12 siang waktu Indonesia Barat dan 18 hingga 12 dini hari waktu Indonesia Barat. Lalu pada kelompok kedua mencakup pukul 12 dini hari hingga 6 pagi waktu Indonesia Barat dan 12 siang hingga 18 waktu Indonesia Barat. Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Pandu Atmianto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila, RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Terima kasih Anda terus bersama kami di Pro 3. Kali ini kami mengajak Anda menuju ke Sanggau, dan dari data Sankes Dinas Kesehatan, kualitas udara di Kabupaten Sanggau hari ini dilaporkan masih berbahaya. Okto Ferandi akan menyampaikan informasi lengkapnya. Okto.
3: Sanggau mencatat kualitas udara di 3 lokasi pemantauan berada pada kategori berbahaya, dengan hasil pengukuran rata-rata di atas 300 mikrogram per meter kubik. Staf Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Sri Handayani, menyampaikan hasil tersebut berdasarkan pemantauan di 3 puskesmas, yakni Puskesmas Sanggau, Kemayan, dan Harapan Makmur, Kecamatan Meliau. Pemantauan dilakukan di 3 lokasi tersebut menggunakan sanitarian kit berupa mini particulate counter. Ia mengungkapkan peralatan tersebut biasa digunakan untuk memantau kualitas udara dalam ruangan sebagai bagian dari surveillance kesehatan lingkungan. Hal ini dilakukan untuk mengukur kualitas udara di Sanggau, mengingat alat pengukur kualitas udara dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau yang saat ini masih dalam kondisi rusak.
4: Berdasarkan pemantauan kualitas udara dari puskesmas kami, menunjukkan berbahaya ya untuk saat ini. Dari terakhir pemantauan tanggal 12 Oktober, menunjukkan rata-rata dari pemantauan 3 puskesmas lebih dari kualitas udaranya lebih dari 300 mikrogram per meter kubik.
3: Nah, dikarenakan kualitas udara yang masih berbahaya, ya, Sri Handayani mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan guna mencegah paparan dari kondisi udara yang buruk tersebut. Selain itu, ia juga mendorong masyarakat rutin mengonsumsi vitamin serta air mineral dan menggunakan masker jika beraktivitas di luar ruangan. Dari RRI Sanggau, Okto Ferandi, Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
2: Dari Sanggau, kita bergeser ke wilayah Bekasi. Kali ini, anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi, Gilang Esa Muhammad, berharap pemerintah pusat bisa memberikan dana bagi hasil atau DBH milik Kota Bekasi secara penuh, tanpa pemotongan. Pasalnya, hal tersebut membuat sejumlah program pembangunan di Kota Bekasi saat ini menjadi terhambat. Selengkapnya ada Leni Kurniawati. Leni.
5: Ya, baik pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi. Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi, Gilang Esa Muhammad, berharap pemerintah pusat memberikan dana bagi hasil atau DBH milik Kota Bekasi secara penuh tanpa pemotongan. Dan pasalnya hal ini juga membuat sejumlah program pembangunan di Kota Bekasi menjadi terhambat. Menurutnya, beberapa program pembangunan yang tersendat antara lain pembangunan folder air untuk penanggulangan banjir, salah satunya di wilayah Bekasi Barat, Kota Bekasi. Bahkan ia menjelaskan harusnya folder air bisa diselesaikan oleh pemerintah Kota Bekasi, sebab keberadaan folder air sangat dibutuhkan untuk mengurangi potensi banjir saat hujan tiba. Berikut pernyataan dari anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi, Gilang Esa Muhammad.
6: Folder air itu memang secara konsep, secara blueprint, itu perencanaan tuh harusnya sampai selesai. Cuma kan kayaknya terbentur anggaran. Makanya saya berharap DBH dari pusat itu bisa dikembalikan, karena Bekasi ini kan salah satu terdampak yang dipotong besar. Makanya pembangunan tidak bisa besar lah gitu. Pembangunannya akhirnya kan menyusut. Anggaran kecil ya, anggaran juga, pembangunan juga akhirnya yang tadi mau bangun ini, bangun itu, bangun ini. Akhirnya ada 4 pilihan nih yang dibangun ya. 2 doang bisa dibangun. 2 karena nggak ada anggaran ya. Nah, begitulah. Makanya saya berharap ya kepada eksekutif, wali kota maupun dinas BMSDA, kalaupun anggarannya ada, selesaikan. Karena...
5: Dan Gilang juga menjelaskan Kota Bekasi termasuk salah satu daerah yang terdampak pemotongan DBH dan hal ini berdampak pada program pembangunan daerah. Bahkan ia juga berharap pemerintah pusat bisa mengembalikan DBH Kota Bekasi ke posisi semula sebelum dilakukan pemotongan. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bekasi kita menuju ke wilayah persiapan operasional Kopdes Merah Putih di Sampang yang terus dimantapkan dari verifikasi hingga validasi hingga kesiapan sumber daya manusia. Ima Fadila yang menyampaikan. Ima.
7: Proses verifikasi dan validasi verval tahap 2 jelang operasional koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di Kabupaten Sampang terus berjalan. Hingga pertengahan Oktober, kesiapan sumber daya manusia maupun pemenuhan sarana dan prasarana gerai di seluruh wilayah Sampang mencapai kisaran 50%. Dari target sebanyak 182 gerai yang tersebar di tingkat desa maupun kelurahan, sebanyak 91 manajer tercatat telah siap dan resmi ditempatkan. PIC KDKMP Kabupaten Sampang Muhammad Fauzan Isnain menyampaikan, para manajer mengikuti kegiatan penguatan SDM seiring dengan verval sarana dan prasarana pada tahap 2 ini.
8: Verval tahap 2 ya, sebenarnya banyak yang belum sekian. Kemarin 50 KDKMP yang sudah verval, sisa 30-an berapa gitu. Difokuskan kelengkapan sih sarana-prasarananya seperti armada, CCTV, mesin kasir, dan lain-lain.
7: Selain kesiapan sarana dan prasarana, para manajer KDKMP yang terdata telah mengikuti rangkaian kegiatan onboarding terpusat dari awal Oktober dengan mengikuti juga training of trainer yang dilakukan untuk manajer serta pengurus lainnya. Pembekalan tersebut mencakup standar operasional prosedur SOP tata kelola gerai, regulasi manajemen kerja, keunggulan sistem KDKMP, hingga strategi optimalisasi potensi ekonomi desa. Pasca pembekalan, para manajer menyiapkan fisik gerai sekaligus memperkuat koordinasi bersama pengurus, pengawas dalam hal ini kepala desa atau lurah, serta jajaran babinsa setempat. Pengelolaan KDKMP nantinya akan dilakukan secara langsung di bawah Kementerian Koperasi dengan supervisi dinas koperasi di masing-masing wilayah. Dari Kabupaten Sampang, Madura, Imo Fadila, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan dinunukan misalnya dalam menekan inflasi, Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan atau DKUKMPP Kabupaten Nunukan bekerjasama dengan Bank Indonesia menggelar pasar murah di wilayah pedalaman Nunukan. Selengkapnya ada rekan saya Delita. Deli.
9: Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian DKUKMPP Kabupaten Nunukan, Dior Frames mengatakan program fasilitasi distribusi pangan atau pasar murah dilaksanakan oleh Bank Indonesia dan DKUKMPP Kabupaten Nunukan merupakan kali kedua digelar di wilayah 4 tanggal 28 September 2026 hingga 2 Oktober 2026 lalu. Seperti di Kecamatan Tulin Onsoy, Kecamatan Sebuku, Sembakung Atulai, dan Kecamatan Lumbis. Adapun barang kebutuhan pokok dan barang kebutuhan lainnya yang didistribusikan dan dijual seperti minyak Viola 900 ml, minyak Sabrina, beras buah hati 10 kg, beras SPHP, tepung Gatot Kaca, dan barang lainnya.
10: FGV ini dia membantu menyampaikan sembako atau sembako yang dibutuhkan masyarakat ke wilayah 3 dengan subsidi terhadap alat angkutnya. Jadi pembiayaan alat angkut, baik itu mulai dari truk, kemudian LCC pengangkut menuju Semenggaris, dari Nunukan menuju Semenggaris, kemudian masuk ke wilayah 3, itu dengan pembiayaan transportasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia sepenuhnya. Mengingat memang ada sudah keterbatasan pembiayaan atau anggaran dari APBD.
9: Dior Frames menyampaikan dalam pelaksanaan pasar murah sembakonya dijual dengan harga yang sama dengan yang ada di Kabupaten Nunukan seperti di wilayah Sebuku, Tulin Onsoy, Sembakung Atulai, dan Lumbis. Ia berharap kegiatan tersebut berkelanjutan dan memberikan manfaat barang murah kepada masyarakat langsung untuk mengurangi inflasi terhadap harga barang kebutuhan pokok. pasar murah beberapa tahun lalu dilaksanakan menjelang Hari Raya Besar Keagamaan. Namun sejak ada fasilitasi distribusi pangan ini dapat melaksanakan setiap bulan atau kapan saja terjadi lonjakan harga. Dari Nunukan, Delita Reri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi atau STR di Tarakan sudah mencapai 70% target rampung selesai di akhir tahun ini. Ada Muhammad Rajab Syah di sana. Rajab.
11: Ya, baik pendengar. Pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi atau STR di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara ini telah mencapai 70%. Progres pembangunan tersebut dipastikan langsung pelaksana tugas Satuan Kerja Kementerian Pekerjaan Umum, Bit Handoro. Menurutnya pihak pelaksana saat ini tengah memfokuskan pengerjaan pada 7 masa bangunan utama agar dapat segera difungsikan untuk kegiatan belajar mengajar para siswa. Keberadaan fasilitas pokok tersebut disiapkan agar para siswa dapat segera memulai proses pembelajaran dengan aman dan nyaman.
12: Rakyat Kota Tarakan itu sudah 70%. Nah, ini ada 7 masa bangunan yang memang kami kejar untuk bisa siap dan digunakan fungsional. Ini ada gedung SMA, gedung SMP, asrama putri SMP, kantin asrama putri SMP, gedung ibadah dan dapur. Nah, ini kami.
11: Ya, dan lebih lanjut Bit Handoro menyampaikan bahwa secara keseluruhan, kawasan Sekolah Rakyat Terintegrasi Tarakan ini dirancang dengan total kapasitas menampung hingga 1.260 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Khusus gedung SMP dan SMA, masing-masing gedung disiapkan untuk kapasitas 270 siswa dengan pembagian 9 rombongan belajar yang diisi sekitar 35 siswa per kelas. Selain ruang kelas, sejumlah fasilitas pendukung modern juga telah rampung dikerjakan seperti laboratorium di setiap jenjang, amfiteater untuk kegiatan siswa, hingga area sanitasi dan sarana-prasarana penunjang yang memadai. Seluruh perlengkapan mebeler seperti meja dan kursi belajar juga dipastikan telah siap. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Muhammad Rajab Syah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di tengah krisis bahan bakar minyak dan antrian panjang kendaraan di beberapa SPBU di Atambua, Nusa Tenggara Timur, Satgas Yonar Hanut 14 Sektor Timur menggagalkan penyelundupan bahan bakar minyak yang hendak dikirim ke Timur Leste. Selengkapnya, Egi Araujo. Egi.
1: Dengar personil Satgas Yonar Hanut 14 PWY operasi di garis batas Indonesia Timur Leste. Sejumlah operasi yang dilakukan selalu membuahkan hasil atau ada saja sejumlah barang bukti yang diduga akan diselundupkan ke negara Timur Leste atau sebaliknya dari negara Timur Leste ke Indonesia melalui jalur tikus di perbatasan Indonesia Timur Leste berhasil diamankan. Demikian penyampaian Komandan Satgas Yon Arhanud 14 PVE Letkol Arhanud Rudi Afrika.
2: Kita berkoordinasi dengan Satgas ini dalam Satgas baris informasi yang kita terima sehingga kita laksanakan patroli atau ambil. Nah, untuk sejauh ini orang yang memiliki barang itu masih belum kita temukan. Jadi mereka sistemnya kalau BBM itu dari Indonesia mereka naruh di pesisir sungai itu, ditaruh sama dia, kemudian dia memantau situasi, kemudian kalau misalnya mereka melihat kita, itu mereka langsung bilang, tadi malam mereka akan memindahkan BBM ini dari Indonesia ke Leste itu dengan menggunakan tali.
1: Lebih lanjut, Rudi Afrika menjelaskan bahwa selain ratusan liter BBM, ada pula pakaian bekas dan sejumlah barang berupa minuman ringan yang berhasil diamankan personil Satgas Yon Arhanud 14. Menjawab soal kepemilikan barang ilegal tersebut, Rudi Afrika mengatakan rata-rata pemilik barang sudah melarikan diri sebelum personil Satgas tiba di lokasi. Dari perbatasan Indonesia Timur Leste, saya Egi Rojo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilas Berita.
1: Sebanyak 1.673 penerbangan domestik terdampak karhutla selama periode 11 Agustus hingga 9 Oktober 2026. Kementerian Perhubungan terus mengawasi operasional penerbangan di sejumlah wilayah Indonesia yang terdampak asap karhutla. Pengawasan dilakukan melalui koordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan keselamatan tetap menjadi prioritas dalam setiap keputusan operasional. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.

3 Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.

0: Sebanyak 76 dari target 136 koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMB Kabupaten Situbondo, Jawa Timur telah selesai dibangun. Diana menyampaikan informasi lengkapnya. Diana.
1: Ya, pendengar. Sebanyak 76 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih KDKMP di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur telah rampung dibangun dari 136 titik yang direncanakan. Komandan Kodim 0823 Situbondo Letkol Infantri Ferry Ardian mengaku, banyak 76 KDKMP yang rampung dibangun itu sudah lengkap dengan izin usaha termasuk kesiapan manajer KDKMP. Sementara 60 KDKMP yang belum rampung dibangun masih terus berproses.
2: Progres pembangunan KDKMP di wilayah Kabupaten Situbondo yang mana dari 136 titik yaitu 132 desa dan 4 kelurahan saat ini sudah rampung 76 titik. 76 titik ini 100% dan saat ini sudah ada 75 manajer yang sudah insert di Situbondo, kurang satu orang lagi.
1: Kata Dandim Ferry Ardian, 60 titik koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang belum dibangun punya beberapa kendala, seperti ketersediaan lahan yang kurang dari 600 meter, status lahan atau lokasi masih masuk sawah dilindungi, aset pemerintah daerah atau perhutani, dan merupakan akses infrastruktur. Dandim Ferry mengaku telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten setempat, serta perhutani untuk proses pembangunan KDKMP. Sementara itu, 76 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih yang telah rampung dibangun ini siap dengan manajernya, namun hingga saat ini belum bisa beroperasi karena masih menunggu 60 pembangunan KDKMP yang terus berproses. Dari Situbondo, reporter RRI Jember, Diana Dinar melaporkan Pro 3 RRI Jakarta terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni meninjau situasi karhutla di Palangkaraya dan mengunjungi tempat rehabilitasi orang utan Borneo Orang Utan Survival Foundation di Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangkaraya. Selengkapnya Sabila Indasari yang menyampaikan. Bella.
3: Ya, saudara pendengar, baru saja kami berkunjung ke Bos Nyaru Menteng, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangkaraya, di mana di sana rombongan Menteri Kehutanan RI Bapak Raja Juni Antoni berserta rombongan juga didampingi pemerintah provinsi, wali kota Palangkaraya juga mengunjungi tempat rehabilitasi orang utan Bos Nyaru Menteng di Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangkaraya untuk melihat 48 orang utan yang terdampak karhutla terkena inspeksi saluran pernapasan akut ISPA. Dan juga ada satu orang utan bernama Novita yang saat ini sedang mengalami perawatan karena terkena dampak karhutla, di mana beberapa jari tangan dan kaki juga diamputasi. Rombongan juga melihat sepanjang jalan di Kota Palangkaraya pada pagi menjelang siang hari ini juga masih terdapat kebakaran hutan dan lahan di sepanjang jalan Cilik Riut Palangkaraya. Rombongan Menteri Kehutanan RI Raja Juni Antoni juga bersama Gubernur Kalimantan Tengah Bapak Agustiar Sabran, juga Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin langsung melihat lokasi area penangkaran orang utan di Kota Palangkaraya. Di sana memang terdapat beberapa orang utan yang masih dalam perawatan dan juga terkena ISPA karena karhutla di Kota Palangkaraya saat ini masih cukup mengkhawatirkan dan kabut asap juga saat ini masih pekat. Berikut pernyataan dari Menteri Kehutanan RI Bapak Raja Juni Antoni.
4: Keprihatinan kita terhadap karhutla ini tidak hanya pada masyarakat, pada rakyat yang menjadi korban asap, tetapi ini juga kepada makhluk hidup lainnya yang bahkan juga tidak bisa berteriak minta tolong. Dan kita itu sejak awal ya, saya sudah berkoordinasi dengan satwa yang diberikan dari lapangan kepada Polres. Apa namanya? Kalau pun ada OVI ya, OVI.
3: Dan selanjutnya rombongan dari Menteri Kehutanan RI Bapak Raja Juni Antoni akan melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Kota Waringin Timur untuk melihat kawasan rawan karhutla di sepanjang jalan Bagendang Hulu, Kota Waringin Timur. Di sana memang terdapat beberapa lokasi yang rawan terdampak karhutla di Kalimantan Tengah. Dari Kota Cantik, Palangkaraya, Bumi Tambun Bungaya, Provinsi Kalimantan Tengah, Sabela Indasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Di mana aku main posisi nih, Kang?

0: kabar bursa dan rupiah terkini Pro3 RRI.
1: Bagaimana kabar rupiah dan juga indeks harga saham gabungan pada jeda siang hari ini? Kita bergabung bersama Eliana Zahra. Zahra?
2: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG melemah saat jeda siang perdagangan hari ini. Hingga penutupan sesi 1, IHSG tercatat di level 5.911,46, turun 24,68 poin atau 0,42%. IHSG sempat mencapai level tertinggi pada angka 5.927,13, sedangkan level terendah pada posisi 5.828,68. Sebelumnya, IHSG diperkirakan menguat terbatas dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia hari ini. Head of Retail Research BNI Sekuritas Fani Suherman memperkirakan IHSG akan bergerak di rentang 5.800 hingga 5.875 untuk level support dan level resistansi di 5.980 hingga 6.020. Fani menyebut dari faktor eksternal harga minyak yang sempat naik hingga 2 USD per barel mempengaruhi sentimen pasar. Bursa saham di kawasan Asia dan di Amerika Serikat ditutup bervariasi. Harga minyak naik imbas dari serangan kelompok Houthi di Yaman ke bandara di Arab Saudi. Presiden Trump juga menyebut gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina terkait target infrastruktur energi. Fani menambahkan pelaku pasar juga sedang menunggu data ekonomi Amerika Serikat mencakup angka inflasi konsumen dan produsen serta data penjualan retail. Sekian perkembangan pasar keuangan. Informasi ini juga dapat dibaca melalui rri.co.id. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabar bursa dan rupiah terkini.

0: Informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam Warta Berita yang juga dapat Anda saksikan langsung di channel YouTube Pro 1 RRI Makassar dan TVRI Sulawesi Selatan.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dibacakan oleh Hermalasari, Sari Berita. OJK Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat memasifkan edukasi keuangan di tengah tingginya laporan pinjaman online ilegal. 53 jemaah umrah tertahan penerbangan Kuala Lumpur Madinah dibatalkan. Inilah warta berita selengkapnya. OJK Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat memasifkan edukasi keuangan di tengah tingginya laporan pinjaman online ilegal. Laporan bersama Kiswanti Ruslia.
2: Otoritas Jasa Keuangan OJK Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat mencatat 1.070 laporan terkait pinjaman online ilegal sepanjang 1 Januari hingga 31 Agustus 2026. Jumlah tersebut menjadi yang tertinggi dibandingkan pengaduan investasi ilegal dan

0: kerjasama dengan pemerintah daerah, dengan seluruh baik itu pemerintah daerah di provinsi maupun seluruh kabupaten kota di Sulawesi Selatan ini khususnya, kemudian juga dengan lembaga jasa keuangan, kita sudah melakukan 198 kali kegiatan selama tahun 2006 ini, dan kami berharap lebih dari itu untuk sampai tahun akhir tahun. Kita sudah kurang lebih ada 2 juta orang yang kita edukasi, baik melalui kita literasi keuangan, kemudian kita ada acara-acara di radio, kemudian juga acara-acara di kampus-kampus, demikian juga sosialisasi kepada ASN, kemudian kepada UMKM, dan kita juga melakukan business matching untuk pertemuan-pertemuan.
1: Sementara itu, warga Makassar Sainal mengaku pernah mendapatkan tawaran pinjaman online ilegal melalui SMS dan WhatsApp.
2: Beberapa kali juga sempat ada yang tawarkan dengan iming-imingnya gampang ininya, gampang cairnya, gampang prosesnya, tapi risikonya adalah DC-nya itu bisa sangat kasar saat menagih dan juga bisa mempermalukan si penggunanya kepada kerabat atau mungkin teman-temannya.
1: Selain pinjaman online ilegal, OJK Sulselbar juga mencatat 113 laporan investasi ilegal dan 7 laporan gadai ilegal selama periode yang sama.
3: Penuhi kebutuhan uang layak edar di kepulauan. BI Sulsel siapkan 2,5 miliar rupiah untuk ekspedisi rupiah berdaulat IRB 2026. Laporan Edwin Masud.
4: Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan bersama Pemprov Sulsel dan Komando Daerah Angkatan Laut Kodairal 6 kembali menggelar ekspedisi rupiah berdaulat IRB 2026 untuk memastikan ketersediaan uang rupiah layak edar bagi masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan terpencil atau 3T. Ekspedisi yang berlangsung selama 5 hari ini menyasar 5 pulau di Sulawesi Selatan. Kegiatan tersebut memberikan layanan penukaran uang rupiah bagi masyarakat di kawasan kepulauan yang sulit dijangkau. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi mengatakan, IRB 2026 menggunakan kapal patroli KM Marlin 877 untuk menjangkau 5 pulau yang menjadi sasaran ekspedisi.
5: Ya, kita melepas ekspedisi rupiah biasanya pakai bus-bus dari masing-masing perbankan ke daerah-daerah. Alhamdulillah hari ini bersama dengan laut dan daerah kepala BI kita melepas kapal untuk ke 5 pulau khususnya daerah 3T. Dan tentunya ekspedisi rupiah ini memastikan bahwa rupiah secara menyeluruh bisa diakses oleh masyarakat kita sampai dengan pulau terluar dengan kesetaraan dan kedaulatan secara inklusif untuk masyarakat ini.
4: Kepala Perwakilan BI Sulawesi Selatan, Rizky Nardiwi Mandam, menyebutkan BI menyiapkan uang tunai sebesar 2,5 miliar rupiah untuk memenuhi kebutuhan penukaran uang bagi masyarakat di 5 titik, yakni Pulau Badi, Pulau Gondong Bali, Pulau Liukang Loe, Pulau Bahuluang, dan Pulau Selayar.
6: Ya, jadi masyarakat dari 5 pulau itu nanti dapat penukar, dan tentunya uang usum-usum yang di sana yang jarang diganti dengan uang baru, maka kami sediakan uang baru insyaallah cukup 25.
4: Sementara itu, Komandan Kodairal 6 Makassar Laksamana Muda TNI Andi Abdul Aziz mengatakan ekspedisi rupiah berdaulat merupakan program yang dilaksanakan serentak secara nasional. Dalam pelaksanaan di Sulawesi Selatan, Kodairal 6 mengerahkan kapal patroli KM Marlin 877 dengan dukungan 45 personil atau awak kapal.
7: Untuk mendukung kegiatan ini, ekspedisi rupiah berdaulat bukan hanya di Sulawesi Selatan, tapi di seluruh Indonesia dilaksanakan secara bersamaan. Nah, di Sulawesi Selatan ini kita kerahkan pengirim Marlin perjalanan kurang lebih 5 hari, mulai hari ini sampai tanggal 19, kembali ke Makassar. Jarak tempuh 403 mile, ya cukup lumayan, tidak terlalu lama di satu tempat.
4: Melalui IRB 2026, sinergi Bank Indonesia, pemerintah daerah dan TNI Angkatan Laut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat kepulauan terhadap uang rupiah layak edar sekaligus mendukung kelancaran aktivitas ekonomi di wilayah 3T.
3: ISDM dorong Unhas jadi hub pengembangan logam tanah jarang di Indonesia Timur. Aan Ariska melaporkan.

0: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESD mempercepat proses eksplorasi logam tanah jarang LTG dari 6 tahun menjadi 1 tahun. Kementerian ESD juga mendorong Institute for Critical Mineral Universitas Hasanuddin ICM Unhas menjadi hub nasional pengembangan mineral kritis dan logam tanah jarang, khususnya di Indonesia Timur. Staf ahli Menteri ESDM bidang kelembagaan Prof. Tirta Nugraha mengatakan Kementerian ESDM mendukung penuh inisiatif pengembangan ICM Unhas. Menteri ESDM Bahlil menurutnya bahkan telah berkomunikasi langsung dengan Rektor Unhas terkait perencanaan tersebut.
1: Karena ini adalah kesempatan menjadikan yang terdepan, merangkul kampus-kampus yang lain. Nanti kampus yang mana aja nanti terserah Unhas. Tapi yang pasti ada tadi seperti saya sampaikan tadi, seperti pesan dari Pak Menteri, jadikan ini tempat untuk bisa transfer teknologi, pengembangan SDM, ya. Ada nanti didukung oleh LPDP, didukung oleh Kementerian Dikti Saintek, didukung oleh industri-industri di Minerba juga, sehingga ke depan SDM-nya itu juga bisa terbangun dengan baik.
0: Direktur Global Research Institute Unhas, Prof. Adi Maulana, yang mewakili Rektor Unhas mengungkapkan bahwa pihaknya telah menjalin kerjasama dengan University of Queensland. Kampus Australia tersebut memiliki Sustainable Minerals Institute yang berpengalaman puluhan tahun mengelola logam tanah jarang. Menurutnya, tantangan terbesar Indonesia saat ini bukanlah teknologi, melainkan efisiensi waktu.
2: Intinya Unhas, tentu kami sangat merasa bertanggung jawab ya untuk kedepannya bagaimana potensi kita di Indonesia ini betul-betul bisa memberikan manfaat. Tadi bagus sekali ya dari Prof. Tirta dan Pak Surono, kaya bersama, sejahtera bersama, dan kemudian pintar bersama.
0: ICM Unhas akan diarahkan menjadi pusat transfer teknologi dan pengembangan SDM melalui dukungan LPDP, Kementerian Riset dan Teknologi, serta pelaku industri mineral. Unhas juga diminta tidak berjalan sendiri, melainkan merangkut kampus-kampus lain di Indonesia Timur.
3: Kasus batuk di Puskesmas Balang Nipah, Kabupaten Sinjai, menolak akibat cuaca ekstrim dan polusi udara kemarau. Laporan Ayunia Nindiati.
4: Keluhan batuk di wilayah kerja Puskesmas Balang Nipah Sinjai meningkat dengan 384 kasus pada September dan 228 kasus hingga pekan kedua Oktober 2026. Kondisi ini mendorong petugas kesehatan mengimbau warga menggunakan masker, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. KTU Puskesmas Balang Nipah Rohani Dahlan menyebut, keluhan batuk didominasi warga berusia 18 tahun ke atas. Menurutnya, perubahan cuaca dan polusi udara selama kemarau menjadi faktor yang perlu diwaspadai karena dapat memicu gangguan saluran pernapasan.
5: Faktor utamanya itu adalah saat ini karena faktor cuaca, kemudian debu, polusi saat ini kemarau panjang. Situasinya itu suhu ekstrim saat ini. Secara umum, kami dari petugas kesehatan Puskesmas Balang Nipah berfokus pada penerapan perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, kemudian edukasi menggunakan masker, menerapkan etika batuk dan bersin.
4: Kekhawatiran terhadap kondisi udara juga dirasakan warga. Ari, warga Lapa Kecamatan Sinjai Utara, mengaku melihat kabut asap menyelimuti sejumlah ruas jalan saat beraktivitas pada pagi hari. Ia khawatir kondisi tersebut berdampak pada kesehatan masyarakat, terutama anak-anak.
6: Kalau asapnya ini ya, makin pekat seperti ini setiap hari, pasti anak-anak dan orang dewasa juga pasti makin gampang jatuh sakit. Kita juga khawatir ya untuk beraktivitas di luar rumah, apalagi anak-anak yang ke sekolah. Ya, untuk secepatnya ya, untuk pemerintah setidaknya secepatnya ini ada tindakan antisipasi lah.
4: Puskesmas Balang Nipah mengimbau warga menjaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi, minum air putih yang cukup, dan menghindari asap serta paparan polusi.
7: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: 53 jemaah umroh tertahan. Penerbangan Kuala Lumpur Madinah dibatalkan. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
8: Sebanyak 53 jemaah umroh dari 6 biro perjalanan tertunda keberangkatannya melalui Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan kemarin. Penundaan terjadi setelah penerbangan lanjutan rute Kuala Lumpur Madinah dibatalkan di tengah perkembangan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah. Salah seorang calon jemaah asal Kabupaten Maros, Abdurrahman, mengaku telah menunggu sejak pukul 6 pagi sebelum akhirnya mendapat informasi keberangkatan ditunda. Meski kecewa, ia memilih bersabar sambil menunggu kepastian jadwal penerbangan berikutnya.
9: Mulai dari jam 6 tadi, nggak jadi berangkat. Ada 6 travel ini hari, nggak jadi berangkat. Kurang paham alasannya apa. Kecewa sedikit.
8: Sementara itu, Humas PT Angkasa Pura Indonesia, Mahesa Citra Nusantara menjelaskan, penerbangan Malaysia Airlines nomor MH846 rute Makassar Kuala Lumpur masih beroperasi. Namun penerbangan lanjutan nomor MH158 dari Kuala Lumpur menuju Madinah dibatalkan. Dari total 83 penumpang pada penerbangan terkait, sebanyak 53 orang merupakan jemaah umroh, sedangkan 30 lainnya penumpang reguler.
10: Kemudian connectingnya MH158 itu Kuala Lumpur ke Madinah, ini yang cancel. Dikarenakan memang seperti kita ketahui bersama-sama, cancel dikarenakan ada peristiwa di Bandara King Khalid di Riyadh. Ya. Jadi yang cancel itu yang Kuala Lumpur Madinah. Kalau yang Makassar Kuala Lumpur masih operate.
8: Pihak PT Angkasa Pura Indonesia menghimbau penyelenggara perjalanan umroh untuk terus memantau perkembangan situasi keamanan dan berkoordinasi dengan maskapai guna memastikan penjadwalan ulang keberangkatan. Sementara jemaah diminta tetap tenang dan menunggu informasi resmi mengenai kepastian jadwal penerbangan selanjutnya. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua DPD Ampuri Sulampua mengimbau masyarakat dan calon jemaah umrah untuk tetap tenang, bersabar dan tidak panik terkait adanya penundaan jadwal penerbangan ke Arab Saudi. Emi Bafadal melaporkan.
11: Ketua DPD Ampuri Sulampua, M. Asar Ghazali mengimbau masyarakat dan calon jemaah umrah untuk tetap tenang, bersabar dan tidak panik terkait adanya penundaan jadwal penerbangan ke Arab Saudi. Ia mengatakan perkembangan keamanan Saudi menjadi perhatian serius sebab berkaitan dengan wilayah yang berdekatan dengan pusat pelaksanaan ibadah umroh. Adanya yang peringatan keamanan di Mekah, Jeddah dan Taif bukan berarti ketiganya menjadi sasaran serangan. Menurut dia, peringatan dini merupakan bagian dari mekanisme perlindungan dan kesiapsiagaan pemerintah Saudi. Terkait kondisi jamaah umroh, Asar mengatakan sejauh informasi resmi pemerintah Indonesia yang dipantau Ampuri, belum terdapat laporan warga negara Indonesia yang menjadi korban langsung dari perkembangan keamanan tersebut. Dan bagi jamaah umroh yang akan pulang ke Sulawesi Selatan, juga apabila keadaan mendesak di bandara, maka pihak travel akan mencarikan hotel di sekitar bandara.
12: Yang tertunda kepulangannya dari Tanah Suci, ya mereka harus menginapkan jemaahnya di hotel yang ada di sana, gitu kan. Menunggu informasi lebih lanjut. Kepada masyarakat kami ingin menyampaikan untuk tetap tenang, tetap sabar. Dan kalau melihat dan mendengar informasi yang ada dari sana, pan situasi bisa membaik kembali.
11: Asar Ghazali menambahkan aktivitas ibadah umroh juga belum dihentikan secara menyeluruh. Karena itu, ia meminta masyarakat membedakan antara meningkatnya risiko dan kewaspadaan keamanan dengan penghentian pemberangkatan sementara sebagian maskapai. Untuk calon jamaah yang akan berangkat, Ampuri belum melihat adanya kebijakan resmi pemerintah Indonesia maupun Arab Saudi yang mengharuskan penghentian atau penundaan umroh secara menyeluruh. Emi Wafadal, RRI Makassar melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Sinjai menerima 1.500 dosis vaksin dari pemerintah pusat dan provinsi untuk penanganan flu burung. Laporan Ayunia Nindiati.
4: Pemerintah Kabupaten Sinjai menerima bantuan 150.000 dosis vaksin, disinfektan, dan alat pelindung diri untuk menangani penyebaran flu burung pada ternak ayam. Bantuan dari Kementerian Pertanian RI dan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini menyusul kematian sekitar 4.940 ekor ayam di 23 desa pada 7 kecamatan hingga 12 Oktober 2026. Bupati Sinjai Ratnawati Arif yang menerima langsung bantuan tersebut pada Senin 12 Oktober 2026 mengatakan, bantuan akan segera disalurkan untuk mendukung penanganan flu burung. Pemerintah daerah juga melakukan pendataan dan pemetaan wilayah untuk menentukan sasaran vaksinasi.
13: Alhamdulillah berkat kerjasama yang baik, kesiapan dan tanggap darurat kita yang tinggi, alhamdulillah provinsi dan pusat sudah merespon dengan baik dan siap kita salurkan. Kabupaten pun juga memberi kontribusi yang sesuai dengan kemampuan daerah, tapi sifatnya mengedukasi dan mendampingi masyarakat.
4: Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sinjai Syamsul Alam menjelaskan, vaksinasi diprioritaskan bagi ayam yang masih sehat. Dari populasi lebih dari 1 juta ekor ayam, pemerintah menargetkan vaksinasi sekitar 15% hingga 20%.
14: Jadi vaksin itu kalau secara teori itu untuk ayam yang sehat. Sudah sakit nggak perlu lagi divaksin karena mempercepat kematiannya. Jadi ini kan dipetakan, toh di Ramadan yang tertular, toh itu yang tertular tidak divaksin lagi, kita hanya memberikan penyemprotan di situ dengan vitamin. Kemudian yang di seberang seluruh luar-luarnya itulah yang kita vaksin.
4: Pemkab Sinjai akan memetakan wilayah hingga tingkat dusun agar penanganan lebih tepat sasaran. Masyarakat juga diimbau menjaga kebersihan kandang dan segera melaporkan jika menemukan kematian ayam dalam jumlah tidak wajar.
3: Lembaga Permasyarakatan Lapas Kelas 2A Watampone menggelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga binaan di Klinik Lapas Watampone. Berikut laporan reporter Firdaus Gafar.
15: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Watampone menggelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga binaan di Klinik Lapas Watampone, di mana sebanyak 20 warga binaan laki-laki mengikuti pemeriksaan yang dilakukan petugas kesehatan klinik bersama peserta magang. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pemantauan kondisi kesehatan selama menjalani masa pembinaan. Kasubag Tata Usaha Lapas Kelas 2A Watampone Andi Sulkipli mengatakan, pemeriksaan meliputi pengecekan gula darah, asam urat, dan kolesterol. Dikatakan, pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan sekaligus mendeteksi lebih awal potensi gangguan kesehatan. Menurut Sulkipli, selain pemeriksaan, petugas juga memberikan edukasi mengenai pentingnya menerapkan pola hidup sehat. Lanjut Sulkipli, warga binaan juga diingatkan untuk memperhatikan pola makan, menjaga kebersihan diri dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Selain itu, pelayanan kesehatan ini merupakan bagian penting dalam proses pembinaan. Olehnya itu, ia akan terus berupaya memastikan warga binaan mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang baik sehingga kondisi kesehatan mereka dapat terpantau selama menjalani masa pembinaan.
16: Banyak 20 warga binaan laki-laki mengikuti pemeriksaan yang dilakukan petugas kesehatan klinik peserta magang dari Kemenaker. Adapun kegiatan tersebut menjadi bagian dari pemantauan kondisi kesehatan selama menjalani masa pembinaan. Pemeriksaan meliputi pengecekan gula darah, asam urat, dan kolesterol. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan sekaligus mendeteksi lebih awal potensi gangguan kesehatan. Selain pemeriksaan, petugas memberikan edukasi mengenai pentingnya pola hidup sehat. Warga binaan juga diingatkan untuk memperhatikan pola makan, kebersihan lingkungan, kebersihan diri, dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala.
15: Ditambahkan, melalui pemeriksaan dan edukasi kesehatan secara rutin, pihak lapas berharap kesadaran warga binaan dalam menjaga kesehatan semakin meningkat sehingga mendukung terciptanya lingkungan pemasyarakatan yang sehat dan kondusif.
3: Pengprov Cabur dan pengamat olahraga Sulsel menilai pemerintah provinsi perlu memberi perhatian lebih terhadap alokasi dana Porprov yang sangat minim. Laporan Zainal Abidin.
17: Pengurus cabang olahraga di Sulawesi Selatan mendesak pemerintah provinsi untuk duduk bersama mencari solusi konkret atas defisit anggaran Porprov 2026. Minimnya alokasi anggaran untuk olahraga dinilai bisa menghancurkan pembinaan atlet berprestasi. Hal ini juga menjadi salah satu alasan adanya sejumlah talenta olahraga yang berpindah ke daerah lain yang bisa menawarkan pendanaan dan perhatian yang lebih baik. Terkait masalah anggaran yang saat ini menjadi kendala terbesar dalam pelaksanaan Porprov, Sekretaris Umum Aquatic Sulsel Agus Ismail dalam dialog bersama RRI menyatakan bahwa pihaknya secara keorganisasian telah mengirimkan surat resmi kepada Dispora dan KONI yang menyampaikan ketidaksanggupannya untuk menyelenggarakan Porprov cabang olahraganya apabila tidak ada peningkatan anggaran yang diberikan.
18: Saya tidak membahas cabang-cabang olahraga yang lain. Yang pasti kami secara organisasi sudah mengirim surat ke Dispora Provinsi Selatan, tembusan ke KONI bahwa dan isinya, inti dari isinya menyampaikan bahwa ketika anggaran itu tetap segitu maka kami tidak akan sanggup melaksanakan kegiatan Porprov, apalagi diberikan jatah waktu harus segini hari dan apa, jadi kita sudah hitung akan sangat iya. Jadi kami ini sudah membuat surat resmi kepada Dispora dan tembusan KONI. Jadi kami berjalan bukan atas nama pribadi, bukan atas nama legal delegate, tetapi secara organisasi kami menyurat.
17: Pandangan serupa juga disampaikan oleh Dahlan Abu Bakar, pengamat olahraga Sulsel, yang menilai bahwa pemerintah seharusnya tidak boleh mengabaikan tanggung jawab utama dalam pendanaan multi-event olahraga tingkat provinsi.
19: Kegiatan Porprov ini kan rutin dari tahun ke tahun sejak dahulu kala ini, dalam tanda petik ya. Mestinya itu menjadi perhatian pemerintah yang tidak boleh diabaikan. Maksud saya bahwa merupakan program nasional 4 tahun sekali ya. Maka sejak awal itu kan harus dipersiapkan dari segi anggaran dicicil sedikit-sedikit lah. Karena kasihan ini kan ajang bagi setiap daerah untuk menampilkan prestasi terbaik bagi para atletnya. Jadi sayang sekali ini pesta yang melibatkan masyarakat secara keseluruhan. Kalau yang lain saya kira itu kan pesta-pesta elitis saja, hanya tertentu. Tapi ini olahraga, ini melibatkan seluruh lapisan masyarakat.
17: Forum dialog duduk bersama antara Pemprov, Dispora, KONI dan seluruh Pemprov cabur menjadi desakan utama saat ini. Kesepakatan solusi keuangan diharapkan segera tercapai demi menjaga masa depan dunia olahraga Sulawesi Selatan. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
3: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran kami melalui RRI Digital yang dapat didownload di App Store dan Play Store Anda. Dan jangan lupa kunjungi portal berita kami di rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,

94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi pendengar Pro 1. Seperti biasa di hari Selasa kami akan hadirkan di ruang dengar Anda 100% Indonesia berjaringan, di mana kali ini akan dipandu oleh Tengku Syafiq dan Dede Firdaus. Untuk itu mari kita simak bersama 100% Indonesia berjaringan langsung dari Pro 1 RRI Jakarta.

0: Putri Indonesia bukan sekedar tentang mahkota yang dikenakan, melainkan tentang karya yang ditinggalkan dan juga manfaat yang diberikan. Menjadi Putri Indonesia adalah kesempatan untuk mengubah kepedulian menjadi aksi, gagasan menjadi karya, dan mimpi menjadi perubahan nyata. Di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Bersama saya Dedi Firdaus.
1: Dan saya Tengku Syafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang 100% Indonesia Nasional menemani Anda kembali. Dan bersama saya Tengku Syafiq.
0: Betul.
1: Dan ada Dede,
0: nah.
1: Yang menemani Anda para pendengar di seluruh
0: ketemu
1: Indonesia.
0: Ketemu lagi kita ya. Ketemu lagi kita.
1: Saya senang nih, Santarore coba sering-sering begini ya.
0: Jadi siang hari ini pendengar, nanti Anda bisa gabung di WhatsApp dan juga telepon ya.
1: Kita tunggu. Dan kayaknya banyak udah yang ngantri nih.
0: Udah banyak
1: ya. Selalu lah, pokoknya 100% Indonesia itu selalu ditunggu-tunggu sama pendengarnya.
0: Betul, dan tamu kita di siang hari ini tadi sudah di spill sedikit ya mengenai Putri Indonesia.
1: Betul sekali. Dan ini dia, apa ya, seorang wanita, seorang putri yang cantik sekali. Ya kan, kayaknya enak gitu ya, segar gitu maksudnya. Kan siaran hari ini, siapa lagi kalau bukan ada Chika Biata Malau ST. Yeah. Halo.
2: How are you guys?
1: I'm good, we're good. Kamu apa kabar?
2: I'm very good.
1: You're very good.
2: Senang banget udah di-invite ke RRI Pro 1 nih.
1: Iya, selamat datang.
2: Thank you.
0: Berarti ini Putri Indonesia DKI Jakarta tahun ini ya?
2: Tahun 2026.
1: DKI Jakarta 4, 2026.
0: 2026. Oh, ada 4. Ada berapa sih perwakilannya?
2: Ada 7.
1: Memang luar biasa kalau DKI itu ya.
0: Benar.
1: Selalu mendominasi. Dan selalu pasti yang terbaik.
0: Enggak, karena memang ininya banyak ya. Apa namanya, potensinya.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Jadi wakilnya memang selalu lebih banyak gitu
1: pasti.
0: Kan ya.
2: Lebih banyak.
1: Dan oke-oke semua.
0: Pemilihan tahun berapa sih? Bulan apa maksudnya?
2: Pemilihan di bulan Februari.
0: Februari kemarin.
2: Februari, Kak. Iya, betul.
1: Oke, Februari.
0: Berarti masih menjabat ya?
2: Masih menjabat sampai dengan
1: 2027.
2: Pemilihan 2027 dibuka yang sebentar lagi nih sebenarnya.
1: Oh, gitu.
2: Udah dibuka justru. Dan penutupannya ada di tanggal 31 Desember 2026. Jadi, untuk teman-teman pageant lovers ataupun cewek-cewek nih di Indonesia, wanita-wanita Indonesia yang berpotensi, boleh langsung aja daftar ke pendaftaran Putri Indonesia, ada di akun official Putri Indonesia dan juga Musika Rato.
1: Nice. Chika, kenapa sih kepikiran untuk ikut Putri Indonesia? Apa yang memotivasi kamu kira-kira?
2: Oke, mungkin sebelumnya aku mau mengucapkan special thanks dulu kali ya untuk Yayasan Putri Indonesia dan juga Musika Rato.
1: Boleh.
2: Gitu. Oke, balik lagi ke pertanyaan Kak Syafiq ya.
1: Kenapa
2: ikut Putri Indonesia gitu. Sebenarnya it's quite unique. From my background juga nih Kak, aku sebenarnya kuliah itu di bidang teknik.
0: Anak teknik justru.
2: Iya, terus memang aku mau bawa advokasi terkait lingkungan karena dulu di kuliah juga teknik lingkungan kan. Jadi salah satu motivasi aku untuk daftar Putri Indonesia itu sebenarnya membawa advokasi aku yang terkait sustainability atau lingkungan ini ke platform yang lebih besar gitu. Jadi ya itu salah satu alasan terbesar aku kenapa mau join Putri Indonesia. Dan kenapa Putri Indonesia? Karena Yayasan Putri Indonesia sendiri adalah yayasan yang paling bergengsi ya, dan juga salah satu yang paling tertua gitu
1: ya, di Indonesia ya.
0: Oke. Berarti nice. Memang udah berapa lama nih ngincar Putri Indonesia?
2: Kalau Putri Indonesia, it's always been my dream dari kecil, tapi memang kepikiran daftarnya itu cukup impromptu juga ya. Cukup impromptu, jadi tahun 2026 ada kepikiran mau ngembangin diri nih. Jadi salah satunya platform Putri Indonesia.
0: Tapi nice, justru malah baru dari 2026 ini gitu
2: baru,
0: ya.
2: Baru.
1: Dan di 2026 itu kamu sebagai finalis top.
2: Kalau misalnya di Piala Putri Indonesia-nya dapat waktu itu top 5 motion
1: top 5.
2: Challenge.
1: Top 5 motion challenge. Itu apa ya?
2: Nah, balik lagi tadi aku sempat mention tentang advokasi kan. Jadi advokasi itu suatu goodwill lah yang mau kita bawakan ke masyarakat. Nah, motion challenge itu salah satunya mengangkat advokasi para putri gitu. Advokasi dan juga melatih public speaking lah ya. Jadi waktu itu pada saat acara Motion Challenge, kebetulan terpilih menjadi top 5 best advocacy. Waktu itu aku bawakan tentang pengelolaan sampah makanan dari hulu ke hilir.
1: Nah, itu seperti apa? Bisa diceritakan tentang itu?
2: Oh, advokasinya. Advokasinya. Oke, jadi ini sebenarnya cukup teknikal ya. Kalau misalnya teman-teman pendengar RRI mungkin pernah dengar terkait pengelolaan sampah, khususnya sampah makanan. Jadi sampah makanan itu sebenarnya yang penyumbang terbesar sampah di Indonesia. Jadi sekitar lebih dari 50% sampah makanan itu ada di tempat pembuangan akhir. Kalau misalnya di Jakarta di Bantar Gebang ya. So, jadi itu salah satu alasan kuat aku mengapa aku mau bawa tema ini nih sebagai advokasi. Nah, yang biasanya udah dibawakan sebelum-sebelumnya itu aku rasa masih ada gap karena nggak terintegrasi dari hulu sampai dengan hilir gitu. Jadi mungkin sendiri-sendirilah silo, entah itu pengelolaan dari hulunya doang atau di sisi hilirnya doang. Nah, pada saat advokasi aku coba membawakan pendekatan dari upstream itu sendiri ke downstream. Jadi di setiap value chain-nya itu kita ada penanganannya khusus nih. Kayak misalnya di hulu kita mau menangani sampah-sampah dari petani-petani, dari farmers, dari perkebunan, dari hotel gitu. Sedangkan dari sisi hilirnya, kita mau coba bawain kayak misalnya kakak pernah dengar waste to energy, proyek PSEL, itu salah satu pengelolaan di sisi downstream gitu. Jadi aku ingin mencoba bawakan ke masyarakat bahwa pengelolaan sampah ini memang harus dilakukan secara terintegrasi itu dari hulu sampai dengan hilir.
0: Ini isu lingkungannya karena background pendidikan juga ternyata tentang teknik lingkungan ya.
1: Jadi kayak linear gitu ya.
0: Cocok. Tapi ini nggak sih kesusahan nggak sih ketika backgroundnya aku berikan teknik nih lingkungan karena kan biasanya kalau orang-orang pageant tuh ya komunikasi, dokter, ya nggak sih, atau perhotelan misalnya gitu ya,
1: atau dunia entertainment mungkin.
0: Ini anak teknik nih.
2: Jadi memang ada pros and cons-nya ya kak, justru pasti. Jadi PR terbesar aku itu justru di bagian beauty, which is catwalk. Catwalk. Nah, catwalk itu penting banget di pageant karena dan juga stage presence ya. Karena how you present yourself dengan queenly, queenly behavior. Nah, itu jadi salah satu pengembangan diri yang paling seru lah gitu. Kalau misalnya aku bisa memberikan satu pelajaran terbesar pada saat ikut ke Indonesia itu apa, salah satunya adalah belajar itu stage presence, catwalk, dan juga ke beauty aspects-nya.
0: Kalau jalaninnya seneng makanya aman-aman aja.
1: Baik, kita akan terus ngobrol bareng Cika, tapi kita mau ngajak ngobrol juga para pendengar yang sudah hadir. Pasti ini Pak Benijo. Bung Benijo di mana, Do? Selamat siang, Bung. Halo.
0: Halo, kita ke Bu Farida kayaknya.
1: Oh, Ibu Farida dulu.
0: Kita naik ini.
1: Aduh. Ibu Farida dari Palu, selamat siang.
0: Halo, Bu Farida.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Bu Farida, ada Putri Indonesia.
3: Betul.
0: Silakan Bu Farida.
1: Bu Farida, ada yang ditanyakan sama bintang tamu?
3: Oh iya, selamat siang Mbak Cika.
1: Cika Biata.
0: Silakan.
3: Senang sekali ya bisa melihat Mbak Cika ya, walaupun hanya dengar suara gemasnya tadi ya. Aduh, orangnya cantik luar biasa ya.
1: Alhamdulillah, cantik sekali. Saya senang
3: ya.
1: Senang saya.
2: Ibu Farida juga.
3: Bu Farida pertama kali ya ini ya bicara sama Putri finalis Indonesia ya.
0: Iya, betul, Indonesia. Dari Jakarta.
3: Ini yang Mbak Cika ya, kalau berbicara tentang itu Putri Indonesia yang tidak mudah dan tidak gampang ya. Susah ya. Terus Mbak Cika, apa ada tantangan bagi Mbak Cika ya, atau suka dukanya dalam perjalanan menjadi finalis
0: Okay.
3: 2026 dari awal hingga sekarang ini. Terus Mbak Cika, kok temanya yang sampah? Apa yang membuat Mbak Cika mengambil tema seperti itu?
1: Ibu Farida, terima kasih. Kayak pertanyaan itu berbobot sekali ya.
0: Iya, sesuai sama pertanyaan kita ya.
1: Boleh saya jawab dengan bahasa Indonesia?
0: Nanti, kalau itu nanti.
1: Oke, Ibu Farida, terima kasih.
0: Bung Benijo,
1: selamat siang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Dede Firdaus, ketemu lagi Tengku Sasik.
1: Alhamdulillah baik, Bung.
0: Silakan pertanyaannya, Bung Benijo.
4: Oke deh, kita langsung ke finalis Putri Indonesia 2026. Selamat sore atau menjelang sore, kalau di Manado sudah sore ini. Salam kenal ya Mbak Cika dengan Bung Benijo di Manado.
2: Salam kenal Bung Benijo.
0: Ya, silakan.
4: Oke, pertanyaannya, syarat-syarat apakah, persyaratan apa saja yang dipenuhi untuk menjadi finalis
1: Putri Indonesia?
4: Finalis Putri Indonesia 2026 itu syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh Mbak Cika? Terus pertanyaan kedua, tugas apa saja yang diemban oleh Mbak Cika selaku finalis 2006 kepada bangsa dan negara? Itu saja ya pertanyaannya, tolong dijawab.
0: Terima kasih.
4: Jadi salam dong.
1: Oh ya, boleh.
0: Tiga aja ya,
1: seperti kata Pak Produser.
4: Bung Leman di Lampung, terus Ayu Maluku Tengah, ada Angkel Gaji di Sumatera, Bung Kendi Tolitoli, Ibu Ana di Sorong, Icut Banda Aceh, itu aja. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sapa juga langsung nongol nih ya.
1: Angkel Gaji. Cik Do Tigo.
0: Angkel Gaji, selamat siang.
1: Selamat siang, Angkel.
5: Selamat siang.
0: Ya, silakan.
1: Siang.
5: Assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam.
0: Silakan bersama dengan Putri Cika di sini.
1: Iya.
5: Iya. Mau nanya sama Putri Cika.
0: Iya.
5: Yang pertama saya senang Kakak ini angkat temanya tentang pengolahan sampah. Sampah tadi. Terus bisa dijadiin sumber energi nggak kak lanjutannya yang
1: sumber
5: kak mau itu?
0: Oke.
1: Nanti dijawab ya, Angkel.
5: Iya.
1: Ada terus, lagi?
5: Kakaknya ada nggak kelanjutannya dari program kakak sendiri tentang sampah ini?
0: Oke.
1: Kelanjutannya.
0: Boleh,
1: silakan Angkel Gazi.
5: Oke, salam yang pertama buat Kameri yang ada di Bekasi. Salam juga buat Struf Yodila di RRI Bukit Tinggi. Salam buatnya semua-semua yang lagi monitor. Buatnya Bang Benijo, nggak lupa juga di Manado.
1: Iya, tadi dia kirim salam.
0: Oke, terima kasih.
1: Iya, terima kasih.
0: Waalaikumsalam. Satu lagi ya.
1: Rame sekali ini karena ada Putri Indonesia.
0: Cantik-cantik rame sekali.
1: Baik, ini ada Bang Ari dari Samarinda. Halo Bang Ari, selamat siang.
6: Selamat siang.
0: Ya. Iya, silakan Bang Ari sama Putri Cika.
6: Oh, Putri. Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda? Terima kasih Ria.
1: Ada lagi ya, Bang Ari?
6: Itu aja.
0: Terima kasih. Itu aja. Ini juga kayaknya WhatsApp call juga yang gabung. Kita tampung dulu ya Cika ya, enggak apa-apa ya.
2: Biar apa
0: ya?
2: Biar
0: sekalian.
1: Okay. Halo, dengan siapa ini? Halo.
7: Halo.
0: Selamat siang.
7: Kepolisian Indonesia.
1: Iya.
7: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Dari Bandung.
7: Pangesto.
0: Silakan pertanyaannya.
7: Selamat siang, Mbak Putri Cika.
1: Iya.
7: Ya. Ini kan tadi sedikit tertarik sekali temanya tentang masalah dia peduli terhadap sampah itu kan seperti itu. Memang sampah itulah yang menjadi problem ya di daerah kita ini, terutama di Jawa Barat, mungkin di DKI pun juga sama seperti itu. Nah, sehingga begini ya, saya tanya, kok tertarik begitu peduli kan terhadap sampah seperti itu kan? Nah, sekarang begini, masalah sampah itu kadang-kadang bisa juga dikambing hitamkan. Maksudnya begini, kok banjir-banjir itu kan kadang-kadang bukan gara-gara dilarang buang sampah sebarang, padahal yang menimbulkan banjir itu bukan hanya sampah, memang sampah diantaranya yang bukan banjir, tapi ya akibat ulah manusia pun juga kan, misalnya misalnya alam sendiri rusak, alam dirusak, sehingga kalau sampah bisa banjir, saya aja di kami hitamkan, tuh yang rusak alam mungkin banjir dan sebagainya. Nah, bagaimana pada saya bertanya ke Mbak Bacika begitu, saya setuju sekali, sangat sangat peduli sekali terhadap pada masalah sampah, karena itu merupakan problem di daerah kita ini.
0: Terima kasih. Okay. Baik, terima kasih.
7: Salam buat semuanya aja dari saya, salam dari Bandung Timur
0: ya. Waalaikumsalam. Kang Irwan ya. Ini jadi kayak obrolan tentang lingkungan ya,
1: Cek. Iya, iya. Karena memang apa advokasinya tuh memang interest sekali, menarik sekali, dan itu memang jadi permasalahan kita sampai saat ini mungkin iya, kan gitu.
0: Tentang lingkungan ya.
1: Tentang lingkungan.
0: Tapi sebelum dijawab kayaknya Cika kita putarin lagu dulu ya.
2: Oke. Okay.
1: Putar lagu dulu.
0: Putar lagu dulu ya.
1: Ini apa kan enggak pura-pura ini kan? Pura-pura apa enggak ini?
0: Nanti kita kembali lagi ya, tetap di 100% Indonesia.

0: Kita masih di 100% Indonesia siang hari ini, pendengar tentunya juga masih bersama dengan Putri Cika Biata Malau ya.
1: Sama saya tentunya Tengku Syafiq.
0: Betul ya. Ya. Tadi teleponnya sudah banyak yang bergabung, kayaknya harus dijawab satu persatu ya.
1: Betul.
0: Dijawab dengan bahasa Inggris?
1: Izinkan saya menjawab dengan gitu.
2: Bahasa Inggris. Oh,
0: iya. Ini informasi baru, ternyata Bang Syafiq ini pigeon lovers ya.
1: Oh. Ya emang senang. Oh. Dan banyak teman-temannya juga di situ kan. Ada Jolie gitu. Nah, waktu itu tiga komposer, pertama kali video klipnya 2012 tuh Zivana ya.
2: Zivana Leticia.
0: Sama Putri
2: ya,
0: juga.
1: Indonesia. Jadi emang kedekatan apa sama Putri Indonesia cukup dekat.
0: Cukup dekat ya. Oke. Kita sapa ya. Sapa jawab ya.
1: Yeah.
0: Okay. Tadi Bu Farida katanya tantangannya menjadi seorang putri.
2: Oke.
1: Okay. Boleh enggak kalau jawabnya enggak ya?
2: Pakai bahasa Inggris.
1: Jangan-jangan. Oke, okay, santai. Gimana?
2: Oke. Okay. Mungkin big shout out juga ke Kak Syafiq ya, karena ternyata pageant lover.
1: Iya dong.
2: Bisa menyapa teman-teman pageant lovers juga kali, Kak.
1: Halo pageant lovers seluruh Indonesia.
0: Kalau pageant lovers kan nyapanya pakai opening number ya.
2: Wah, ada juga opening number ya.
1: Opening number nanti kita suruh ya kan.
0: Gimana
2: Kak Cika? Oke, pertanyaan Bu Farida ya. Halo Ibu Farida. Tadi untuk menjawab pertanyaannya, tantangan terbesar menjadi seorang putri Indonesia ya, terutama mewakili DKI Jakarta. Nah, jadi tugas Putri Indonesia itu, kalau misalnya aku bisa bagi ke tiga payung besar ya, ada yang terkait pemerintahan yang pertama, jadi kita bekerja sama lah dengan kementerian atau lembaga yang di bawah pemerintahan. Kedua, isu terkait pariwisata, creative economy. Dan yang ketiga itu terkait lingkungan, advokasi sosial, dan lain-lain gitu. Nah, jadi sebagai seorang Putri Indonesia itu

0: teknik itu apa sih challenge-nya? Terus kalau biggest isunya di personal aku apa gitu. Jadi kalau di diri aku memang kita harus mempersiapkan berbagai hal kan. Jadi seorang putri Indonesia itu dituntut untuk gak hanya bisa satu hal aja. Harus bisa
1: all round gitu ya.
0: Iya, betul. Dari apa sisi bakat juga kita harus bisa tampil. Terus sisi apa namanya intelektual kita juga harus bisa untuk present ourselves in a very intellectual way gitu. Jadi ya itu harus balance semua sih sebagai seorang putri.
2: Iya, makanya slogannya 3B kan ya.
0: Sekarang 5B.
2: Oh, sekarang 5.
1: Oh, 5. Apa tuh? Tambah.
2: Oh, tambah.
0: Brain, beauty, behavior, be brave and be right.
1: Dan yang sebenarnya ada yang keenam.
2: Apa tuh?
0: Apa tuh?
1: Berat badan.
2: Oh, ideal.
1: Ideal ya. Baik, ada pertanyaan.
2: Tadi juga Bang Benijo katanya kurang lebihnya tujuannya sih menjadi seorang putri itu awalnya seperti apa, Cika?
0: Nah, sebenarnya cukup unik kalau tujuan aku sendiri ya, karena berangkat dari seorang mahasiswi teknik lingkungan ya, lulusan teknik lingkungan di UI.
2: Tahun berapa sih lulus?
0: Tahun 2023.
2: Oh, oke. Okay.
1: Sepantaran lah.
2: Iya. Sepantaran.
0: Seumuran ya.
2: Padahal tadi ngomongin 2012 sudah launching lagu.
1: Iya, sementara dia masih SD ya. Jauh
2: banget gapnya. Gimana, Cik?
0: Iya. Iya, jadi sebagai seorang apa graduate ya dari teknik lingkungan, aku melihat berbagai masalah isu terkait sampah gitu yang oh ini harus ada platform lebih besar nih. Jadi strength-nya sebagai aku, kita mapping lah SWOT-nya, strength, weakness, opportunity sama threat itu sebagai seorang wanita apa sih?
2: Apa?
0: Biasanya wanita itu kan punya power, gimana dia nge-influence masyarakat dengan kelembutannya, dengan auranya. Jadi salah satu platform yang paling cocok dan juga untuk memaksimalkan potensi diri ya salah satunya dengan Putri Indonesia. Jadi membawa isu tersebut ke platform yang lebih besar itu Putri Indonesia.
2: Ini memang salah satu, ya bisa dibilang batu loncatan lah ya nanti untuk berikutnya seperti apa. Kayaknya sebelum jawab yang lain, teleponnya udah gak sabar nih, udah ngantri juga ya.
1: Kita ada banyak banget pertanyaan belum dijawab. Telepon masuk terus.
2: Dan Dinda, selamat siang.
1: Dan Dinda, kumaha ada mang?
3: Alhamdulillah, saya Safi.
1: Iya. Ada bintang tamunya teh, Putri
2: sama
1: Indonesia,
2: Putri Cika.
3: Dede juga baik ya.
1: Oh, Dede baik.
2: Baik, selalu alhamdulillah. Saya makanya ke telepon takut kualat nih teh.
3: Iya benar. Enggak boleh
2: didiemin
3: aja
2: kan. Enggak boleh
1: didiemin. Ntar enggak dikirimin roti unyil loh dari Bogor.
2: Iya benar juga.
3: Taufik dan Dafa.
2: Iya. Silakan tadi Dinda.
1: Iya.
3: Putri Cika, selamat
0: siang.
3: Selamat siang. Iya. Putri Indonesia. Apa namanya, dari pendidikan dasarnya dari teknik, tapi ternyata teknik lingkungan gitu ya.
0: Betul.
3: Ini pikir teknik apa gitu, apa mesin, apa-apa gitu kan. Ternyata teknik lingkungan, makanya yang diambil juga lingkungan kan gitu ya, tentang sampah ya. Putri Cita ya.
2: Cika.
3: Iya. Karena mewakili Jakarta nih, Cika. Halo, Cika.
2: Iya,
0: Mangga. Silakan teh.
3: Sebagai putri Indonesia mewakili Jakarta dalam hal ini ya.
0: Betul.
3: Yang kita lihat di Jakarta itu selain problem mau sampah, banjir pastinya, itu apa lagi?
2: Oke.
3: Karena masih banyak juga peninggalan-peninggalan yang yang tetap harus diingat oleh orang-orang Jakarta, kata, seperti di Kota Tua dan lain-lain, itu banyak sekali peninggalan-peninggalan itu. Mungkin apakah itu mungkin menjadi salah satu tugas sebagai Putri Indonesia mewakili Jakarta?
2: Oke, terima kasih Teh Dinda.
0: Terima kasih Teh Dinda. Terima kasih
3: Teh buat Taufik.
1: Iya.
3: Thank you, selamat siang.
1: Matur nuhun, bye bye Teh.
2: Selamat siang. Ada Albert juga dari Bau-Bau.
1: Halo Bung Albert, Bau-Bau, silakan.
2: Halo.
1: Halo Bung.
2: Terputus kayaknya.
1: Terputus.
2: Ya. Oke. Mau dijawab yang tadi Dinda dulu, mumpung masih hangat.
0: Boleh.
1: Masih hangat dan masih ingat ya.
2: Mumpung masih ingat gitu, udah enggak
1: sangar. Ngelesnya enak ya. Masih hangat ya.
0: Semi-semi kan Putri Indonesia.
2: Iya, benar. Di Jakarta nih apa aja kan yang dilihat untuk isunya?
0: Betul. Sebenarnya salah satu isu utama

0: adalah terkait culture itu sendiri ya. Yeah. Di Indonesia kan banyak sekali peninggalan kebudayaan, kota tua, monumen nasional, dan lainnya gitu. Nah, memang salah satu tugas utama Putri Indonesia itu sendiri adalah mempromosikan pariwisata kita, budaya yeah. kita, dan juga ekonomi kreatif gitu. Nah, memang ini salah satu fokus Yayasan Putri Indonesia itu sendiri, karena memang dikhususkan ada jabatan atau title Putri Indonesia Kebudayaan. Nah, itu adalah salah satu komitmen Putri Indonesia ya, untuk gimana sih kita mempromosikan atau membawa pariwisata Indonesia ke kancah internasional. Betul. Salah satunya DKI Jakarta juga, karena banyak sekali memang peninggalan-peninggalan budaya yang harus kita tetap lestarikan.
1: Nice. Jika aku tertarik dengan
2: apa?
1: Bang Irwan.
0: Oke.
1: Kan sampah itu, karena kan kita tahu bahwa problemnya adalah
2: banjir.
1: Akibat banjir itu adalah sampah. Sementara banyak hal-hal lain bukan sampah juga yang menjadi main point atau men-trigger gitu. Kira-kira apa nih tanggapan Cika?
0: Nah, ini seru banget sih. Yeah. Aku kalau ngomongin ini bisa 5 jam sendiri. Jangan ya. Nggak,
1: bisa-bisa sih, tapi nanti minggu depan ya kita sambung.
2: Benar.
0: Oke, baik. Nah, mungkin mau apa? Promosiin juga ya. Ada instruksi regulasi dari Pemprov baru, instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2026 yang mengatur tentang pembuangan sampah dari sisi hulunya. Jadi sisi hulu itu mengatur dari tiap rumah RT RW. Yeah. Jadi masyarakat itu udah harus memilah sampah dari sumbernya atau dari rumah gitu. Nah, ini sebenarnya salah satu inisiatif yang dicanangkan ya oleh apa pemerintah, agar masyarakat itu nggak sembarangan membuang sampah. Karena memang kebanyakan sampah itu terjadi karena ulah manusia itu sendiri yang tadi sempat dimention kan. Nah, gimana sih penanggulangannya? Jadi memang harus adanya regulasi dan juga sanksi yang ketat gitu. Yeah. Itu akan menumbuhkan awareness juga terhadap masyarakat itu sendiri. Gitu. Jadi pertanyaannya cukup menarik, dan kebetulan dari sisi regulasi oleh Pemprov Jakarta udah di address juga.
1: Jadi berarti memang sampah itu memang yang paling utama, yang paling krusial dari permasalahan banjir itu.
0: Salah satunya penyebabnya.
1: Apa sih itu, kalau apa pemerintah juga apa tuh, kalau apa? Sungai-sungai yang diluruskan atau itu ngaruh juga nggak sih? Kanan sungai yang dibelokin atau apa, itu ngaruh nggak sih?
2: Upaya-upaya pemerintah yang dilakukan biasanya.
0: Untuk membuat flow apa air sungainya lebih.
1: Itu ngaruh nggak?
0: Nah, itu mungkin kita harus tanya kepada expert ya.
2: Jadi kayak talk show tentang lingkungan ini ya jadinya ya.
1: Benar. Karena kan itu tadi katanya kan memang bukan hanya sampah aja juga.
0: Betul.
1: Sampah salah paling satunya utama sebenarnya. Karena membuang sampah sembarangan akhirnya mampet ya, airnya enggak bisa mengalir. Jadilah banjir. Jadi itu buat semua seluruh pendengar RRI, buanglah sampah pada tempatnya.
2: Penting.
1: Dan buanglah mantan pada tempatnya.
2: Waduh. Coba kalau Bu Guru Ria gimana nih?
1: Halo. Cikgu Ria.
3: Halo.
1: Apa
3: sih pasukan sepasang Indonesia? Ekspresi karya banggakan Indonesia.
2: Mantap.
3: Dengan Tengku.
1: Ya.
3: Sapik yang
2: ganteng.
3: Satu yang cantik ini.
1: Iya.
3: Cika Biata Buru Manalu. Horas Cika.
0: Horas.
3: Ini cantik kali Buru Manalu ini ya.
1: Oh, ya bisa lihat lah.
2: Bisa lihat ya.
3: Halo. Masih menitur kah? Aku masih ini. Cika. Saya mau tanya aja. Cika kan apalagi apa namanya?
1: Putri Indonesia.
3: Putri Indonesia. Betul. Ya di tahun 2026. Nah, saya mau tanya aja buat Cika, bagaimana dengan itu tuh apa yang di daerah Cimanggis tuh? Saya pengen di situ ada jalan situ tuh ada itu sampah-sampah yang masih ada yang itu juga tuh. Ini saya pernah jalan ke sana tuh di daerah Cimanggis tuh. Nanti coba itu saja saya mau tanya sama Cika itu, apakah udah ini aja gitu tentang apa yang di daerah Cimanggis itu ada Cimanggis. Beberapa warga di sana lah, ada juga saudara daerah sana itu aja Cika.
1: Baik.
3: Itu saja.
1: Terima kasih.
3: Salam sehat. 100% Indonesia. Bye.
1: Bye. deh.
2: Ya cuma masalahnya ini ngobrolnya sama Putri Indonesia bukan sama Dinas PU ya.
1: Iya. Mungkin mungkin penyampaiannya adalah mungkin dia kan ngasih tahu info,
2: iya.
1: Nanti tahu. Jika represent dari Putri Indonesia kan lebih dekat dengan pemerintahan, bisa melihat, mengasih info ataupun memberikan ide untuk melihat di daerah Cimanggis.
2: Cimanggis. Ya.
1: Terima kasih.
2: Kita ke Lampung ya. Lampung. Ada Bung Leman. Halo, Bung Leman. Halo Bung Leman. Terputus. Kita ke Minahasa Selatan. Ada Cliff.
4: Halo Cliff. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat sore.
2: Selamat sore.
4: Ini dengan Cliff dari Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, perwakilan RRI Manado. Lengkap
2: ya? Ya, benar
1: lengkap sekali. Manado.
4: Ya, selamat sore untuk Putri Indonesia.
1: Cika.
4: Siapa tadi?
1: Cika
4: kan?
2: Ya. Iya, betul.
4: Oke, dari tadi saya sudah pantau. Mungkin saya pertanyaan ini bukan apa ya, bukan juri, tapi kan perwakilan masyarakat aja ya. Dan ini kan sudah mewakili negara juga kan. Menurut Cika, apakah ini tentang, ini kan tentang lingkungan kan, lingkungan hidup berarti tentang sampah kan, begitu kan?
1: Iya.
0: Betul.
4: Menurut Anda, perspektif atau pandangan Anda tentang sampah di Indonesia ini, apakah ini masalah atau bisa jadi peluang atau investasi dari luar mungkin? Karena pernah dengar kan, ada investasi dari luar negeri menanamkan modal, tapi sampahnya harus untuk menjadi tenaga apa?
1: Daur
4: listrik
1: ulang,
4: begitu, ya? Untuk menjadi daya listrik begitu.
0: Menarik.
4: Jadi kira-kira menurut menurut Cika, ini menjadi suatu masalah atau menjadi suatu peluang atau investasi di Indonesia?
2: Oh, wow. Oke.
4: Berat sekali. Ya, pertanyaan saya.
1: Dewan juri siapa ini?
4: Terakhir, terima kasih dan selamat sore.
1: Sore. Berat-berat ya.
2: Udah kayak pertanyaan Grand
1: Final saya, ya. Iya, saya kayak merasa nonton acara Putri Indonesia ini. Grand Finalnya.
2: Tapi kenapa semua pendengar ini jadi fokusnya ke lingkungannya, bukan ke putrinya ya?
1: Iya, karena memang advokasinya
2: memang tentang lingkungan. Mau dijawab juga?
0: Boleh, izinkan saya menjawab dengan bahasa Inggris.
2: Baik, silakan.
0: Oke, jadi ini menarik banget sih. Jadi mungkin kasih cerita sedikit ya, Kak Dede dan Kak Syafiq. Jadi setelah Putri Indonesia selesai, kebetulan aku dan ada merepresentasikan komunitas wanita di Indonesia namanya IWAPI, itu ada pembahasan kerjasama dengan salah satu lembaga pemerintah gitu, dimana kita mau kerjasama untuk penanganan masalah sampah di Indonesia. Dan kebetulan fokus dari pemerintah sendiri itu adalah mendirikan waste to energy. Jadi sampah yang ada itu diproses lah menjadi tenaga listrik. Nah itu menarik sekali dan relate juga dengan pertanyaan yang tadi, karena memang sampah kita yang ada di TPA itu bisa kita gunakan sebagai feedstock atau sumber untuk teknologi waste to energy itu. Jadi sampah itu sebenarnya bukan sebuah masalah apabila dikelola dengan benar.
1: Bisa lebih profit juga kan, akan mendatangkan
0: betul. Dan banyak juga negara-negara, salah satunya dari China, yang memang sudah menginvestasikan ke Indonesia gitu. Jadi itu yang menarik banget dan saat ini lagi coba aku dalamkan gitu ya. Memang sampah ini bisa create another value ya buat negara kita. Jadi ya memang kita butuh banyak stakeholder sih untuk penanganan sampah ini, dari pemerintah, masyarakat, dan juga industri itu sendiri gitu.
2: Dan Kasyari, pengkajian lebih lanjut lah ya.
1: Betul,
2: pasti.
1: Iya, pasti dong.
2: Ini gabung lagi nih Bung Leman. Halo Bung Leman. Halo Bung Leman. Putus ya.
1: Okay, ini juga ada tadi pertanyaan dari Mas Ari, kapan
2: ke Samarinda? Tapi asli mana apakah sih?
0: Wah, asli. Boleh tebak gak Kak?
2: Tebak, Manado. Ini kayaknya yang agak-agak nyebak.
1: Oh, bukan Manado.
2: Bukan Manado.
0: Bukan. Tadi udah ada spill-nya. Udah ada spill-nya.
2: Ada
0: dari
2: spill-nya.
0: Ibu guru.
2: Apa kok saya enggak ngeh ya?
0: Horas tadi.
1: Medan. Capek kali kita ngomongnya ini kan, kok tuh ngomong Medan kita, Jess. Sama orang Medan berarti. Kamu Medan, Cika?
0: Iya, aku Batak.
1: Oh, Batak.
2: Malau itu. Malau itu.
1: Toba.
0: Iya, Toba.
1: Saya baru tahu selama saya hidup ada Malau. Wow. Oke, okay, nice.
2: Tapi sudah lama di Jakarta.
1: Lahir di Jakarta.
0: Lahir dan tumbuh besar di Jakarta, sih.
1: Lebih sering balik ya.
0: Gak pernah bukan gak pernah sih, mungkin balik kampung ya gak sesering itulah karena,
1: iya, karena
0: orang
1: udah,
0: tua
2: sudah di sini.
1: Nanti kapan-kapan kita harus makan di Medan.
0: Harus makan.
1: Enak kali makanan Medan itu memang.
2: Berarti sebenarnya kalau aslinya Medan tuh bisa kan ya bawa selempangnya dari
0: bisa,
2: Sumatera,
0: bisa dari
2: gitu.
0: Sumatera Utara. Ya,
1: tapi kan dia perwakilannya DKI kan?
2: DKI,
1: iya.
2: Ya, biasa ada pemilihan gitu, itu gimana sih memang dari Musika Ratunya? Diserahkan kepada finalisnya atau ditentukan?
0: Kebetulan aku memang milih dari awal tuh DKI Jakarta karena
1: lahir juga di sini.
0: Betul, dulu juga ikut Abang None di Jakarta Timur, jadi memang udah mendarah daging lah di Jakarta gitu. Sebenarnya bisa dua cara. Putri itu mendaftarkan sesuai dengan domisili mereka dan juga terkadang putusannya putusan akhirnya memang ada di Yayasan Putri Indonesia itu sendiri, mau dialokasikan ke provinsi
1: mana yang mau ditempatkan,
2: atau mungkin udah ada potensi yang lebih, mungkin yang lain di ngambil daerah mana gitu, bisa ya biar semua merata gitu kan.
0: Betul.
1: Okay. Seperti Indonesia pembangunan harusnya merata.
2: tetap Jakarta dan 6 ya.
0: Jakarta ada 7.
2: Oh, ada 7. Selain Jakarta apa aja sih yang memang perwakilannya banyak?
1: Ini Jakarta kayaknya.
0: Jakarta doang.
2: Jakarta doang. Oh, yang lain enggak ada.
0: Ada beberapa provinsi yang ada 2 perwakilan maksimal.
1: Sumatera Utara 1 gitu-gitu ya.
0: Iya, biasanya Sumatera Barat 1, 2. Ya.
1: Itu kenapa gitu ya?
0: Nah,
1: ini kita ngomong Putri Indonesia apa ngomong kenapa di sini? Enggak, maksudnya kenapa bisa sampai 2 perwakilan gitu?
0: Nah, khusus di provinsi di luar Jakarta memang ada 2 cara, yaitu pemilihan langsung oleh dewan juri dan juga pemilihan langsung voting.
1: Oh,
0: voting gitu. Jadi yang menentukan masuk atau enggaknya tuh ya masyarakat itu sendiri gitu. Jadi pageant lovers berkontribusi.
2: Oh, ada rekomendasi gitu ya. Misalnya potensial siapa didaftarkan gitu.
0: Misalnya kita udah masuk ke dalam voting nih gitu. Jadi ada 2 pada saat audisi di Geraha Musika Ratu kan ya, para putri Indonesia audisi, terus ada yang memang langsung masuk lewat jalur dewan juri, ada juga yang dewan juri alihkan ke jalur voting gitu. Jadi di jalur voting itulah teman-teman pageant lovers, teman-teman masyarakat lah bisa memilih by vote siapa yang layak menjadi putri Indonesia mewakili provinsi itu.
1: Kayaknya saya diragukan sebagai pageant lovers. Paham saya ini.
2: Karena memang pageant lovers biasanya lebih jeli ya, gitu enggak sih?
1: Iya, ngelihat potensi-potensinya. Mereka tuh kayak lebih paham gitu ya.
0: Iya.
1: Mereka yang paling putri ribut kan kayaknya ya. Berantem lah apa gitu kan.
2: Garis keras tuh ya udah ya. Oke, kalau gitu Cika kita break lagi ya sebentar.
1: Jangan kemana-mana ya.
2: Betul. Nanti yang telepon juga masih kita buka ya, untuk telepon, untuk WhatsApp. Kita masih tunggu di 0811 7972 7912.

0: Masih di 100% Indonesia, pendengar, terima kasih yang sudah mendengarkan kita di siang hari ini ya. Khususnya buat Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Ya, juga selamat siang untuk Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten.
0: Kemudian juga Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Halo Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekabare.
2: Sirina, Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Nah, ini ada segmen namanya Sirine 100% yeah. Indonesia nih, Putri Cika ya. Jadi kalau ada Sirine ini, kita akan beri tantangan kepada bintang tamu kita.
3: Ya.
0: Oke, pokoknya tantangannya aman kok.
1: Yakin.
0: Tantangan paling berat apa di Putri?
3: Tantangan paling berat ya, selama karantina sih.
0: Karantina.
3: Iya, banyak. Kita harus stay awake sampai dengan subuh. Terus paginya lagi kita harus aktivitas.
1: Oh. Kurang tidur ya?
3: Ya harus stay tetap on,
0: harus sehat gitu ya, staminanya. Kalau ini gampang-gampang aja, kita harus kasih pertanyaan. Nanti Putri Cika menjawab seolah-olah sedang menjadi duta Indonesia di hadapan dunia.
3: Oh.
0: Ini gimana sih produser maksudnya?
1: Ini gimana sih sedang menjadi duta Indonesia di hadapan dunia? Oh, maksudnya ya itu tadi, mungkin di panggung internasional kali ya.
0: Ditanya dijawab gitu aja lah ya.
3: Oke.
0: Okay. Oke.
1: Sudah siap?
3: Sudah
1: siap?
3: Sudah.
1: Tapi pokoknya harus jawab seperti ala Putri ya.
0: Iya.
3: Oke, okay, pertanyaannya apa nih? Yang
0: okay, beneran. Sekarang. Beneran.
1: Oke. Sebutkan tiga hal yang membuat Cika bangga menjadi orang Indonesia. Dijawab mulai sekarang.
3: Oke. Okay. Selamat siang Bapak Ibu semua. Oke. Okay. Hal yang paling membuat saya bangga menjadi seorang wanita Indonesia tercermin dari yang pertama adalah budayanya. Indonesia sangat kaya akan budaya, memiliki berbagai bahasa dan juga suku, dan menjadi hal yang membuat saya bangga menjadi seorang wanita Indonesia. Yang kedua, karena keramah tamahannya. Manusia atau masyarakat Indonesia terkenal sangat ramah dan juga menerima berbagai macam kalangan dari internasional, sehingga saya sangat bangga Indonesia merupakan salah satu negara yang paling menerima dengan dan juga memiliki rasa toleransi yang tinggi. Baik, dua alasan itu menjadi alasan saya yang kuat mengapa saya bangga menjadi seorang wanita Indonesia.
0: Yeay. Pertanyaan kedua ya.
3: Banyak ya.
1: Mana fishballnya, mana?
0: Fishballnya. Yang kedua, jika bertemu dengan wisatawan asing, bagaimana jika memperkenalkan Indonesia? 30 detik.
3: Baik. Wah, 30 detik ya.
1: Kok enggak panjang ya?
3: Menjawab dalam bahasa Inggris?
0: Ya, ya, boleh. Kali ini boleh.
3: Baik. Saya ingin membawa pendekatan pengenalan Indonesia dalam angle yang baru, yaitu apabila banyak kalangan muda yang masih membawa culture dengan hal-hal yang sudah old fashion, saya ingin memperkenalkan Blok M sebagai salah satu wisata culture ya di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta.
0: Oke. Pertanyaan ketiga.
1: Ya, ini kan ceritanya kan udah masuk apa
0: sesi
1: lima besar.
0: Oh. Silakan Coki Sitohang.
1: Oke, sebutkan satu budaya Indonesia yang ingin Cika kenalkan kepada dunia dan alasannya kenapa?
3: Oke, baik. Mungkin tadi barusan juga kita berdiskusi ya sama Kak Syafiq dan Kak Dede. Ada everyday I learn something new. Jadi Sumatera Utara.
1: Yes.
3: Sumatera Utara itu punya 7 etnis yang berbeda ya. Benar. Dalam satu provinsi. Betul. Nah, tadi sempat sharing juga dengan Kak Syafiq dan Kak Dede bahwa Sumatera Utara itu seperti miniatur Indonesia ya.
1: Betul.
3: Nah, ini menarik sekali karena memang internasional ya, dunia juga harus tahu bahwa Indonesia itu very rich in culture.
1: Yes.
3: Dan ini harus kita promosikan lebih lanjut.
1: Ya, terima kasih. Baik, pemirsa, kita kan cocok ya. Voting Anda masih kita tunggu.
0: Yeah. Indonesia memilih. Oh bukan, oh, ya. Salah cara.
1: Toret-toret
0: ya? Salah cara.
1: Acaranya nanti bintang radio
0: nasional, betul.
1: Itu harus paling benar.
0: Mendingan kita balik lagi sama Putri Cika Biata Malau ya.
1: Yes.
0: Ternyata tadi kita ngobrol-ngobrol dari Medan ternyata ya. Ya.
3: Betul.
1: Jadi belum pernah ke Medan sama sekali?
3: Udah pernah.
1: Suka makanan apa?
3: Kalau makanan,
1: makanan di Batak kayaknya khasnya ya kamu sebagai orang Batak.
3: Bika Ambon.
1: Bika Ambon, benar. Tahu nggak kenapa dia itu Bika Ambon? Padahal kan dia bukan Ambon.
0: Bukan di Ambon.
3: Iya, coba boleh.
0: Coba. Tadi dia nantangin nanya.
1: Iya, jawab nggak? Karena si Bika itu ada di Jalan Ambon.
3: Oh.
1: Bika mana gitu. Itu? Bika Ambon. Maksudnya Bika di Jalan Ambon.
3: Wow.
0: Ini satu pengetahuan baru ya.
1: Baik, kita masih buka penelpon atau gimana?
0: Ya. Coba, ini Bung Leman. Halo Bung Leman.
1: Halo Bung Leman.
4: Halo, selamat siang.
0: Nah,
4: siang. Bung Dede, Bung Safik.
0: Ya. Ya, silakan ya. Bung Leman.
4: Selamat siang, Mbak Cika Biata Malau SD.
3: Mm-hmm. Selamat siang.
4: Halo Mbak Cika.
1: Iya. Pertanyaannya
4: Putri Indonesia, baca dulu ya. Putri Indonesia DKI Jakarta 2026.
1: Betul.
4: Nalis Putri Indonesia 2026.
0: Ya.
4: Ini Mbak Cita, kan saya. Yang baju pink, yang cantik, secantik wajahnya.
0: Oh iya. Nonton di YouTube berarti ini.
4: Jadi, sebelum menjadi Putri Indonesia ini, berapa saingan lawan yang mengalahkan lawan di DKI gitu.
0: Oke. Okay.
4: Yang kedua, ke negara mana sajakah yang dikunjungi, yang bisa ditemui oleh putri-putri dunia gitu.
0: Oke.
4: Okay. Dan bapak jabat apa jabatan itu menjadi 2 tahun gitu, menjadi putri Indonesia gitu.
0: Okay. Okay. Masa jabatannya. Iya.
4: Yeah. Iya. Yeah. Oke. Okay. Makasih, selamat siang.
1: Terima kasih, Bung Leman.
0: Ada Mas Yosi ya dari Semarang.
1: Piye kabar? Silakan.
0: Halo. Halo Mas Yosi. Terputus sepertinya ya. Nanti yang lain juga boleh gabung lagi untuk telepon dan juga WhatsApp ya.
1: Baik.
0: Gimana katanya, okay, saingannya di DKI Jakarta?
3: Oke, okay. Tentang Putri Indonesia ya, tadi pemilihan Putri Indonesia. Mungkin mau promosiin sedikit nih Kak Dede, Kak Syafiq. Jadi Putri Indonesia pendaftaran Putri Indonesia 2027 itu sudah dibuka. Udah dibuka sekarang sampai dengan tanggal 31 Desember 2026. Jadi mau bacain sedikit untuk persyaratannya. Adalah wanita. Wanita asli warga negara Indonesia berusia 18 hingga 27 tahun. Dan memiliki tinggi badan minimum 170 cm.
1: 170.
3: Minimum.
0: Tinggi ya.
1: Iya.
3: Betul. Iya. Untuk hal-hal lainnya itu bisa dipelajari lah, berpenampilan cantik, bisa menguasai lebih dari satu bahasa. Betul. Okay. Jadi untuk wanita di luar sana yang tertarik untuk mengembangkan dirinya, boleh banget untuk daftar Putri Indonesia 2027.
1: Iya. Seperti tadi ada juga pertanyaan dari siapa ya tadi. Nah, itu syarat-syarat jadi Putri Indonesia itu kan. Ya, tadi ya sudah disampaikan ya. Tapi memang harus apalagi mentalkah yang harus disiapkan? Sebenarnya yang paling krusial yang harus disiapkan apa? Public speaking kah atau apa itu namanya, catwalk atau wawasan apa ya?
3: Sebenarnya untuk jadi seorang Putri Indonesia itu harus ingin belajar. Gitu. Okay. Jadi enggak apa-apa enggak punya basic tapi memiliki kemauan untuk selalu mengembangkan diri, untuk belajar hal-hal baru. Jadi kalau untuk aku dan teman-teman Putri Indonesia lain, kita ada yang gak ada background pageant sama sekali, tapi di Putri Indonesia itu kita mau terus belajar, mau terus mengembangkan diri, learn new skill. Jadi itu salah satu hal yang krusial gitu. Okay. Jadi gak perlu udah punya basic, tapi yang penting punya will itu.
1: Gitu. Tapi emang dari awal ini memang pengen jadi Putri Indonesia kamu, atau waktu masa kecil suka nonton atau apa, emang senang putri-putrian atau gimana?
3: Sebenarnya nggak pernah terlibat di dunia pageant ya kak. Okay. Sebelumnya nggak pernah, tapi memang ada ya setiap wanita lah ya, melihat Putri Indonesia itu sebagai sesuatu yang wow gitu.
1: Inspiratif ya.
3: Inspiratif, cantik,
1: berwawasan.
3: Ya. Jadi baru di 2026 ini muncullah
1: memberanikan diri.
3: Benar, memberanikan diri dan juga persiapan lah.
0: Kesempatannya tahun 2026 ya.
3: Betul.
0: Oke. Ada Ayu dari Maluku.
1: Halo Ayu.
0: Halo Ayu.
5: Selamat siang.
0: Selamat siang.
5: Indonesia, ekspresikan karya makan Indonesia. Selamat siang, Bang Sengke Safi.
0: Iya, silakan dengan Putri Cika nih, yuk.
5: Selamat siang, Putri.
3: Siang, Kak Ayu. Apa kabar?
5: Sehat-sehat, baik. Sehat sekali. Tapi tujuannya di kami sangat prihatin karena suasana kerja.
0: Iya, betul.
5: Asa tembak kami di Malaysia. Saya ingin bertanya sama Bung ya. Untuk menjaga, tentunya menjadi seorang petik kan pasti punya kualitas masih kecerdasan yang sangat luar biasa gitu ya. Saya baru melihat, tapi saya menangkap juga apa disampaikan seorang Putri Indonesia. Terus seorang Putri Indonesia pasti juga menjaga makan, segala macamnya, olahraga tentunya harus cukup juga, mungkin seperti itu. Saya gini, terus untuk makannya gitu, apakah memang kayak orang biasanya kan makanya normal aja nih. Sebagai orang prioris, tapi apa memang harus juga dijaga, terus untuk minum dan semuanya lah ya. Ada satu pertanyaan saya buat Putri Indonesia, karena ini kan Kalimantan dan wilayah Timur Indonesia. Kami di Maluku sudah ada waspada kualitas udara untuk karhuta atau asap tebal ya dari Maluku Tengah. Bagaimana sih kita si orang Putri Indonesia gitu ya untuk ikut berperan gitu ya, karena di Kalimantan juga saudara kami juga mengalami hal yang sama gitu, sama dengan wilayah Timur Indonesia. Dan hari ini untuk Maluku Tengah dan Kota Ambon di Kepulauan Seram sudah berhentikan untuk aktivitas sekolah gitu ya, untuk di sekolah sendiri karena kabut asap. Bagaimana sih si orang Putri ini lihat dampak yang terjadi di Indonesia tentang kasus lain itu aja. Terima kasih.
0: Terima kasih sama.
1: Ayo.
5: Satu. Iya, Indonesia. Selamat siang dan terus sukses semuanya.
0: Iya, kami. Iya. Satu lagi ya, Putri Cika ya. Halo, Aya.
1: Halo.
0: Halo, Aya. Halo.
3: Iya.
0: Siangnya silakan dengan Putri Cika di sini.
3: Halo.
6: Iya, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi.
6: Enggak, saya mau nanya tentang apa namanya sampah tadi ya.
0: Iya.
6: Ada enggak rencana gitu dari Pak Cika sendiri dalam sampah itu buat bank sampah gitu kan? Ada ya isu yang kayak gitu, biar ibu rumah tangga itu kan gak buang sampah, kan dapat cuannya gitu.
3: Betul.
6: Gitu aja deh.
0: Oke, terima kasih Aya, terima kasih, selamat siang. Baik. Tadi Ayu ya. Gimana katanya menjaga diri? Memang ada tuntutan gak sih dari Mustika Ratu misalnya gitu ya?
3: Betul, memang kita dituntut untuk berpenampilan fit ya,
0: fit. Walaupun sudah lulus gitu ya.
3: Betul, jadi sebagai seorang Putri Indonesia tetap
1: menjaga.
3: Harus menjaga, karena itu kan gak hanya beauty ya, tapi juga terkait kesehatan gitu. Nah, untuk personal ya, aku biasanya aku menerapkan 80-20 untuk lifestyle-nya. Jadi 80% menjaga intake yang masuk dari makanan, dan 20% itu workout gitu. Betul, jadi memang harus tetap in shape ya.
0: Workout yang disarankan apa sih, Cik? Anak-anak biasanya, Putri ini biasanya
3: kita ada kerjasama juga, biasanya pilates. Yoga. Itu kan lumayan burnt enough calories
0: cewek-cewek pada umumnya lah ya.
3: Cewek-cewek Jakarta.
1: Terus tadi ada pertanyaan juga, berapa lama menjabat Putri Indonesia?
3: Nah, Putri Indonesia itu jabatannya satu tahun. Syafiq KDD. Nanti pada saat ada pergantian di 2027 ini kita udah masa periode akhir menjabat.
0: Sampai pemilihan yang baru.
3: Betul.
0: Kemudian tugasnya seorang putri. Ini salah satu isunya kan yang lagi ramai, karhutla ya.
3: Karhutla. Mm-hmm. Nah, itu
0: seperti apa sih?
3: Betul, aku juga mengucapkan turut keprihatinan ya terhadap isu yang menimpa teman-teman di Kalimantan. Dan Putri Indonesia itu sebagai perpanjangan tangan dari perwakilan negara lah ya. Kita itu role-nya membantu untuk mengadvokasi dan juga menyuarakan. Jadi kita vokal untuk masalah-masalah yang sedang terjadi di Indonesia ini. Gitu. Jadi apa yang kita bisa lakukan untuk isu karhutla ini ya terus menyuarakan, jangan pernah berhenti untuk membantu dan juga meraise apa sih sebenarnya penyebab dari masalah ini sendiri.
0: Ya.
3: Gitu.
0: Jadi memang sebenarnya sih apapun isu lingkungannya ini ya.
3: Iya, kita aktif untuk menyuarakan.
0: Betul, kampanye.
1: Benar-benar.
0: Albert, selamat siang.
1: Halo, Bung Albert.
0: Halo, Albert. Putus ya? Oke, putus. Karena tadi Albert sudah gabung sebenarnya.
1: Oh, udah.
0: Dan ini gabung lagi nggak tahu dari yang kurang ya.
1: Tadi memang mau bertanya terus ya.
0: Iya, Ayah tadi ya katanya ada nggak sih misalnya nanti pengen buat bank sampah atau apa terkait dengan lingkungan tadi.
3: Ini menarik banget sih. Tadi kan Kak Aya ya sempat mention apa sih value-nya yang bisa didapatkan dari pengelolaan sampah terhadap ibu-ibu rumah tangga gitu ya. Salah satu hal yang sudah aku lakukan itu mengubah minyak jelantah yang bekas, minyak jelantah bekas, menjadi berbagai barang kreatif. Salah satunya sabun atau lilin.
0: Oh, itu gitu. Bisa ya?
3: Bisa. Jadi pernah juga beberapa kali mengadakan workshop ke ibu-ibu rumah tangga, ke panti asuhan. Jadi minyak jelantah itu atau Yuko, namanya used cooking oil, itu bisa diubah menjadi produk lain. Dan untuk yang penasaran, sebenarnya Yuko itu bisa dipakai untuk salah satunya jadi bahan bakar pesawat. Itu yang menarik banget. Memang lagi dikajikan untuk pengelolaan minyak jelantah itu menjadi alternatif bahan bakar ramah lingkungan untuk pesawat jet.
0: Sebenarnya banyak potensi ya.
3: Banyak banget potensinya.
0: Dari waste to energy nih kan ya.
3: Betul.
1: Okay. Nah, Cika, kamu ngisi hari-harinya sebagai Putri Indonesia ada perbedaan gak sama sebelum menjabat sebagai Putri Indonesia?
3: Kalau misalnya personal aku, apa yang aku bawa sebelum Putri Indonesia dan sudah Putri Indonesia itu sama aja. Karena pada prinsipnya ingin menciptakan impact ya Kak. Seperti itu. Nah, tapi dari sisi masanya memang itu kelihatan banget sih jelasnya. Lebih volumenya lebih banyak dari segi masa. Jadi audiensnya pun akan lebih banyak gitu. Message-nya akan lebih tersampaikan dengan baik.
0: Tapi sehari-hari biasa aja lah ya.
3: Sehari-hari sama aja.
0: Tahu tadi tanya Cika apa kabar hari ini?
1: Siapa? Saya
0: akan menjawab dengan bahasa Inggris.
1: Enggak gitu kan. Terus saya menjawab dengan bahasa Inggris.
0: Enggak ya, sama aja ya pokoknya.
3: Opening number tiba-tiba.
0: Halo, selamat siang Rahma. Ini pendapat terakhir ya.
1: Iya, halo Rahma.
7: Halo. Halo, selamat siang. Tengku sama Dede, salam sehat selalu.
0: Iya, salam sehat. Silakan dengan Putri Cika.
1: Betul.
7: Selamat siang Cika.
3: Siang Kak Rahma. Apa kabar?
0: Iya.
7: Nah, ini tadi tentang makanan-makanan, sisa-sisa makanan ya.
0: Iya.
7: Ada nggak pebisnis yang melirik masalahnya kan? Sisa-sisa makanan ini di mana-mana kan banyak ini kan, dari restoran, kafe, toko-toko roti. Apakah Cika sendiri juga ada berbisnis juga di sini begitu? Apakah ada untuk mengusung program dari Cika ini?
0: Oke. Terima kasih Mbak Rahma.
7: Boleh salam?
0: Ya boleh, silakan.
7: Salam sehat buat kedepannya buat Cika, buat Rahma Sister sama Putri Yasmin selalu. Terima kasih.
0: Terima kasih.
3: Waalaikumsalam.
0: Dari Sumatera Barat ya. Betul. Silakan gimana Cik?
3: Oke, wah menarik banget ya pertanyaan Mbak Rahma, karena tadi menanyakan apa salah satu manfaatnya ya untuk pengelolaan sampah makanan itu sendiri, apakah ada bisnis yang menaungi gitu. Nah, kebetulan sebenarnya aku itu bergerak dari bisnis F&B. F&B aku menemukan, wah ini tuh banyak banget sebenarnya surplus makanan. Jadi gimana sih kita bisa menyalurkan ini ke teman-teman yang membutuhkan? Karena paradoksnya di Indonesia itu banyak yang kelaparan, tapi di sisi lain juga sampah makanan ini banyak sekali gitu. Jadi dari situ berangkat advokasi aku. Tapi untuk menjawab pertanyaan Bu Rahma, apakah ada bisnis yang menaungi sampah-sampah atau sisa-sisa makanan ini? Sebenarnya ada, salah satunya dari bank sampah seperti banyak sih di Jakarta ini ya, bank sampah-bank sampah. Ada salah satunya Yayasan Budi Luhur, pernah kerja sama juga waktu itu. Jadi mereka akan membayar beberapa rupiah untuk berapa liter contohnya minyak jelantah yang dihasilkan.
1: Okay.
3: Itu. Jadi memang ada, untuk menjawab pertanyaannya apakah ada bisnis yang melirik
0: ada ya.
3: Sampah tersebut ada banget. Yeah. Jadi memang potensinya besar sekali. Di sini teman-teman aku mengajak untuk memilah sampah dan juga mencari tahu ya terkait apa sih potensi-potensi tersebut.
0: Yeah. Oke. Okay. Yeah. Makanya WTI tadi ya, waste to energy ini sedang digalakkan oleh pemerintah.
1: Nah, oke. Okay. Jika gimana kamu caranya sekarang untuk menghimbau?
3: Betul.
1: Untuk seluruh pendengar ataupun siapapun itu di luar sana, bagaimana bahwa pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Kira-kira apa yang bisa kamu sampaikan untuk meyakinkan bahwa sampah ini, akibat sampah ini akan terjadi bla bla bla bla.
0: Himbauan.
1: Himbauan gimana?
3: Oke, baik. Sebenarnya aku cukup senang juga, bahagia, karena ternyata banyak banget ya pendengar RRI Pro 1 ini yang peduli terkait masalah sampah. Yeah. Mm-hmm. Jadi tadi pertanyaan sampah terus. Mm-hmm. Cukup senang lah, sangat senang. Mm-hmm. Nah, dari aku himbauannya itu, ini cukup menyedihkan, tapi sampah itu berdasarkan riset, apabila tidak terkelola dengan baik, khususnya di Indonesia, itu akan datang ke depan rumah. Jadi anak-anak kita, kakak adik kita akan tidur di tumpukan sampah apabila kita tidak membuang sampah dengan baik pada tempatnya.
1: Iya. Nah, itu berarti memang benar. Sampah itu bisa mengakibatkan akhirnya ulah kita sendiri, akhirnya kita yang kena imbasnya.
3: Betul.
1: Baik. Nah, ya itu di benar-benar sampah tuh buang pada tempatnya, mantan buang pada
0: mantan terus sih, kebanyakan mantan di bang
1: Fabi. Iya, iya, benar ya gitu.
0: Baik, Cika. Cika, ini karena udah habis juga perjalanan kita ya.
1: Tapi masih ada satu lagi.
0: Apa?
1: Cika, sebelum menutup sesi kita, obrolan kita kali ini, saya mau minta Cika tutup dengan opening
0: number. Saya setuju banget. Iya kan,
1: pasti mungkin pasti apa, pageant lover di luar sana juga pasti akan menjadi clippernya ya.
0: Betul. Kan? Gimana opening numbernya waktu
3: nih,
0: itu?
3: Ada feeling nih, bakal ditanya ke Syarifnya gitu. Iya.
0: Sebagai penutup di sore hari ini ya.
1: Alright, nanti kita tutup ya.
0: Iya.
1: Jadi saya Tengku Syafiq.
0: Saya Dede Firdaus.
3: Silakan. Saya Cika Biata Malau. Opening number nih.
0: Yeah. Mm-hmm.
3: Oke. Cika Biata Malau, Bachelor of Environmental Engineering, DKI Jakarta 4.
0: Yeay. Sampai jumpa di 100% Indonesia berikutnya.
1: Dah.
3: Sampai jumpa.
2: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100%

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone. Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan program English Friendly kerjasama RRI Bone dan GRES, Greenfield Language College, hanya di 91 FM.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Sekorwil 4 dimanapun Anda berada. Kembali berjumpai Anda dalam liputan berjaringan Gema Saripati Maju Sekorwil 4. Informasi dari Makassar, Ampana, Kendari, Baubau, Bone, Palu, Toli-Toli dan juga Mamuju akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Bersama saya di sini dari RRI Mamuju, Nita Wahyuni. Dan pendengar, informasi pertama yang akan kakan WOD Rina Mustika. Selamat sore rekan WOD Rina Mustika.
2: Selamat sore rekan Nita.
0: Apa kabar Palu hari ini?
2: Untuk cuaca Palu hari ini masih mendung dan masih tetap diselimuti kabut asap juga ini Nita.
0: Tapi alhamdulillah sudah mendung. Tapi untuk kabut asapnya semoga segera pulih. Baik, silakan informasinya.
2: Baik, Nita dan juga pendengar Pro 1, informasi dari RRI Palu terkait dengan angka pernikahan anak di Sulawesi Tengah menempati peringkat kelima tertinggi secara nasional. Dan kondisi ini perlu menjadi perhatian serius karena pernikahan pada usia dini berisiko meningkatkan persoalan kesehatan ibu dan anak. Maksud kami beresiko meningkatkan persoalan kesehatan ibu dan anak, kemudian juga beresiko stunting hingga perceraian. Berikut laporan Susanti Akataba.
3: Ketua Tim Kerja Pembangunan Keluarga Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Rosalia S. Palinggi mengungkapkan, sejumlah faktor yang memicu pernikahan anak di Sulawesi Tengah diantaranya kehamilan di luar nikah, kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, serta pengaruh norma dan adat istiadat. Wilayah dengan kasus pernikahan anak terbanyak meliputi Kabupaten Parigi Mautong, Kabupaten Buol, Banggai, Tojo Una-Una, dan Kota Palu. Tingginya kasus di wilayah tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam melindungi remaja dari resiko perkawinan pada usia yang belum matang. Rosalia menegaskan persoalan ini juga berkaitan dengan angka kelahiran pada kelompok remaja usia 15 hingga 19 tahun di Sulawesi Tengah yang tercatat mencapai 33,8%. Angka ini perlu menjadi perhatian karena kehamilan dan persalinan pada usia remaja berisiko terhadap kesehatan ibu dan anak, terutama ketika tidak didukung kesiapan fisik, mental, serta kondisi sosial ekonomi yang memadai.
4: Untuk gambaran Sulawesi Tengah terkait dengan pernikahan anak, kalau kita itu peringkat kelima tertinggi secara nasional. Ada sekitar 33 sampai 34 kelahiran hidup pada wanita usia 15 sampai 19 tahun per 1000 wanita usia 15 sampai 19 tahun. Jadi tinggi ya, kalau kita lihat dari 1000 ada 33 sampai 34 kelahiran pada remaja 15 sampai 19 tahun.
3: Rosalia

0: Demikian untuk informasi dari Bumi Tadulako Kota Palu. Saya Waudi Rina Mustika bersama operator yang bertugas Muhammad Irfan. Kita kembali ke RRI Mamuju bersama Nita.
1: Baik, terima kasih untuk rekan-rekan dari RRI Palu. Selanjutnya pendengar, kita beralih ke RRI Ampana di sore hari ini. Rekan-rekan dari RRI Ampana, selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Baik, silakan informasinya.
2: Baik, terima kasih Rekan Nita. Informasi dari RRI Ampana, Festival Tunas Bahasa Ibu, Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una dorong pelestarian bahasa daerah. Berikut laporan Rahmawati Tani.

0: Baik rekan-rekan dari RRI Ampana, audio dari kami ini ada sedikit bermasalah, boleh diputarkan kembali dari sana? RRI Ampana. Apakah kami masih terhubung dengan RRI Ampana di sore hari ini?
1: Baik, masih terhubung. Baik, kami coba putar kembali informasi dari RRI Ampana.
0: Baik, silakan.

0: Bagaimana dengan rekan-rekan RRI Ampana atau kita beralih dulu ke RRI lainnya? Baik, pendengar, kita beralih terlebih dahulu ke RRI Toli-Toli. Nanti kita akan kembali ke RRI Ampana di sore hari ini. Kita menuju ke RRI Toli-Toli. Ada rekan Irna di sana. Selamat sore, rekan Irna. Rekan Irna dari Toli-Toli.
1: Ikan jenis sabu-sabu di wilayah Kecamatan Baolan diamankan jajaran Satres Narkoba Toli-Toli pada operasi gabungan gempur tempat yang diduga sering terjadi transaksi narkoba. Laporan Sardono.
2: Menindaklanjuti perintah Presiden, kemudian Kapolri, dan selanjutnya Kapolda Sulawesi Tengah, Polres Toli-Toli melaksanakan operasi gabungan gempur tempat yang diduga sering terjadi transaksi narkotika dengan menerjunkan sebanyak 26 personil gabungan. Operasi dipusatkan dalam kota Toli-Toli, yakni di Kelurahan Baru dan Kelurahan Tuile, Kecamatan Baolan. Kasat Narkoba Polres Toli-Toli, Ibtu Leksi Tumunglau, pada press release di Mapolres Toli-Toli menyebut dari operasi gabungan dan informasi masyarakat, pada operasi gabungan yang dilaksanakan pada Sabtu 10 Oktober 2026 diamankan dua orang tersangka, yakni laki-laki EPA yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika jenis sabu-sabu. Di kos-kosan tempat EPA berada di Jalan Samratulangi, Kelurahan Tuile, ditemukan satu buah alat hisap yang berada di lantai dapur dan ditemukan juga satu buah

0: pemungkus plastik bening berukuran sedang di sela plafon kos-kosan yang setelah dibuka berisi 3 paket plastik klip berukuran sedang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu, serta 1 paket plastik klip berukuran kecil diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu. Sementara di wilayah Kelurahan Baru, tim opsional Satuan Reserse Narkoba Polres Tolitoli mengamankan laki-laki IRP yang diduga juga memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika jenis sabu-sabu di tempat IRP yang berada di kos-kosan Jalan Sultan Hasanuddin, Lorong Karya Bakti. Setelah dilakukan penggeledahan di dalam kos-kosan tempat IRP tinggal, ditemukan 2 buah alat hisap sabu-sabu di lantai dalam kos-kosan, dan ditemukan 1 buah pembungkus rokok di lantai ruangan kamar kos-kosan yang setelah dibuka berisi 3 paket plastik klip berukuran sedang berisi diduga narkotika jenis sabu-sabu.
1: Di TKP kami temukan 1 buah pembungkus rokok merek Scorpion di lantai ruang kamar kos-kosan. Setelah dibuka berisi 3 paket plastik klip berukuran sedang yang diduga narkotika jenis sabu. Selanjutnya IRP dan barang bukti, berikut barang buktinya kami bawa ke Polres Tolitoli untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
0: Untuk barang bukti IRP diamankan 2,50 gram sabu-sabu, sementara EPA ditemukan barang bukti sabu-sabu berat bruto 4,29 gram.
1: Untuk TKP di Tuelei jumlah barang buktinya berat bruto ya. Ini baru berat bruto sebesar 4,29, dan itu untuk tersangka EPA 4,29 gram. Kemudian untuk TKP yang di Jalan Hasanuddin, berat bruto ya rekan-rekan media, ini berat bruto karena ini kan untuk berat netonya nanti itu kami menunggu dari lab, mungkin rekan-rekan media sudah paham. Jadi ini baru berat bruto 2,50 gram untuk TKP yang di Jalan Hasanuddin.
0: Kedua tersangka saat ini telah diamankan di sel Mapolres Tolitoli untuk pengembangan kasus lebih lanjut. Tersangka dijerat pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau pasal 600 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, junto pasal 609 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
2: Baik, demikian informasi dari RRI Tolitoli. Kembali ke rekan kami yang ada di RRI Mamuju.
3: Baik, terima kasih rekan Irna atas informasinya di sore hari ini. Selanjutnya pendengar, kita ke RRI Makassar, ada rekan Risna Supratio di sana. Selamat sore rekan Risna.
4: Selamat sore.
3: Baik, silakan informasinya dari Makassar.
4: Baik, informasi dari Makassar pada sore hari ini, wacana pemberlakuan tinggal kelas pada satuan pendidikan akan diulas dalam wawancara bersama Ketua Badan Akreditasi Nasional PAUD Dasar dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Abdi MPD Dipandu Fitriani Rahman.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani dalam wawancara adanya wacana di dunia pendidikan kali ini tentang memberlakukan kembali tinggal kelas di tengah kurikulum yang sedang berlangsung saat ini. Bersama dengan saya saat sekarang Ketua BAN PAUD Dasar dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan, Bung Dr. Abdi. Assalamualaikum Bang Abdi.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, ini menjadi salah satu wacana baru lagi ya yang dimunculkan tentang kemungkinan diberlakukan kembali tinggal kelas. Apakah ini akan menjadi angin segar bagi pendidikan kita untuk peningkatan kualitas, atau malah ini menjadi shock baru ya terhadap dunia pendidikan kita juga? Bagaimana itu Bung Abdi melihatnya?
6: Iya, terima kasih Ade Fitri. Jadi terkait dengan rencana kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan Dasar Menengah untuk memberlakukan kembali ya terkait dengan tinggal kelas bagi siswa-siswa yang ada di satuan pendidikan. Jadi bisa dua versi sebetulnya. Versi pertama terkait dengan shock ya bagi siswa, dan bisa menjadi angin segar bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Karena kita ketahui selama ini kebijakan dari kementerian sebelumnya, ya walaupun secara nomenklatur kebijakan, sesungguhnya bahasa tekstual terkait dengan adanya siswa yang tinggal kelas. Itu tidak ada sesungguhnya. Yang ada itu diserahkan kepada Satuan Pendidikan untuk mengolah sendiri atau membicarakan sendiri terkait dengan kebijakan adanya siswa yang akan dibicarakan, yang akan tinggal kelas, seperti itu. Tetapi faktanya memang selama ini tidak ada siswa yang tinggal kelas. Jadi apapun hasil yang dicapai oleh siswa dalam proses pembelajarannya, kan proses pembelajaran itu bukan cuma pembelajarannya saja, juga termasuk kedisiplinan, persoalan etika, dan lain-lain, itu akumulasi dari bagaimana siswa kita menilai perkembangannya dalam pendidikan. Jadi kalau kebijakan tinggal kelas itu tidak ada, itu akan membuat siswa itu merasa, kan antara belajar tidak belajar, disiplin tidak disiplin, sama saja penilaiannya, tetap juga tinggal naik kelas, kan ceritanya begitu. Jadi itu menyebabkan sehingga ruang untuk menegakkan atau membuat guru di satuan pendidikan itu tegas, itu menjadi berkurang. Toh juga misalnya tidak diapresiasi upaya dan kerja keras dari guru dalam pelaksanaan pendidikan di satuan pendidikan itu bisa diimplementasikan dalam proses pembelajarannya di sekolah. Toh misalnya siswa tetap naik semua, seperti itu. Jadi yang malas, yang kurang-kurang memahami pembelajaran dan sebagainya, itu menjadi sama semua statusnya. Nah, kalau mau dilihat kebijakan terkait dengan tinggal kelas ini akan diterapkan dengan tegas, katakan seperti itu akan membuat siswa semacam ada semacam punishment lah ya, dan reward bagi siswa yang benar-benar belajar, benar-benar tekun, benar-benar rajin di sekolah, seperti itu. Jadi kalau kebijakan tinggal kelasnya diterapkan benar, itu kalau menurut saya itu justru akan meningkatkan ya animo siswa untuk terus rajin belajar. Kemudian kan mereka juga takut kalau tinggal kelas ya, seperti itu. Termasuk juga orang tua yang anak-anaknya yang disekolahkan di satuan pendidikan itu akan menjadi perhatian khusus kepada anak-anaknya, terutama misalnya kalau sudah lepas dari sekolah, kolaborasi sinergitas antara pendidikan yang berasal dari informal di keluarga dengan pendidikan formal di sekolah itu akan semakin bagus kalau ada kebijakan tinggal kelas itu, karena itu akan berdampak pada perhatian pendidik kepada benar-benar kepada siswanya atau peserta didiknya, seperti itu.
7: Kalau tidak salah kebijakan munculnya tidak ada siswa yang tinggal itu karena melihat perilaku yang sebelumnya bahwa mengakibatkan anak-anak stres karena harus tinggal kelas, terus kemudian ada rasa malu, ada perilaku yang berbeda. Apakah ini akan ditampik ketika akan diberlakukan kembali tinggal kelas itu begitu?
6: Kalau ekstrim bahwa melihat dari kuantitas ya, kuantitas penilaian semata, memang kurang tepat. Jadi harus ada proses remedial sesungguhnya. Jadi misalnya anak-anak ketinggalan proses pembelajarannya di mata pelajaran apa misalnya, guru, kemudian siswa yang ada di sekolah, kemudian wali kelas, kepala sekolah, harus benar-benar bisa mengidentifikasi, bisa mendata dengan baik sisa-siswa yang kan variasi atau keberagaman siswa yang ada di sekolah itu bisa macam-macam. Jadi ada mungkin ada tangkapnya lebih cepat, ada yang sedang-sedang, ada mungkin agak lambat. Nah, kebijakan itu kebijakan untuk meremedial atau memberi ruang kepada yang lambat-lambat, misalnya yang sedang ke bawah, itu harus diterapkan. Ya walaupun nanti ada waktu tertentu atau waktu yang dibatasi untuk membicarakan bahwa betul-betul anak ini belum bisa naik ke kelas berikutnya atau kelas yang lebih tinggi karena dia belum menguasai belum menguasai terkait dengan materi-materi atau pembelajaran yang ada di kelasnya itu, misalnya seperti itu. Jadi menurut saya tidak bisa juga terlalu eksak ya, semua yang hanya melihat nilainya saja ya, semata misalnya menganggap semua siswa itu homogen ya, homogen dalam arti mempunyai kemampuannya sama. Guru yang ada di sekolah tetap juga harus memperhatikan variasi ya, inklusivitas dari siswa yang ada dari di satuan pendidikan masing-masing, seperti itu.
7: Baik. Bu Fitri. Terima kasih banyak wawancara singkatnya dengan RRI.
6: Sama-sama Bu Fitri, Bu Dr. Fitri. Yuk.
7: Assalamualaikum.
4: Baik, itulah tadi informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini. Saya Risa Supratia beserta rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kita kembali bersama dengan rekan-rekan dari RRI Mamuju.
3: Baik, terima kasih atas informasinya dari RRI Makassar.
8: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Pendengar Anda masih bersama kami dalam liputan berjaringan gempa Sari Pati Maju Sekorwil 4 untuk edisi 13 Oktober 2026. Dan selanjutnya akan kita ikuti informasi dari Bau-Bau bersama dengan rekan Rizka Harlina. Rekan Rizka, selamat sore.
9: Selamat sore, Nita.
3: Baik, rekan Rizna, silahkan informasinya di sore hari ini.
9: Baik, dari kota Bau-Bau informasi yang dapat kami sampaikan, kabut asap menyebabkan penerbangan di Bandara Betoam Bari, Bau-Bau pada Selasa pagi 13 Oktober 2026 tertunda selama 2 jam. BMKG Stasiun Meteorologi Betoam Bari, Bau-Bau mencatat jarak pandang hanya sekitar 2,5 km. Laporan selengkapnya bersama Afriansyah.
10: Kondisi tadi di Bandara Beto Ambari, jarak pandang pada jam 6 sekitar 2,5 km bang, jarak pandang.
11: Kabut asap menyebabkan penerbangan di Bandara Beto Ambari Bau-Bau pada Selasa 13 Oktober 2026 tertunda selama 2 jam. Dari jadwal semula pukul 6 pagi menjadi pukul 8 pagi berdasarkan informasi pihak bandara. BMKG Stasiun Meteorologi Beto Ambari Bau-Bau mencatat jarak pandang pada pukul 6 pagi hanya sekitar 2,5 km akibat kabut asap yang cukup pekat. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Beto Ambari Bau-Bau Adi Istiono mengatakan jarak pandang mulai membaik menjelang siang hingga mencapai 3-5 km. Kondisi tersebut memungkinkan penerbangan kembali berlangsung setelah sempat terganggu akibat kabut asap.
10: Kondisi tadi di Bandara Beto Ambari di tempat kita pengamatan, jarak pandang pada jam 6 sekitar 2,5 km bang, jarak pandang di sini atau visibility, jadi cukup pekat juga bang. Tapi setelah agak siangan nih pesawat bisa terbang bang, karena jarak pandang sudah mulai terbuka antara 3-5 km begitu bang pagi ini.
11: Adi menjelaskan, kabut asap dipengaruhi kebakaran lokal serta kiriman asap dari sejumlah wilayah lain termasuk Papua Selatan dan Maluku. Angin timur dan tenggara membawa sebaran asap menuju Sulawesi Tenggara termasuk Bau-Bau dan wilayah Kepulauan Buton. Menurut Adi, kabut asap cenderung lebih pekat pada pagi dan sore hari ketika kecepatan angin melemah. Sebaliknya, angin yang lebih kencang pada siang hari dapat membantu menyebarkan asap sehingga jarak pandang berangsur membaik. BMKG memperkirakan sebaran kabut asap masih berpotensi melanda Bau-Bau dan Kepulauan Buton hingga 14 Oktober 2026. Kondisi tersebut perlu diwaspadai karena kualitas udara terpantau berada pada kategori sedang hingga tidak sehat. Adi mengimbau masyarakat menggunakan masker N95 atau KN95 saat beraktivitas di luar ruangan serta mengurangi aktivitas berat ketika kabut asap menebal. Penderita asma dan gangguan pernapasan juga disarankan membatasi paparan asap untuk menjaga kesehatan. masyarakat dianjurkan menutup pintu dan jendela untuk mengurangi masuknya asap ke dalam rumah. Jika mengalami sesak napas atau gangguan pernapasan berat, masyarakat diminta segera mencari pertolongan medis. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami kembali ke RRI Mamuju bersama Anita Wahyuni.
3: Baik, terima kasih rekan Rizka atas informasinya dari Bau-Bau. Dan selanjutnya pendengar, kami hadirkan informasi dari RRI Mamuju. Bupati Mamuju pendengar membuka TMMD ke-130, fokus percepatan pembangunan infrastruktur Desa Pamulukang, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju. Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
12: Bupati Mamuju Siti Sutina Soehardi secara resmi membuka kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-130 tahun anggaran 2026 di Desa Pamulakang, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju, Selasa 13 Oktober 2026. Program ini difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur desa, khususnya untuk meningkatkan akses jalan dan fasilitas dasar yang dibutuhkan masyarakat. Usai upacara pembukaan, Sutina kepada RRI menjelaskan Desa Pamulukang dipilih karena kondisi infrastrukturnya masih memerlukan perhatian. Menurutnya, TMMD menjadi salah satu bentuk sinergi pemerintah Kabupaten Mamuju dengan Kodim 1418 Mamuju untuk mempercepat pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan TMMD ke-130 berlangsung selama 30 hari, mulai 13 Oktober hingga 11 November 2026 mendatang.
13: Jadi ya, sangat berterima kasih sekali karena saya tahu program TMMD ini sangat direspon positif oleh masyarakat yang ada di desa-desa. Sehingga kita juga berterima kasih program TMD untuk tahun 2026 Kabupaten Mamuju bisa dapat. Karena memang Pamulukang ya termasuk infrastrukturnya yang belum terlalu bagus.
12: Sementara itu di tempat yang sama, Komandan Korem 142 Taroada Tarogau, Brigjen TNI Hartono mengatakan sejumlah sasaran fisik telah disiapkan, diantaranya pengecoran jalan sepanjang 325 meter dengan lebar 4 meter dan ketebalan 20 cm. Selain itu dilakukan pembangunan 2 unit plat taker, pembuatan talut, penambalan jalan di 6 titik, serta pembangunan seluruh drainase sepanjang 2.850 meter. Program ini juga mencakup rehabilitasi rumah tidak layak huni, pembangunan sumur bor, serta kegiatan non-fisik berupa penyuluhan wawasan kebangsaan, hukum, pertanian, ketahanan pangan, dan kesehatan.
14: Yang kita kerjakan nanti pada TMMD ini, kita membangun jalan. Ya, membangun jalan kita beton. Ada juga membangun dwekernya. Ada juga membangun talut. Ada membangun parit. Nanti saya jumlah-jumlahnya nggak begitu. Terus ada juga nanti membangun RTLH. RTLH itu rumah tidak layak huni. Kita secara pribadi dari TNI nanti kita akan membangun itu tiga unit. Tapi nanti dari kabupaten berkoordinasi dengan Pemda, dengan provinsi akan menambah kurang lebih 10 nelayan.
12: Ia juga mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan memelihara fasilitas yang telah dibangun agar manfaatnya dapat dinikmati dalam jangka panjang. Pelaksanaan TMMD ke-130 ini melibatkan 150 personel gabungan dari TNI, Polri, dan unsur pemerintah daerah dengan dukungan partisipasi masyarakat setempat. Melalui program ini diharapkan pembangunan infrastruktur Desa Pamulukang semakin merata dan dapat meningkatkan kelancaran aktivitas serta kesejahteraan masyarakat. Dari Kabupaten Mamuju, Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
3: Baik pendengar, demikian informasi dari RRI Mamuju. Selanjutnya kita beralih ke RRI Bone di sore hari ini. Ada rekan Andi Imran di sana. Rekan Andi Imran, selamat sore dari Bone.
15: Selamat sore rekan Nita.
3: Bagaimana Bone hari ini?
15: Wah, Bone udaranya buruk hari ini, asap di mana-mana.
3: Oke, berarti kurang lebih seluruh wilayah ya.
15: Iya, sepertinya hampir begitu nih. Baik, informasi yang kami hadirkan sore ini dari RRI Bone terkait dengan kasus batuk di Puskesmas Balang Nipah, Kabupaten Sinjai, melonjak akibat cuaca ekstrim dan polusi udara kemarau. Berikut laporan selengkapnya bersama Ayunia Nindiati.
16: Keluhan batuk di wilayah kerja Puskesmas Malang ini meningkat dengan 384 kasus pada September dan 228 kasus hingga pekan kedua Oktober 2026. Kondisi ini mendorong petugas kesehatan mengimbau warga menggunakan masker, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. KTU Puskesmas Malang Nipah Rohani Dahlan menyebut, keluhan batuk didominasi warga berusia 18 tahun ke atas. Menurutnya, perubahan cuaca dan polusi udara selama kemarau menjadi faktor yang perlu diwaspadai karena dapat memicu gangguan saluran pernapasan.
17: Terutamanya itu adalah saat ini karena faktor cuaca, kemudian debu, polusi saat ini kemarau panjang. Situasinya itu suhu ekstrim saat ini secara umum. Kami dari petugas kesehatan Puskesmas Malang Nipah berfokus pada penerapan perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, kemudian edukasi menggunakan masker, menerapkan etika batuk dan bersin.
16: Kekhawatiran terhadap kondisi udara juga dirasakan warga. Ari, warga Lapa Kecamatan Sinjai Utara, mengaku melihat kabut asap menyelimuti sejumlah ruas jalan saat beraktivitas pada pagi hari. Ia khawatir kondisi tersebut berdampak pada kesehatan masyarakat, terutama anak-anak.
18: Kalau asapnya ini makin pekat seperti ini setiap hari, pasti anak-anak dan orang dewasa juga pasti makin gampang jatuh sakit. Kita juga khawatir ya untuk beraktivitas di luar rumah, apalagi anak-anak yang ke sekolah. Ya, untuk secepatnya ya, untuk pemerintah setidaknya secepatnya ini ada tindakan antisipasi lah.
16: Puskesmas Balang Nipah mengimbau warga menjaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi, minum air putih yang cukup, dan menghindari asap serta paparan polusi. Warga yang mengalami...
15: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone. Kita kembali ke RRI Mamuju bersama rekan Nita Wahyuni.
3: Baik, terima kasih rekan Andi Imran atas informasinya dari RRI Bone. Selanjutnya pendengar, mari kita ikuti Ros dari RRI Mamuju terkait dengan BMKG yang menyebutkan bahwa udara di Polewali Mandar dan Mamasa tidak sehat. Sore hari ini RRI Mamuju telah terhubung dengan reporter Muhammad Ilham. Assalamualaikum, selamat sore rekan Ilham.
19: Selamat sore rekan Nita.
3: Baik, rekan Ilham, silakan informasi apa yang dapat disampaikan di sore hari ini, silakan laporannya.
19: Baik pendengar, berikut kami laporkan kualitas udara di Kabupaten Polewali Mandar dan Mamasa, Sulawesi Barat tergolong kategori tidak sehat pada Senin 12 Oktober 2026. Penyebab situasi tersebut dikarenakan kabut asap yang makin pekat. Prakirawan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Tempa Padang Mamuju, Arman, menyebut hampir seluruh wilayah Sulawesi Barat terdampak asap. Asap itu berasal dari sejumlah kebakaran hutan dan lahan baik dari dalam dan luar daerah. Arman meminta warga memakai pelindung saat beraktivitas di luar ruangan. Imbauan itu berlaku bagi warga yang ke kantor, pasar, maupun sekolah. Pemantauan dilakukan lewat laman iklim BMKG Pusat dikarenakan Sulbar belum memiliki alat indeks standar pencemar udara atau ISPU. Alat itu biasanya dipasang di sudut kota untuk menunjukkan kualitas udara.
20: Sulawesi Barat sendiri itu belum terdapat alat tersebut. Nah, sehingga untuk memantau kualitas udara di wilayah Sulbar bisa menggunakan laman web di BMKG Pusat, terutama yaitu di iklim.bmkg.go.id. Nah, di situ nanti bisa terlihat. Dan untuk posisi hari ini jam 8 ya, 8 pagi tadi, wilayah Sulbar untuk kondisi udara atau kualitas udara yang cukup masuk dalam kategori tidak sehat adalah di wilayah Mamasa dan di wilayah Kabupaten Polewali Mandar.
19: Lebih lanjut, menurut Arman, angka kualitas udara masih bisa berubah hingga sore hari, sebab kebakaran lahan masih terjadi di sejumlah daerah. Kebakaran terjadi di Kabupaten Mamuju, Pulau Alimandar dan Majene, serta Toraja, Luwu dan Makassar di Sulawesi Selatan. Sebagian asap juga terbawa angin dari Kalimantan. Berikut laporan saya, kembali ke rekan Nita di studio.
3: Baik, rekan Ilham, terima kasih atas laporan langsungnya di sore hari ini dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selanjutnya pendengar, kita akan terhubung dengan RRI Ampana untuk menyampaikan informasi di sore hari ini. Rekan-rekan dari RRI Ampana, selamat sore.
1: Selamat sore.
3: Baik, rekan silakan disampaikan informasinya.
1: Baik, informasi dari RRI Ampana, Festival Tunas Bahasa Ibu, Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una dorong pelestarian bahasa daerah. Berikut laporan Rahmawati Tanik.

0: Demikian informasi dari RRI Ampana. Kembali ke rekan tadi, RRI Mamuju.
1: Baik, terima kasih rekan-rekan dari Ampana atas informasinya di sore hari ini. Selanjutnya pendengar, kita ke RRI Kendari. Di RRI Kendari ada rekan Jihan Benazir di sana. Selamat sore rekan Jihan.
2: Selamat sore Nita.
1: Baik, rekan Jihan, silakan informasinya di sore hari ini.
2: Ya baik, dari RRI Kendari, pendengar, kita akan menghadirkan feature untuk di ruang dengar Anda mengenai sopir angkot mikrolet Kendari yang sampai saat ini masih bertahan di tengah persaingan transportasi modern. Berikut kita ikuti informasinya bersama Andika Mardani.
3: Di tengah perkembangan transportasi yang semakin beragam, angkutan kota atau mikrolet masih menjadi bagian dari kehidupan masyarakat kota Kendari. Bagi sebagian warga, angkot tetap menjadi pilihan untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Salah satunya adalah Jumarudin Dengawe, seorang sopir angkot yang telah menjalani pekerjaannya sejak tahun 1982. Pulang berada di Bali kemudi membuat pekerjaan ini menjadi bagian dari kehidupannya.
4: Biasanya dari jam berapa Bapak bawa mobil angkot?
5: Saya keluar setengah 6, pulang jam 4, kadang setengah 5.
4: Apakah ada supir cadangan?
5: Tidak ada.
3: Sejak pagi, Jumarudin mulai menjalani rutinitasnya sebagai supir angkot. Ia membawa angkot dengan rute Mandonga, Kendari, dan menghabiskan sebagian besar waktunya di jalan untuk mencari penumpang.
5: Sudah mulai tahun 82.
4: Kenapa Bapak masih bertahan jadi supir angkot?
5: Karena ini mata pencarian.
4: Mata pencariannya?
5: Nah, tidak ada lain.
4: Berapa penghasilan per hari Bapak?
5: Biasa juga bawa pulang di rumah kadang 120. Kalau kotornya per hari itu kadang 200 lebih kotor.
4: Rutenya Bapak, angkotnya?
5: Angkotnya Mandonga Patu.
3: Meski harus bekerja dari pagi hingga sore, penghasilan yang diperoleh Jumarudin tidak selalu sama setiap harinya. Angkot yang dikemudikannya juga merupakan milik orang lain. Namun, kondisi tersebut tidak membuatnya meninggalkan pekerjaan yang telah menjadi sumber penghidupannya selama puluhan tahun.
4: Ini mobil yang Bapak bawa saat ini mobil sendiri atau orang lain?
5: Mobil orang lain.
4: Orang lain? Apakah Bapak bertahan jadi supir angkot?
5: Bertahan.
3: Di tengah persaingan transportasi yang semakin beragam, keberadaan transportasi online seperti Gojek, Grab, dan Maxim menjadi pilihan baru bagi masyarakat. Meski demikian, angkot masih memiliki pengguna, terutama karena tarifnya yang relatif terjangkau. Salah satunya adalah Irfan, mahasiswa yang mengaku hampir setiap hari menggunakan mikrolet untuk menuju kampus. Baginya, angkot menjadi pilihan karena dapat menghemat waktu dan biaya perjalanan.
6: Ya, jadi saya kalau mau dibilang, hampir setiap hari saya menggunakan mikrolet angkutan angkot seperti PT-PT untuk ke kampus. Karena jarak antara kos-kosan saya dengan kampus lumayan cukup jauh, dan untuk menghemat waktu dan biaya, saya memilih mikrolet untuk berangkat ke kampus sebagai transportasi.
3: Menurut Irfan, transportasi online memang lebih praktis karena masyarakat cukup memesan melalui aplikasi dan kemudian dijemput. Namun, mikrolet tetap memiliki kelebihan dari sisi biaya yang lebih murah. Andika Mardani melaporkan.
2: Demikian informasi dari RRI Kendari. Kita kembali menuju RRI Mamuju.
1: Baik, terima kasih rekan Jihan dan pendengar, informasi dari RRI Kendari sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam liputan Gemal Saripati Maju Sekorwil 4 di sore hari ini. Terima kasih tentunya atas kebersamaan Anda. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda, mewakili sahabat kerja yang bertugas, ada rekan Prendi di meja operator dan saya Nita Wahyuni serta para reporter mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Aldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar. Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah, "Ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar, dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong." Dan katakanlah, "Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya." Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: hazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Ahmad Al-Sugairi berkata, pria mengimpikan wanita sempurna, wanita menginginkan pria sempurna. Mereka tidak tahu bahwa Allah menciptakan mereka untuk menyempurnakan satu sama lain.

Tersenyum kepada orang lain, membantu seseorang yang sedang kesulitan, atau sekedar mengucapkan terima kasih mungkin terlihat sederhana. Namun dalam Islam, tidak ada kebaikan yang sia-sia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa setiap kebaikan adalah sedekah. Artinya, kita tidak harus menunggu menjadi kaya untuk bersedekah. Tidak harus menunggu memiliki banyak waktu untuk membantu. Bahkan sebuah senyuman pun dapat menjadi bentuk kebaikan. Kadang kita tidak pernah tahu seberapa besar dampak dari kebaikan kecil yang kita lakukan. Mungkin sapaan sederhana membuat seseorang merasa dihargai. Mungkin bantuan kecil yang kita berikan mampu meringankan beban seseorang. Karena itu, jangan pernah merasa bahwa kebaikan kita terlalu kecil untuk berarti. Dengan ikhlas dan tanpa mengharapkan balasan dari manusia. Sebab boleh jadi sesuatu yang kita anggap kecil di mata manusia justru menjadi amal yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini, sudahkah kita melakukan satu kebaikan?

kehidupan sehari-hari, berbicara merupakan bagian dari aktivitas kita. Namun, tidak semua hal harus disampaikan. Ada perkataan yang dapat memberikan semangat, tetapi ada juga ucapan yang tanpa kita sadari dapat melukai perasaan orang lain. Islam mengajarkan kita untuk menjaga lisan. Sebelum berbicara, ada baiknya kita mempertimbangkan apakah perkataan tersebut benar, bermanfaat, dan tidak menyakiti orang lain. Terkadang, kita terlalu mudah menceritakan sesuatu yang sebenarnya merupakan urusan pribadi orang lain. Terkadang pula kita berbicara ketika sedang marah, lalu menyesal setelah perkataan itu terucap. Karena itu, belajar menjaga lisan merupakan bagian dari menjaga akhlak. Ketika marah, kita dapat memilih untuk diam sejenak. Ketika mendengar cerita tentang orang lain, kita tidak harus langsung menyebarkannya. Dan ketika memiliki kesempatan untuk berkata baik, jangan ragu untuk mengucapkannya. Sebab perkataan yang baik dapat menjadi penguat bagi seorang yang sedang menghadapi kesulitan. Sebaliknya, perkataan yang buruk dapat meninggalkan luka yang tidak terlihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengingatkan dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadida, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ucapkanlah perkataan yang benar. Maka mari kita biasakan menjaga ucapan, berbicara dengan jujur, sopan, dan penuh pertimbangan. Jika tidak mampu mengatakan sesuatu yang baik, memilih diam juga dapat menjadi bentuk kehati-hatian. Karena menjaga lisan bukan hanya tentang apa yang kita katakan, tetapi juga tentang bagaimana perkataan kita memberikan dampak kepada orang lain. Mari berkata baik, menjaga perasaan, dan menjadikan setiap ucapan sebagai bagian dari kebaikan.

0: Karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90 sampai 2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees.
4: Nah, pertanyaan Bee Gees adalah grup musik yang dulunya

0: если ты...
1: Setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar. Dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Tahukah Anda, dalam percakapan sehari-hari, kita seringkali ingin terdengar keren, sopan, atau sangat terpelajar saat berbahasa Indonesia. Namun, uniknya, keinginan untuk tampil sempurna secara berlebihan ini justru kerap menjebak kita ke dalam kekeliruan yang disebut hiperkorek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hiperkorek adalah sikap menghendaki kerapian dan kesempurnaan yang berlebihan, sehingga hasilnya justru sebaliknya. Dalam ilmu bahasa, fenomena ini terjadi ketika kita mencoba membetulkan sebuah kata yang sebenarnya sudah benar, tetapi tindakan tersebut malah menjadikannya salah. Contoh sederhananya adalah saat kita menyebut kata insaf menjadi insyaf, atau kata sah menjadi syah, atau mungkin kata surga menjadi kata syurga. Ada juga yang menambahkan huruf F pada kata pihak menjadi fihak, atau pikir menjadi fikir. Contoh lain yang sangat dekat dengan keseharian kita adalah kata utang dan imbau. Karena ingin terdengar lebih formal, kita sering menyelipkan huruf H di depannya, sehingga berubah menjadi kata hutang dan himbau. Padahal, bentuk baku yang tercatat di kamus resmi adalah utang dan imbau tanpa huruf H. Fenomena ini memang wajar terjadi dalam proses belajar. Namun, agar komunikasi kita tetap tertib dan sesuai kaidah, mari lebih teliti dalam memeriksa keabsahan kata melalui KBBI. Mari utamakan bahasa Indonesia

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sering terputus dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Makassar sore ini.
2: Relax time.

gak sih? Lagi santai jalan, terus tiba-tiba kecium satu aroma, dan dalam hitungan detik, kamu langsung kebawa ke masa lalu. Misalnya, bau hujan pertama turun ke tanah, langsung ingat masa kecil, main di halaman, atau aroma masakan tertentu yang bikin kamu otomatis kangen rumah. Atau wangi parfum seseorang yang tiba-tiba bikin hati bilang, "Loh, kok jadi keinget dia?" Nah, ternyata itu bukan kebetulan. Secara ilmiah, indera penciuman kita punya jalur super cepat ke bagian otak yang namanya sistem limbik, yaitu pusat emosi dan memori. Artinya, bau itu nggak perlu lapor dulu ke otak, dia langsung nyelonong masuk ke pusat kenangan. Makanya, satu aroma kecil aja bisa langsung bikin senyum sendiri, bikin merinding, atau bahkan bikin nostalgia bertahun-tahun ke belakang. Menurut publikasi dari Harvard Medical School, Health Publishing, dan juga penelitian dari National Institute of Health, hubungan antara penciuman, emosi, dan ingatan itu memang sangat kuat secara neurologis. Jadi, bukan kebetulan kalau bau bisa terasa lebih emosional dibanding suara atau gambar. Karena setiap aroma itu seperti kunci kecil yang bisa membuka lemari kenangan di kepala kita. Jadi, kalau suatu hari kamu tiba-tiba tersenyum cuma karena kecium sesuatu, itu bukan sekedar bau, itu adalah kenangan yang sedang pulang, dan siapa sangka hidung kita ternyata punya mesin waktu sendiri.

0: apa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brendok. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacang.com aja deh. Bantuin dong.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Senang sekali pada malam hari ini kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Kiprah Sulawesi Selatan edisi Selasa 13 Oktober 2026. Siaran kami dapat Anda dengarkan melalui 94,4 FM dan juga dapat melalui AM kami di 1395 ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat mengunjungi media sosial kami baik di Facebook maupun YouTube yang sedang melakukan live streaming pada malam hari ini di Pro 1 RRI Makassar. Telah terhubung bersama kami narasumber kita yang siap untuk kita ajak berbincang mengenai bagaimana masyarakat memperkuat ketahanan pangan. Ada Ibu Hasnawati SPM SI yang merupakan fungsional AKP analisis ketahanan pangan ahli madya. Assalamualaikum Ibu Hasna. Halo, assalamualaikum. Boleh diaktifkan mic-nya? Ibu boleh diaktifkan terlebih dahulu mic zoom-nya. Pendengar Anda juga dapat bergabung bersama kami melalui line interaktif di 0821-3333-9440 untuk memberikan pertanyaan Anda seputar bagaimana masyarakat memperkuat ketahanan pangan. Halo, assalamualaikum.
1: Ya, halo.
0: Iya, selamat malam Ibu. Ibu Hasna, mic-nya boleh?
1: Ya.
0: Baik.
1: Ya.
0: Suara saya terdengar jelas ya?
1: Ya, jelas.
0: Bagaimana kabarnya malam hari ini? Sehat-sehat Jeki?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ibu Hasna, kita membahas bagaimana masyarakat perkuat ketahanan pangan. Nah, ini merupakan topik yang sebenarnya juga kita tahu bahwasanya menjadi salah satu program dari pemerintah juga mengenai ketahanan pangan. Namun terlebih dahulu sebagai analisis ketahanan pangan, Ibu Hasna sendiri ini bagaimana melihat kondisi real ketahanan pangan masyarakat kita saat ini di tengah tantangan mulai dari perubahan iklim global kemudian juga dengan fluktuasi harga ini?
1: Ya baik, saya coba menjawab. Saya sebagai fungsional analis ketahanan pangan di kantor Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan. Selama ini saya melihat bahwa kondisi ketersediaan pangan di masyarakat boleh dikatakan sangat tersedia. Walaupun di tengah cuaca yang sangat ekstrim, iklim yang sangat tinggi, kemudian ketersediaan air yang kurang. Tetapi kita di Sulawesi Selatan masih dapat memenuhi unsur ketahanan pangan tersebut dengan cara masyarakat terutama petani yang menanam padi biasa melakukan sistem pompanisasi untuk mengantisipasi dari adanya kekeringan yang panjang dengan suhu yang sangat ekstrim.
0: Okay.
1: Kemudian kalau terkait harga, memang beberapa bulan yang lalu terjadi harga yang sangat tinggi. Tetapi itu bisa diantisipasi dengan adanya sistem distribusi yang memadai yang selama ini dilakukan oleh bidang ketahanan pangan dalam hal ini distribusi yang sering juga melakukan program pangan murah. Sehingga harga-harga yang digasaran itu untuk masyarakat kecil bisa menjangkau dengan adanya program pangan murah yang sering dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan.
0: Oke, jadi kalau untuk di wilayah Sulawesi Selatan sendiri ini kelimpahan pangan juga masih menjanjikan begitu ya bagi masyarakat karena memang ketersediaannya pun masih banyak begitu.

0: catatan ini Ibu Heni, kita akan tahu memang salah satunya mungkin kita membicarakan mengenai sumber pangan berupa padi yang diolah menjadi beras atau nasi yang siap untuk kita konsumsi begitu. Apakah ada upaya-upaya yang dilakukan selain dari pompanisasi itu tadi yang bisa membantu petani tetap bertani begitu sehingga tetap menghasilkan gabah? Apakah juga akan ada diversifikasi pangan begitu, bukan hanya bergantung pada padi saja sebagai sumber karbohidrat kita, tapi masyarakat juga diajak untuk mulai membiasakan diri mengonsumsi sumber karbohidrat lain, misalnya dengan singkong, dengan ubi, dengan jagung, atau seperti apa?
1: Oh iya, Ina, itu pasti ya. Ya, di program kami ada namanya diversifikasi pangan lokal. Mm-hmm. Itu maksudnya itu mengurangi ketergantungan kita pada beras dengan mengkonsumsi sumber karbohidrat alternatif lokal. Yeah. Seperti yang disampaikan tadi bahwa ada singkong, talas, ubi kayu, mm-hmm. Sagu, jagung, dan itu merupakan salah satu cara masyarakat untuk memperkuat ketahanan pangan.
0: Oke, seperti itu. Nah, kemudian ini kita dari sisi masyarakat lagi ya, Ibu Heni. Tadi kan kalau kita membicarakan Ibu Hasnawati maksudnya. Tadi dijelaskan bahwa memang salah satu upayanya dengan mengajak masyarakat bukan hanya menggantungkan sumber pangannya ini misalnya dari padi saja, tapi ada sumber-sumber lain. Nah, kemudian bagaimana dari Dinas Ketahanan Pangan ini juga memberikan edukasi kepada masyarakat agar mempersiapkan ketahanan pangan itu dari lini terkecil, dari lingkup keluarga, begitu?
1: Oh iya, kami ada program namanya pemanfaatan lahan kosong atau lahan pekarangan di sekitar rumah. Mm-hmm. Misalnya dengan menanam tanaman pangan yang cepat panen, cepat menghasilkan, seperti sayur-sayuran hijau, yeah. Ada kacang panjang, mm-hmm. ada sawi, cabai, tomat, maupun umbi-umbian seperti singkong, ubi jalar. Dan itu sangat gampang untuk melakukannya karena dengan menggunakan polybag atau menanam di pekarangan rumah dengan cara hidroponik. Dan itu sangat disukai oleh ibu-ibu dan masyarakat, mm-hmm. yang notabene ibu-ibu sebagai tulang punggung pertama untuk menyediakan pangan di lingkungan keluarganya.
0: Oke, jadi memang ada program itu tadi ya, pemanfaatan lahan di sekitar rumah yang bisa dijadikan sebagai lahan untuk menanam mulai dari tanaman-tanaman yang mudah untuk tumbuh dan cepat panen begitu ya, Ibu. Nah, kemudian dengan program tersebut, apakah dari pihak Dinas Ketahanan Pangan juga menyokong dengan bantuan lain, misalnya pengadaan bibit atau bekerja sama dengan dinas lain terkait hal tersebut?
1: Iya, selama ini program ini sudah berjalan hanya dengan keadaan kondisi sekarang ada efisiensi, tetap juga dilakukan, tetapi tidak terlalu memporsi program untuk sana karena masyarakat pada dasarnya sadar bahwa pemanfaatan lahan kosong ini sangat penting. Nah, kita ketahui bahwa cukup dengan lahan yang kecil, yeah. cukup dengan lahan yang sempit, pemanfaatan lahan pekarangan ini bisa dimanfaatkan dengan memenuhi kebutuhan pangan hari-hari rumah tangga khususnya.
0: Oke, jadi seperti itu ya. Nah, kemudian kita berbicara di lingkup kelompok sosial masyarakat, misalnya ada kelompok wanita tani ataupun juga ibu-ibu PKK ini, apakah dari Dinas Ketahanan Pangan juga memiliki program khusus yang menyasar ibu-ibu tersebut atau bagaimana?
1: Iya, ada. Jadi ada namanya binaan kelompok wanita tani. Ya, mereka dibina dengan melakukan tadi pemanfaatan lahan pekarangan, mm-hmm. dan itu banyak jenisnya. Biasanya contoh yang paling konkret yaitu biasa melakukan tanaman hortikultura,
0: yeah.
1: dan itu dilakukan sampai sekarang.
0: Dan respon dari ibu-ibu tersebut seperti apa? Apakah memang antusias dan juga memang menjalankan hingga saat ini, atau mungkin ditemukan kendala yang berarti di lapangan ini, Ibu?
1: Sangat antusias pada dasarnya.

0: Kendala itu tidak ada ya, karena mereka tidak harus apa ya, meluangkan waktu banyak untuk menanam tanaman, karena ini di sekitar rumahnya sendiri. Jadi mereka sangat senang dan merespon.
1: Oke, seperti itu ya. Dan itu sudah merata di seluruh wilayah di Sulawesi Selatan, Ibu, atau masih ada yang juga baru akan?
0: Apa? Selama ini memang sementara digalakkan untuk keseluruhan waktu tahun 2021 saya pernah sampai ke Toraja Utara.
1: Wow.
0: Ya, Toraja Utara. Di situ sampai apa antusias sekali masyarakat untuk menggalakkan ini program program pemanfaatan lahan pekarangan.
1: Oke, jadi memang hingga saat ini masih bertahap begitu agar semua wilayah di Sulawesi Selatan bisa mendapatkan program tersebut, dan juga utamanya bagi ibu-ibu ya, bisa mengimplementasikan dengan memanfaatkan lahan di sekitar rumah. Baik, ibu, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti masih akan melanjutkan lagi perjumpaan kita pada malam hari ini. Pendengar dan juga pemirsa, ada dapat bergabung bersama kami nantinya di 0821-3333-9440 atau memberikan pertanyaan Anda seputar topik kita pada malam hari ini hanya bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal, dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: 기억나? 오빠 그때 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠, 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마. 응? 나 이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야. 자전거야. 자전거 오른쪽으로.
1: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
2: Tahukah Anda, warna asli wortel ternyata bukan oranye seperti yang sering kita lihat sekarang? Ribuan tahun lalu, wortel tumbuh dengan warna ungu, putih, bahkan tak jarang berwarna kuning. Warna oranye baru muncul sekitar abad ke-17 dan bukan warna alami wortel, melainkan hasil pembiakan khusus. Warna oranye pada wortel ini sengaja diciptakan oleh keluarga kerajaan Belanda, yaitu dinasti Orange Nassau, yang dikenal menyukai warna oranye, khususnya William I yang dijuluki Prince of Orange. Hal ini dilakukan untuk mendukung pemerintahan Orange Nassau yang baru dan merayakan kemerdekaan Belanda dari penjajahan Spanyol. Setelah konflik yang dikenal sebagai 80 Years War, wortel oranye yang dihasilkan kemudian dibawa ke Inggris dan menyebar ke seluruh dunia hingga menjadi warna dominan wortel seperti sekarang. Uniknya, walaupun wortel oranye telah mendominasi, wortel ungu dan putih kini kembali dibudidayakan dan dijuluki pusaka varietas sayuran. Wortel-wortel tersebut bahkan menjadi favorit para foodies karena keunikan warna dan nutrisinya yang kaya, terutama kandungan pigmen antosianin pada wortel ungu yang baik untuk kesehatan.
3: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
4: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
3: Oh, iya.
5: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
3: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
5: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
3: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
5: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
3: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
6: Makassar sore ini.
7: FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar juga pemirsa, masih bersama kami dalam perjumpaan kita di Kiprah Sulawesi Selatan pada malam hari ini bersama dengan Ibu Hasnawati. Ibu Hasna. Baik, kita masih berusaha akan kembali terhubung dengan beliau pendengar setelah tadi dijelaskan oleh beliau ini bahwasanya memang seperti apa masyarakat kita mempersiapkan diri dan juga melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa memperkuat ketahanan pangan. Salah satunya adalah memanfaatkan lahan di sekitar rumah untuk ditanami komoditas yang mudah perawatannya dan juga jangka panen yang relatif cepat. Begitu misal menanam sayuran dengan menggunakan polybag dan juga bisa menjadi salah satu alternatif bagi ibu rumah tangga juga agar lebih mudah mendapatkan bahan pokok untuk kebutuhan sehari-hari. Beliau juga menjelaskan bahwasanya pemberdayaan ibu-ibu PKK juga telah dilakukan. Kemudian Ini menjadi gambaran bahwasanya memang kita sebenarnya bisa mandiri secara kebutuhan pokok melalui aktivitas kita di rumah. Salah satunya adalah pemanfaatan lahan kosong yang ada di sekitar rumah kita. Dan tadi dijelaskan pula bahwasanya kita juga bisa memanfaatkan sumber bahan pangan lainnya yang bukan hanya bergantung pada beras, misalnya salah satunya dengan memanfaatkan singkong ataupun juga ubi jalar atau jagung, sorghum, talas, dan masih banyak lagi. Baik pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
6: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: sore ini.
1: Baik pendengar, kita masih akan berusaha terhubung kembali dengan Ibu Hasnawati. Halo, Ibu. Apakah suara saya terdengar? Halo. Halo, Ibu Hasnawati. Baik. Kami terkendala jaringan pendengar dan juga pemirsa pada malam hari ini dikarenakan juga pihak dari narasumber kami sedang mengalami pemadaman listrik sehingga gangguan terhadap jaringan tidak memungkinkan untuk narasumber kami melanjutkan Zoom-nya pada malam hari ini. Dan pembahasan mengenai bagaimana masyarakat memperkuat ketahanan pangan kami cukupkan sampai di sini, dan semoga kedepannya masih akan ada kesempatan lagi membahas mengenai ketahanan pangan sebagai bentuk persiapan kita untuk menghadapi kehidupan kedepannya dengan memanfaatkan sumber daya alam kita yang sangat melimpah dan juga memanfaatkan keragaman bahan pangan yang bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Rizna Supratio beserta rekan Eka di meja operator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital.

0: Radio Tanpa Batas, informasi dalam genggaman.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: kerjanya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1 Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Pro 1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi 94,4 FM dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Sinjai 88,8 FM, Palopo 101,1 FM, Parepare 98,7 FM, Bantaeng 99,0 FM, Toraja 90,6 FM, dan Nrekang 95,5 FM. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
8: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Telah tadi baru saja kami hadirkan Kiprah Sulawesi Selatan untuk Anda pada malam hari ini. Tentunya Kiprah Sulawesi Selatan akan terus menemani Anda setiap harinya mulai pukul 19 waktu Indonesia Tengah hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI Makassar. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kami hadirkan untuk Anda informasi publik pada malam hari ini telah memanggil Enos Runggun Pasorong beralamat di Bahu Makmur RT RW 000 Kelurahan Desa Bahu Makmur Kecamatan Bahopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Selatan. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Sebagai tergugat, agar datang menghadap di sidang pengadilan negeri Makassar yang beralamat di Jalan Raden Ajeng Kartini nomor 18/23 Makassar pada Kamis 12 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah untuk pemeriksaan perkara perdata gugatan antara dengan membawa saksi-saksi yang akan didengar dan atau surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti di dalam pemeriksaan perkara perdata gugatan nomor 544/PDTG/2026/PN Makassar. Dalam perkara antara Rini Leorita sebagai penggugat melawan Enos Runggun Pasorong sebagai tergugat. Bagi Anda yang mengenal nama kami sebutkan atau bahkan mengetahui keberadaan dari pihak yang kami sebutkan, agar kiranya menginformasikan kepada bersangkutan untuk datang ke muka sidang pengadilan.

0: tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong. Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
2: Hah?
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Pendengar lengkap sudah perjumpaan kita pada malam hari ini setelah saya menemani Anda sedari mulai pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Nantinya akan ada rekan kami Irsan Saputra yang menemani Anda pendengar hingga jalan pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI Makassar. Terima kasih banyak. Stay safe, sehat selalu, jaga imun tubuh Anda, dan semoga bencana mengenai asap hasil karhutla ini segera berakhir sehingga kita bisa menghirup udara segar kembali sedari dulu. Seperti dahulu kala maksud kami. Terima kasih, saya Risa Supratio pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
2: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
1: Loh kok bisa Mbah?
2: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
1: Oh, benar juga ya Mbah ya?
2: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan?

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampaikan ke Menpan RB ya, kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita ya.
2: Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi, kepada investor dari dalam maupun luar negeri.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Langsung saja kalau bisa. Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah hingga 70 ribu personil untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan polisi hutan untuk membantu memitigasi agar kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terulang. Presiden Prabowo Subianto meminta agar TNI dan Polri membantu memberikan pelatihan dan pendidikan untuk calon polisi hutan. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Tolong sampaikan ke Menpan RB, ya, kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita. Ya. Iya, ya. Oke. Okay. Oh, dari Kemenhut yang hanya 20 ribu ya kalau enggak ya minta dilatih lah oleh polisi atau oleh tentara, namanya aja polisi hutan. Iya kan? Kapolri nanti bisa bantu ya, didik polisi hutan ya. Iya. Alam kita berat, tapi dari ratusan ribu, berapa minggu lalu kita sekarang di bawah 1000, saya kira ini kalau enggak kita turun tangan secara besar-besaran, enggak bisa. Apalagi nanti kita mau adakan mitigasi kan ke depan, ya.
3: Sementara itu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto menjelaskan untuk hari ini lahan yang terbakar dan masih ditangani oleh Satgas di lapangan mencapai 639,23 hektar. Luasan lahan paling besar yang terbakar berada di Provinsi Kalimantan Tengah.
4: Yang terbesar memang terjadi di Kalimantan Tengah. Kenapa paling besar? Karena baru saja ditemukan kebakaran baru di Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seruyan. Per hari ini ada 513,89 hektar yang terbakar di sana.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan penanganan karhutla harus dilakukan bersama-sama dengan mengerahkan berbagai sumber daya. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja keras petugas dalam memadamkan karhutla. Titik api yang berhasil dipadamkan berkurang dari sebelumnya ribuan hektar menjadi 600-an hektar. Adapun ratas diantaranya dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, hadir pula Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, sementara ratas melalui via Zoom adalah Kapolda Pangdam Pemerintah Daerah dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026 sebagai upaya menggenjot pertumbuhan ekosistem digital Indonesia. Joshua Siobing melaporkan selengkapnya.
5: 13 event, ya, conference. skala internasional yang sukses.
6: Direktur Jenderal Ekosistem Digital, Dirjen Ekodigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan bahwa penyelenggaraan Bali Tech Week 2026 akan ditargetkan dihadiri hingga 5.000 para pelaku industri digital, baik dalam maupun luar negeri. Hal ini disampaikan Edwin dalam konferensi pers menuju pelaksanaan Bali Tech 2026 yang digelar di kantor Kemkumdigi Jakarta siang tadi. Dalam acara tersebut, Edwin mengungkapkan bahwa BTW 2026 ini

0: Indonesia ya. Diharapkan ini akan menjadi event yang sangat apa namanya, bermanfaat buat kita semua, apalagi dalam kita menggairahkan kembali iklim investasi, terutamanya di ekonomi digital. Terima kasih.
1: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Komdigi Mutia Hafid mengatakan bahwa pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini untuk merespon tingginya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Hal ini ditekankan Menkomdigi Mutia menjadi bentuk komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong inovasi dan mewujudkan transformasi digital nasional.
2: Karena nanti tanggalnya itu dari 19 sampai 23, ini juga tidak lepas dari 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming, yang dimana kita ingin juga bersama-sama kemudian mencanangkan komitmen pemerintah dibantu oleh ekosistem, bahwa 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo ini menjadi tonggak untuk kemudian semakin meningkatkan kembali pembangunan transformasi digital di tanah air. Intinya, Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi dari dalam maupun luar negeri, kepada investor dari dalam maupun luar negeri, selama yang di dalam negeri ini terjaga, yang artinya juga adalah terjaga kedaulatannya.
1: Kendati demikian, dijelaskan Menkomdigi Mutia Hafid, pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini juga menjadi momentum pemerintah untuk memastikan regulasi terkait dengan sektor teknologi digital yang memberikan manfaat besar, tidak hanya manfaat untuk pengembangan teknologi digital. Namun ditekankan Mutia, regulasi yang disusun melalui masukan-masukan pelaku industri ekosistem digital ini juga harus memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah hadir memastikan fair competition, dan yang kedua adalah memastikan regulasi yang terprediksi, yang dapat diterima oleh semua pihak.
3: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Berikut Zahrutin Alzana melaporkan selengkapnya.
4: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan yang kami bantu peningkatan produktivitasnya.
5: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Program ini tidak hanya memperluas akses keuangan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi pelaku usaha di sejumlah daerah. Manajer proyek Promise to Impact ILO, Jauhari Sitorus, mengatakan keberhasilan program ini tidak hanya dilihat dari jumlah penerima pembiayaan. Perubahan perilaku keuangan dan ketahanan ekonomi masyarakat juga menjadi ukuran penting. Selain itu, program ini juga memperkuat digitalisasi 6 Bank Perekonomian Rakyat atau BPR. Langkah tersebut berpotensi memberikan dampak positif bagi lebih dari 300 ribu UMKM.
4: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan yang kami bantu peningkatan produktivitasnya, peningkatan efisiensinya, dan akses ke lembaga keuangan dengan menggunakan pendekatan integrasi. Yang pertama, menggunakan teknologi digital, kami mendigitasi dan mendigitalisasi seluruh transaksi dalam rantai nilai yang ada di komunitas itu. Yang kedua, kami memberikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan, pelatihan-pelatihan pengelolaan keuangan yang sangat penting.
5: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Diki Kartikoyono, menilai program ini memberikan pembelajaran penting bagi penguatan inklusi keuangan. Ia menegaskan, akses keuangan perlu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
6: Kami ingat bahwa Promise to Impact ini memberikan gambaran konkret bagaimana sinergi dan kolaborasi melalui pendekatan yang sifatnya katakan bottom up, dari bawah ke atas, tidak top down, justru mempunyai kemampuan untuk sustain. Ternyata bahwa sampai dengan bulan 2026 ini, volume kredit dan tabungan yang bisa kita dorong, tadi Sibir mengatakan dari kami, mencapai 584,3 miliar.
5: Diki menambahkan pengalaman dari Promise to Impact dapat menjadi masukan bagi OJK dalam memperkuat kebijakan dan kolaborasi. Dengan demikian, pembiayaan diharapkan semakin mendukung produktivitas UMKM.

0: UMKM, ketahanan keuangan pekerja, dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Peraih Nobel Ekonomi 2024 James A. Robinson menilai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% merupakan target yang sulit. Sementara Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan Indonesia menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
2: Rapid economic growth at the rate of 8% a year, even
3: though... Peraih Nobel Ekonomi tahun 2024 James A. Robinson mengatakan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak bisa terjadi secara alami, tetapi membutuhkan proses yang panjang dan kerja keras untuk mewujudkannya. Robinson menyampaikan hal tersebut mencermati target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% hingga tahun 2029 mendatang dalam acara Indonesia Policy Forum di Jakarta hari ini. Menurut Robinson, mencapai target pertumbuhan 8% secara berkelanjutan adalah hal yang sulit, tetapi bisa diwujudkan. Namun dibutuhkan kelembagaan pemerintah yang kuat dan inklusif untuk menggerakkan sektor swasta sebagai penopang pertumbuhan. Pengalaman pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak terjadi secara alami. Hal tersebut membutuhkan banyak kerja keras serta komitmen untuk membangun kelembagaan negara yang kuat yang dapat menciptakan sektor swasta yang lebih dinamis. Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan, pemerintah menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Persoalan Indonesia menurut Judah bukan sekedar membangun institusi dengan tata kelola yang baik, tetapi bagaimana mengubah institusi tersebut menjadi mesin pertumbuhan ekonomi.
4: Pertanyaan kita saat ini bukan hanya tentang membangun institusi yang baik, tapi bagaimana mengubah institusi yang baik dan kuat tadi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan lebih produktif. Institusi yang baik bukan hanya menjaga stabilitas, tapi juga dinilai dari seberapa luas dapat membuka kesempatan bagi pelaku ekonomi baru, mendorong inovasi, dan memungkinkan perusahaan-perusahaan lebih produktif dan berkembang.
3: Wakil Menteri Keuangan Judah Agung lebih lanjut mengatakan, sejak reformasi tahun 97-98, Indonesia telah melakukan berbagai transformasi kelembagaan ekonomi yang cukup signifikan. Desentralisasi ekonomi diperkuat dengan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan disiplin. Kebijakan fiskal dan moneter juga semakin jelas dengan independensi Bank Indonesia. Sistem keuangan semakin terintegrasi dengan adanya lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan. Dengan tata kelola ekonomi yang makin akuntabel, tegas Judah Agung, menjadi fondasi Indonesia menghadapi tekanan dan krisis di masa mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, turun langsung memantau pemadaman karhutla sekaligus memberikan semangat kepada petugas pemadam yang terus berjibaku mewujudkan Kota Palangkaraya kembali bebas dari kabut asap. Dari Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
5: Memadamkan api di kawasan lingkar luar Kota Palangkaraya, ya memang kondisinya sangat api, sangat besar.
1: Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Jalan Merdeka Lingkar Luar Mahir Mahar Kilometer 10, Kelurahan Bukittunggal, Kecamatan Cekan Raya. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan upaya pemadaman berjalan optimal, sekaligus memberikan semangat kepada petugas yang berjibaku mengendalikan kobaran api. Fairit mengatakan sejumlah tim telah dikerahkan untuk menangani kebakaran di kawasan tersebut. Berdasarkan pemantauan di lapangan, terdapat 7 hingga 8 tim yang terlibat dalam upaya pemadaman, termasuk 4 tim yang difokuskan menangani titik api di kawasan lingkar luar Mahir Mahar.
5: Seperti kita lihat bersama di belakang, jadi saat ini sudah ada 7 atau 8 tim yang di sini, di belakang ada 4 memadamkan api di kawasan lingkar luar Kota Palangkaraya, ya memang kondisinya sangat api, sangat mendampingi mereka bahwa ayo kita apapun itu tidak hadapi, kita tangani secara maksimal ya, ya sampai dengan padamnya api gitu. Tapi ya padam api pun mungkin di sekitaran titik, paling tidak kita melakukan pembahasan
1: ya. Menurut Fairit, kehadirannya di lokasi bertujuan untuk memantau secara langsung perkembangan penanganan karhutla, memberikan dukungan kepada petugas, serta memastikan keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran. Ia berharap seluruh tim dapat bekerja secara maksimal dengan tetap mengutamakan keselamatan selama proses pemadaman berlangsung. Di sisi lain, anggota DPRD Palangkaraya Mukaromah mengapresiasi upaya pemerintah kota Palangkaraya bersama seluruh unsur terkait dalam menangani karhutla yang terus terjadi di wilayah setempat. Ia menilai kerja keras petugas di lapangan perlu mendapat dukungan mengingat kebakaran telah menimbulkan dampak luas bagi masyarakat. Mukaromah juga menilai karhutla yang terjadi selama kurang lebih 3 bulan sudah selayaknya mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah pusat. Menurutnya kondisi tersebut patut dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai bencana nasional, mengingat masyarakat telah lama terpapar kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan sektor penerbangan mengalami penundaan.
6: Pemerintah kota beserta pemerintah provinsi dan para relawan sudah cukup maksimal berusaha ikut memadamkan api ya. Jadi kita mungkin sudah didukung juga dengan anggaran baik dari pemerintah kota maupun provinsi. Mungkin yang ke depan ini pemerintah pusat juga mengucurkan dana untuk pemadaman dan mengatasi kabut asap. Dan ini mungkin bagi masyarakat yang ikut membakar, itu membakar lahan, membuka lahan dengan cara membakar, mungkin itu harus segera dilihat juga ya, ditindak dan diatasi.
1: Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian dan dukungan lebih lanjut terhadap penanganan karhutla di Palangkaraya dan wilayah Kalimantan Tengah secara umum. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta seluruh unsur terkait, upaya pemadaman diharapkan dapat berjalan lebih efektif sehingga kebakaran segera terkendali dan masyarakat terbebas dari ancaman kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
7: Gunung Loko di Kota Tomohon, Sulawesi Utara terbakar sejak pukul 9 pagi sampai dengan saat ini. Reporter dari RRI Manado, Bobby Sambeka melaporkan. Bobby.
8: Baik, Roni dan pendengar, benar saat ini saya berada di kaki Gunung Lokon, Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Dan pantauan saya, Gunung Lokon sebagian besar sisi timur Gunung Lokon ini sudah terbakar dan saya ini berada di jarak sekitar 50 meter dari kobaran api, titik api, dan saat ini saya sudah bersama-sama dengan salah satu warga yang pemilik lahan di seputaran kaki Gunung Lokon ini, Pak Yandri Ango. Pak, bagaimana kronologis kejadian ini? Mungkin bicara secara singkat.
9: Oke, jadi api itu mulai berkobar sekitar jam 9.30 WITA dan api berasal dari perkebunan warga, dan sampai saat ini tim dari Damkar Kota Tomohon bersama dengan BPBD dari juga Polres Kota Tomohon dan bersama dengan TNI, warga bersama-sama untuk memadamkan api dari setengah 10 tadi pagi hingga sampai saat ini warga dan juga dengan tim damkar dan semua masih standby di jarak 50 meter dari titik api. Mungkin demikian.
8: Oke, terima kasih Pak Yandri dan pendengar. Kobaran api memang sangat jelas terdengar dan asap memang sudah mengarah ke warga di sini yang siap-siap untuk melakukan pemadaman karena memang api ini memang sudah tidak bisa, warga sudah tidak bisa lagi naik ke puncak, jadi warga berjaga-jaga di jalan yang jalan kebun ini. Dan kebakaran ini diduga karena dibakar oleh orang dalam gangguan jiwa pagi tadi. Demikian Bobby Sambeka, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Ya, terima kasih Bobby Sambeka untuk laporan Anda malam hari ini. Ekonomi di Sulawesi Tenggara Timur masih bergantung pada pertanian dan belanja rumah tangga sehingga tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Analopo dari RRI Kupang melaporkan.
10: Ekonomi Nusa Tenggara Timur tercatat tumbuh secara angka, tetapi struktur kesejahteraannya bergantung pada sektor pertanian, belanja rumah tangga, sehingga uang yang ada banyak keluar sehingga tidak memberikan dampak bagi masyarakat. Dekan FEB Undana Lokal, expert Kementerian Keuangan di Nusa Tenggara Timur, Dr. Roland Vangidai menegaskan banyak kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah, tetapi tidak memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
11: Sejauh ini, bansos hanya seperti cat yang memperindah, tetapi itu cuma sementara. Akar permasalahannya belum disentuh oleh kebijakan-kebijakan yang ada ini. Jadi kalau mau jujur, dari daya beli atau struktur ekonomi atau kebijakan mana yang harus didahulukan? Kalau dari saya, sebaiknya kita mulai dari struktur ekonominya kita perbaiki. Kemudian daya beli itu sebagai dampak dari bagaimana baiknya struktur ekonomi kita. Kebijakan akan mengawal semua proses ekonomi yang ada di Nusa Tenggara Timur.
10: Sementara itu, statistik ahli madya yang juga ketua tim Nerwilis Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur, Anna Eleonora Nainupo mengatakan, pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur tumbuh sebesar 5,1% didukung oleh konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, dan kinerja berbagai sektor produktif. Secara struktur, Provinsi Nusa Tenggara Timur masih sangat bergantung pada lapangan usaha pertanian dengan menyumbang presentasi yang cukup tinggi, yakni 29% dari sisi pengeluaran.
12: Kita melihat pertumbuhan ini secara struktur, kita lihat NTT ini memang masih sangat tergantung dengan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kalau dilihat lebih dalam, lapangan usaha ini menyumbang yang persentase yang cukup tinggi, 29%, hampir 1/3 ya, dari perekonomian di NTT. Kalau dari sisi pengeluaran, 63% pengeluaran kita itu berasal dari konsumsi rumah tangga.
10: Tingkat pengangguran terbuka Nusa Tenggara Timur diakui statistik ahli madya Badan Pusat Statistik Anna Eleonora Nainupo tercatat ada 3,62% dan secara nasional angka tersebut masih di bawah angka nasional sehingga cukup terjaga. Secara nominal, ekonomi Nusa Tenggara Timur berdasarkan produk domestik regional mencapai 41,13 triliun sedangkan harga kontan mencapai 21,87 triliun. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun, Agung Cahaya Sumirat, berharap bertambahnya jumlah delegasi Kamerun pada Trade Expo Indonesia 2026 dapat meningkatkan jumlah perjanjian kerjasama kedua negara. Eliana Zahra melaporkan.
13: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak.
14: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun Agung Cahaya Sumirat berharap nilai kerjasama dagang Indonesia-Kamerun pada Trade Expo Indonesia atau TEI 2026 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada TEI 2025, pengusaha kedua negara menghasilkan 6 perjanjian kerjasama senilai sekitar $19,5 juta atau sekitar 349,73 miliar rupiah. Hal tersebut ia sampaikan saat ditemui di kantor RRI Siaran Luar Negeri Jakarta hari ini.
13: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak, mereka bisa mencapai volume perjanjian kerjasama yang lebih banyak lagi.
14: Sebelumnya, Menteri Perdagangan atau Mendag Budi Santoso mengungkapkan, Kementerian Perdagangan menargetkan transaksi sebesar $17,5 miliar pada penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 2026.
15: Kita mendapatkan capaian yang luar biasa ya. Jadi target kita adalah $16,5 miliar, Bu ya. Dan tercapai transaksi sebesar $22,8 miliar. Nah, tahun ini target kita tingkatkan 6% menjadi $17,5 miliar. Mudah-mudahan capaiannya melebihi target yang telah kita tetapkan.
14: Adapun Dubes Agung menyebut lebih dari 80 delegasi Kamerun telah berada di Jakarta untuk mengikuti Trade Expo Indonesia 2026 pada 14 hingga 18 Oktober. Kedutaan Besar Republik Indonesia Yaounde juga menyiapkan forum bisnis untuk mempertemukan pelaku usaha dan perwakilan pemerintah kedua negara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, pada Senin lalu mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi, dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Sementara itu, Kepala Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atau OHCHR menambahkan bahwa serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil dilarang berdasarkan hukum humaniter internasional. Ia juga mengatakan bahwa dampak konflik yang menghancurkan terhadap warga sipil baik di Yaman maupun Arab Saudi menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa permusuhan yang terus berlanjut hanya akan menimbulkan penderitaan baru tanpa kepastian kapan konflik akan berakhir. Dan dalam beberapa hari terakhir, Bandara Internasional Riyadh berulang kali menjadi sasaran serangan. Otoritas Penerbangan Sipil Arab Saudi menyatakan bahwa serangan pada 10 Oktober menewaskan 12 orang dan melukai 309 lainnya. Sementara itu, serangan pada 11 Oktober menewaskan 1 orang dan melukai 11 lainnya. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia yang akan bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang belum stabil. Keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama PSSI. Dari kawasan Senayan, Niar Abdulli Tiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
16: Baik, dan pendengar, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan keselamatan pemain dan pelatih timnas Indonesia menjadi prioritas dalam menentukan lokasi pertandingan FIFA Matchday edisi November mendatang atau November 2026. Hal tersebut disampaikan Erick dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI di kawasan Senayan sore tadi. Erick mengatakan PSSI sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah untuk menggelar pertandingan pada jeda internasional November tersebut. Namun situasi keamanan di kawasan Timur Tengah membuat PSSI perlu mengevaluasi kembali rencana yang telah disusun. Erick menjelaskan dalam 1 hingga 2 hari ke depan PSSI akan kembali menghubungi negara-negara yang sebelumnya telah memiliki kesepakatan pada agenda pertandingan tersebut untuk memastikan kondisi keamanan terkini di kawasan Timur Tengah.
17: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara untuk menghadapi juga bulan Januari FC. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Dan memprihatinkan tentu safety keamanan untuk para pelatih dan pemain kita. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat kondisi keamanannya seperti apa.
16: Dan pendengar, FIFA Matchday edisi November sendiri dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini akan menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia atau AFC Cup 2027 di Arab Saudi Januari mendatang. Dari kantor Kemenpora RI, kawasan Senayan, Jakarta, Niar Abdulli Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Jakarta Central malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua ini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mesejahterakan rakyat kita bersama.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Irsan Saputra kembali menemani Anda dalam perjumpaan kami di Makassar malam ini. Setelah tadi kami hadirkan untuk Anda rangkaian informasi dari Pro 3 RRI, berikut kembali ke Jalan Ribu Rakni nomor 3 Makassar bersama saya Irsan Saputra yang menemani Anda di program 1 RRI Makassar 94,4 MHz. Dengar, seperti biasa di setiap hari Selasa akan kami hadirkan untuk Anda Mimbar Agama Buddha. Kali ini pendengar, Mimbar Agama Buddha akan menceritakan bagaimana pengalaman Upasampada Bhikkhu. Seperti apa kisahnya, seperti apa perjalanannya, akan kita dengarkan bersama dengan narasumber kita, Dr. Insinyur Yongris MM yang akan dipandu oleh Ria W. Suhuyani SSI untuk Anda dengarkan. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami hadirkan untuk Anda Mimbar Agama Buddha untuk edisi hari ini di hari Selasa 13 Oktober 2026. Karya, kami persilakan.
1: Sukihoto Namo Buddhaya. Para pendengar setia RRI Pro 1 Makassar dimanapun Anda berada, saya Ria akan menemani Anda dalam program Mimbar Agama Buddha. Telah hadir bersama kita narasumber istimewa Dr. Insinyur Yongris MM.
2: Selamat malam, Namo Buddhaya, Ria.
1: Sekihotu, Rama.
2: Sotihotu.
1: Selamat malam.
2: Ya, malam.
1: Saya mendengar Rama, Rama Yongris baru saja mengikuti Upasampada Bhikkhu.
2: Betul, betul. Baru 2 hari lalu kembali ke Makassar. Ikut Upasampada Bhikkhu mulai tanggal 24 sampai tanggal 10 Oktober. 24 apa ya? September ya? September. Sampai lupa waktu ini. Soalnya enggak pegang HP selama 3 minggu gitu. Gitu ya, baru selesai. Baru 2-3 hari lalu ya?
1: Iya. Apa motivasi Rama Yongris ya, untuk jadi, mengikuti kegiatan ini?
2: Betul, jadi selama ini sebenarnya cita-cita saya sudah ingin sekali bagaimana mendapat pengalaman hidup sebagai seorang bhikkhu. Jadi saya ingat sekali dulu pernah tahun 80-an, 87 itu pernah minta izin ke orang tua mau jadi bhikkhu tapi gak dikasih. Jadi ya baru kali ini ada kesempatan. Dan memang untuk jadi bhikkhu itu agak susah untuk di Indonesia. Karena apa? Karena di Indonesia itu tempat penahbisan bhikkhu hanya ya sangat terbatas. Sekarang ini hanya 3 tempat penahbisan para bhikkhu. Satu di Jakarta, Wihara Dhammacakka. Yang kedua di di Dhammadipa Arama di Padepokan, Dhammadipa Arama di Bogor, di Batu Malang. Nah, dan yang ketiga sekarang ini di Wihara Wipasana Giri Ratana Gunung Sindur di Bogor. Nah, kebetulan sekarang program untuk menjadi bhikkhu itu sudah menjadi satu program rutin. Setahun bisa 4 kali dibuat di Wihara Giri Ratana. Jadi kalau di tempat-tempat lain, wihara-wihara lain agak sulit. Nah, kalau di Giri Ratana ini memang dibuatkan khusus satu lembaga namanya Lembaga Pariyati, itu untuk orang-orang yang mau menjadi bhikkhu itu diberi kesempatan lebih luas. Dulu-dulu kalau orang mau jadi bhikkhu harus ke Thailand.
1: Oh,
2: nah, sekarang enggak perlu lagi. Jadi anak-anak kita ya, Ria kalau ada anaknya mau jadi bhikkhu bisa untuk bhikkhu selama mungkin 2 minggu atau mau 3 minggu, pokoknya minimal 2 minggu gitu. Nah, motivasi saya sebenarnya itu. Jadi ingin merasakan bagaimana sih hidup sebagai seorang pertapa atau seorang samana atau seorang pabajita atau orang yang melakukan kehidupan spiritual dengan meninggalkan kehidupan keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, kebetulan dalam program ini tuh program diadakan oleh Magabudi, Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia. Jadi program ini dalam rangka memperingati 50 tahunnya Magabudi. Nah, itu dibuka, dibikin program ini khusus untuk para pandita, para Rama pandita. Jadi anggota-anggota Mangga Budi yang punya kesempatan dipersilakan ikut di situ, dan pesertanya hanya anggota Mangga Budi tok. Iya. Nah, tidak terbuka untuk umum. Kalau November ini ada terbuka untuk menjadi biku, itu 100 orang biku untuk menjadi biku
1: dari umum.
2: Ya, dari umum, siapa saja yang mau ikut. Nanti kalau Ria suaminya mau ikut bisa November. Gitu. Gitu Ria. Jadi motivasinya sebenarnya selain ingin merasakan bagaimana kehidupan sebagai seorang pertapa, ya tentu juga ini menjadi kesempatan bagi saya untuk bisa belajar lebih banyak bagaimana mengendalikan diri, belajar lebih banyak melihat ke dalam gitu, belajar kedisiplinan, kesederhanaan, apalagi belajar untuk tahu menghargai, karena seorang biku itu hidupnya kan dari umat, jubahnya dari umat, makanannya dari umat, semua dari umat. Jadi kita harus tahu bagaimana menghargai seorang menghargai barang yang kita punya dan menghargai juga umat yang memberi gitu.
1: Ya, kira-kira apa yang Pak Rama Yongris persiapkan sebelum mengikuti penahbisan upasan pada biku?
2: Sebenarnya tidak ada persiapan-persiapan yang khusus ya. Persiapan yang paling penting satu tentu kesehatan. Yang kedua, kalau orang tidak masih punya orang tua, dia harus minta izin sama orang tua gitu. Tapi kalau ya minimal juga pamit ke istri, ke keluarga, lalu pamit juga ke tempat kerja, karena kan rata-rata kita ini kerja, jadi harus minta izin, gak bisa bolos kerja lalu masuk ke situ. Lalu yang dipersiapkan kesehatan kita. Lalu selain itu juga yang kita paling penting kita persiapkan adalah menghafal kalimat-kalimat yang akan kita ucapkan pada saat kita diupasampada atau dijadikan biku. Kan itu ada permohonannya, permohonan nisaya namanya, permohonan bimbingan. Nah itu kita harus hafal, karena proses untuk menjadi seorang biku, khususnya biku Theravada ya, itu kan semua prosesnya dalam bahasa Pali kalimatnya. Jadi ya semua permintaan itu ya dalam bahasa Pali ya, gitu, yang harus dihafal gitu. Itu aja sebenarnya, yang lain-lain ya enggak ada. Ya siap diri saja, siapkan waktu, siapkan mental gitu. Nah, satu yang paling penting, siapkan diri untuk berpisah dengan handphonenya. Karena pada saat kita menjadi biku di sana, pelatihan selama 3 minggu, hampir 3 minggu, handphone itu diambil. Ya, coba kalau Ria disuruh melepas HP, satu hari mampu enggak?
1: Agak sulit kalau sulit, kan? Dalam kehidupan sehari-hari.
2: Apalagi 3 hari, 3 minggu.
1: 3 minggu, Pak ya.
2: Saya juga gitu. Jadi faktor apa kekhawatiran terbesar itu waktu mau ikut pelatihan ini gimana nih, HP disita ini. Kita satu menit saja ketinggalan HP ini sudah khawatir sekali. Ini 3 minggu. Jadi salah satu kekhawatiran terbesar itu adalah berpisah dengan HP kita. Sebenarnya yang paling mengkhawatirkan gimana kita putus hubungan komunikasi kan keluar. Nah, tapi ternyata setelah kita masuk ke dalam pelatihan menjadi seorang biku, HP-nya diambil, disita semua, ternyata hidup menjadi lebih ringan, karena kita sudah ya tidak mencari apa-apa. Tidak ada TV yang kita nonton, tidak ada berita-berita yang memancing pikiran-pikiran, tidak ada komunikasi yang menyibukkan diri kita gitu. Dan saya juga jadi tahu ternyata banyak sebenarnya berita-berita yang kita buru setiap hari itu berita yang sebenarnya ndak bagi kita ndak butuhkan kok, hanya untuk memuaskan rasa tahu aja. Jadi tanpa HP juga
1: ya benar,
2: okay. Sebenarnya justru lebih tenang gitu, kita ndak perlu khawatir gitu dengan keadaan di luar, karena tanpa juga kita tahu dunia juga jalan seperti biasa gitu. Kita tahu juga berita itu juga enggak ada pengaruh apa-apa. Nah, tapi kalau ada misalnya informasi-informasi penting, nah kita bisa titip nomor HP dari acarya kita atau guru kita. Betul. Nanti orang keluarga menyampaikan berita itu melalui guru kita, dilarang melalui orang lain karena kita ada guru pembimbing di situ namanya acarya, gitu.
1: Ya baik Rama, mungkin para pendengar RRI masih ada yang belum mengerti perbedaan antara upasampada biku dengan pabaja samanera.
2: Samanera, iya. Jadi gini, umat ini kan ada dua, satu umat biasa. Jadi dalam struktur masyarakat Buddhis sebenarnya masyarakat dibagi dua kan, umat biasa, perumah tangga, dengan yang menjalankan kehidupan spiritual, melepaskan kehidupan keduniawian. Nah, melepaskan kehidupan keduniawian ada dua, samanera atau calon biku. Samanera calon biku yang dijalankan itu hanya 10 sila, 10 sedangkan aturan biku. Nah, kalau biku menjalankan 227 sila kan. Nah, beda. Nah, kemarin yang saya jalankan itu jadi samanera tanggal 23, besoknya sudah jadi biku. Ya dimungkinkan memang dalam aturan gitu. Ya. Nah, tapi memang harus melewati samanera. Menjadi samanera dulu calon biku walaupun hanya satu hari. Nah, setelah itu menjadi biku. Nah, silanya yang beda. Sila itu artinya aturan-aturan hidupnya. Hmm. Gitu. Jadi menjadi seorang biku itu di apa ya, diikat oleh 227 aturan yang harus dia jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau pada samanera hanya 10 ya, atau dasa sila. Oh, iya. Itu bedanya.
1: Ya, tadi saya mendengar Rama mengatakan ya, bahwa salah satu tantangan itu HP ya, pegang. HP. Apakah ada tantangan lain lagi?
2: Oh, banyak sekali. HP ini sebenarnya menjadi tantangan kita, sebenarnya itu bukan soal HP-nya, tapi kemelekatan kita sama HP. Jadi HP ini kan karena kita terus sangat tergantung berita, sangat seolah-olah kita sangat membutuhkan berita, sangat membutuhkan komunikasi gitu. Jadi pada saat menjalani pelatihan seorang biku yang kemarin ini tanpa HP, kita lebih banyak waktu sebenarnya untuk melihat ke dalam, untuk berkomunikasi dengan diri kita. Selama ini kan kita lebih banyak berkomunikasi dengan luar kan. Habis waktu, coba kita lihat. Kalau kita buka HP, di iPhone saya bisa lihat berapa jam sehari. Kadang-kadang kita buka HP bisa sampai 12 jam.
1: Gak dirasa ya Pak?
2: Gak rasa. Gitu. Nah, bayangkan waktu kita 12 jam loh untuk lihat HP. Padahal kita ini dari pagi bangun, anggaplah bangun jam 6 pagi sampai jam 10 malam tidur, itu kan 14 jam. Ini 12 jam dengan HP kita nyala terus. Berarti kan waktu terpakai untuk memburu berita, untuk berkomunikasi keluar itu terlalu banyak. Orang-orang lupa untuk berkomunikasi ke dalam. Nah, faktor yang paling berat sebenarnya yang dirasakan kalau kita hidup sebagai seorang biku itu adalah kebiasaan-kebiasaan kita yang sudah melekat. Contoh misalnya, kita selama ini makan satu hari tiga kali. Dan iya, jadi biku satu hari dua kali. Pagi, jam 6.30, jam 6 kita makan, lalu habis itu jam 11 siang kita makan, maksimal jam 12, udah selesai. Setelah itu malam gak makan lagi. Nah, kita mulai makan besok paginya lagi gitu. Nah, dan dia di hari-hari pertama kita rasa lapar, hari pertama ya malam itu rasa lapar, tapi paling-paling 2-3 hari aja setelah itu tubuh kita sudah menyesuaikan. Dan memang sebenarnya kita makannya udah cukup dua kali gitu. Malam itu kita gak butuh makan sebenarnya karena kita sudah pakai untuk tidur kan gitu. Perut kita itu sebenarnya kosong, terasa lapar, sebenarnya cukup gitu. Jadi kita harus bedakan antara perut kosong dengan lapar. Sebenarnya kita enggak lapar itu. Kita cukup, nutrisi kita cukup, gizi kita cukup. Cuma karena perut kita ini sudah terbiasa kita isi, nah akhirnya minta terus kan. Nah, sama dengan kita ngemil kan, ada kacang kita makan terus. Sebenarnya kita enggak butuh kacang itu kan. Tapi ya nafsu aja sebenarnya makan. Padahal sebenarnya apa, kita enggak butuh itu. Sama dengan berita. Jadi kita kadang-kadang kan ngemil kacang, ngemil kuaci gitu. Berita itu juga kita ngemil kan. Jadi sedikit-sedikit scroll Instagram, lihat berita apa. Padahal sebenarnya kita enggak butuh. Tapi ya kita rasanya ingin sekali tahu gitu. Ya itu namanya ngemil informasi. Dan orang-orang yang ngemil makanan kan obesitas. Menjadi badannya menjadi gemuk gitu. Nah, orang-orang yang suka ngemil informasi, pikirannya yang menjadi obesitas, penuh kekhawatiran, penuh pikirannya kan masalah politik masuk, masalah ekonomi masuk, masalah sosial kemasyarakatan. Lihat ini, oh, ada negara lagi airportnya dibom. Kita padahal enggak ada gunanya untuk kita. Tanpa kita tahu juga enggak ada apa-apa. Kita tahu juga enggak membantu orang di situ, hanya sekedar tahu saja. Nah, jadi yang paling berat itu sebenarnya kemelekatan akan kebiasaan kita. Apalagi di acara acara kegiatan pelatihan itu kita harus bangun pagi jam 4. Meditasi pagi, chanting ya, chanting pagi lalu baca parita lah pagi, lalu habis itu makan, hidup menjadi lebih teratur. Habis itu siang meditasi lagi, habis itu makan, belajar, malam. Kalau orang luar lihat itu rasa membosankan. Hidup itu di situ.
1: Tapi bagi Rama?
2: Wah, paling bahagia. Saya rasa selama hidup ini, inilah kesempatan yang paling bahagia. Jadi memang kehidupan, oh, kalau ada yang bilang, apakah biku itu tidak kawin?
1: Iya.
2: Biku kan tidak kawin. Iya, makannya terbatas. Bajunya terbatas. Hanya satu saja baju. Baju cadangan satu, tapi dipakai bersama. Ya. Namanya baju wikapa. Tapi justru ya tadi pertanyaannya apa yang paling berat?
1: Iya, yang paling berat.
2: Melepaskan kebiasaan-kebiasaan yang seperti itu. Kita setiap hari kemana-mana misalnya harus pakai sepatu apa di situ pakai sandal. Bajunya yang satu gitu. Setiap hari bisa berkomunikasi dengan teman-teman di situ tidak. Jadi itu saja yang paling berat. Tapi sebenarnya rasa berat di situ justru menimbulkan rasa ringan di tempat lain, gitu. Sama orang misalnya, dia merasa mungkin berat makan dua kali, tapi justru dengan makan dua kali dia mendapatkan banyak sekali kesempatan waktu untuk berkonsentrasi di hal lain. Coba seandainya bisa makan bebas, kan habis waktunya makan. Saya sedikit bangun pagi seperti kita sekarang, bangun pagi langsung sarapan pisang goreng, nah, habisnya minum kopi, setelah itu habis itu sarapan lagi jam 10 makan lagi, habis waktu untuk makan. Nah, ini waktu hanya dua, kita makan hanya dua kali, setelah itu tidak bisa makan, waktu bisa lebih banyak. Itulah kira-kira. Jadi yang berat itu adalah bagaimana meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita. Manfaatnya juga banyak. Kenapa orang sih jadi biku? Jadi manfaatnya satu, menjadi biku itu adalah satu perbuatan kebaikan. Kebaikan. Satu kebiasaan orang-orang Thailand. Orang di Thailand itu kalau ada orang tuanya meninggal dan dia ingin melimpahkan jasa-jasa kebaikan, mendoakan orang tuanya, ini jadi biku. Jadi biku 3 bulan. Ya walaupun jadi biku sementara 3 bulan, tapi sudah berbuat baik 3 bulan. Dan setelah menjadi biku 3 bulan, berbuat baik itu, dia limpahkan kebaikan-kebaikan dia itu kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Gitu.
1: Jika ada kebiasaan di saat Rama menjalani upasampada biku ini, yang ingin Rama pertahankan setelah kembali ke kehidupan sehari-hari ini, apa itu?
2: Ya, satu, belajar. Jadi gini, sebenarnya menjadi biku 2 minggu itu, 2 atau sampai 3 minggu itu sebenarnya hanya introduction saja, mengenal. Kalau kita betul-betul mau merubah diri kita itu minimal jadi 3 bulan. Kalau ini kan hanya 2 minggu, tapi pelajaran ini sangat banyak sekali yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh misalnya dalam hal
1: pakaian.
2: Memiliki pakaian, kita hanya pakaian satu pasang, satu style. pakaian bawah, sarungnya, pakaian luar dengan sanggati kan. Semua barang-barang yang dikasih ke kita, kita harus bertekad untuk pakai. Jadi seperti jubah ini, jubah yang saya pakai waktu menjadi biku patah atau bol, mangkuk patah, yang saya punya atau alas tidur, alas duduk, semuanya itu berasal dari umat. Nah, pada saat kita terima, kita bertekad bahwa saya akan pakai ini dengan sungguh-sungguh. Gitu. Nah, kita kadang-kadang perumah tangga ini kalau lihat sesuatu yang menarik, dia beli. Kayak mau koleksi barang. Sampai kita butuh sepatu mungkin hanya satu atau dua. Tapi kalau lihat ada yang bagus, beli lagi, baju beli. Gitu, akhirnya menjadi koleksi kan.
1: Iya.
2: Yang sebenarnya kita tidak butuh. Nah, para biku itu kalau dapat barang itu, dia sangat hargai sekali. Karena itu barang kan dari orang, orang lain. Nah, dia bertekad bahwa ini barang saya akan pakai. Betul, sungguh-sungguh pakai. Jadi, semua apa hidup para biku itu menjadi efisien. Dia, kebutuhan dia, dia hidup sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dan dia memakai dengan sungguh-sungguh barang-barang kebutuhannya. Nah, itu salah satu. Dan banyak hal, termasuk makan, para biku itu punya etika makan, punya etika berpakaian itu sangat santun sekali. Cara berbicara juga sangat santun. Nah, itu yang perlu kita praktekkan. Walaupun kita hidup sekarang, seperti saya sekarang hidup sebagai perumah tangga, tetapi ya mempraktekkan prinsip-prinsip hidup seorang biku itu menjadi sangat penting. Gitu. Termasuk dalam hal menghargai. Kita ini kadang berpikir, orang-orang memberikan kita barang, para biku ya, diberi, iya. Biku itu hidupnya kan dari umat, jadi dia harus tahu bagaimana menghargai pemberian umat, dia harus tahu mengasihi, mencintai umat, karena umatlah yang menghidupi dia. Nah, sama hidup kita juga, sebenarnya kita ini hidup, walaupun barang itu kita beli, contoh baju ini kan kita beli, pakai duit kita, tapi kita harus ingat, baju ini hadir di dunia ini bukan hanya dari satu pabrik. Ini lewat petani, mungkin ratusan petani, lewat penjahit puluhan orang, atau lewat apa proses-proses dari begitu panjang proses gitu. Belum lagi katun ini berasal dari kapas, dari orang, dari alam. Jadi apa yang kita miliki ini sebenarnya kita harus tahu bahwa ini berasal dari, seperti hidup para biku, dia hidup dari orang lain. Kita juga ini sebenarnya hidup dari alam ini. Kita hidup dari kebaikan orang-orang. Jadi kita harus tahu sebenarnya juga menghargai menghargai alam, sumber dari makanan kita, sumber dari pakaian kita. Kita harus tahu menghargai alam. Nah, cara menghargai yang terbaik, pakai sebaik-baiknya. Pakai secukupnya. Gitu, itulah yang terbaik. Nah, sebenarnya banyak sekali kehidupan para biku itu apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, khususnya ya hidup dengan kesederhanaan. Rambut masih pelontos nih, kepala masih pelontos dari rambut. Hidup ini ini bukti dari hidup yang kesederhanaan hidup, gitu. Lalu yang kedua, hidup penuh kedisiplinan. Para biku itu hidup disiplin. Hidup sederhana, hidup disiplin, pengendalian diri gitu. Jadi bagaimana kita setiap hari bermeditasi misalnya, mengendalikan diri kan, bermeditasi, mengendalikan pikiran, lalu mengendalikan sikap, perilaku, juga mengendalikan ucapan. Karena kalau kita menjadi biku ya aturan berbicara itu ada. Nah, semua ada etikanya yang harus kita ikuti. Nah, ini butuh pengendalian diri. Kedisiplinan, pengendalian diri, kita tahu menghargai orang. Gitu. Itulah manfaat-manfaatnya. Sangat banyak.
1: Sangat banyak.
2: Sangat banyak. Dan sangat berharga. Ya. Karena kehidupan para biku itu memang punya tujuan untuk bahagia. Kalau saya lihat selama kita ini hidup, selama hidup saya, misalnya yang saya jalani sehari-hari dengan menjadi biku, jauh lebih bahagia para biku. Kalau ada yang bilang, waduh berat sekali jadi biku nih, menderita jadi biku, enggak, justru para kehidupan para biku itu sangat bahagia. Karena apa? Bukan karena, jadi gini, untuk mendapat kebahagiaan itu kan dua cara. Satu, kamu mendapat sebanyak-banyaknya, dapat gaji yang tinggi, dapat jabatan yang tinggi, dapat apa lagi? Dapat istri, dapat anak, dapat duit. Pokoknya itulah, dapat harta, tahta, wanita, kuota, data, didapat semua kan. Nah, ada orang berpikir bahwa saya bahagia kalau saya bisa mendapat sebanyak-banyaknya. Para biku itu hidupnya berbeda dengan itu. Dia bahagia dengan mengurangi sebanyak-banyaknya. Mengurangi makannya, mengurangi komunikasinya, mengurangi istri. Kan gak bisa punya istri. Gitu. Mengurangi apalagi keinginan-keinginannya. Gitu. Jadi justru kebahagiaan itu dapat dengan mengurangi. Ya sama dengan perusahaan lah. Perusahaan ini kalau mau cuan, untung, kan dua caranya. Satu, nambah omset, penjualan. Yang kedua, ya kalau penjualannya tetap, ya kurangi ongkos, biaya-biaya.
3: Iya.
2: Nah, dengan biaya berkurang. Nah, ini sama dengan biku ini. Dia kurangi kos hidupnya. Gitu. Dulu, pakai kita ini harus pakai baju satu lemari. Dia satu aja sudah cukup. Kita bangun pagi-pagi, kalau umat seperti kita ini bangun pagi-pagi sudah biasa sudah dipusingin mau pakai baju apa hari ini. Ini pilih-pilih bajunya yang cocok. Lalu mau pergi lagi ke pesta, pakai sepatu ini warna apa nih sepatu mau dipakai? Jenis yang mana gitu. Jadi kita dipusing, kalau biku sandalnya yang satu, bajunya yang satu. Begitu ada kegiatan langsung pakai jubah pergi. Sudah, selesai.
3: Berarti dengan menjadi
2: tidak perlu sisir, tidak perlu sampo.
3: Itu yang ditingkatkan.
2: Efisien. Pengendalian diri.
3: Pengendalian
2: dan
3: diri.
2: Kesadaran. Jadi kita diajarkan untuk menjadi biku itu harus hidup penuh kesadaran. Saat makan, ini contoh saat makan. Ini bagus sekali. Ini contoh pada saat setiap hari kita renungkan. Pada saat pagi, malam kita renungkan bahwa pada saat makan juga makanan itu, sebelum makan itu kita renungkan bahwa saya makan ini dengan penuh kesadaran, bahwa makan ini adalah untuk kesehatan dan kelangsungan hidup, bukan untuk senang-senang makan itu. Gitu. Itu setiap makan kita renungkan. Kalau kita sudah renungkan hidup untuk kita makan itu, bahwa kita makan ini untuk kelangsungan hidup kita, kita jadi enggak milih-milih makanan. Enak atau tidak, yang penting kita bisa makan untuk kelangsungan hidup kita. Sekarang ini kalau kita mau pergi makan kan pusing, kadang-kadang mau makan di mana ini yang
3: banyak
2: enak.
3: Pilihan ya.
2: Buat terlalu banyak pilihan, kadang-kadang kita muter-muter di jalan akhirnya enggak jadi makan. Karena pusing pilih makanannya. Nah, kalau di situ kita kan enggak bisa pilih makanan karena makanan dari umat kan.
3: Iya.
2: Kita bawa mangkuk di bol pindah acara ya. Pindah acara itu orang memberikan kita makanan apapun ya kita makan. Enak atau tidak kita makan. Gitu, yang penting makanannya ya makanan sehat gitu ya, tidak basi gitu. Kalau ya basi ya jangan dimakan gitu. Nah, kesadaran kita untuk makan, kesadaran begitu juga dalam baju yang kita pakai itu kita renungkan bahwa baju ini saya pakai hanya untuk melindungi tubuh, bukan untuk cantik, bukan untuk berhias diri gitu, bukan. Jadi akhirnya ya kita menjadi lebih apa ya, lebih menyadari bahwa kita harus pakailah pakaian ini. Gitu. Itu setiap hari kita renungkan. Jadi renungan makan itu setiap hari, renungan pakai pakaian gitu. Itu ya banyaklah manfaatnya. Hidup sederhana. Jadi ya kita bisa praktekkan bagaimana menurunkan standar kebutuhan-kebutuhan kita, standar keinginan-keinginan kita.
3: Kira-kira apa pesan Rama bagi para umat Buddha yang ingin mengikuti kegiatan Upasampada Bhikkhu ini tetapi belum memiliki kesempatan?
2: Kesempatan ini tidak ada. Kesempatan, kalau kita menunggu kesempatan datang, tidak ada itu kesempatan. Jadi seperti saya juga sangat sibuk. Kerja juga di kantor, belum lagi urus organisasi, urus keluarga, gitu, urus-urusan lain. Kalau mau dicari kesempatan, tidak mungkin ada. Orang bilang nanti tunggu anak saya sudah besar. Setelah anaknya besar, tunggu nanti setelah anak saya kawin. Setelah anaknya kawin, tunggu cucu saya nanti sudah besar.

0: Kalau melihat menjadi biku kan ini kemarin saya hanya 2 minggu, 3 minggu ya, hampir 3 minggu. Enggak cukup. Melatih diri itu harus setiap hari, kalau perlu setiap menit kita melatih diri. Gitu. Gitu. Ya, sayang sekali nih waktu kita nih sudah diperingati nih.
1: Ya, terima kasih Rama atas ya, berbagi pengalamannya selama menjadi upasan para ya, biku.
0: Saya juga sangat berharap teman-teman para umat Buddha yang memang punya kesempatan untuk menjadi biku, jadi biku. Sangat, saya sangat rekomendasi untuk menjadi biku, walaupun mungkin hanya 3 minggu atau kalau mau jadi 3 bulan oke, atau anaknya mau silakan. Sekarang kita kalau menjadi biku sudah tidak perlu jauh-jauh ke Thailand. Ini di Gunung Sindur setahun ada 4 kali dan bulan November ini dibuka kesempatan untuk 100 orang untuk menjadi biku. Gitu, kalau mau jadi biku 100 orang ya kita ini kesempatan yang sangat berharga. Setiap tahun rata-rata 4 kali, bahkan targetnya biku Dhammajato di situ itu para acarya kita atau pembimbing kita bilang bahkan mau bikin setiap bulan, sebulan sekali. Gitu. Ya, pengalaman sangat berharga. Sangat-sangat berharga untuk menjadi biku. Ya.
1: Ya, pendengar yang berbahagia. Demikianlah pembincangan kita bersama narasumber kita Rama Yongres, terima kasih ya, banyak atas kasih pengalamannya yang sangat berharga ini. Ya. Semoga perbincangan ini tidak hanya menambah pengalaman kita tentang kehidupan monastik
0: ya,
1: menjadi biku yang dihubungkan ke kehidupan pribadi ya, kehidupan sehari-hari.
0: Ya.
1: Saya Ria Wahyuni Suhuyanli pamit undur diri sampai berjumpa kembali di program Mimbar Agama Buddha RRI Pro 1 Makassar berikutnya. Terima kasih.
0: Ya. Terima Baik. Kasih.
2: Baik pendengar, demikianlah perjumpaan kita di Mimbar Agama. Tadi baru saja kami hadirkan bagaimana perjalanan ya seorang Koyongris ini yang sebelumnya sudah sempat ngobrol banyak sama kita dan ternyata mengambil pengalaman upasampada biku yang sangat luar biasa. Sebenarnya kalau ngobrol sama beliau nih kayaknya 30 menit sampai 40 menit kayaknya gak cukup deh. Kayaknya butuh 2 hari untuk menceritakan 3 minggu bagaimana perjalanan yang sangat luar biasa itu.
3: Banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita kupas ya.
2: Benar, semoga lain waktu kita bisa berjumpa lagi Koyong Ris dan bisa mendengarkan kembali sebenarnya apa saja hal yang bisa dipetik di sana. Betul. Apa sebenarnya yang ingin dicari dari seorang biku itu dan apa yang sebenarnya dicari dari seorang
0: yang dijelaskan tadi.
2: Seorang Yong Ris yang memang sudah hidup di dunia ini, sudah menjadi seorang Yong Ris yang ada sekarang dan memilih untuk melepas keduniawian itu. Sebenarnya apa yang dicari? Ya. Mungkin lain waktulah.
0: Minggu depan.
2: Mudah-mudahan minggu depan kita bisa ngobrol ya, bagaimana melepas keduniawian itu sendiri mungkin ya. Baik pendengar, terima kasih banyak sudah mendengarkan kami. Kami pamit undur diri, selamat malam.

Pada zaman dahulu, terdapat sebuah wilayah hutan liar dan angker, Tandu Slagi, yang dikenal dengan nama Hutan Kandawa. Hutan itu bukan sekadar kumpulan pepohonan, melainkan dunia hidup yang dijaga oleh makhluk-makhluk halus, salah satunya raksasa, raja ular yang ditakuti sekaligus dihormati.

0: yang dinamakan Hutan Kandawa. Tempat ini yang diberikan kepada kita sebagai ganti hak kita atas kerajaan Astina yang dikuasai oleh Kurawa.
1: Apa ini? Hutan liar, tandus. Ini yang akan kita jadikan tempat tinggal. Aku tidak setuju, kakak.
2: Mau gimana lagi, Kak Bima? Memang tidak mudah, tapi kita akan berusaha. Pasti bisa.
3: Tolong! Tolong! Aku tidak makan dari 3 hari.

0: bisa kami lakukan, Brahmana? Kami baru saja sampai di tempat ini.
1: Aku mau makan. Makan hutan itu.
2: Apa? Memakan hutan?
3: Brahmana itu tersenyum dan seketika berubah menjadi dewa api.

0: Arjuna Putra Pandu, aku Dewa Agni. Aku ingin memakan hutan Kandawa ini. Namun setiap kali mencobanya, Dewa Indra selalu menurunkan hujan untuk memadamkan api.
1: Ampun Dewa, kalau memang ini adalah tugasmu sebagai Dewa, aku akan membantumu.

0: Perlahan Dewa Agni membakar hutan itu. Dengan cepat kobaran api menyebar ke seluruh kandang. Pohon-pohon besar terbakar. Asap menumpuk tinggi dan suara mangut hutan terdengar banget.
1: Tak pernah kapok-kapoknya Dewa Agni. Untuk apa dia memakan hutan itu? Rasakan ini. Hiya!
0: Langit tiba-tiba gelap. Hujan turun sangat deras, disertai petir menggelegar. Namun, Sang Arjuna sudah janji akan menolong Dewa Agni. Ia langsung membentangkan busurnya dan melepaskan panah-panah membentuk atap di langit, menahan hujan agar tidak menyentuh api. Tiba-tiba bayangan pohon-pohon tampak bergerak tidak wajar. Muncullah si Raja Ular Raksasa.
2: Manusia, apa yang kau telah lakukan?
3: Aku tidak bermaksud menghancurkan.
2: Diam! Di tempat ini, anak-anak kami lahir. Di tempat ini, kami hidup tanpa pernah mengganggu kalian. Lalu, kalian datang membawa api, membawa kapak, dan menyebutnya tidak menghancurkan.
3: Kami tidak ingin perang, Taksasa. Kami ingin membangun kehidupan.
2: Kehidupan yang kalian bangun dari kematian kami, begitu. Aku tidak tinggal diam. Rasakan ini, manusia-manusia seraka. Hai, rakyatku, bangsa ular, serang mereka.
0: Para ular menyerang dengan bisa beracunnya yang membuat banyak rakyat terluka dan banyak juga meninggal.
4: Ada yang harus disalahkan, maka salahkanlah aku. Awalnya kami datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membangun kehidupan.
2: Lihat kehancuran yang kalian ciptakan. Banyak manusia berkata seperti itu, tapi apapun, karena keserakahan kalian menghancurkan semuanya.
4: Kami janji akan membuka hutan ini sepenuhnya dan menghormati hak setiap makhluk hidup di sini.
2: Kalau kalian ingkar janji, tempat ini tidak akan menerima kalian dan kehancuran yang kalian akan terima.

Arjuna, Nakula, dan Sadewa membantu menyelamatkan penghuni hutan Pandawa itu dari api. Api mulai padam, raksasa dan pasukan ular menghilang. Rakyat yang terkena racun ular kembali sadarkan diri. Hari demi hari, hutan mulai dibuka dan sebagian besar masih lestari. Satu persatu bibit pohon ditanam. Seiring waktu, dari hutan Kandawa lahirlah sebuah kerajaan besar dinamakan Kerajaan Indraprastha. Kerajaan yang dibangun dengan kesadaran alam, di mana manusia dan alam hidup berdampingan.

Wahai rakyatku semuanya, bahwa bumi bukan untuk dikuasai, namun untuk dijaga. Ingat itu.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali Irsan Saputra kembali menemani Anda. Di hari ini saya tidak sendiri nih ngobras, ngobrol bareng komunitas. Karena saya kedatangan VM Peduli Makassar atau Volunteer Manager Peduli Makassar. Ada Supirman yang saat ini akan menemani saya. Ngobrol banyak dan kenal tentang komunitas peduli seperti apa. Kita akan ngobrol langsung sama Supi deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Supi.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Kak.
0: Gimana kabarnya, sehat?
1: Ah, sehat, alhamdulillah.
0: Makasih banyak mulungin waktunya untuk mampir ya hari ini. Ngobrol tentang peduli. Irsan baru tahu nih peduli volunteer atau ada peduli aja. Kita kenalin. Peduli itu apa sih sebenarnya?
1: Okay, thank you. Nah, buat teman-teman nih yang udah sering dengar kata peduli ataupun mungkin kerap orang-orang tuh tahu kalau peduli itu adalah bagian dari komunitas yang bergerak di bidang volunteer, terutama yang bergerak di bidang sosial. Okay. Nah, volunteer peduli ini menaungi masyarakat-masyarakat Indonesia, pemuda-pemuda Indonesia yang suka bergerak di bidang-bidang sosial. Nah, peduli ini memberikan wadah untuk teman-teman yang mau join di volunteering. Nah, kemudian peduli ini nantinya bakalan membuat event, membuat kegiatan-kegiatan untuk mengajak semua teman-teman secara umum masyarakat luas untuk bergabung bersama peduli dan meluapkan mungkin yang suka bergerak di bidang sosial ataupun suka anak-anak di panti asuhan dan lain sebagainya.
0: Wah, jadi benar-benar ketemu langsung
1: sama ya, betul banget.
0: Nah, kalau ngomong tentang peduli di tadi di balik ini pendengar, saya sudah ngobrol sama Supi nih beberapa sebenarnya peduli itu belum terlalu lama juga sih sebenarnya di Makassar. Lebih tepatnya masuk di Makassar pada
1: Kurang lebih 10 bulan lalu.
0: Kurang lebih 10 bulan lalu.
1: Ya, betul.
0: Nah, saat itu udah ada berapa batch akhirnya pergerakan peduli di Makassar?
1: Okay, terima kasih. Nah, udah ada beberapa batchnya di Makassar. Nah, kalau di peduli itu, untuk tingkatan batchnya itu ada di 3 bulan per 1 batchnya.
0: Oh, 3 bulan 1 batch?
1: Iya, betul banget. Nah, sekarang udah ada di batch ketiga, artinya udah di 9 bulan.
0: Benar.
1: Nah, sekarang kita udah open recruitment untuk batch keempatnya. Iya. Dan nanti bakalan tutup di tanggal 11 Januari. Jadi sekarang masih buka buat teman-teman yang mau join nih bareng peduli jadi pengurus batch keempatnya peduli. Yeah. Bisa banget langsung kunjungi peduli Makassar. Kemudian setelah itu bisa banget langsung registrasi dan daftar di peduli Makassar batch keempat.
0: Batch keempat tuh pendengar. Yeah. Jadi itu boleh di daftarnya ada di IG atau di website sendiri?
1: Ada di Instagramnya. Di Instagramnya disitu udah ada barcode-nya. Teman-teman bisa langsung scan barcode-nya. Kemudian setelah itu teman-teman langsung regis, isi biodata, setelah itu mengikuti beberapa tahapan rekrutmen di batch keempatnya.
0: Nah, jadi gitu pendengar ya, tinggal cari aja peduli, pakai Y ya akhirnya.
1: Ya, betul.
0: Peduli Makassar, terus nanti lihat kira-kira udah ada kegiatan apa aja di sana.
1: Ya.
0: Boleh dikepoin dulu, dan ternyata batch keempat ini udah aktif lagi, udah dibuka sampai tanggal 11 ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Nah, udah mepet banget nih pendengar. Sekarang tanggal 8, berarti tinggal bentar lagi, dan kegiatannya kali ini kita akan ngoprek lebih banyak. Nah, peduli kegiatannya kan sosial ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, rencananya atau aku cerita ke Supi dulu deh. Supi Supi kemarin ikut di batch berapa?
1: Kebetulan aku adalah sebelumnya belum pernah ikut di batch 1 dan 3.
0: Oh, sure.
1: Kebetulan aku dapat informasi di salah satu platform kalau peduli lagi nge-hire volunteer manager, di mana spesifikasinya I think bisa masuk lah gitu ya, karena spesifikasinya adalah orang yang sering aktif di event, orang yang suka ikut kegiatan-kegiatan sosial. Nah, kebetulan di pas menjadi mahasiswa itu aku sering ikut kegiatan seperti itu. Nah, cobalah aku daftar, cobalah aku apply di sebagai volunteer manager di peduli pada saat itu. Nah, kebetulan gak tahu kenapa tiba-tiba alhamdulillah dapat rezeki dipercayakan sebagai volunteer manager peduli Makassar.
0: Kegiatannya ngapain aja sih kalau gabung ke peduli itu?
1: Iya, banyak banget sih kebetulan. Kalau sebagai orang-orang yang udah tahu, yang udah gak asing dengan kata volunteer nih,
0: benar,
1: pasti otomatis yang bergerak di bidang sosial, yang membantu banyak orang, yang berdampak, yang berkegiatan. Nah, Volunteer Peduli Makassar itu hampir mirip-mirip juga.
0: Okay.
1: Namun yang menariknya adalah di Peduli Makassar kita melaksanakan setiap weekend untuk eventnya. Jadi selalu ada event di setiap weekendnya.
0: Selalu ada event di setiap weekendnya?
1: Betul banget.
0: Di setiap batchnya itu?
1: Iya. Okay. Jadi setiap bulan, setiap minggu kita selalu ngadain event-event gitu. Jadi teman-teman yang mau nih, kadang kan ada orang-orang misalnya di bulan ini, misalnya di bulan ini, tenang aja. Peduli Makassar selalu melaksanakan event di setiap bulan, selalu ada, bahkan di setiap minggunya.
0: Nah, jadi gitu. Dan karena kan ini terbagi batch ya, dan satu batch itu gabungnya di 3 bulan ya?
1: Iya, betul.
0: Di 3 bulan, berarti kurang lebih ada, satu bulan ada 4 event sampai lebih.
1: Iya, betul.
0: Berarti bisa katakan kurang lebih 8 karena Sabtu minggunya tiap weekendnya.
1: Kan lebih sih, Kak. Soalnya kalau di Peduli ini, kita diberikan target loh, kayak
0: yep.
1: Dalam satu bulan, minimal 6 event.
0: Minimal 6 event. Itu baru minimal tuh ya. Sebulan tuh.
1: Ya biasanya ada 8 sih. Kalau misalnya di kota-kota lain juga ada 8 gitu. Karena mungkin di 2 kali seminggunya ya.
0: Nah kalau ngomong tentang Peduli, terutama yang ada di, kan ada di Makassar, ada di mana lagi selain di Makassar?
1: Banyak. Untuk sekarang, sepedi kesepengetahuan aku nih, udah ada di 10 di Indonesia.
0: Wow.
1: Ada banyak di Jakarta, di Malang, di Pontianak, di Bali, dan masih banyak lagi. Dan untuk pusatnya itu sendiri itu ada di Surabaya.
0: Oke. Peduli batch keempat ini udah mikirin selaku VM dari Peduli Makassar, udah kepikiran gak sih di batch keempat ini akan ngapain nanti?
1: Oke, nah udah kepikiran sih, bahkan sebelum aku oprek udah ngepikirin nanti batch keempat ini ngapain aja nanti. Nah aku melihat sih beberapa isu-isu belakangan ini tuh, beberapa kan kebanyakan yang ikut volunteering-volunteering adalah remaja-remaja, kuliahan, atau kayak golden age gitulah, yang yep. lagi aktif-aktifnya produktif gitu kan ya. Nah aku ngeliat sih beberapa teman-teman itu ada yang suka anak kecil, tapi I think kayak kalau misalnya kita terpaku pada anak kecil panti asuhan aja, aku rasa masih banyak hal yang perlu dieksplor oleh anak-anak, oleh remaja-remaja. Salah satunya itu nantinya rencananya aku bakalan mengangkat juga ya, itu membuat kegiatan volunteering di panti jompo gitu.
0: Tunggu, Makassar ada panti jompo?
1: Ya, of course, we have.
0: Menyala nih pantiku.
1: Ya.
0: Terus gimana?
1: Nah nanti kalau rencananya aku nih ya, buat teman-teman yang mau bergabung di Peduli nantinya, kita bahkan rencananya adalah kita mau buat kegiatan di panti jompo tuh. Nanti rencana aku berkolaborasi salah satu brand yang membuat pernak-pernik gelang-gelang gitu loh.
0: Wah.
1: Jadi nanti volunteer buat gelang-gelang bareng oma opa di sana, terus saling sharing-sharing pesan.
0: Keren.
1: Gitu. Iya, soalnya kita kan as we know kalau Gen Z itu anti banget dengan cerita-cerita dulu,
0: iya,
1: pengalaman-pengalaman dulu. Padahal menurut aku adalah itu salah satu hal yang penting juga didapat, dan kita kita bisa dapat hal itu di panti jompo berdasarkan pengalaman-pengalaman oma opa gitu loh. Nah, makanya aku mau bukan terfokus kepada anak-anak aja, tapi kita juga melihat ke masa lalu gitu.
0: Bener. Wah, keren nih pendengar. Nah, jadi sekali lagi, jadi kan boleh mention dan juga cari-cari dulu deh IG-nya Peduli Makassar, cari tahu kira-kira seperti apa kegiatan di batch ketiga kemarin, mungkin seperti apa juga. Dan nanti di batch keempat jika tertarik bisa langsung ikutan. Nah, tapi kalau tadi rencana di batch keempat udah di spill dikit ya sama VM-nya sendiri. Jadi akan ada panti jompo nantinya, atau aku lupa bahasa Indonesianya apa. Nah, nanti kita cari deh. Nah, kalau di sana biasanya kita ketemukan sama anak-anak nih, tapi kali ini konsepnya sedikit berbeda di panti jompo seperti yang dikatakan sama Supi tadi. Karena ya namanya Gen Z, walaupun mungkin gak suka tentang masa lalu, gak suka cerita tentang sejarah-sejarah yang gimana-gimana, tapi kayaknya kalau gak belajar tentang itu kita gak akan dapat new knowledge.
1: Iya, betul banget, betul.
0: Jadi makanya kita akan coba di sana untuk belajar pengalaman-pengalaman khusus yang mungkin udah dirasain oleh oma opa yang ada di sana.
1: Iya.
0: Nah, kita akan cerita juga seputar tentang batch ketiga, seperti apa keseruannya, tapi istirahat senyerak dulu deh ya. Aku

0: kuatnya rasanya. Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Eh bentar deh Lan, itu bukan Kasih Melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita samperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang. Kan bukan urusan kita. Udah, cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu. Enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
1: Aduh, Wiwi. Mending bantuin bawain barang-barang ini, kenapa? Berat banget nih.
2: Nggak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah nggak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh, iya. Maafin aku ya, lain kali nggak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.
3: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
4: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
3: Ini sedotan bambu?
4: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
3: Ngurusin ginian ribet gak sih?
4: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
3: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
4: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Podcast Ngobrol Bareng Komunitas, masih bareng Sofi VM dari Peduli Makassar. Ngobrol banyak tadi tentang Peduli, udah kenal. Ternyata Peduli itu kurang lebih ada di 10 kota
1: iya.
0: yang ada di tersebar di Indonesia dan salah satunya ada di Makassar. Nah, ngomong tadi sebenarnya si Sufi sendiri belum pernah gabung sebagai volunteer.
1: Iya.
0: Tapi ternyata memiliki pengalaman sebenarnya jadi volunteer di sebelumnya
1: iya.
0: di komunitas yang berbeda.
1: Iya, betul.
0: Nah, tapi apa sih yang membuat Sufi mau gabung di Peduli?
1: Okay, thank you for your question. Nah, sebetulnya lagi-lagi ini adalah bentuk pengabdian, as we know. Nah, apa perjalanan awal, what the reason, kenapa aku berani diri buat daftar sebagai volunteer manager di salah satu tempat volunteer, nah yaitu Peduli. Sebelumnya pas jadi seorang mahasiswa, aku pernah ikut namanya program Kemendikbud namanya PKM, Program Kreativitas Mahasiswa. Kebetulan aku ambil bagian pengabdian masyarakat. Nah, pengabdian masyarakat aku tuh pada waktu itu di SLB, Sekolah Luar Biasa yang di sana, SLB Negeri 1 Makassar. Nah, di situ aku cukup dekat selama kurang lebih 6 bulan sama adik-adik SLB di sana, terkhusus kepada adik-adik tunarungu. Situ teman-teman aku belajar banyak hal, di mana aku welcome banget, teman-teman di sana welcome banget, dan start from there aku ngerasa kalau emang teman-teman banyak banget tempat di mana kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan not only kalau teman-teman Gen Z bilang kebahagiaan itu adalah bentuk nongkrong dan lain sebagainya. Ya, I think ya betul, itu betul. Tapi ternyata ada banyak sekali tempat-tempat di mana kita bisa mendapatkan kebahagiaan.
0: Yep.
1: Nah, di situ pas awal aku mendapatkan di mana teman-teman, aku enggak pernah merasa sedisambut itu. Ya, teman-teman di sana aku enggak pernah merasa sedisambut itu, dan teman-teman di SLB Negeri 1 Makassar pada saat itu benar-benar menyambut aku banget. Nah, di situ start awal banget, di situ aku udah mulai tertarik ikut kegiatan-kegiatan semacam volunteer gitu. Nah, setelah itu udah mulai searching soal volunteer-volunteer, ikut kegiatan-kegiatan. Nah, pas sudah masuk di Peduli, makin sadar kalau ternyata kebahagiaan itu betul-betul ada banyak titik di dunia ini yang perlu dieksplor untuk mendapatkan kebahagiaan-kebahagiaan lainnya. Salah satunya adalah dengan bergabung menjadi seorang volunteer atau dengan bergabung menjadi seorang relawan.
0: Then what do you get it with Peduli?
1: Ya, banyak banget sih, Kak. Salah satunya adalah kemarin pernah ikut, pernah buat event juga di tanggal 28 Desember kemarin. Aku buat event bersama salah satu panti asuhan yang ada di Makassar, namanya Panti Asuhan Rauda. Di situ aku buat kegiatan di mana menggambar bareng adik-adik, menggambar cita-cita mereka masing-masing. Di mana aku, nama kegiatannya adalah Adventure of Dreams, menjadi kakak sehari bareng Panti Asuhan Rauda.
0: Keren.
1: Jadi disclaimer adalah aku adalah anak terakhir, di mana aku nggak pernah ngerasain punya adik sama sekali. Di situ adalah konsepnya aku membuat teman-teman yang bergabung menjadi volunteer di tanggal 28 itu adalah mereka masing-masing memiliki adik, adik mereka masing-masing. Nah, aku ingat banget nama adik aku, pendampingan aku pada saat itu namanya adalah Aulia. Nah, di situ konsepnya adalah karena adventure, jadi kita ngajak adik-adik di panti asuhan untuk ke Syekh Yusuf pada saat itu. Jadi kita naik mobil bareng ke Syekh Yusuf, terus kita main games dan lain sebagainya. Nah, ada part di mana part gambar cita-cita di situ. Nah, sebenarnya bukan adik dampingan aku sih yang bilang pada saat itu. Tapi di mana teman-teman pada saat itu ada adik-adik di panti asuhan tersebut, mereka menggambar cita-cita di mana cita-cita dia adalah sebagai seorang dokter. Ya, dia bilang saya ingin menjadi seorang dokter karena ya saya tidak ingin melihat orang-orang kehilangan keluarga mereka karena sakit. And that's I get. Kalau misalnya ternyata kita tidak punya batasan untuk dapat cita-cita kita gitu loh. I think kayak mungkin banyak orang ya jadi dokter tuh gak mudah. Jadi dokter tuh butuh banyak biaya dan lain sebagainya. Tapi aku belajar dari teman-teman di Peduli, teman-teman di Panti Asuhan Rauda khususnya pada saat itu, kayak ternyata mimpi itu gak harus mengikuti standar orang lain yang ini ya, yang kayak harus punya banyak biaya dan lain sebagainya. Even itu belum tentu mereka capai dan lain sebagainya, tapi aku rasa itu adalah bentuk semangatnya kita juga loh. Pada saat itu juga ada teman-teman volunteer yang kebetulan dari kedokteran juga. Nah, mereka juga bilang kalau misalnya sebelumnya dia juga hanya sekedar berhayal aja, berpegang ataupun memasuki di dunia kedokteran juga. Nah di situ aku belajar kalau ternyata semuanya itu nggak harus mulai dari sesuatu yang realistis gitu loh.
0: Yep.
1: Bisa aja kita dapatkan mimpi kita berawal dari hayalan-hayalan semata aja. Jadi nggak boleh membatasi segala sesuatu hal hanya dengan standarisasi-standarisasi yang belum jelas ataupun belum punya pembuktian yang valid gitu loh.
0: Nah, berarti dari pengalamannya Supi sendiri akhirnya membuktikan bahwa bermimpi itu murah, iya, tapi untuk meraih mimpi itu memang butuh perjuangan.
1: Iya, betul banget.
0: Tapi bukan berarti tidak dapat meraih suatu mimpi.
1: Iya, that's point.
0: Seberhayal apapun mimpi itu, setidak nyata apapun mimpi itu, jika memang itu sudah menjadi suatu mimpi,
1: iya, betul. Gak akan ketukar lah.
0: Gak akan
1: orang.
0: Ketukar. Iya. Lari aja untuk dapat itu.
1: Iya, betul.
0: Aduh, menarik banget. Di batch ketiga, saat itu berarti kamu udah jadi ini? Supi udah jadi VM di batch ketiga?
1: Belum. Jadi gini kak, VM sebelumnya itu adalah VM yang nge-handle batch 1 sama batch 2.
0: Oke.
1: Okay. Batch 1, batch 2 sama batch 3.
0: Oke, okay, yep.
1: Nah, setelah VM-nya selesai, setelah batch 3 selesai, nah aku di-hire sebagai VM pada saat itu.
0: Yep.
1: Kalau tidak salah di tanggal 17-18 Desember lah pada saat itu kurang lebih. Nah, kalau VM itu adalah tugasnya otomatis adalah memanajering semua event-event kegiatan volunteer kan.
0: Yep.
1: Nah, jadi untuk melaksanakan event itu adalah tentunya butuh tim. Nah, yep, untuk butuh tim itu adalah teman-teman dari setiap batch. Namun pada saat itu belum ada batch keempatnya pada saat aku masuk jadi VM. Jadi automatically aku nge-handle semuanya sendiri. Yeah. Jadi belum ada tim. That's why saat sekarang aku udah open. Pas kemarin tuh aku buat kegiatan di tanggal 28 Desember bareng teman-teman volunteer yang aku open secara umum gitu. Jadi bukan by batch gitu. Okay. Jadi aku open secara umum. Dimana aku belum punya tim pada saat itu, bahkan sampai sekarang pun belum punya tim juga. Nah nanti mungkin akan pengumuman di setelah interviewnya. Jadi setelah aku punya tim di batch keempat nanti, aku harap teman-teman yang masuk di batch keempat dan membantu aku untuk membuat event dan memberikan wadah ke semua teman-teman yang ikut mau bergabung jadi volunteer jauh lebih terelaborasi lagi. Karena kalau cuma aku sendiri yang buat event volunteer, aku rasa itu masih terbatas ya. Pada dasarnya aku juga sebagai manusia tentunya masih punya batasan-batasan.
0: Pasti.
1: Untuk memberikan sesuatu untuk dielaborasi. Nah that's why aku ngajak teman-teman untuk bergabung di batch keempat untuk kita berkolaborasi bareng, membuka peluang ke seluruh masyarakat Indonesia. We are not talking about only the Gen Z or millennial, but all of masyarakat Indonesia boleh banget bergabung. Jadi di volunteer itu gak ada batasan, kamu kuliah, kamu umur berapa, kamu boleh semua, even kamu umur berapapun itu. Yep. Karena lagi-lagi kebaikan itu gak ada batasannya.
0: Contoh Irsan pengen gabung di di batch keempat nantinya. Yeah. Tapi kan karena tiap, kan minimal 6 ya? Minimal 6 dalam per bulan.
1: Iya.
0: Nah, 1 bulan. Kalau misalnya ada 1 atau 2 kesempatan yang Irsan gak bisa gabung, itu boleh gak sih?
1: Jadi gini loh sistemnya, Kak. Mungkin kakak pemahamannya adalah kalau jadi batch itu adalah harus ikut semua ininya.
0: Yep.
1: Nah, batch itu bisa dikatakan sebagai pengurus gitu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, pengurus dan VM ini tugasnya adalah membuat kegiatan, membuat event untuk teman-teman yang mau gabung jadi volunteer. Let's say adalah itu adalah program kerjanya kami untuk membuka teman-teman yang lain, ayo ikut, ayo gabung jadi volunteer gitu loh.
0: Jadi di batch jadi yang akan gabung di batch keempat ini yang akan ngebantuin Supi untuk nge-create bagaimana kegiatan volunteer berikutnya.
1: Iya. Nah, yang daftar sebagai volunteer adalah masyarakat umumnya.
0: Masyarakat umumnya.
1: Iya, betul seperti itu.
0: Di tangannya Supi sendiri akan dibawa kemana peduli? Apa mimpi kamu yang akan digambarkan di peduli?
1: Ya, betul banget. Lagi-lagi adalah aku mau nyadarin ke seluruh teman-teman pemuda nih sih, khususnya soalnya aku ngerasa kalau teman-teman pemuda, sorry to say, tapi mungkin ada beberapa narasi-narasi yang menganggap kalau misalnya sebagai seorang remaja, sebagai seorang pemuda, dan dikatakan sebagai seorang pemuda yang bagus adalah mereka yang mengikuti tren dan lain sebagainya. Sebenarnya tidak ada salahnya mengikuti tren. Jujur aku juga suka ngikutin beberapa tren, tapi ada banyak hal yang perlu kita jadikan sebagai tren. Salah satunya adalah tren kebaikan dalam bentuk positivity ini juga. Nah, aku mau teman-teman di seluruh masyarakat Makassar lah khususnya terlebih dahulu, bahwa kita ada banyak peluang untuk berbuat kebaikan gitu loh. Kayak sesimpel ikut volunteering setiap minggunya. Kalau teman-teman weekend gak punya kegiatan, mungkin lagi gabut atau mau berbuat kebaikan. Nah, sebenarnya poinnya adalah bukan cuma berbuat kebaikan, tapi adalah lagi-lagi untuk mendapatkan kebahagiaan. Aku mau seluruh teman-teman di Makassar lebih sadar dan lebih aware kalau kalau kita seberdampak itu loh. Juga ada orang men, like beberapa orang mungkin sering insecure kan, kayak aku tuh nggak punya ini, aku nggak punya skill ini, aku nggak punya skill ini. Tapi ketika kamu masuk volunteer ini, kamu memberikan dampak, kamu memberikan kontribusi kepada teman-teman mungkin yang membutuhkan. Di situ kamu bakalan sadar kalau ternyata kita diam di rumah ini ternyata punya dampak besar teman-teman di luaran sana gitu loh. Jadi makanya gunakan sesuatu hal yang buat orang lain itu berdampak dengan keberadaan kamu. Sesimpel kamu datang di suatu acara untuk menghadiri suatu acara itu, kamu sudah memiliki dampak yang lebih besar pada acara tersebut. Jadi aku mau orang-orang sadar kalau diri mereka itu seberdampak itu loh tanpa mereka sadari gitu. Ya.
0: Nah, jadi bukan harus melakukan hal yang mengguncang gunung dan sebagainya untuk menjadi seorang yang berarti, tapi dengan melakukan hal-hal kecil, itu sebenarnya kamu bisa merasakan itu tadi titik kebahagiaan yang sebenarnya bisa kamu temukan walaupun tidak menjadi orang kaya, tidak menjadi anak yang paling fashionable di Makassar. Ternyata dengan mengikuti hal-hal seperti ini, misi dari si Supi sendiri, bagaimana kamu bisa merasakan kebahagiaan kecil yang ternyata tersebar di lingkungan kita. Dan itu makanya yang mengajak Anda nih pendengar-pendengar untuk bisa gabung juga di batch 4 nanti, atau mungkin menjadi seorang volunteer nanti di kegiatannya, karena udah ada bocoran ya, ternyata akan ada di Panti Werdah nanti, atau di biasa kita bilang dengan Panti Jompo. Nah, di sana akan ada kegiatan-kegiatan yang cukup menarik. Biasanya di Panti Asuhan ketemu dengan anak-anak, tapi ini ketemu sama Oma dan Opa. Keseruannya seperti apa? Apa yang membuat kamu berpikir ketemu sama Oma dan Opa? Apakah terinspirasi dari film viral kita kali ini?
1: Ada sih. Mungkin kalau terkait dengan terinspirasi, tapi mungkin beberapa orang nih, kita semua adalah seorang cucu, even orang tua kita mereka adalah seorang cucu, begitupun juga kita adalah seorang cucu. Nah, layaknya narasi yang sudah beredar bahwa cucu itu selalu mendapat kasih sayang oleh neneknya, kasih sayang oleh kakeknya, mau kemana pun selalu dikasihkan uang jajan secara sembunyi-sembunyi ya. Lo nggak usah bilang sama orang tua kamu, nanti aku kasih uang ini bla bla bla. Dan I think karena aku jauh sama nenek aku ya, aku bisa mendapatkan hal itu di Panti Jompo. Dan aku percaya Oma Opa di Panti Jompo nanti bakalan bisa menjadi kakek nenek saya selama satu hari. Dan aku berharap aku bisa sepuas itu, dan aku yakin itu bakalan seru banget.
0: Oke, nah kalau kita ngomong kembali di batch 4, apa saja persyaratan untuk bisa gabung di batch 4?
1: Oke, persyaratan untuk gabung di batch 4 adalah tentunya pernah mengikuti volunteering selama satu kali di Peduli. Kemudian sisanya sih ya isi form aja, upload CV, upload portfolio. Kemudian tentunya adalah kamu mau berdampak.
0: Itu aja. Nah, kalau untuk jadi volunteernya gimana caranya?
1: Tentunya untuk mau jadi volunteernya adalah teman-teman gampang banget. Teman-teman tinggal pilih tanggal, tentunya ada di peduli.com. Teman-teman bisa langsung registrasi di sana. Di situ udah ada jadwal di kota yang teman-teman mau pilih. Misalnya teman-teman mau pilih kota Makassar nih ya. Tinggal pilih kota Makassar, di situ ada jadwal yang akan ada, misalnya di tanggal 17 nanti atau di tanggal 11 nanti ada kegiatan misalnya di rutan nantinya bareng teman-teman di sana. Teman-teman bisa langsung klik poster ataupun flyer dari kegiatan itu, kemudian teman-teman isi biodata dan lengkapi biodata. Setelah itu teman-teman bisa bergabung melalui grup yang sudah tersedia di link ketika teman-teman sudah registrasi.
0: Ternyata tidak sesulit itu berarti.
1: Ya, betul.
0: Oke, sangat mudah teman dengar. Jadi Anda jika ingin gabung tadi, boleh gabung sebagai volunteer juga boleh, gabung di batch 4 juga boleh, tapi memang ada beberapa persyaratannya ya. Tapi kalau pengen tahu lebih banyak lagi, boleh kepoin dulu Instagramnya di @pedulimakassar. Tinggal cari aja, terus kalau misalnya website dan sebagainya itu biasanya udah ada di bio-nya, udah ada.
1: Iya, betul banget.
0: Udah di sana, jadi Anda bisa langsung liatin kira-kira akan ada kegiatan apa dalam waktu dekat ini. Tapi dalam waktu dekat tadi udah ada, akan ada Panti Werdah sih rencananya, akan ada di sana. Selain itu udah kepikiran gak sih?
1: Selain itu aku mau ngajak teman-teman di Panti Asuhan untuk ke kebun binatang, tapi cukup jauh ya kalau di Makassar kebun binatang. Tapi yang aku bilang tadi, kemungkinan aku berharap aku kan udah ngajuin surat nih di rutan. Aku mau buat kegiatan di rutan.
0: Oh, Okay. Yeah. Masih Makassar?
1: Iya, yeah, masih Makassar.
0: Masih Makassar. Mm-hmm. Okay, mendengar seperti itu deh keseruan-keseruannya. Dan tidak terasa nih udah lewat 50 bahkan ya. Oh. Udah lewat 50 dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Ngobrol seputar tentang menjadi seorang volunteer. Ternyata bukan hal yang sederhana pendengar, tapi memiliki dampak yang bermanfaat bagi orang lain. Ini akan membuat titik kebahagiaan yang ada dalam hati Anda bisa sedikit lebih bersinar. Tidak penting tentang siapa Anda, berapa usia Anda, tapi bagaimana Anda bisa berdampak kepada orang lain dan meluangkan waktu Anda untuk bisa merasakan titik kebahagiaan itu. Bareng dengan Peduli Makassar, bersama dengan Supi yang insya Allah nanti akan menemani Anda dan merencanakan semuanya. Anda bisa dapat merasakan itu nanti di event-event berikutnya. Rencananya tanggal berapa sih event berikutnya?
1: Mungkin di tanggal 17 atau tanggal 11 mungkin, stay tune aja.
0: Okay. Nanti Anda bisa lihat seperti apa. Pokoknya dalam Januari ini ada?
1: Iya, ada dong.
0: Udah Januari ini udah ada, udah kepikiran juga nih sepertinya kegiatan-kegiatannya. Anda boleh gabung di sana nanti, pendengar Pos 1 dimanapun Anda berada. Terakhir Supi, apa yang ingin kamu sampaikan kepada pendengar-pendengar kita yang mungkin tengah mendengarkan, baik itu anak muda atau mungkin siapapun di luar sana yang mendengarkan kita se-Sulawesi Selatan ini, sampai.
1: Okay, terima kasih sebelumnya kesempatannya. Aku mau bilang kepada seluruh teman-teman, bukan hanya teman-teman Gen Z, bukan hanya teman-teman milenial, ataupun bukan hanya teman-teman yang mungkin jauh lebih di atas umur saya. Aku cuma mau bilang bahwa masing-masing orang punya titik merasa bersalahnya mungkin. Masing-masing orang pernah merasa dirinya membuat kesalahan yang sangat berat, kesalahan yang sangat besar, sampai tidak mampu untuk memaafkan diri mereka sendiri. Tapi yakin dan percaya, ketika kamu berdampak, kamu akan menyadari bahwa kamu bisa memaafkan diri kamu sendiri ketika kamu memberikan dampak ke orang lain. Kamu membuat kesalahan ke diri kamu sendiri, tapi kamu bisa memaafkan diri kamu dengan memberikan dampak ke orang lain.
0: Jadi gitu pendengar, mari merangkul tangan bareng-bareng, gabung sama Peduli untuk bisa berdampak bagi orang lain, untuk bisa memuaskan batin Anda yang ada saat ini. Mungkin ada kegelisahan maybe, atau mungkin ada sedikit hal yang dicari, udah bosan mungkin sama kegiatan-kegiatan gitu-itu aja, boleh mencoba hal baru. Gabung sama Peduli bukan hal yang buruk sepertinya, untuk bisa merasakan bagaimana berdampak kepada sesama manusia. Baik Sumi, terima kasih banyak udah sempat gabung sama kita di sini, udah ngajarin kita bagaimana bisa berdampak kepada orang lain. Dan untuk Anda pendengar, sekali lagi Anda langsung mention aja di Instagramnya di @pedulimakassar untuk mengetahui lebih banyak seputar tentang kegiatan-kegiatan Peduli. Saya Irsan Saputra pamit undur diri bersama dengan Supi yang menemani saya. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Ngobras.

0: karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
2: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees.
4: Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdengar

0: niet met nostalgie alsjeblieft. Peef.
1: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.

0: Awal perjumpaan telah Irsan hadirkan untuk Anda pendengar lagunya Yofi and Nuno. Benar enggak sih? Iya benar ya. Oh, Bang Yofi ya, dengan Salahi Aku Ku Jatuh Cinta Lagi itu ya. Nah, WhatsApp-nya udah berdering nih. Saya coba buka WhatsApp dulu pendengar ya. Telepon biasanya menyusul. Halo, assalamualaikum. Halo Bang Arbi, assalamualaikum. Tunggu dulu Bang Arbi ya. Saya coba koneksikan terlebih dahulu ini Bang Arbi dengan ini. Jangan dimatikan dulu, bahaya kalau dimatikan nanti nggak bisa connect lagi. Nah, udah bisa nih. Halo Bang Arbi.
1: Halo.
0: Apakah belum bisa terdengar suara saya dari radio ini Bang Arbi? Halo Bang Arbi.
1: Ya, sudah,
0: nah,
1: mantap.
0: Udah ada.
1: Ya.
0: Bagaimana sudah kabarnya Bang baik. Arbi? Sehat-sehat Ciki?
1: Alhamdulillah, baik-baik.
0: Alhamdulillah, bagaimana ini Antang aman-aman Ji?
1: Aman-aman ini.
0: Enggak mati lampu Ji?
1: Tidak.
0: Oh, super. Ya.

0: dengan tak sanggup lagi. Ada Ungu, aku bukan pilihan hatimu. Terus ada Marcel juga, Firasat. Dewi Lestari dengan Malaikat Juga Tahu. Afgan, Bukan Cinta Biasa. Iwan Fals, Aku Bukan Pilihan. Dan lagunya Cross Bottom, Maafkan. Moki yang mana?
1: Itu tadi Dewi Lestari.
0: Dewi Lestari, Malaikat Juga Tahu.
1: Ya itu.
0: Oke, Dayersan siapkan. Menyapa Ki dulu untuk siapa ini?
1: Pertama-tama saya menyapa ada Arjuna, ada Sul,
0: iya.
1: Ada Kahisti,
0: siapa lagi?
1: Ada Uki, ada Katika, Kak Sri Sinta,
0: iya.
1: Mbak Maya, terus ada Pak Fajar,
0: iya,
1: dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke, kalau begitu.
1: Iya.
0: Terima kasih banyak Bang Arbi udah bergabung malam hari ini.
1: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Arbi baru saja bergabung dari Antang ya. Berikutnya kita pindah ke telepon biasa dulu. Ada siapa sajakah di ujung telepon sana? 0821-3333-9440. Kalau belum masuk, saya pindah ke WhatsApp kembali. 0821-3333-9440. Sepertinya belum ada yang masuk, saya pindah ke WhatsApp kalau begitu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Irsan.
0: Bang Edi Saputra.
2: Iya, Kak Irsan.
0: Bagaimana takalar ini, aman-aman Ji?
2: Aman-aman terkendali ini, Kak Irsan.
0: Alhamdulillah. Tidak di ini, tidak dirasa-rasa Ji asap di sana.
2: Tidak, Kak Irsan. Kebetulan tidak nada apa ki di sini, Kak Irsan.
0: Tidak nada apa ki di sana, Dek. Kencan namamu di Makassar. Iya.
2: Di sini alhamdulillah tidak, Kak Irsan.
0: Alhamdulillah kalau begitu.
2: Iya,
0: Pak Edi.
2: Tapi harus pakai masker, iya Kak Irsan, karena menjaga Kak Irsan.
0: Iya, pantasan kuliah ini foto tak pakai masker kesering.
2: Iya Kak Irsan.
0: Lagunya siapa diputarkan Ki?
2: Pilihkan saja sebentar Kak Irsan.
0: Oke, saya pilihkan Ki. Dik, menyapa Ki dulu. Siapa ini?
2: Ada Dewi di Bulukunyi Kak Irsan.
0: Iya.
2: Ada Sri Dewi di Pakatto. Ada juga Opa Ding, Kak Irsan. Dan semuanya tanpa kecuali, Kak Irsan.
0: Semua-semuanya, Modi.
2: Untuk Kak Irsan, semoga saya selalu bersama keluarga ini, Kak Irsan.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak, Pak Edi.
2: Iya, sama-sama, Kak Irsan. Pamit, Kak Irsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, sepertinya line telepon biasanya Irsan agak sedikit bermasalah malam hari ini ya. Karena nggak ada tanda-tanda terhubung ini Irsan lihatnya. Mungkin nanti coba lapor dulu ya ke tim teknik ya. Kira-kira ada masalah apa dengan telepon biasanya kita. Jadi kita fokuskan ke WhatsApp dulu pendengar. Ada siapa lagi di ujung WhatsApp kita? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Halo Kak Uki, bagaimana Kak Reba?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Kak Uki?
3: Iya.
0: Lagunya siapa diputarkan, Ki?
3: Utopia.
0: Sophia?
3: Utopia.
0: Oh, Utopia. Sekira dibilang Sepia. Serpian hati ya?
3: Iya.
0: Aduh, terluka banget sepertinya ini.
3: Enggak juga sih.
0: Oh, enggak juga, Ji. Sembuh, Mi.
3: Sembumi.
0: Saya siapkan di lagunya. Menyapa Ki untuk siapa ini?
3: Ada Kak Nurmina bareng Kak Yanita Smon, ada Indah, ada Tika, ada Arbi juga tadi, ada Pak Gapur Denompo. Siapa lagi ya? Rosdiana Yasir, ada

0: Kak Riko, Mimuna Ganing, ada Samsia Maisar, Rian Hendrawan, ada Pak Bobby, Puan Datu, ada Pak Asteri di Wotu, ada Tantri, ada Hesti, ada Ica, Maya, dan semuanya Mi yang lagi monitor Pro 1. Buat Ade Irsan, sehat selalu Ki, selamat bertugas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Uki sudah gabung lewat WhatsApp-nya. Berikutnya ada siapa lagi nih? Ah, ada warga Sudiang ini. Assalamualaikum.
2: Satu.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Sumi.
1: Bunda Sumiati. Delukmu.
2: Sumi model ringkasnya.
1: Oh, jadi bukan Sumiati Delukmu. Lengkap sekali tuh.
2: Lengkapnya.
1: Oh, lengkap sekali itu berarti Bunda Sumi mau di.
2: Iya.
1: Oke, kalau begitu. Bagaimana kabar ini Bunda Sumi?
2: Wih, kabar baik.
1: Ndak berasap di Sudiang ini.
2: Kenapa?
1: Ndak berasap di Sudiang.
2: Tidak.
1: Ah, masa?
2: Iya.
1: Kalau di sini.
2: Karena tadi saya ke
1: kemana Ki?
2: Ke apa lagi nih? Pantai Biru tidak ada.
1: Oh, bikin di Pantai Biru?
2: Iya.
1: Sama siapa Ki Sedeng?
2: Dengan teman-teman.
1: Itu pergi liburan kah? Pikir liburan
2: arisan.
1: Ini. Pikir liburan.
2: Liburan sambil arisan.
1: Oh, itu wah luar biasa kalau begitu.
2: Tapi belum naik arisanku.
1: Ai. Baru mau baru Irsan bilang enak-enak ini 151.
2: Ih, gampang aja biar besok.
1: Bercanda.
2: Panggil Bung Ical.
1: Bercanda Bunda Sumi.
2: Ya tidak, biar serius.
1: Tidak boleh.
2: Sama ke Bung Ical.
1: Diet Irsan.
2: Nah?
1: Diet Kak.
2: Itulah.
1: Ih, supaya bagus badanku ini, supaya tidak comot-comot kak terus.
2: Jangan lagi diet. Tanpa diet kita tetap jadi begitu.
1: Bunda Sumi, lagunya siapa diputarkan Ki?
2: Lagu apa?
1: Ada di sini lagunya Ari Lasso dengan Aku dan Dirimu. Ada juga lagunya
2: Aku dan Dirimu lah.
1: Oke deh Irsan, siapkan Di, menyapa Ki dulu.
2: Panel pon pertama sampai Uki, ada Uli, Pak, siapa lagi yang di Faisal, Abdullah Desewan, Bobby, Eros Diana Yasir, Maimuna Gani, semuanya tanpa terkecuali.
1: Oke, kalau begitu.
2: Buat Bung Irsan. Hati-hati Ki kalau pulang. Sehat selalu, bahagia sama keluarga.
1: Terima kasih.
2: Dan jodoh. Oke, makasih Bung Irsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi pendengar, ada siapakah di sana? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Fajar ini.
3: Iya, betul sekali.
1: Bagaimana karya ini Pak Fajar?
3: Baik-baik, sehat, walafiat.
1: Alhamdulillah.
3: Gimana juga kabarnya di Irsan, apa sehat Ji?
1: Alhamdulillah sehat Pak Fajar, terima kasih banyak Pak Fajar.
3: Alhamdulillah. Iya.
1: Lagunya siapa mau diputarkan?
3: Siapa lagi tadi ini? Ada saya dengar tadi ini, tapi saya lupa. Tidak ada Ungu di.
1: Kena lagunya Ungu ada. Aku bukan pilihan hatimu ada.
3: Ya Ungu Mi.
1: Itu mau?
3: Iya.
1: Oke, saya siapkan Ki Di. Menyapa Ki dulu untuk siapa ini?
3: Buat Ibu Dewi di Sakalar. Buat Kopi, di Popo, buah Pak Sewang, buat Tika di Sabang, Ibu, buat Ibu Sumi tadi yang baru lewat, buat Ros, Miati di Maros, buat siapa yang nyapa kata tadi Dianteng itu, Ardi Dianteng. Nah, terus Pak Bobby dan semua saja yang mendengarkan Radio RRI Makassar, semoga Dek Irsan selalu sehat dan cepat naik haji.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bapak Fajar di Palopo tadi ya, baru saja bergabung. Lagunya Ungu ya Irsan. Oke, Irsan siapkan lagunya Ungu dengan Aku Bukan Pilihan Hatimu. Tapi sebelum itu, pendengar Pulau Satu dimanapun Anda berada, requestan-requestan lagu tadi udah dipilih sama pendengar kita. Ada lagunya Dewi Lestari dengan Malaikat Juga Tahu, dan lagunya Utopia Serpihan Hati. Irsan hadirkan untuk menghibur Anda.

RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind. Dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI

0: Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Halo sayang.
2: Halo. Halo.
0: Meskipun populer, hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an, tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello setelah menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penemu telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy.

0: Pian hati dari Utopia pendengar, saya hadirkan di sesuai dengan requestan pendengar Pro 1 yang udah gabung lewat line telepon WhatsApp kita 0821 3333 9440. Saya mohon maaf pendengar karena sepertinya ada kendala teknis di line telepon biasanya kami. Jadi untuk kali ini kami fokuskan ke telepon WhatsApp dulu pendengar ya. Bukan karena apa-apa, tapi memang karena ada terkendala ini ya. Karena memang tidak bisa terkoneksi sama sekali. Entah mungkin ada kesalahan seperti apa, mungkin saya sudah laporkan juga ke tim teknis, katanya akan segera dibenarkan. Semoga bisa benar sebelum acara kita selesai pendengar ya. Untuk Anda yang ingin bergabung silahkan 0821 3333 9440 melalui line telepon WhatsApp kami. Ada siapakah di ujung telepon sana? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Bagaimana kabar?
1: Memori lewat lagu. Ya baik.
0: Di rumah Miki ini atau masih di rumah tante?
1: Masih di rumahnya tante. Besok hari ketujuhnya.
0: Oh besok nih hari ketujuhnya?
1: Iya.
0: Masya Allah.
1: Bagaimana? Jadi masih di sini karena masih ada semua keluarga di sini.
0: Oh iya, rame-rame biasa itu.
1: Iya, belum pulang semua.
0: Oh, Masya Allah. Nanti. Siapa yang isi?
1: Kalau sudah hari.
0: Siapa yang isi taksianya besok?
1: Sudah selesai taksianya besok. Makan kambingnya.
0: Oh, saya kira masih ada lagi penceramahnya.
1: Sudah dua hari.
0: Sudah dua hari, iya.
1: Iya, jadi ini sisa tahlilan baca-bacanya baru makan kambing, potong kambing.
0: Hampir mirsan turun tangan.
1: Kenapa kita turun tangan? Kita yang mau jadi ustaznya.
0: Enggak, mau cari kue?
1: Oh, ada kue. Itu kue andalan tak?
0: Iya. Yeah.
1: Ada kue andalan tak?
0: Masya Allah, lamanya minta kumakan itu kue andalanku.
1: Iya, itu kan ini mati lampu, makanya itu sepupu. Nah, awas kondisi itu, saya petok nanti. Ada nulis
0: ada
1: itu.
0: Ada kobi-kobi.
1: Iya, bilang. Memangnya saya takut. Nah, saya yang tuntun. Waktunya sakratul maut.
0: Masya Allah.
1: Iya, itu hari saya tuntun. Pas dituntun, Allah, Allah, Allah. Terus itu yang tiga sepupu menangis. Ya sudah kembali lagi.
0: Ya.
1: Maksudnya kalau ada yang menangis kan?
0: Iya. Terdistraksi ya.
1: Iya langsung kembali ya sudah. Makanya saya bilang kalau mau sih ikut begini ya jangan menangis susah perginya itu.
0: Iya.
1: Maksudnya sudah mau pergi tapi kembali lagi.
0: Karena ini ya. Mungkin banyak lihat cucu-cucunya kodong belum ikhlas atau bagaimana?
1: Iya, ada juga anak-anaknya. Bilang saya sudah ikhlas, tapi di anunya bilang sudah ikhlas, di bisik-bisik itu. Tante tuh bilang sudah ikhlas, cuma pergi muci. Sudah ikhlas anak tak. Tapi sekalinya sudah ingin begini, menangis sih jadi. Tidak bisa.
0: Kodong.
1: Begitu paling di kalau mau pergi orang. Maksudnya kalau ada yang menangis tidak mau pergi.
0: Bisa jadi Mbak Tantri.
1: Maksudnya bersedih. Gitu loh.
0: Ya. Mbak Tantri.
1: Lagunya apa? Apa ini?
0: Ada lagunya Ari Lasso bersama dengan Bunga Citra Lestari, Aku dan Dirimu. Lagunya Ungu. Aku bukan pilihan hatimu, ada Rosa dengan Tak Sanggup Lagi, Marcel Firasat.
1: Iya,
0: Afgan,
1: Rosa.
0: Bukan Cinta Rosa. Biasa. Oke, lagunya Rosa Irsan siapkan
1: Rosa.
0: Ya.
1: Rosa. Iya.
0: Menyapa lagunya untuk siapa?
1: Tadi, lagunya tadi buat siapa? Ada Uci, yeah. Ada siapa? Ibu Sumi, terus ada Tika, Isak Bang, ada Pak Fajar, ada siapa? Ada Bang Arjuna,
0: yeah.
1: Ada Bunda Sopi, ada Bu Andian Nisa, ada Sidan, di Polman. Ya Sidan, katanya susah masuk Sidan katanya susah.
0: Iya,
1: saya ganti. Bilang, memang ini telepon biasanya kayaknya tidak aktif ya. Iya. Kalau dihubungi nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif.
0: Maksudnya tidak aktif. Ada kendalanya
1: iya.
0: Ini.
1: Iya,
0: error atau bagaimana? Bilang,
1: iya, mungkin.
0: Karena nomornya sama
1: kan
0: jadi
1: tidak,
0: dengan
1: tidak.
0: Sama jadi dengan nomor WhatsApp,
1: iya,
0: nama masuk
1: tidak,
0: di WhatsApp.
1: Iya, nah nomor biasa kayaknya kalau dihubungi nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Nah, aktif Ji.
0: Iya.
1: WA-nya.
0: Itu Mi pusing. Pusing juga ini teman teknik kok, cuman semoga nanti bisa cepat diperbaiki.
1: Iya, mudah-mudahan terus ada ini Ama, ada Indah. Terima kasih sapaan kemarin, soalnya nggak bisa nembus semalam.
0: Yeah.
1: Terus pokoknya buat semuanya tanpa terkecuali. Soalnya saya tahan-tahan di suaraku karena banyak orang di sekitarku.
0: Oke, kalau begitu.
1: Oke, silakan dilanjut, De Irsan. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita fokuskan ke telepon WhatsApp dulu pendengar ya, karena adanya kendala teknis di telepon biasanya ya. Irsan juga agak bingung ini karena WhatsAppnya aktif Ji, pas sama Ji nomornya, tapi tidak bisa dihubungi telepon biasanya. Pusing juga Irsan. Saya coba ke WhatsApp dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Irsan.
0: Pak Ahmad Yani.
2: Iya.
0: Bagaimana Kareba?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Lagi berkabut, kabut saya lihat tadi sore kabut.
0: Ih, sama tadi sore juga Irsan mau olahraga. Iya. Itu Pantai Losari nah berkabut, Irsan lihat berasap.
2: Iya. Kabut. Tadi pas sore celia.
0: Iya, tidak kutahu dari mana datangnya nih kabut karena kuliah jika.
2: Iya.
0: Kacamata aku.
2: Sekira mau turun hujan tapi enggak juga.
0: Saya kukira kacamataku kotor. Pak Yani.
2: Iya.
0: Lagunya siapa diputarkan kita, Be?
2: Rosa mau, lagunya Rosa.
0: Lagunya Rosa, Di?
2: Iya.
0: Saya siapkan Ki kalau begitu. Menyapa Ki dulu.
2: Iya. Yang baru lewat ada Tantri, ada Uki, ada Pak Gapur, Pak Pajar,
0: yeah.
2: Ada Pak Hadim, Pak Arjuna, ada Asar, ada Ama Marita,
0: yeah.
2: Ada Aulia, ada Arsam Prahara, ada Asri Diwotu, ada Bunda Sopi, ada Nurdi Marus, ada Sri Sinta, dan semua-semuanya Mi, Bung Irsan.
0: Oh, okay,
2: makasih,
0: kalau begitu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ahmad Yani tadi, berikutnya. Oh, ada Mbak Ama. Assalamualaikum Mbak Ama.
3: Waalaikumsalam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bagaimana kabar Mbak Ama, sehat-sehat?
3: Ada sedikit gangguan ini, gangguan tenggorokan.
0: Iya, sama Irsan juga ini udah mulai kerasa kayak perih tenggorokannya Irsan.
3: Iya, betul.
0: Apakah
3: ini di sini merasa anak saya yang kedua juga kayak gitu.
0: Iya, kata teman Irsan kayaknya ini faktor karena asap juga nih.
3: Sama debu juga kayaknya.
0: Betul. Makanya nih kayaknya harus rajin-rajin pakai masker kayaknya nih Mbak Ama.
3: Bener. Harus pakai masker.
0: Kita sekarang kemana-mana masker. Harus pakai masker. Mbak Ama. Lagunya siapa nih Irsan putarkan?
3: Itu kan bila semua ungu aja.
0: Oke deh Irsan, siapkan lagunya. Sapaannya untuk
3: lagunya
0: siapa nih?
3: Lagunya ada tadi Pak Yani Tasmun, terima kasih sapaannya. Ada juga Mbak Tantri, ada Bunda Sofi, ada Karus Diana Yasir di Maros,
0: yeah.
3: Ada juga Kak Sampir di Bantaeng, ada Kak Wahida, ada Kak Uki, Kak Sinta, ada Pak Arjuna, Pak Gafur, Tuan Datu, ada Mbak Hesti, Mbak Indah juga, ada Kak Ina Krista Lara, ada Pak Abdullah Sewang, ada juga Kak Maimuna Ganing, DJ Neponto, ada Arga, semuanya tanpa terkecuali buat Irsan, sehat yeah. Selalu, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Ama di Tanah Grogot baru gabung ya. Ini ada beberapa penelpon yang biasanya rajin gabung di telepon biasa, sepertinya agak terkendala malam hari ini karena efek terganggunya jaringan telepon biasa kita ya. Assalamualaikum.
4: Cek
0: ada
4: oh,
0: nih.
4: Iya. Maksud Ji. Iya, tadi sumpah enggak kedengar.
0: Iya, mungkin agak error jaringannya tadi.
4: Ya.
0: Bang Arjuna.
4: Kalau begini sepertinya sama mengikuti lagunya saja, Dik.
0: Iya.
4: Mengikuti mas saja kena. Hampir menganu ini.
0: Mau milih uang 40 ini.
4: Iya. Tidak apa-apa lah.
0: Menyapa Miki kalau
4: sudah berlalu. Yang baru lewat tahu aman di Kalimantan ya. Sehat-sehat selalu.
0: Amin.
4: Sahabatku. Terus Bunda Sopi juga. Manitasmu, Pak Bahar di Mune, Mbak Tantri di Pare-Pare, itu juga di Pare-Pare, Pak Pajar sama Pak Datuk di Pindrang, Ading Dat juga di Pindrang, sama Pak Lupus di Mari-Mari, Pikir di Sabang,
0: okay deh.
4: Asri di Wotu, Arbi di Antang, dan ini juga tahu Pak Abdullah Sewang, nanti lagi kita tahu kalau tidak disapa ya, semuanya pengurusan ya, selamat malam dan selamat istirahat ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ahmad Arjuna tadi ya, baru gabung lewat line telepon. Satu penelpon lagi di WhatsApp-nya ya. Dan rangkaian lagunya akan Irsan hadirkan. Di sini ada lagunya Ari Lasso dan bersama dengan Bunga Citra Lestari dengan Aku dan Dirimu. Disusul lagunya Ungu dengan Aku Bukan Pilihan Hatimu dan ditutup lagunya Rosa Tak Sanggup Lagi. Semoga tiga lagu ini menjadi penutup yang pas buat Anda. Satu penelpon lagi sebelum Irsan memutarkan rangkaian lagu, tapi lagunya tinggal ikutan aja pendengar ya. Semoga tiga lagu yang Irsan putarkan cukup untuk menutup perjumpaan kita. Jika enggak nanti akan Irsan tambah satu lagu yang oke untuk bisa menemani kita semua pendengar. Baik pendengar Pos 1 dimanapun Anda berada, di Ruang Rindu kali ini akan kami hadirkan lagu-lagu Indonesia di tahun, kalau dari lagu-lagunya sih kayaknya tahun-tahun 2000-an pendengar ya, awal-awal tahun 2000. Ini akan menarik kembali ingatan-ingatan Anda, memori-memori Anda tentang bagaimana kondisi saat itu. Ini banyak banget ya yang bisa mungkin diceritakan ya. Irsan salah satu cukup punya kenangan sama lagunya ini nih. Cross Bottom, maafkan. Ini bukan kenapa-kenapa, tapi karena kebetulan Cross Bottom itu dulu zaman handphone masih Nokia ya. Lagu ini tuh yang paling sering banget salah satu lagu yang sering Irsan putarkan. Ada dua tuh lagunya Cross Bottom Irsan. 9 tahun dan lagunya Maafkan ini. Jadi dua lagu itu yang sering banget Irsan putarin lagunya Cross Bottom. Jadi ingat awal-awal masih handphone Nokia, berarti masih zaman-zaman SMP SMA kalau Irsan enggak salah deh ya. Di ya masih tahun 2000-an awal ya, 2004 sampai tahun 2008 deh kurang lebih. Saat itu Irsan suka banget sama lagu-lagunya Cross Bottom. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, rangkaian lagu akan Irsan hadirkan untuk Anda, menemani waktu istirahat Anda di malam hari ini.

0: saldo rekening aku tiba-tiba hilang semua ya. Kerja kerasku. Aku gak pernah transfer ke siapa-siapa.
1: Eh, tunggu. Tadi ada telepon atau pesan aneh gak? Kamu ingat-ingat dulu coba.
0: Siapa ya? Nomor gak dikenal. Halo?
2: Selamat siang, benar ini dengan Ibu Lia?
0: Iya.
2: Kami dari pihak bank dan saat ini rekening Ibu terpantau ada notifikasi mencurigakan. Kami sudah mengirim kode OTP untuk memverifikasi akun Ibu.
0: Oh iya, tadi memang ada yang nelpon. Katanya dari bank. Mereka bilang ada penarikan dana mencurigakan di akunku dan nyuruh sebutin kode buat verifikasi rekening.
1: Eh, serius? Kamu kasih kode OTP mah ke orang lain?
0: Kode OTP? Maksudmu itu yang dikirim lewat SMS tadi? Aku kira itu cuma verifikasi biasa.
1: Astaga, Lia. Jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Pihak bank gak akan minta itu lewat telepon atau SMS.
0: Jadi sekarang aku harus gimana dong?
3: Waspada. Kode OTP adalah kunci rekening Anda. Jangan pernah memberikan kepada siapapun dengan alasan apapun.

Baik, pendengar Pos 1 dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung lewat line telepon. Saya menyapa kembali untuk Anda yang sudah mendiringkan line teleponnya Ersan tadi. Ada Bang Arbi di Antang, Edi Saputra di Takalar, ada Kak Uki di Sopeng, ada Ibu Sumi di Sudiang, ada Pak Fajar di Palopo, ada Mbak Tantri di Parepare, Pak Ahmad Yani di Sopeng, ada Mbak Amah di Tanah Grogot, dan juga Bang Arjuna di Baruga 2 Antang. Terima kasih untuk pendengar-pendengar Pro 1 yang sudah setia terus mendengarkan siaran kami. Irsan sudah harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kami tutup dengan perjumpaan kita, lagunya Rosa dengan Tak Sanggup Lagi.

0: Siapa nih yang senang banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara

Jika sebuah sumur ditimba airnya setiap hari, maka airnya akan jernih dan tidak akan pernah kering. Mata air akan selalu muncul di dalamnya. Namun anehnya, kalau dalam satu hari saja airnya tidak ditimba, maka ketinggian air yang ada di dalam sumur itu tidak akan pernah meningkat. Sama seperti semula, sumur yang tak pernah lagi diambil airnya, bahkan akan cenderung memiliki air yang kotor dan beracun, tak layak untuk diminum. Inilah hukum alam. Ada misteri pada alam ini yang bertujuan untuk selalu menjaga keseimbangannya. Sesungguhnya kehidupan kita juga sama dan serupa dengan sumur tadi. Orang berpikir bahwa jika kita memberi apa yang kita miliki, pasti akan berkurang dari apa yang dimiliki semula. Tapi kalau kita mau belajar dari sumur ini, semakin banyak dan semakin sering kita memberi, maka akan semakin banyak air yang mengalir kepadanya. Dalam hal memberi, tidak harus dalam bentuk uang atau materi. Kita bisa saja memberi dalam bentuk apa yang kita miliki saat ini. Kita bisa mengajarkan dan memberi ilmu, dan dengan sendirinya, maka kemampuan kita akan semakin meningkat. Yang perlu menjadi perhatian adalah, jangan memberi karena terpaksa. Jangan memberi karena ingin dipuji. Jangan memberi untuk menunjukkan bahwa kita kaya. Dan jangan memberi karena kebiasaan. Kita memberi karena menginginkan orang lain bisa lebih bahagia, bisa hidup lebih baik, dan bisa hidup lebih layak. Kebahagiaan sejati yang sebenarnya adalah ketika kita bisa merasakan manfaat langsung dari pemberian kita kepada orang lain. Semakin sering kita memberi, maka akan semakin sering pula kita menerima.

0: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
1: Ini Indonesia.
2: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
3: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
2: Loh, terpapar apa, Pak?
3: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
2: Oh, gitu ya, Pak.
3: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
2: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
4: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti, bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RI dengan esensi buku Rich Dad Poor Dad adalah buku yang ditulis oleh Robert T. Kiyosaki yang menggambarkan kisah hidupnya dan pengalaman belajar keuangan dari dua figur ayah yang berbeda. Buku ini memberikan wawasan yang berbeda mengenai bagaimana pandangan tentang uang dan kekayaan dapat mempengaruhi kehidupan seseorang. Dalam buku ini, Kiyosaki menggambarkan ayah sebenarnya sebagai poor dad yang merupakan seorang pegawai negeri dengan gaji yang tetap dan terjebak dalam siklus hidup yang mengandalkan gaji bulanan. Sementara itu, rich dad adalah ayah teman Kiyosaki yang merupakan seorang pengusaha sukses dan memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang keuangan. Salah satu pelajaran utama yang diberikan oleh Rich Dad adalah tentang pentingnya memiliki pendidikan keuangan yang baik. Kiyosaki menekankan bahwa pendidikan formal tidak memberikan pengetahuan keuangan yang cukup bagi seseorang untuk berhasil secara finansial. Menurutnya, pengetahuan tentang bagaimana menghasilkan uang dan mengelola aset adalah kunci untuk mencapai kebebasan finansial. Kiyosaki juga menyoroti pentingnya membedakan antara aset dan kewajiban. Yang menurutnya, aset adalah sesuatu yang menghasilkan uang bagi kita, sementara kewajiban adalah sesuatu yang mengambil uang dari kita. Selain itu, Kiyosaki juga menyoroti pentingnya mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan berani mengambil resiko. Menurutnya, orang-orang yang sukses dalam kehidupan adalah mereka yang berani mengambil resiko, belajar dari kegagalan, dan memiliki kemampuan memimpin diri sendiri dan juga orang lain. Dalam buku ini, Kiyosaki juga menekankan pentingnya mengubah pola pikir tentang uang, di mana ia menyoroti bahwa kebanyakan orang terjebak dalam pola pikir yang mengatakan bahwa uang adalah tujuan akhir. Padahal, seharusnya uang adalah alat untuk mencapai tujuan hidup yang lebih besar. Secara keseluruhan, buku Rich Dad Poor Dad adalah buku yang menginspirasi dan memberikan pandangan baru mengenai bagaimana memandang keuangan dan kekayaan. Buku ini memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya pendidikan keuangan, membedakan aset dan kewajiban, mengembangkan keterampilan kepemimpinan, dan mengubah pola pikir tentang uang. Dari RRI,

mendengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini. Selasa, 13 Oktober 2026. Dan esok pagi siaran kami kembali hadir melalui frekuensi 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Buni, hadir kembali di udara melalui pemancar FM 91 MHz untuk edisi hari Rabu 14 Oktober 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, salat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang salim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu, dan kami hanya kepadanya berserah diri. Dan demikian pula lah kami turunkan kepadamu Alkitab Al-Quran. Maka orang-orang yang telah kami beri kepada mereka Alkitab Taurat, mereka beriman kepadanya Al-Quran. Dan di antara mereka orang-orang kafir Mekah ada yang beriman kepadanya, dan tidak adalah yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang kafir. Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya Al-Quran, sesuatu kitab pun, dan kamu tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Andai kata kamu pernah membaca dan menulis, benar-benar ragulah orang yang mengingkarimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi

91 FM RRI Bone Peningara. Dan setelah pengajian terjemahan yang kami hadirkan di ruang dengar Anda RRI Bone, selanjutnya bergabung dengan Pro 1 RRI Makassar untuk mengikuti siaran Mutiara Pagi untuk hari ini. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

ceker di atas meja berbunyi pada pukul 5 pagi. Seorang pemuda bernama Fajar membuka mata. Di luar jendela, suasana masih gelap. Udara pagi terasa dingin. Sementara suara azan subuh terdengar dari masjid di dekat rumahnya. Fajar sempat menarik kembali selimutnya. 5 menit lagi, gumamnya. Namun, ia teringat pesan ayahnya pada malam sebelumnya. Kalau ingin membiasakan diri disiplin, mulailah dari hal yang paling dekat dengan kehidupanmu. Jangan menunggu sampai semuanya mudah. Fajar kemudian bangun, mengambil wudhu, dan bersiap melaksanakan sholat subuh. Hari itu, ia menyadari bahwa bangun untuk salat bukan hanya tentang meninggalkan tempat tidur. Ada latihan untuk mengalahkan rasa malas, mengatur waktu, dan mendahulukan kewajiban. Dalam kehidupan sehari-hari, kedisiplinan seringkali dibicarakan melalui pekerjaan, sekolah, atau tanggung jawab. Namun, Islam juga mengajarkan kedisiplinan melalui ibadah yang memiliki waktu-waktu tertentu. Salat mengajarkan kita untuk menghargai waktu dan melaksanakan kewajiban sesuai ketentuannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nisa yang artinya, sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Ayat ini mengingatkan bahwa salat bukan sekadar aktivitas yang dilakukan ketika kita memiliki waktu luang. Salat memiliki waktu yang telah ditetapkan dan menjadi tanggung jawab bagi umat Islam. Dari kebiasaan sederhana seperti bangun tepat waktu untuk salat subuh, ketika dapat belajar bahwa kedisiplinan tidak selalu dimulai dari hal besar. Ia dapat dimulai dari keputusan kecil, bangun ketika alarm bunyi, meninggalkan rasa malas, dan melaksanakan kewajiban dengan sungguh-sungguh. Maka, jika hari ini kita ingin menjadi pribadi yang lebih disiplin, cobalah memulainya dari cara kita menghargai waktu salat. Sebab, menjaga waktu bukan hanya membantu kita menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga melatih kita untuk bertanggung jawab atas kewajiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap langkah kecil dalam menjaga ibadah menjadi jalan untuk membentuk pribadi yang lebih tertib.

0: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita pagi hari ini. Dan melanjutkan kebersamaan kita pendengar, kita telah bersama dengan Pak Ustadz Dr. Ilham Muhtar yang akan melanjutkan kebersamaan kita terkait dengan tafsir Al-Quran. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Pak Ustadz, sebelum kita terima kembali ya partisipasi dari pendengar kita di pagi hari ini, dapat kita lanjutkan kembali Pak Ustadz kebersamaan kita Quran Surah Al-Mursalat ya Pak Ustadz ya?
1: Al-Mursalat iya.
0: Baik,
1: lanjutannya.
0: Baik, silakan Pak Ustadz.
1: Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kembali kita melanjutkan pembahasan di surat Al-Mursalat ya. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah menjelaskan mulai dari ayat pertama sampai ayat yang ketujuh, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan atau menjelaskan tentang beberapa fungsi, tugas dan karakter malaikat ya, yang diberikan beberapa amanah dan tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa taala ya, baik terkait dengan dirinya ataupun terkait dengan manusia ya, yang diberikan amanah untuk disampaikan misalnya. Lalu kemudian pada ayat yang ketujuh di situ Allah Subhanahu wa taala, untuk menyambung sebentar dengan ayat yang ke-8 dan seterusnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innama tu'aduna lawaqi. Ya. Sungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti terjadi. Ya. Apa yang dimaksud dengan dijanjikan? Tidak lain adalah tentang peristiwa di hari kemudian. Ya. Yang manusia pasti akan alami ya, sesudah kejadian atau kehidupan di dunia ini selesai, maka kita akan berada semuanya pada kehidupan akhirat. Itulah yang dimaksud oleh Allah, pasti kejadian itu yang memang sudah dijanjikan, sudah disebutkan dalam Al-Quran, akan kita alami. Nah, sebelum sampai ke situ, maka pada ayat yang ke-8 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fa'idhan nujumu tumisat, maka apabila bintang-bintang dihapuskan ya, wa'idhas sama'u furijat, dan apabila langit terbelah, wa'idhal jibalu nusifat, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam 3 ayat ini tentang fenomena ya, kejadian di akhir kehidupan dunia ini ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa ketika nanti bintang-bintang yang hari ini ya menjadi penghias ya di langit itu ya, kita melihat bintang-bintang di malam hari itu indah ya, tapi nanti pada saat akhir kehidupan dunia ini itu sudah tidak ada, semacam dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi bintang-bintang itu, entah berjatuhan dan sebagainya ya. Kalau akhir-akhir ini memang kita juga ini tidak bisa melihat bintang karena itu kabut asap ya, bukan karena kejadian akhir zaman ya. Jadi ada faktor lain. Kemudian wa idhas sama'u furijat, dan apabila juga langit, kata Allah Subhanahu wa taala, terbelah. Ya. Nah, hari ini pun kalau kita memandang ke langit sana kan utuh sedemikian rupa, kita seperti tidak melihat celah. Ya. Tapi nanti itu kejadian itu ya sungguh luar biasa, dan seperti terbelah-belah langit yang ada di atas itu. Ya. Dan juga gunung-gunung ini akan dihancurkan oleh Allah, yang kita lihat kokoh ya, berdiri kemudian sangat kuat begitu, tapi nanti di hari kemudian menjadi hancur sedemikian rupa, meletus di mana-mana dan seterusnya. Ya, ini tiga ayat ini sebenarnya Bapak Ibu kejadian yang sangat-sangat luar biasa, cuma untuk menggambarkannya secara lisan, ya, secara verbal itu hampir tidak ada kata-kata yang paling pas, ya. Sehingga bagaimanapun seseorang itu mendramatisasi informasinya, tidak akan pernah sama, ya, dengan kejadian-kejadian yang nanti manusia akan alami, ya. Jadi bukan kejadian biasa sebenarnya, ini kejadian yang sangat-sangat luar biasa. Lalu kemudian wa idzar rusulu uqitat, dan apabila para rasul telah ditetapkan waktunya, ya, rasul-rasul yang dimaksud di sini adalah utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, ya, itu ditetapkan tentang kejadian-kejadian yang nanti akan dialami oleh para rasul ini. Ya, dalam penjelasan para ulama terkait dengan siapa yang dimaksud dengan ar-rasul ini, ya, yaitu adalah mereka yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti itu mereka akan berkumpul bersama dengan umatnya, ya. Mereka akan berkumpul dengan masing-masing, ya, umatnya, siapa nih nabi ini dikumpulkan dengan ini dan seterusnya. Nah, nanti kita juga akan berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi waktu yang dimaksud adalah waktu mereka akan berkumpul dengan para umatnya. Di ayyi yawmin ujilat, sampai hari apakah ujilat ditangguhkan, sampai hari apa itu ditangguhkan atau ditunda tentang azab bagi orang kafir, ya. Karena kan Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat Al-Qur'an menjelaskan bahwa azab mereka itu pasti akan terjadi, sampai kapan tapi, ya. Nah, ini bukan pertanyaan bahwa Allah Subhanahu wa taala sendiri tidak menentukan, tapi sebenarnya Allah ingin memancing rasa penasaran kita. Sampai kapan? Maka pada ayat berikutnya menyebutkan liyaumil fasli, sampai adanya hari keputusan. Kapan hari keputusan itu? Ya, di hari kemudian. Ya, disitulah keputusan akhir, final, mengikat. Tidak bisa lagi kita kembali dalam kehidupan dunia, tidak bisa lagi ada waktu untuk bertaubat. Tapi hari itu adalah hari pembalasan, hari penentuan apakah kita akan menghadapi kebahagiaan atau justru kesengsaraan. Wada'udzubillah. Ya. Wa ma adraka ma yaumul fasli, dan tahukah kamu apa hari keputusan itu? Ya, dipertegas lagi oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini. Ya, wailu yauma idzin lil mukadzibin. Ya. Maka Allah mengatakan wailun, celaka. Ya. Ini kata-kata apa ya? Celaan yang sangat keras sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Celaka pada hari itu siapa? Mereka yang mendustakan kebenaran. Ini isyarat bahwa siapapun yang menolak kebenaran, ya, siapapun yang mendustakan sesuatu yang telah jelas dalam syariat agama, maka pada hari al-fasl itu, keputusan itu, pasti akan mendapatkan sesuatu yang buruk bagi mereka. Mudah-mudahan Bapak Ibu para pendengar, beberapa ayat yang kita bahas sebagai lanjutan di surat al-mursalat ini memberi pencerahan, ya, memberi nasihat, ya, menjadi nasihat bagi kita supaya kita mempersiapkan diri sebelum yaumul fasli, hari keputusan yang pasti akan terjadi. Dan insya Allah mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan sehingga bisa menjadi orang-orang yang istiqomah. Saya kira demikian dan kita buka untuk sesi tanya jawab.
0: Baik. Silakan mendengar, kami menanti Anda untuk bergabung bersama kami di 0821 3333 9440. Assalamualaikum. Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, silakan Ibu Sumi.
2: Ini saya bertanya Ustaz, bagaimana kalau ada orang yang sering janji-janji tapi tidak pernah ditepati janjinya dan akhirnya dia meninggal Ustaz?
0: Iya. Baik.
2: Ya itu pertanyaan saya Ustaz.
0: Baik, terima kasih Bu Sumi.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz.
3: Iya, baik. Terima kasih. Jadi janji ya ibaratnya itu adalah utang. Iya. Ya, berarti kan harus ditunaikan. Nah, kalau seseorang berjanji kepada saudaranya lalu kemudian dia tidak tepati, ya, lalu orang itu meninggal. Ya, maksudnya orang saya belum tahu ini apakah orang yang dijanjikan yang meninggal ataukah orang yang berjanji itu yang meninggal, ya. Yang jelas bahwa ketika janji sudah diucapkan, ya, maka itu sudah menjadi catatan yang harus kita tunaikan. Nah, sekarang janjinya itu apa dulu? Kalau janjinya terkait dengan hal-hal yang mubah, ya, apalagi kalau memang itu kebaikan, maka itu harus ditunaikan. Kalau yang memberi janji itu yang meninggal, ya, dan ada saudaranya, ada kerabatnya atau ahli warisnya yang tahu janji itu, maka dia yang berkewajiban untuk menunaikan. Karena kalau tidak, maka janji itu akan dibawa mati. Alhamdulillah, ya. Nah, kalau yang apa namanya yang meninggal itu adalah orang yang dijanjikan, ya. Nah, kita lihat janjinya dulu terkait dengan apa, ya. Kalau janjinya terkait dengan pribadinya orang ini, ya, pribadinya ini orang misalnya, ya, nah, tidak tersangkut dengan ahli waris yang lain, ya, maka tentu selesai dengan meninggalnya, ya, orang ini, ya, tidak menjadi tanggung jawab kita. Tapi kalau janji kita tidak terkait secara khusus kepada satu orang, ya, ya, tapi terkait dengan ahli warisnya yang lain, ya, misalnya, contoh misalnya, ya, kita ini mau berusaha, ya, lalu teman kita ini atau saudara kita ini membantu usaha itu di awal-awal, lalu kita sampaikan pokoknya kamu bantu saya, kita sama-sama kalau ini berhasil, ya, saya akan buatkan rumah untuk kamu, ya, sekarang kan kamu masih kontrak, pokoknya tenang Maki, saya akan bantu dan itu pasti saya akan ini kan kalau saya berhasil 2 atau 3 tahun ke depan. Akhirnya sepakatlah, iya, oke, okay, kalau begitu, ya, kerjalah mereka sama-sama berdagang atau apa. Lalu rupanya kadarullah saudaranya ini, temannya ini atau siapapun itu, ya, meninggal lebih dahulu. Nah, setelah meninggal rupanya akhirnya berhasil, ya, tidak lama kemudian sukses. Nah, berarti bagaimana dengan janjinya? Nah, janji ini harus ditunaikan. Kenapa? Karena bukan berkaitan dengan pribadinya yang dijanjikan, tapi berkaitan dengan keluarganya yang lain. Karena rumah yang mau ditempati. Nah, seperti itu yang Bapak, ya, yang tadi ditanyakan oleh Ibu, ya. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik. Silakan mendengar, kami masih menanti Anda untuk bergabung bersama kami di 0821 3333 9440. Baik. Pak Ustaz, kalau kita berbicara tadi terkait dengan ayat 8 hingga 10 yang menggambarkan tentang bagaimana kehancuran alam semesta dan sebagainya, terkadang secara manusiawi ini banyak juga di antara kita yang mungkin punya permasalahan yang berat begitu Pak Ustaz, yang menganggap bahwa ya kehidupannya begitu sudah hancur begitu Pak Ustaz. Nah, bagaimana kita bisa mengambil hikmah dari ayat-ayat ini Pak Ustadz untuk mungkin menguatkan mental saat mengalami beberapa permasalahan-permasalahan yang menurut kita ini sudah akhir begitu, sudah runtuh begitu kehidupan kita Pak Ustadz?
3: Iya, jadi tentang apa ya, fenomena alam semesta nanti dari kemudian dibawa dalam kehidupan kita, ya, bahwa memang manusia lahir itu sudah sepaket dengan permasalahannya. Itu dulu yang perlu kita garis bawahi, ya, bahwa kita manusia lahir itu sudah satu paket dengan permasalahan yang akan kita hadapi, ya. Tapi jangan lupa sepaket juga dengan solusi yang Allah berikan. Cuma, nah, antara masalah dan solusinya itu sengaja Allah pisahkan. Supaya apa? Itulah seninya hidup. Disitulah kita disuruh berusaha, ya. Karena kalau satu tempat juga ceritanya, maka tidak dinamis kehidupan kita ini. Selesai sudah. Artinya, ya, oke, masalahnya apa? Ini langsung ada solusinya. Kan begitu. Tapi Allah sengaja memisahkan itu supaya apa? Ada usaha dari kita dan Allah akan menilai proses itu, ya. Itu ya. Makanya dalam Al-Qur'an saya sebutkan wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu. Ya. Ya, katakanlah wahai Muhammad, usaha, kerja. Supaya apa? Allah akan menilai proses dari usaha yang kita lakukan, ya. Itulah makanya dalam agama ada proses tawakal, ya. Jangan pernah kita merasa putus asa dan jangan pernah kita merasa bahwa Allah sudah meninggalkan kita. Tidak ada seperti itu, ya. Yang ada adalah mungkin kita tidak sabar, ya. Yang ada mungkin kita terlalu banyak harapan, ya. Saya pernah dengar, ya, kalimat yang mengatakan bahwa sebenarnya masalah kita itu hanya satu, ya. Yang banyak adalah variasinya. Apa masalahnya? Masalahnya adalah apa yang kita inginkan tidak kejadian. Itu saja masalah utamanya. Apa yang kita inginkan maka tidak kejadian, maka jadilah permasalahan. Maka yang perlu kita tata adalah jangan terlalu banyak harapan, jangan terlalu banyak ekspektasi yang kira-kira tidak bisa dijangkau. Boleh kita bercita-cita, boleh kita punya plan A, plan B, rencana dan seterusnya, tapi lihat dulu bagaimana potensi kita, bisa enggak itu, ya. Nah itu, ya, keseimbangan seperti itu yang harus diatur dalam kehidupan kita. Ya, dalam hal ekonomi misalnya, ada istilah jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. Sebaliknya, ya, terlalu banyak keinginan kita mau ini, mau itu, tapi pendapatan kurang. Nah ini yang terlalu bermasalah. Ukurlah siapa diri kita, itu juga tindakan kita, ya. Istilahnya kalau dalam bahasa ini jangan terlalu banyak gaya, karena kalau terlalu banyak gaya jadinya juga membuat masalah dalam diri kita. Nah itu yang perlu kita tanamkan dalam diri kita, ya. Jadi tidak ada sebenarnya masalah di luar, yang ada adalah kita yang membuat masalah itu.
0: Kita yang punya ekspektasi lebih tinggi gitu ya, Pak Ustadz.
3: Iya.
0: Baik, Pak Ustadz, ada dari WhatsApp juga nih, Pak Ustadz, ya, di era modern saat ini kita sering tersilaukan oleh tren-tren kemewahan, flexing di media sosial, pujian-pujian orang lain. Nah, bagaimana agar menjaga agar cahaya iman di hati kita ini tidak terpengaruh dan meredup oleh silau dunia ini, Pak Ustadz?
3: Iya, wah, ini pertanyaan yang bagus ini, ya, Masya Allah. Jadi tidak dipungkiri bahwa hari ini memang kita berada di era apa, ya, istilah mungkin flexing, ya. Di mana-mana kita melihat orang berlomba-lomba untuk menampilkan, ya, gaya hidup mewah dan seterusnya, ya. Sehingga mau tidak mau kita ini manusiawi kadang-kadang memang terpengaruh juga, ya. Istilah anak muda apa, ya, terdistract lah begitu, ya, melihat apa yang ada di sekitar kita. Tapi sekali lagi, ini godaan iman ini, ya. Apapun yang terjadi itu seharusnya kita punya mental yang istiqomah, ya. Jangan tergoyahkan, ya. Itu bagian dari ujian, ya. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan bahwa dikelilingi surga itu dengan hal-hal yang dibenci, ya. Huffatil jannatu bisyahawat wa huffatil naru bil matari wa huffatil annaru bisyahawat, ya. Jadi dikelilingi kehidupan surga itu, ya, dengan sesuatu yang dibenci, ya, tidak disukai, tapi kehidupan neraka itu dengan sesuatu yang disenangi. Ya, artinya kita jangan melihat bahwa ketika ada kemewahan, ada apa, wah ini sudah, inilah harapan hidup semua, inilah sumber kebahagiaan, belum tentu. Ya, belum tentu. Ya. Jadi ukuran bahagia tidaknya seorang itu bukan pada materi. Ya, betapa banyak orang yang bisa hidup bahagia tapi Masya Allah pas-pasan. Bahkan apa yang dia mau makan besok belum ada. Tapi dia punya, dia bahagia dengan caranya sendiri. Sementara ada orang yang mungkin 7 turunan juga tidak habis, tapi tidak bahagia. Ya. Nah, jadi sekali lagi ujian keimanan. Jangan melihat ke sana, tapi lihatlah ke dalam diri kita apa yang bisa dan apa yang harus kita lakukan. Seperti itu Allah'alan.
0: Baik, Pak Ustadz, menjelang pukul 6 kebersamaan kita tidak terasa nih Pak Ustadz. Dapat diakhiri dengan kesimpulan dan juga doa penutup. Silakan Pak Ustadz.
3: Iya. Baik Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan apa yang kita bahas di surat Al-Mursalat ini. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang kejadian-kejadian atau fenomena di akhir zaman yang itu pasti akan terjadi. Bagi kita bukan mempertanyakan kapan kejadian itu, tapi yang seharusnya menjadi pertanyaan dalam diri kita, apa yang sudah kita siapkan. Jangan sampai kita sibuk mempertanyakan kapan, lalu kita tidak menyibukkan diri mempersiapkan bekal, lalu kita menjadi orang yang menyesal nanti dari kemudian. Mudah-mudahan Allah tetap menjaga iman dan menjaga istiqomah dalam diri kita. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asyuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kebersamaannya Pak Ustadz Dr. Ilham Muhtar di kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Saat lagi kami hadirkan di ruang dengar Anda informasi aktual yang berhasil diliput rekan-rekan reporter dari berbagai lokasi dalam Warta Berita.
4: Acara ini terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.

0: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan di ruang dengaran informasi aktual yang berhasil diliput rekan-rekan reporter dari berbagai lokasi dalam warta berita.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam warta berita.
2: Kami himbau kepada pimpinan travel untuk memberangkatkan jemaah haji dan jemaah umrah ke depan.
3: Rencana tata ruang kota yang ada di kota Makassar ini, wilayah tersebut adalah wilayah pemukiman, bukan wilayah
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan warta berita dibacakan Dwi Kartika Sari. Sari berita. Serangan Houthi ganggu keberangkatan jemaah umroh Sulsel. Travel diminta waspada. Pemkot Makassar merelokasi peternakan babi di Panakukang setelah mediasi dan sosialisasi berbulan-bulan. Inilah warta berita selengkapnya. Serangan Houthi ganggu keberangkatan jemaah umroh Sulsel. Travel diminta waspada. Aan Ariska melaporkan.
4: Penundaan keberangkatan ratusan jemaah umrah asal Sulawesi Selatan dilaporkan terjadi di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Situasi ini diduga berkaitan dengan meningkatnya eskalasi politik dan keamanan di Arab Saudi menyusul serangan kelompok Houthi ke wilayah negara tersebut. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kemenhad Sulsel Iqbal Ismail mengatakan pihaknya baru menerima laporan mengenai penundaan pemberangkatan jemaah umrah tersebut. Ia menyebut kondisi keamanan di Arab Saudi menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan sebelum perjalanan dilanjutkan.
2: Kami himbau kepada pimpinan travel untuk memberangkatkan jemaah haji, jemaah umrah ke depan, mohon melihat dan memantau terus perkembangan politik, ya, pertemuan politik di Saudi. Jangan sampai teman-teman pimpinan travel membuka perjalanan umrahnya ternyata eskalasi politik di Saudi belum turun. Kami harap kepada pimpinan travel untuk tidak merugikan jamaah dan tidak merugikan travel itu sendiri untuk pandai-pandai melihat eskalasi politik di Saudi.
4: Menyikapi situasi tersebut, Kemenhad Sulsel meminta Biro Perjalanan Haji dan Umroh tidak mengabaikan perkembangan kondisi keamanan sebelum memberangkatkan jemaah. Iqbal menegaskan keselamatan jemaah umrah harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kelanjutan perjalanan.
0: Dampak perang Arab Saudi dan Houthi Yaman akan dibahas dalam wawancara sorotan berita bersama Haji Mahfud Mahbub SH, Direktur Utama PT Marhaban Makkah Madinah, Biro Perjalanan Haji dan Umroh, selengkapnya dipandu Alpianus Baka.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak.
6: Waalaikumsalam. Pagi, Pak.
5: Baik. Ya, Pak, ini terjadi perang antara Arab Saudi dan juga Houthi yang berada di Yaman yang kemudian menyebabkan terjadinya penutupan sejumlah bandara yang berada di Arab Saudi. Sejauh ini mungkin dampaknya bagi pelaksanaan ibadah umroh terutama yang saat ini berlangsung dan bagaimana kemudian jemaah sendiri, Pak, untuk saat ini.
6: Baik, Pak, terima kasih. Kalau kami ini, saya dengan Pak Mahfud ya, dari PT Marhaban Makkah Madinah. Adapun untuk kami terdampaknya di Saudi ya, khususnya pesawat-pesawat yang transit saja. Kayak contohnya diantaranya kita ada penerbangan di keberangkatan tanggal 14 Oktober itu pakai pesawat MH, itu ada pembatalan. Nah, adapun untuk pesawat-pesawat yang masih direct seperti Garuda Saudi, yaitu Lion, itu alhamdulillah masih normal saja. Adapun kondisi di sini, kebetulan saya masih di bandara ini karena baru tiba. Alhamdulillah saya lihat normal-normal saja, khususnya di Bandara Jeddah ya, di King Abdul Aziz Terminal 1. Seperti itu, Pak.
5: Oke. Lalu bagaimana kemudian jaminan keamanan dari pemerintah Arab Saudi begitu terhadap penerbangan sipil yang berada di Arab Saudi begitu, karena Arab sendiri masih di bawah status kondo dengan tetangganya.
6: Ya. Baik, alhamdulillah kalau sepanjang ini alhamdulillah pemerintah Saudi sepanjang mereka masih membuka rute penerbangannya khususnya Bandara Jeddah, artinya ya betul-betul pemerintah Saudi konsen ya dalam hal mengamankan ya negaranya. Seperti itu, Pak.
5: Oke. Lalu bagaimana dengan kekhawatiran jamaah begitu, baik mungkin yang berangkat ataupun juga keluarga mereka yang ada keluarganya sedang melakukan ibadah umroh, Pak, di tanah suci saat ini?
6: Ah, iya betul, Pak. Tentu ada kekhawatiran dari jamaah ya. khususnya keluarga, karena mereka jauh dari keluarganya. Itu beberapa jamaah yang menanyakan ke kami. Jadi kami jawabnya sebatas bahwa alhamdulillah untuk Madinah Mekah ini kami lihat kondisinya normal-normal saja seperti pada umumnya ya. Namun yang membedakan paling itu saja Pak. Biasanya kita dapat notifikasi saja. Kalau memang sedang ada serangan, itu ada notifikasi masuk ke perangkat HP-nya masing-masing jamaah seperti itu. Sebagai bentuk peringatan untuk menjauhi daerah-daerah terbuka, menjauhi dari dekat dari jendela yang ada kaca seperti itu.
5: Jadi sejauh ini jemaah terutama mungkin yang berada di Arab Saudi, apakah sudah ada semacam informasi begitu? Apa yang ketika harus dilakukan ketika terjadi peringatan dan bagaimana kemudian langkah-langkah penyelamatan diri yang perlu dilakukan begitu Pak?
6: Kalau saat ini alhamdulillah mengingat juga dari rilis dari Houthi ya, bahwa dua kota suci Madinah Mekah ini tidak akan menjadi sasaran target bagi mereka. Begitu. Adapun untuk antisipasi sifatnya lebih itu aja sih Pak. Kita dapat notifikasi melalui SMS. Itu ada pemberitahuan-pemberitahuan agar menjauhi daerah-daerah terbuka, kemudian jangan dekat dari jendela, seperti itu saja.
5: Dengan adanya situasi seperti ini Pak, apakah perjalanan umroh ini, kunjungan-kunjungan ke berbagai tempat itu perjalanan ada dikurangi begitu Pak? Atau hanya terfokus saja pada Madinah dan Mekah?
6: Kalau sampai saat ini biasanya kayak kami nih, kita kan ada tur ke Thaif Pak. Itu alhamdulillah belum ada larangan sampai saat ini.
5: Belum ada.
6: Jadi kalau tur-tur umum seperti ke Thaif, siara-siara Madinah, siara Mekah, itu belum ada larangan sampai sekali.
5: Lalu bagaimana dengan kunjungan di luar kota ini Pak, Madinah dan Mekah?
6: Nah, kalau di luar Madinah Mekah ya tentunya seperti Riyadh ya, kalau itu kita sudah dapat himbauan khususnya dari KJRI ya, KJRI di Jeddah, untuk seluruh warga negara Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah umroh agar hanya fokus dua kota suci saja, tidak keluar dari daerah tersebut demi dalam rangka keamanannya jamaah.
5: Oke, untuk sejauh ini disampaikan sekali lagi bahwa yang tempat melaksanakan aktivitas kegiatan hanya di dua kota suci ini, Mekah dan Madinah Pak ya.
6: Ya alhamdulillah Pak, normal-normal saja alhamdulillah. Ya
5: terakhir mungkin Bapak, apa yang mungkin disampaikan begitu kepada jemaah maupun juga keluarga jemaah ya, ataupun juga mungkin yang akan kepada umroh terkait menyikapi situasi kondisi yang terjadi saat ini di Arab Saudi?
6: Ya kami karena kami dari penyelenggara ya khususnya ya, memberi nasihat atau pandangan kepada seluruh jamaah yang akan berangkat ya, tetap komunikasi dengan pihak penyelenggaranya, memastikan bahwa apakah jadwalnya ada perubahan atau seperti apa, dan tentunya pihak travel juga ya aktif ya menyampaikan kondisi dan keadaan yang ada di kota suci maupun apabila ada perubahan-perubahan dari pihak maskapai seperti itu. Dan ini kan di luar dari kuasa kami ya selaku pihak penyelenggara seperti itu Pak. Jadi artinya kami meminta seluruh jamaah bisa mengerti dengan adanya kondisi seperti ini, dan sekiranya jamaah-jamaah yang alhamdulillah menggunakan maskapai-maskapai yang memang masih beroperasi saat ini, alhamdulillah karena kondisi di dua kota suci ini masih kondusif, ya tentunya perbanyak bertawakal kepada Subhanahu wa Ta'ala dan banyak-banyak berdoa semoga di dalam perjalanannya Allah lindungi.
5: Terima kasih Bapak atas waktunya bersama RRI Pak.
0: Ketua Ampuri Sulampua pastikan belum ada biaya tambahan akibat penundaan penerbangan ke Arab Saudi. Selengkapnya Emi Bafadal melaporkan.
7: DPD Ampuri Sulampua dalam keterangannya kemarin di depan awak media menjelaskan kasus maskapai yang memilih menjaga keselamatan dengan tidak melakukan penerbangan ke Arab Saudi, tepatnya Jeddah, bukan sekali ini terjadi, karena pernah terjadi juga sebelumnya di mana ada beberapa maskapai airlines tidak mau mengambil resiko besar dengan menunda atau cancel flight demi menjaga keamanan airlines dan penumpang. Hal ini disampaikan Ketua DPD Ampuri Sulampua M. Ashar Ghazali. Dikatakan Ashar, saat ini Arab Saudi kondisinya lagi memanas, namun ia berharap maskapai airlines yang masih memilih terbang tetap bertanggung jawab untuk memulangkan jemaah yang sementara berada di sana. Berdasarkan data update yang didapatkan sampai saat ini, belum ada laporan jamaah Indonesia yang menjadi korban karena baru hari ini terhitung cancel flight dari Makassar. Adapun perihal penambahan untuk biaya umroh akibat penundaan penerbangan, pihak Ampuri belum dapat memastikan karena masih melihat dan memantau situasi saat ini.
8: Mereka insya Allah masih akan dalam 1-2 hari ini diberangkatkan. informasi yang saya terima. Dan untuk yang sudah terencana dalam satu minggu ke depan keberangkatannya masih belum berubah schedule-nya. Kita berharap situasi juga segera membaik, tapi apapun itu keputusan yang diambil harus keselamatan di atas segala-galanya tentu saja. Jadi saya sampaikan kepada jemaah yang mendapatkan informasi ini untuk tetap tenang, tetap sabar. Kita menunggu update informasi terkini dari penerbangan dan situasi terkini tentu saja juga dari Tanah Suci.
7: Asar Ghazali menambahkan calon jemaah yang akan berangkat Ampuri belum melihat adanya kebijakan resmi pemerintah Indonesia maupun Arab Saudi yang mengharuskan penghentian atau penundaan umrah secara menyeluruh karena berdasarkan informasi yang diterima, ada beberapa pihak airlines yang akan memberangkatkan jamaah dalam 1-2 hari ke depan. Bahkan yang sudah berencana berangkat dalam 1 minggu ke depan masih belum berubah schedule pemberangkatannya. Pihaknya berharap situasi juga segera akan membaik sehingga masyarakat masih bisa melakukan perjalanan ibadah umroh. Emi Bafadal, RRI Makassar melaporkan.
0: Kemenhaj Sulsel imbau travel umroh waspada eskalasi konflik. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
9: Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Sulawesi Selatan menghimbau biro perjalanan umrah untuk terus memantau perkembangan situasi keamanan di Arab Saudi. Himbauan ini menyusul adanya penundaan keberangkatan jemaah akibat gangguan penerbangan di tengah meningkatnya eskalasi konflik di kawasan tersebut. Kepala Kanwil Kemenhaj Sulawesi Selatan Haji Iqbal Ismail mengatakan pihaknya telah menurunkan tim ke bandara untuk memantau situasi dan mendata jemaah serta biro perjalanan yang terdampak. Ia meminta pihak travel segera berkoordinasi dengan maskapai untuk menjadwalkan ulang keberangkatan. Selain itu, jemaah diminta tetap tenang dan mendapatkan informasi yang jelas terkait kepastian perjalanan mereka. Iqbal menegaskan keselamatan jemaah harus menjadi prioritas dan pihak travel juga diminta tidak memaksakan keberangkatan sebelum situasi keamanan memungkinkan.
10: Umrah ini dampak dari eskalasi politik yang terjadi di Saudi. Ya, kita ketahui bersama bahwa kemarin pihak Houthi dan Yaman menyerang bandara Riyadh, akhirnya berdampak kepada pemberangkatan jemaah umrah kita, baik dari pemberangkatan pulang maupun pemberangkatan keberangkatan ke Saudi.
9: Kemenhaj Sulawesi Selatan masih melakukan pendataan jemaah yang terdampak untuk dilapor kepada Kemenhaj Pusat.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
0: Gubernur Sulawesi

0: Minta dalam pembahasan RUU kawasan industri di dalamnya mempermudah dalam perizinan industri, tapi juga kontribusi kepada daerah, ada sharing 10% untuk daerah semua industri yang merupakan investasi di wilayah Sulsel. Lebih jauh ia menyatakan yang penting juga di daerah pertambangan nikel yang merupakan kontrak karya. Kemudian ada juga sudah participation interest di gas, kemudian industri-industri lain harusnya juga melakukan hal yang sama.
1: Paling penting bahwa kan sudah terjadi juga di pertambangan nikel yang merupakan kontrak karya ya, wilayah karya, kemudian ada juga sudah participating interest di gas, kemudian industri-industri lain harusnya juga melakukan hal yang sama. Maka kita berharap yang pertama, yang kedua bagaimana perizinan-perizinan juga ini tentu dengan mempertimbangkan bagaimana percepatan, tetapi tetap memperhatikan tentang bagaimana lokal konten, pemanfaatan lokal konten.
0: Komisi 7 DPR RI yang membidangi perindustrian pariwisata ekonomi kreatif menyampaikan kepada pemerintah daerah terkait dengan penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri yang saat ini sementara disusun. Anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Henry Munif menyebutkan, kendala-kendala yang ada dalam membangun kawasan industri telah dibahas bersama dengan panja pembuat rancangan undang-undang sejumlah kendala terkait dengan pembangunan kawasan industri.
2: Kendala-kendala yang ada kami sudah bahas dalam panja rancangan undang-undang kawasan industri. Dan kendala-kendala itu sudah kami kumpulkan dan sudah dibahas dalam beberapa kali pembahasan yang kami lakukan, baik dari rapat kerja, rapat RDP dan RDPU, bahkan kunjungan kerja terkait dengan kawasan industri ini, dan insya Allah ini segera akan kami bahas bersama dan mencarikan solusi.
0: Henry mengungkapkan semua kendala-kendala yang dihadapi telah dikumpulkan, telah dibahas bersama untuk dicarikan solusi secara bersama. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengungkapkan jika kendala lahan dan masalah perizinan memang menjadi masalah yang hampir terjadi di seluruh Indonesia, sehingga diperlukan satu regulasi yang mengatur tentang pembangunan kawasan industri tersebut, dan dalam menyusun ini harus lebih hati-hati karena baru pertama di Indonesia.
3: Pemkot Makassar merelokasi peternakan babi di Panakukang setelah mediasi dan sosialisasi berbulan-bulan. Selengkapnya laporkan Kiswanti Ruslia.
4: Pemerintah Kota Makassar mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis dalam menertibkan peternakan babi dan kandang yang berada di kawasan permukiman Jalan Kesadaran, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakukang kemarin. Tidak sekedar melakukan penertiban, pemerintah turut memfasilitasi pemindahan ternak dengan menyediakan kendaraan truk untuk mengangkut hewan milik warga ke lokasi tujuan sesuai keinginan pemiliknya. Pelaksana tugas Asisten 1 Setda Kota Makassar, Andi Irwan Bangsawan, mengatakan pihaknya memilih jalan dialog dan kesepahaman dalam menata kawasan perkotaan. Dikatakan penertiban dan pembinaan tersebut dilakukan karena keberadaan peternakan babi dan kandangnya dinilai tidak sesuai dengan peruntukan kawasan.
5: Sesuai rencana tata ruang kota yang ada di Kota Makassar ini, wilayah tersebut ada wilayah pemukiman, bukan wilayah peternakan. Nah, ini peternakan ini ada 100 lebih kandang-kandang babi yang sudah kita tegur. Sudah 6 bulan yang lalu kita tegur, 3 kali teguran, 3 kali teguran tertulis, dan hari ini kita melakukan penertiban dan pembinaan kepada masyarakat. Yang ketiga, kenapa? Karena ada juga keluhan masyarakat. Ada surat masyarakat karena terjadi pencemaran di sini, sudah bau limbahnya, sudah tidak steril lagi limbahnya, kemudian penciuman udara sekitar tidak sehat lagi, sudah bau, sehingga kita perlu melakukan ini. Dan kita sudah melakukan tindakan sosialisasi teguran 3 kali 6 bulan kesalahan. Yang kita akan tertibkan ini sesuai aturan yang berlaku.
4: Selain persoalan tata ruang, penertiban ini juga merupakan tindak lanjut atas aduan warga yang telah berulang kali diterima pemerintah. Masyarakat sekitar mengeluhkan kondisi lingkungan yang dinilai telah tercemar akibat aktivitas peternakan tersebut.
3: Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Iqbal Najamuddin, telah menyampaikan ke sekolah-sekolah untuk melakukan persiapan pelaksanaan tes kompetensi akademik. Laporan Iin Nurfahreni.
0: Pelaksana tes kemampuan akademik atau TKA 2026 untuk jenjang SMA, SMK, Madrasah Aliyah, dan sederajat akan dilaksanakan secara bertahap mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026, di mana ada sejumlah perubahan terutama masalah penilaian. Untuk itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Iqbal Najamuddin mengungkapkan, persiapan-persiapan telah dilakukan terutama memperkuat literasi dan numerasi para siswa. Ia menyatakan persiapan yang dilakukan para siswa terus dilakukan monitoring di 24 kabupaten dan kota termasuk dinas kabupaten dan kota karena dilaksanakan secara serentak. Diakui Iqbal Najamuddin terkait dengan nilai ini sudah ada pengalaman tahun lalu dan meminta kepada sekolah untuk mempersiapkan proses pembelajaran terkait dengan TKA, salah satunya dengan

0: muatan.
1: Kami sudah sebelum ini memang sejak pengalaman TK tahun lalu itu memang kita sudah arahkan semua kepala sekolah khususnya kami ya di tingkat SMA itu untuk melakukan proses pembelajaran yang memang terkait dengan apa masalah bagaimana nanti menghadapi TKA-nya anak-anak. Ya penguatan literasi, penguatan numerasi itu kami sudah arahkan sekolah untuk memperkuat itu supaya anak-anak nanti memang betul-betul dia paham nanti ketika menghadapi TKA ini dia tidak kaget lagi seperti tahun lalu yang awal baru mulai. Semoga tahun ini mereka sudah siap.
0: Terkait dengan mata pelajaran matematika dan bahasa Inggris, Iqbal Najamuddin mengungkapkan khusus bahasa Inggris sudah ada program seperti English Camp dan sudah dilaksanakan di hampir semua sekolah dan untuk mapel-mapel khusus untuk melakukan pembimbingan belajar di setiap sekolah. Jadi diharapkan dengan model itu, sekolah sudah menyiapkan siswanya untuk menghadapi TKA nanti.
2: Pemprov Akuatik Sulsel siapkan sistem penghitungan waktu otomatis untuk menyiasati keterbatasan anggaran Porprov 2026. Laporan Zainal Abidin.
3: Keterbatasan anggaran Porprov tidak surutkan komitmen Pemprov Akuatik Indonesia Sulsel untuk tetap menjaga kualitas kompetisi. Beberapa cabang mempersiapkan sejumlah strategi untuk bisa menyiasati keterbatasan anggaran pelaksanaan yang diberikan untuk Porprov mendatang. Salah satunya datang dari Pemprov Akuatik Sulsel yang menyiapkan sistem otomatis yang bisa mengurangi keterlibatan manusia dalam penyelenggaraan cabang renang di Porprov mendatang. Informasi tersebut disampaikan Sekretaris Umum Akuatik Sulsel Agus Ismail dalam dialognya bersama RRI. Ia menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan visitasi hingga 4 kali ke venue pertandingan untuk melihat bagaimana kelayakan venue yang akan digunakan nanti. Agus juga menambahkan, guna mengatasi anggaran operasional wasit yang minim, Akuatik Sulsel telah merancang sistem pencatat waktu semi-otomatis agar dapat memangkas kebutuhan personel lapangan dari 120 orang menjadi 75 orang.
4: Kita sementara membuat namanya sistem semi-automatic yang mengurangi jumlah orang yang terlibat di dalamnya. Sehingga kita berharap bahwa semi-automatic ini adalah bisa kita gunakan di Porprov nantinya. Terlepas dari kegiatan yang kena renang ini bukan membutuhkan wasit 10-20 orang, tetapi kalau kita mengacu kepada rule, mestinya tinja pun kita menggunakan orang itu 120. Tapi karena keterbatasan anggaran yang disampaikan, saya menyampaikan kepada bidang perwasitan dikurangi karena kita sudah ada alat tim yang akan kita launching. Jadi ujungnya itu adalah 75 orang.
3: Ia berharap pemerintah provinsi dan Dispora dapat duduk bersama dengan seluruh cabang olahraga guna mencari solusi tepat, sehingga hak dan persiapan para atlet yang telah berlatih dengan giat tetap terakomodasi. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
2: PSAW Sulsel siapkan atlet senior untuk kejurnas, dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.
5: Persatuan Ski Air dan Wakeboard Indonesia, PSAWI Sulawesi Selatan mempersiapkan atlet senior untuk mengikuti kejuaraan nasional yang rencananya berlangsung di Danau Sunter, Jakarta pada tanggal 22 hingga 29 November tahun 2026. Keikutsertaan tersebut menjadi bagian dari persiapan menghadapi Prapon tahun 2027. Sekretaris Umum Persatuan Ski Air dan Wakeboard Indonesia, PSAWI Sulawesi Selatan, Ismail Saleri mengatakan, atlet senior dipersiapkan untuk mengukur kekuatan daerah lain sekaligus melihat sejauh mana kemampuan atlet Sulawesi Selatan. Hasil kejurnas nantinya menjadi bahan evaluasi sebelum memasuki tahap persiapan Prapon.
6: Persatuan Ski Air dan Wakeboard Indonesia, PSAWI Sulawesi Selatan, tanggal 22 sampai 29 November 2026 mendatang berencana akan mengikutkan atlet seniornya di kejuaraan nasional yang berlangsung di Jakarta. Kejuaraan ini merupakan langkah awal bagaimana memantau lawan yang akan dihadapi di Prapon dan tentunya ini akan menjadi titik awal pembinaan yang dilakukan oleh PSAWI Sulawesi Selatan. Kami berharap bahwa ada dukungan dari pemerintah Sulawesi Selatan melalui KONI atau Dispora dalam hal pendanaan karena kejuaraan ini sangat penting untuk mengambil poin dalam menghadapi pekan olahraga nasional terutama di babak kualifikasi PON yang berlangsung di tahun 2027 mendatang.
5: PSAWI Sulawesi Selatan berharap kebutuhan anggaran untuk mengikuti kejurnas dapat terpenuhi sehingga atlet senior yang dipersiapkan dapat tampil secara maksimal. Keikutsertaan dalam kejurnas juga diharapkan memberikan gambaran mengenai persaingan yang akan dihadapi Sulawesi Selatan pada Prapon tahun 2027.
2: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload di Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sembilan satu FM RRI Mone.
3: Banjir. Mana hujannya nggak berhenti lagi. Ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
4: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
3: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
4: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
3: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.
4: Nah gitu dong, baru cakep.
5: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
6: Yoga takut tahu?
5: Takut sama ibu guru.
6: Yoga takut gempa.
5: Oh, coba Yoga dengar lagi.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: rumputnya tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

91 FM RRI Bone. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kami kembali hadir menghadirkan di ruang dengar Anda informasi seputar cuaca untuk wilayah Kabupaten Bone.

0: Untuk hari ini pendengar, beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Bone diperkirakan akan cerah dengan suhu udara 21 hingga 30 derajat Celcius. Ini diperkirakan di Kecamatan Bontocani, Kahu, Kajuara, Salomeko, Tondra, kemudian Sibulue, Barebo, Cina, Ponre, kemudian Anda yang berada di Kecamatan Lamuru, Ulaweng, Palaka, Awangpone, Telusetinge, Ajangale, Dua Bocoe, Cendrana, Taneteriatang, Taneteriatang Barat, Taneteriatang Timur, kemudian Kecamatan Amali, Bengo, Patimpeng juga diperkirakan akan cerah untuk hari ini. Dan untuk Anda yang berada di Kecamatan Telulimpoe, pendengar, diperkirakan akan berawan untuk hari ini dengan suhu udara 20 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan 47 hingga 80%. Sedangkan untuk Laparjaja, untuk hari ini diperkirakan cerah berawan dengan suhu udara 23 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan 46 hingga 79%. Begitu juga dengan Kecamatan Mare dan Liburang untuk hari ini. Itu dia perakiran cuaca untuk hari ini wilayah Kabupaten Bone pendengar, dan untuk Anda kami juga akan hadirkan informasi seputar kualitas udara saat ini untuk wilayah Kabupaten Bone. Untuk hari ini kualitas udara mencapai 207 AQI, di mana ini kategori sangat tidak sehat pendengar. Efek kesehatan akan langsung terasa oleh kelompok yang sensitif dan sebaiknya hindari kegiatan di luar ruangan. Orang sehat mungkin merasa kesulitan bernafas dan iritasi tenggorokan. Ada baiknya tetap berada di dalam ruang dan menggeser jadwal kegiatan di luar ruangan berdasarkan polutan saat ini, yakni 207 indeks untuk kualitas udara untuk wilayah Kabupaten Bone, dan ini kategori sangat tidak sehat pendengar. Untuk Anda yang akan beraktivitas di luar ruangan dihimbau untuk menggunakan masker, kemudian kacamata untuk menghindari kabut asap. Dan kami masih akan selalu mengupdate informasi seputar cuaca dan kualitas udara untuk wilayah Kabupaten Bone pendengar ya, untuk hari ini di mana indeks kualitas udara dikategorikan sangat tidak sehat. Jadi tetap jaga kesehatan Anda, dan untuk yang ingin beraktivitas di luar ruangan gunakan masker untuk sehari-hari. Selamat pagi dan tetap bersama kami di 91 FM RRI Bone pagi ini.
1: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

0: heart.
1: Okay. Masuk bagasi dulu ya, baik-baik ya.
2: Apa itu?
3: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
4: Mau beli yang ini ah.
5: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
4: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
5: Murah gak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu gak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
4: Iya sih, tapi gimana dong?
5: Coba deh, beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
4: Oke deh, kamu bener. Mending beli yang benar-benar perlu aja.
6: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

91 FM RRI Bone Peringgara. Dan selamat pagi, selamat bersama di Bone Menyapa Pagi untuk hari ini. Dan beberapa informasi akan kami hadirkan dari rri.co.id. Kebakaran lahan di Sinjai Borong meluas 10 hektar, damkar terkendala medan terjal. Dilansir dari rri.co.id, kebakaran hutan dan lahan di Dusun Patiro Tiroang, Desa Bonto Tengah, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan pada Selasa 13 Oktober 2026 dilaporkan meluas hingga lebih dari 10 hektar. Petugas pemadam kebakaran kini memprioritaskan pencegahan agar api tidak merembet ke permukiman warga di kawasan perbatasan Sinjai dan Bulukumba tersebut. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Damkar Sinjai, Tamzil Binawan, membenarkan kejadian tersebut dan menginstruksikan personil dari sektor selatan menuju lokasi. Penanganan dilakukan dengan mengerahkan dua armada masing-masing untuk pemadaman dan mendukung suplai air. Tamsil mengatakan lokasi kebakaran berada di kawasan tebing dan jurang dengan akses jalan yang sulit dilalui kendaraan. Kondisi tersebut menjadi kendala utama bagi petugas untuk menjangkau titik api secara langsung. Sementara itu, Camat Sinjai Borong Muhammad Asrudin Al Ansari mengatakan pihaknya menerima informasi kebakaran sekitar pukul 17.30 menit waktu Indonesia Tengah dan langsung menuju lokasi untuk memastikan kondisi di lapangan. Namun, waktu awal kejadian serta perkembangan terkini kebakaran belum dapat dipastikan. Hingga berita ini diterbitkan, petugas masih menuju dan melakukan penanganan di lokasi. Fokus utama penanganan adalah mencegah api meluas ke permukiman, mengingat lokasi medan yang terjal menyulitkan mobil pemadam menjangkau area yang terbakar.

Beralih ke informasi selanjutnya, Bone diselimuti kabut asap. Pemkab imbau warga pakai masker. Dilansir dari rri.co.id, fenomena kabut tebal terpantau menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa 13 Oktober 2026. Kondisi ini menjadi perhatian serius setelah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 4 Makassar melaporkan kualitas udara di beberapa wilayah Sulawesi Selatan berada dalam kategori tidak sehat hingga sedang. Kondisi kabut terpantau cukup merata di berbagai lokasi mulai dari wilayah perkotaan hingga kecamatan. Sejumlah daerah yang terdampak diantaranya Kota Watampone, Kecamatan Telusiatinge, Kecamatan Dua Bocoy hingga Kecamatan Ajangale. Terbalutnya wilayah ini oleh kabut tebal membuat jarak pandang berkurang drastis pada pagi hari. Salah seorang warga Kota Watampone, Warda, mengkonfirmasi bahwa fenomena kabut tersebut merata di wilayahnya. Keluhan warga disampaikan Ilham juga, yang merupakan warga Desa Solo, Kecamatan Dua Bocoe, di mana ia mengaku jarak pandang di wilayahnya cukup terbatas akibat tebalnya materi kabut yang menutupi langit sejak pagi. Menanggapi fenomena tersebut, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menghimbau seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman polusi udara. Langkah cepat ini merupakan tindak lanjut dari surat edaran Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 7 Oktober 2026 mengenai kewaspadaan dampak kualitas udara. Andi Asman menekankan pentingnya menjaga daya tahan tubuh dan menyarankan warga agar membatasi aktivitas di luar ruangan jika kondisi udara semakin memburuk. Ia juga memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, serta warga dengan riwayat penyakit kronis. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, Dr. Gigi Yusuf Tolo, memaparkan bahwa bahaya paparan polusi udara dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Dampak negatif tersebut berkisar dari iritasi mata ringan dan batuk hingga gangguan saluran pernafasan yang lebih serius.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Bone. Sari berita, wacana kebijakan siswa tidak otomatis naik kelas mendapat dukungan dari kalangan guru di Kabupaten Bone. Kasus batuk di Puskesmas Balang Nipah Sinjai meningkat selama musim kemarau. Inilah Warta Bone selengkapnya dibacakan oleh Arfiani Arif untuk edisi Rabu 13 Oktober 2026. Informasi pertama pagi ini, kebijakan tidak naik kelas bagi siswa yang belum menguasai kompetensi dasar mendapat dukungan dari kalangan guru di Kabupaten Bone. Selengkapnya dilaporkan Firdaus Ghaffar.
1: Wacana siswa tak otomatis naik kelas mendapat dukungan dari kalangan guru. Kebijakan ini dinilai penting agar siswa benar-benar memahami materi pembelajaran sebelum melanjutkan ke jenjang berikutnya. Guru SD Negeri 23 JPE Nurwanti mengatakan, siswa yang belum menguasai materi dasar berisiko semakin tertinggal apabila tetap dipaksakan naik kelas. Dikatakan, keputusan tidak naik kelas perlu diimbangi dengan bimbingan dan pendampingan belajar secara intensif. Menurut Nurwanti, sekolah juga perlu melakukan identifikasi sejak awal semester terhadap siswa yang mengalami kesulitan belajar. Dengan begitu, Nurwanti mengatakan, guru dapat memberikan bimbingan tambahan dan memantau perkembangan belajar siswa secara berkala. Ia menegaskan, keputusan tidak naik kelas harus didasarkan pada hasil penilaian yang jelas dan adil, bukan hanya berdasarkan nilai ujian akhir. Olehnya itu, orang tua juga perlu mendapatkan informasi mengenai perkembangan belajar anak melalui catatan yang diberikan sekolah. Selain itu, Nurwanti mengimbau para orang tua agar tidak hanya memperhatikan hasil belajar anak pada akhir tahun pelajaran. Sebaliknya, orang tua perlu memantau perkembangan belajar anak sejak awal semester, membantu mengatur jadwal belajar di rumah, serta membimbing anak agar disiplin mengerjakan tugas sekolah.
2: Mendukung kebijakan pemberian keputusan tidak naik kelas bagi siswa yang belum menguasai kompetensi dasar sesuai standar. Menurut pandangan saya, kebijakan ini bertujuan agar siswa tidak terburu-buru melanjutkan ke jenjang berikutnya sebelum memahami materi yang diperlukan. Jika siswa dipaksa naik, padahal masih banyak kesulitan belajar, ia akan semakin tertinggal di kelas selanjutnya dan merasa kesulitan yang lebih besar. Kebijakan ini juga menjadi peringatan bagi siswa dan orang tua untuk lebih serius dalam mengikuti pembelajaran, disiplin, dan mengikuti bimbingan yang diberikan sekolah. Bagi kami guru, hal ini mendorong kami untuk lebih awal mengidentifikasi siswa yang mengalami kesulitan belajar agar bisa dibentuk sejak dini.
1: Nurwanti menambahkan, kerjasama antara sekolah dan orang tua menjadi salah satu kunci untuk mengatasi kesulitan belajar siswa. Ia berharap melalui komunikasi dan pendampingan yang berkelanjutan, siswa dapat mencapai kompetensi yang diharapkan sehingga tidak mengalami hambatan saat melanjutkan ke kelas berikutnya.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, kasus batuk di Puskesmas Balang Nipah Kabupaten Sinjai melonjak akibat cuaca ekstrim dan polusi udara kemarau. Selengkapnya dilaporkan Ayuniah Nindiati.
3: Keluhan batuk di wilayah kerja Puskesmas Balang Nipah Sinjai meningkat dengan 384 kasus pada September dan 228 kasus hingga pekan kedua Oktober 2026. Kondisi ini mendorong petugas kesehatan mengimbau warga menggunakan masker, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. KTU Puskesmas Balang Nipah Rohani Dahlan menyebut, keluhan batuk didominasi warga berusia 18 tahun ke atas. Menurutnya, perubahan cuaca dan polusi udara selama kemarau menjadi faktor yang perlu diwaspadai karena dapat memicu gangguan saluran pernapasan.
4: Faktor utamanya itu adalah saat ini karena faktor cuaca, kemudian debu, polusi saat ini kemarau panjang. Situasinya itu suhu ekstrim saat ini. Secara umum, kami dari petugas kesehatan Puskesmas Balang Nipah berfokus pada penerapan perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, kemudian edukasi menggunakan masker, menerapkan etika batuk dan bersin.
3: Kekhawatiran terhadap kondisi udara juga dirasakan warga. Ari, warga Lapa Kecamatan Sinjai Utara, mengaku melihat kabut asap menyelimuti sejumlah ruas jalan saat beraktivitas pada pagi hari. Ia khawatir kondisi tersebut berdampak pada kesehatan masyarakat, terutama anak-anak.
5: Kalau asapnya ini makin pekat seperti ini setiap hari, pasti anak-anak dan orang dewasa juga pasti makin gampang jatuh sakit. Kita juga khawatir ya untuk beraktivitas di luar rumah, apalagi anak-anak yang ke sekolah. Ya, untuk secepatnya ya, untuk pemerintah setidaknya secepatnya ini ada tindakan antisipasi lah.
3: Puskesmas Balanipa mengimbau warga menjaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi, minum air putih yang cukup, dan menghindari asap serta paparan polusi. Warga yang mengalami batuk berkepanjangan atau sesak napas diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini.
6: Lembaga Permasyarakatan Lapas Kelas 2 Awa Tampone menggelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga binaan di klinik Lapas Suwa Tampone. Selengkapnya dilaporkan Firdaus Gafara.
1: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Awa Tampone menggelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga binaan di klinik Lapas Awa Tampone, di mana sebanyak 20 warga binaan laki-laki mengikuti pemeriksaan yang dilakukan petugas kesehatan klinik bersama peserta magang. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pemantauan kondisi kesehatan selama menjalani masa pembinaan. Kasubag Tata Usaha Lapas Kelas 2 Awa Tampone, Andik Sulkipli, mengatakan pemeriksaan meliputi pengecekan gula darah, asam urat, dan kolesterol. Dikatakan, pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan sekaligus mendeteksi lebih awal potensi gangguan kesehatan. Menurut Sulkipli, selain pemeriksaan, petugas juga memberikan edukasi mengenai pentingnya menerapkan pola hidup sehat. Lanjut Sulkipli, warga binaan juga diingatkan untuk memperhatikan pola makan, menjaga kebersihan diri, dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Selain itu, pelayanan kesehatan ini merupakan bagian penting dalam proses pembinaan. Olehnya itu, ia akan terus berupaya memastikan warga binaan mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang baik sehingga kondisi kesehatan mereka dapat terpantau selama menjalani masa pembinaan.
7: Banyak 20 warga binaan laki-laki mengikuti pemeriksaan yang dilakukan petugas kesehatan klinik peserta magang dari Kemenaker. Adapun kegiatan tersebut menjadi bagian dari pemantauan kondisi kesehatan selama menjalani masa pembinaan. Pemeriksaan meliputi pengecekan gula darah, asam urat, dan kolesterol. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan sekaligus mendeteksi lebih awal potensi gangguan kesehatan. Selain pemeriksaan, petugas memberikan edukasi mengenai pentingnya pola hidup sehat. Warga binaan juga diingatkan untuk memperhatikan pola makan, kebersihan lingkungan, kebersihan diri, dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala.
1: Ditambahkan, melalui pemeriksaan dan edukasi kesehatan secara rutin, pihak lapas berharap kesadaran warga binaan dalam menjaga kesehatan semakin meningkat sehingga mendukung terciptanya lingkungan pemasyarakatan yang sehat dan kondusif.
6: Beralih ke informasi terakhir pagi ini, pemerintah Kabupaten Sinjai menerima 150.000 dosis vaksin dari pemerintah pusat dan provinsi untuk penanganan flu burung. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
3: Pemerintah Kabupaten Sinjai menerima bantuan 150.000 dosis vaksin, disinfektan, dan alat pelindung diri untuk menangani penyebaran flu burung pada ternak ayam. Bantuan dari Kementerian Pertanian RI dan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini menyusul kematian sekitar 4.940 ekor ayam di 23 desa pada 7 kecamatan hingga 12 Oktober 2026. Bupati Sinjai Ratnawati Arif yang menerima langsung bantuan tersebut pada Senin 12 Oktober 2026 mengatakan, bantuan akan segera disalurkan untuk mendukung penanganan flu burung. Pemerintah daerah juga melakukan pendataan dan pemetaan wilayah untuk menentukan sasaran vaksinasi.
8: Alhamdulillah berkat kerjasama yang baik, kesiapan dan tanggap darurat kita yang tinggi, alhamdulillah provinsi dan pusat sudah merespon dengan baik dan siap kita salurkan. Kabupaten pun juga memberi kontribusi yang sesuai dengan kemampuan daerah, tapi sifatnya mengedukasi dan mendampingi masyarakat.
3: Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sinjai Syamsul Alam menjelaskan, vaksinasi diprioritaskan bagi ayam yang masih sehat. Dari populasi lebih dari 1 juta ekor ayam, pemerintah menargetkan vaksinasi sekitar 15 hingga 20%.
9: Jadi vaksin itu

Republik Indonesia, Boni, dan siaran kami. Dapat pula Anda akses melalui website di rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya kak, makasih ya.
1: Bagaimana, seger kan?
0: Seger sih, tapi kemanisan kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

0: 91 FM RRI Bone Penyiar, masih di Bone Menyapa Pagi, dan saat ini kita berada di sesi opini publik untuk edisi 13 Oktober 2026. Topik opini publik untuk hari ini adalah wacana kebijakan siswa tidak naik kelas, solusi atau tantangan pendidikan. Anda dapat menyampaikan opini Anda. Menurut Anda, apakah siswa yang belum menguasai pelajaran dasar perlu ditahan di kelas atau diberi bimbingan khusus? Silakan yang mau berkomentar, kami tunggu di layanan interaktif kami di telepon di 0851-9151-8901. Kita terima telepon pertama untuk pagi ini. Selamat pagi opini publik.
1: Selamat pagi opini publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Upi di Lapri ya.
1: Iya.
0: Oke, Pak Upi, gimana tanggapannya terkait dengan wacana kebijakan siswa tidak naik kelas, solusi atau tantangan pendidikan? Kalau menurut Pak Upi ya, seperti apa ini?
1: Sebelum saya menyampaikan, opini saya, semuanya perlu untuk seluruh pendengar RRI dan pendengar berada yang mendengarkan acara ini pagi ini, program ini pagi ini ya. Mudah-mudahan semuanya sehat dan semuanya bisa menjaga kesehatannya di tengah yang cuma di tengah udara yang kurang bagus di daerah Bone sekitarnya ini.
0: Okay. Dan
1: kita bisa menjaga semua, memperlakukan PHBS ya, memperlakukan perilaku bersih, hidup bersih dan sehat seperti itu. Dan yang masih mengatakan bahwa masih segar bagus, masih aman-aman saja berarti itu bisa dipercaya, karena sebenarnya kan kita tahu bersama bahwa sekarang udara kurang bagus ini. Jadi mari kita waspada bersama. Oke. Begini Mbak Pia. Bagi saya sendiri ini artinya memang ujian dan tantangan bagi anu ya. Artinya apa pertanyaan tadi? Pertanyaannya
0: wacana kebijakan siswa tidak naik kelas, solusi atau tantangan pendidikan. Nah, menurut UPI, apakah siswa yang belum menguasai pelajaran?
1: Menanggapi bahwa ini kedua-duanya memang solusi dan tantangan. Memang solusi sekaligus tantangan pendidikan kita, karena artinya kita menciptakan generasi yang unggul, maju dan artinya berdaya saing. Kalau artinya kalau kita masih menggunakan perdayaan, masih menggunakan cara-cara lama seperti mengotomatiskan saja langsung naik kelas, banyak pun artinya tidak menguasai materi dan pembelajaran di sekolah. Ini paling utama kalau di tingkatan ini garis bawah tentang kebijakan ini.
0: Iya. Yeah.
1: Di tingkat pendidikan dasar ini paling utama ini.
0: Oke.
1: Okay. Karena kebanyakan ada beberapa anak yang saya sudah temui, saya coba-coba tes. Ternyata dia itu artinya ada yang artinya sudah masuk di SMP. Artinya ada mahangan yang sudah kelas 3 SMP. Cara membacanya masih kayaknya masih belum lancar. Ada juga yang malahan kelas 2 SMP, artinya menghitung dasarnya masih ada di sini berarti artinya ada di sini artinya pada saya tes matematika ya, tentang perhitungan ya, saya cuma memberikan satuan ya, bilangan satuan ya, bilang 5 tambah 3 berapa, dia pusing nggak Mbak Pia, nggak bisa setapulazim artinya ini di sini artinya calistungnya di sini anaknya sudah SMA, tulisannya juga artinya masih kayak tulisannya artinya kurang bagus tulisannya, mestinya sistem
0: apa ya, halo,
1: mestinya kan di sini kan masalah calistung ini kan harus dipermantap di tingkat dasar ya, misalnya di tingkat SD ya, seperti itu mau biar ya.
0: Okay.
1: Kalau misalnya kalau di tingkat SD memang perlu diberlakukan di kata sekali seperti ini. Karena mereka kan di situ bakalnya untuk oleh materi nanti di tingkat lanjutan atau tingkat menengah. Kalau kalau memang kita celistunya kurang bagus ya disuruh dulu artinya tinggal kelas atau artinya dilanjutkan dulu anunya apa ke tahap kelasnya seperti itu.
0: Oke, baik-baik. Jadi lebih lebih ke anak SD ya untuk ya, tidak naik kelas ya.
1: Kecuali yang di SMA, maksudnya kan SMA kan menguasai materi dan sebagainya. Contohnya kan misalnya kalau dia memang sudah rajin-rajin ke sekolah, mengikuti berbagai macam sampingnya apa bimbel dan sebagainya dan masih begitu artinya nilai rapornya memang artinya memang dia kemungkinan anak ada kelainan sedikit. Tapi kalau kalau maksudnya utama itu maksudnya di tingkat SD bagi saya perlu diterapkan ini karena kalau di tingkat SD kalau maksudnya celistungnya masih begitu artinya jangan sampai cuma bilang jangan sampai nanti ini anak sedih kalau anak naik kelas jadi seperti yang orang tuanya nanti atau ini anak gitu. Jangan dulu naik kelas nak karena ini ya nak nanti jangan sampai ya jangan sampai nanti sudah SMP dari tingkat lanjutan jangan sampai takut ya mbak ya nanti katanya kalau memang dari terakut seperti ini nanti tingkat kuliah sudah tingkat penjara ya di tingkat perguruan tinggi dia atau nanti sudah setemu SMA belum bisa menghitung dan baca tulis seperti itu.
0: Baik.
1: Ya seperti itu mbak ya, yang penting saya terangkan di sini paling utama di sini diberlakukan hal seperti ini di tingkatan ya tingkat sekolah dasar ya.
0: Oke baik, jadi lebih ke sekolah dasar Pak Upi ya.
1: Yang penting apapun apa yang pemerintah telah wacanakan dan artinya seksetuskan walaupun itu masih wacana ya yang penting saya untuk usaha yang penting itu adalah kita lihat saja nanti dampaknya bagaimana kan. Ini kan artinya bagaimana pemerintah menciptakan atau generasi yang unggul nanti biar kita di apalagi kan kalau di ASEAN ini kan jangan kita bicara dunia dulu ya kita bicara dunia dulu kita bicara ASEAN ya mungkin ya tingkat pendidikan kita ternyata tingkat kecerdasan anak kita di Indonesia mungkin masih di bawah ini dibandingkan negara-negara tetangga mungkin seperti Malaysia yang sudah mungkin masih tingkat tekanan tingkat sekolah teman kanak-kanak mereka sudah menguasai bahasa Inggris apalagi kan seperti itu.
0: Baik itu aja Pak Upi ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Pak Upi yang ada di LAPRI sudah ikut berkomentar pagi hari ini terkait dengan wacana kebijakan siswa tidak naik kelas, solusi atau tantangan pendidikan. Nah, kalau menurut Anda pendengar seperti apa? Apakah siswa yang belum menguasai pelajaran dasar perlu ditahan di kelas atau diberi bimbingan khusus? Anda boleh berkomentar di opini publik di 085119151 pagi ini. Kita bersama di opini publik ya, RRI Bone dan sisa 7 menit lagi kebersamaan kita pagi ini. Selamat pagi opini publik.
2: Selamat pagi opini publik Livia.
0: Selamat pagi Pak Takeabate. Pak Takeabate seperti apa tanggapannya terkait dengan topik kita pagi ini di program opini publik?
2: Baik Livia. Sebenarnya kita ini dalam sistem pendidikan yang ada di Indonesia itu sudah ada mengacu sistem kompetensi, uji kompetensi namanya. Sekarang, sebelum uji kompetensi pada anak-anak, penguasaan materi, guru kan juga diuji kompetensi. Makanya ada guru itu tidak dibenarkan atau disampaikan dari kepala sekolah, jangan mengajar kelas 2 atau kelas 3. Okay. Karena kalau kompetensinya rendah, kompetensi untuk mengajar rendah, maka anak-anak yang lolos dari situ setengah mati, yang guru yang mengajar di kelas 4, kelas 5. Nah sekarang, apakah ini merupakan sebuah tantangan atau apa? Sebenarnya jauh-jauh sebelumnya ini tidak ada lagi istilah naik kelas terus. Sekarang ini kan setelah ada, saya berpikiran begitu, setelah ada yang namanya kebijakan kementerian itu mengatakan bahwa anak-anak itu sebenarnya tidak harus naik kelas. Kemudian kepala sekolah atau asumsi orang banyak menilai bahwa anak-anak itu tetap naik kelas karena di sana ada dana BOS, biaya operasional sekolah. Kalau kurang muridnya, kurang juga dana BOS-nya. Dan ada salah satu anak-anak yang saya temui, anak ustaz ini, saya minta maaf. Saya tanya, kenapa anda pergi sekolah? Nanti kalau anda naik kelas, bilang, tidak ada katanya sekarang anak-anak tidak naik kelas, pun semua naik kelas. Jadi sebenarnya ini kebijakan pemerintah bocor pada tingkat anak-anak. Anak-anak yang tidak bisa setengah-setengah dalam proses pembelajaran, dia tidak ke sekolah itu. Nah, sekarang kalau kita melakukan pembiaran perihal ini, maka sama dengan kita melakukan pembodohan pada anak-anak pada level bawah. Jadi kita harus sebenarnya benar-benar uji kompetensi. Jadi yang terpenting di sini adalah keterlibatan guru yang benar-benar mengajar untuk kompetensi dasar siswa, dan kemudian orang tua di sekolah, di rumah itu harus juga mengajari anak-anaknya. Saya mendapat di sini di gunung ada tidak lanjut sekolah karena memang tidak tahu membaca. Padahal sebenarnya saya tidak tahu kenapa ini anak-anak saya bujuk-bujuk tidak mau sekolah. Rupanya hasil evaluasi saya teliti, ternyata dia tidak mampu membaca tulis. Nah, ini yang terpenting. Artinya apa? Kalau memang guru itu apalagi namanya aturan ini diterapkan, betul-betul guru juga harus diuji kompetensi. Dan saya tahu bahwa guru juga ada uji kompetensi.
0: Okay.
2: Dan ini sangat penting dalam rangka untuk meningkatkan kualitas belajar anak-anak. Karena kalau anak-anak sudah kelas 3 tidak bisa membaca dan diloloskan sampai di kelas 4, kelas 5 pasti gagal belajar.
0: Oke. Jadi bukan hanya anak SD yang tidak dinaikkan kelas, tapi gurunya juga harus punya kompetensi, begitu ya Pak Takyabat?
2: Iya, karena sekarang ini kan para guru kan ada juga uji kompetensi, dan kemudian juga kan dalam rangka rekrutmen daripada P3K itu bukan saja permintaan dari sekolah atau penunjukan untuk uji di situ. Padahal sebenarnya level untuk honor di sana itu kan tidak punya kompetensi yang baik.
0: Okay.
2: Tapi yang jelas begini, saya sampaikan kepada seluruh pengajar pada tingkat SD, jangan diloloskan anak-anak kalau memang tidak mampu membaca, menulis. Persoalan matematika itu dan lain-lainnya itu kan pasti ada prosesnya. Tapi kalau misalnya tetap diloloskan, ada yang menyatakan itu yang penting diloloskan saja, sudah selesai kewajiban kita. Oh, tidak seperti itu, karena kita punya nurani. Dan beberapa anak-anak yang gagal sekolah karena memang sampai kelas 3 itu tidak tahu tulis baca.
0: Oke.
2: Okay. Nah, ini yang penting.
0: Baik,
2: saya kira
0: baik.
2: Saya setuju dengan itu, karena sudah menyeruak di mana-mana bahwa anak-anak tahu bahwa biar tidak sekolah 1 minggu, 2 minggu, catatan nama itu kan sudah ada di situ. Dan kepala sekolah tidak keluarkan namanya itu. Dia tidak keluarkan karena persoalan dana biaya operasional sekolah, dana BOS. Nah, ini yang menjadi krusial sekarang. Nah, saya harapkan pada tingkat OPD kalau memang penerapannya ini betul-betul digenjot. Nah, ini yang terpenting. Karena kalau di luar negeri, tadi disinggung soal luar negeri, kalau di Malaysia itu, Depia, kalau benar-benar sudah pintar membaca, sudah menulis, dan memang benar-benar tidak bisa dilanjutkan sekolahnya, memang digagalkan pada saat kelas 6 SD. Dan tidak bisa lanjut, disuruh berusaha.
0: Okay.
2: Dan pada saat anak-anak yang pintar belajar dan anak yang berusaha kelas 6 itu, maka dia ketemu pada level usia yang sama dan semuanya sukses. Itu yang terpenting. Karena ada memang yang tidak bisa benar-benar zero begitu. Begitu deh Pia ya.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk
2: saya tidak berliku-liku dan berkelok-kelok.
0: Baik.
2: Yang pasti uji kompetensi, guru juga harus uji kompetensi, dan tidak layak untuk mengajar kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jangan diajar, jangan diarahkan ke sana karena kasihan anak-anak. Kasihan
0: baik,
2: anak-anak.
0: Baik.
2: Oke,
0: terima kasih ya. Pak Takyabate. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Pak Takyabate, ya sepakat dengan wacana ini, dan tapi dibalik itu semua kompetensi guru juga harus ditingkatkan dengan adanya wacana ini. Nah, terkait dengan wacana siswa tak otomatis naik kelas mulai 2027, Mendiksme Mendikdasmen ini merespon pendengar, di mana muncul wacana agar kebijakan tidak naik kelas dimunculkan lagi, dan jika berlaku siswa tidak otomatis naik kelas mulai 2027. Wacana terkait peningkatan mutu ini mencuat pada Konvensi Pendidikan Indonesia 12 tahun 2026 di Universitas Pendidikan Ganesha pada Jumat 2 Oktober kemarin. Atas wacana tersebut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti angkat bicara soal peluang penerapannya. Menurutnya, terkait peningkatan mutu, kami mendapatkan masukan, termasuk masukan dari Pak Yanto dan kawan-kawan di Dewan Pendidikan supaya kebijakan tidak naik kelas diberlakukan lagi. Ini rekomendasinya Dewan Pendidikan, termasuk juga kebijakan menyangkut jurusan, kalau tidak salah rekomendasinya Pak Brian, ucap Muti diakses melalui kanal YouTube Undiksna. Dan kalau ini disetujui dan mungkin menjadi bagian dari rekomendasi konvensi ini, tentu kami akan siap melaksanakan sehingga mulai tahun ajaran 2027 dan seterusnya tidak semua murid otomatis naik kelas. Muti mengatakan bahwa jika diterapkan, kebijakan tersebut berpotensi memupuk kebiasaan rajin belajar dan jiwa kompetitif siswa. Muti menggarisbawahi sebelum dapat diterapkan, masukan ini juga harus melalui kajian akademik. Sebelumnya pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yulianto menyoroti pentingnya dorongan dalam melahirkan talenta unggul. Salah satunya adalah berani berkompetensi. Anak-anak kita kemarin tidak ada tes masuk, tidak ada naik kelas, ya apa ya? Tidak ada tinggal kelas, jadi gimana kompetisinya? Kita nggak punya. Padahal di dunia ini kompetensi sangat jelas. Terpisah pusat kurikulum dan pembelajaran Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam unggahannya menyatakan satuan pendidikan punya kewenangan untuk menentukan kenaikan kelas dan dengan mempertimbangkan berbagai unsur perkembangan murid, baik akademik maupun non-akademik. Keputusan naik kelas bisa dilakukan melalui musyawarah guru, di mana hal ini bertujuan supaya keputusan yang diambil tetap objektif, adil, dan berpihak pada perkembangan siswa. Ketentuan kenaikan kelas sendiri diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan, dan berdasarkan peraturan tersebut, penentuan naik kelas mempertimbangkan laporan kemajuan belajar yang mencerminkan pencapaian siswa pada semua mata pelajaran, baik itu ekstrakurikuler maupun prestasi lain selama 1 tahun ajaran. Dan kita tunggu saja pendengar, seperti apa wacana ini, akankah menjadi wacana saja atau akan diterapkan di dunia pendidikan. Dan tetaplah bersama kami, beberapa informasi dari rri.co.id masih akan kami hadirkan. Dan demikian opini publik untuk hari ini. Selamat pagi dan tetap bersama kami di 91 FM RRI Bone.

Masih di 91 FM RRI Bonia. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja menangkap frekuensi kami pagi hari ini. Dan kami kembali hadirkan beberapa informasi di ruang dengar Anda, pendengar, untuk pagi ini di rri.co.id. Dan juga penyakit kronis, dokter imbau warga cek kesehatan secara berkala. Dilansir dari rri.co.id, masyarakat di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan diimbau menerapkan pola hidup sehat dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk mencegah penyakit kronis, supaya ini dinilai penting sebagai langkah pencegahan sekaligus mendeteksi resiko penyakit sejak dini. Dokter spesialis penyakit dalam RSUD Tentriawaru dan RSUD Datuk Pancaitana Dr. Elin Justri, SPPDMH, menyampaikan tiga langkah sederhana yang dapat diterapkan masyarakat dalam menjaga kesehatan, yakni mengatur pola makan, rutin berolahraga, dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Dalam menjaga pola makan, masyarakat disarankan membatasi konsumsi makanan tinggi lemak serta mengontrol asupan minuman manis. Selain itu, aktivitas fisik ringan hingga sedang selama minimal 30 menit setiap hari juga dianjurkan untuk menjaga kebugaran tubuh dan menurunkan resiko penyakit. Dan pemeriksaan kesehatan berkala juga penting untuk mendeteksi potensi penyakit sejak dini, terutama bagi masyarakat yang memiliki faktor resiko. Hal ini diungkapkan Dr. Elim saat berbincang bersama RRI Bone dalam talk show bersama BPJS Kesehatan Watampone pada Selasa kemarin. Pemeriksaan yang dapat dilakukan antara lain pengukuran tekanan darah serta pemeriksaan laboratorium meliputi gula darah, kolesterol, asam urat, dan fungsi ginjal. Lebih lanjut, Dr. Eli mengungkapkan bahwa keluhan yang paling sering ditemui pada pasien poliklinik rawat jalan adalah nyeri ulu hati dan batuk. Sementara itu, pasien yang menjalani perawatan inap umumnya mengalami keluhan sesak nafas dan nyeri perut. Menurutnya, kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan perlu ditingkatkan melalui kebiasaan hidup sehat dan pemeriksaan medis sesuai dengan kebutuhan. Dan informasi selanjutnya, BPJS Kesehatan imbau peserta rutin cek keaktifan CKN. Masih dari rri.co.id, BPJS Kesehatan Kabupaten Bone menghimbau masyarakat untuk rutin memeriksa status keaktifan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional setiap bulan. Langkah ini penting dilakukan guna memastikan peserta dapat mengakses layanan kesehatan tanpa kendala ketika membutuhkan pelayanan medis. Kepala Bagian Penjaminan Manfaat dan Utilisasi BPJS Kesehatan Kabupaten Bone, Dr. Ririn Arianto, menyampaikan imbauan tersebut dalam program siaran interaktif yang menegaskan pemeriksaan status kepesertaan secara berkala dapat membantu masyarakat mengetahui apakah kartu JKN mereka masih aktif sebelum digunakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Menurut Dr. Ririn, kesadaran peserta untuk memantau status kepesertaan menjadi salah satu hal penting dalam menjaga kelancaran akses terhadap layanan kesehatan. Dengan melakukan pengecekan secara rutin, masyarakat dapat mengetahui kondisi kepesertaannya lebih awal dan mengantisipasi kendala administrasi saat membutuhkan layanan medis. Yang menjelaskan, BPJS Kesehatan telah menyediakan sejumlah kanal layanan resmi yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memeriksa status kepesertaan maupun memperoleh informasi terkait JKN. Kanal tersebut meliputi aplikasi mobile JKN, layanan Care Center 165, serta layanan Pandawa melalui WhatsApp di nomor 0811 816565. Selain melalui layanan digital dan telepon, masyarakat juga dapat mendatangi langsung kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat untuk mendapatkan informasi maupun bantuan terkait kepesertaan. Melalui imbauan tersebut, BPJS Kesehatan Kabupaten Bone berharap masyarakat semakin disiplin memeriksa
keaktifan kepesertaan JKN setiap bulan. Dengan memastikan status kepesertaan tetap aktif dan mengurus kendala yang ditemukan melalui kanal resmi, masyarakat diharapkan dapat menjaga kelancaran akses jaminan kesehatan bagi diri sendiri dan keluarga.

Dan kita ke informasi selanjutnya pagi ini, pendengar. DPKH Sinjai targetkan vaksinasi 20% populasi ayam sehat cegah flu burung. Pemerintah Kabupaten Sinjai menargetkan vaksinasi flu burung terhadap sekitar 15 hingga 20% populasi ayam untuk mencegah penyebaran penyakit tersebut ke wilayah yang belum tertular. Langkah ini dilakukan menyusul kematian sekitar 4.940 ekor ayam yang tersebar di 23 desa pada 7 kecamatan hingga 12 Oktober 2026. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sinjai Syamsul Alam mengatakan target vaksinasi disesuaikan dengan ketersediaan vaksin dan hasil pemetaan wilayah terdampak. Dari populasi ayam di Sinjai yang mencapai lebih dari 1 juta ekor, bantuan 150 ribu dosis vaksin diperkirakan dapat menjangkau sekitar 15% populasi. Syamsul menjelaskan vaksinasi diprioritaskan bagi ayam yang masih sehat dan berada di wilayah yang belum terindikasi tertular. Sementara itu, wilayah yang ditemukan memiliki kasus akan ditangani melalui langkah lain, seperti penyemprotan disinfektan dan pemberian vitamin. Untuk memastikan vaksinasi tepat sasaran, dokter hewan dan petugas pusat kesehatan hewan diminta memetakan penyebaran kasus hingga tingkat dusun. Pemetaan tersebut menjadi dasar untuk menentukan wilayah prioritas termasuk kawasan di sekitar lokasi penularan yang dinilai beresiko. Pemerintah Kabupaten Sinjai sendiri menerima 150 ribu dosis vaksin dari Kementerian Pertanian RI melalui Pusat Veteriner Farma Surabaya dan Pemerintah Provinsi Sulsel melalui Balai Besar Veteriner Maros. Selain vaksin, bantuan yang diserahkan kepada Bupati Sinjai juga mencakup disinfektan dan alat pelindung diri. Syamsul menambahkan pemerintah daerah masih membuka peluang penambahan pasokan vaksin untuk memperluas cakupan perlindungan ternak, termasuk menurutnya penentuan sasaran berdasarkan pemetaan menjadi penting agar vaksinasi dapat dilakukan sebelum penularan meluas ke wilayah lain. Dan pendengar, demikianlah kebersamaan kita untuk pagi ini di program Bunih Menyapa Pagi. Selamat pagi kami ucapkan untuk Anda semua. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan. Gunakan masker ketika akan beraktivitas di luar ruangan. Selamat pagi dan sampai jumpa di program selanjutnya.

tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kami hadirkan Warta Pagi Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk pagi ini dan selamat mengikuti Warta Pagi.

0: Kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluan, apa yang kau butuh, sampaikan ya. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini. Dan kita harus mencegah ke depan.
1: Tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang. Di antaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di BNPB terkait pengadaan barang dan jasa. Arab Saudi meminta warga sipil untuk mengungsi dari ibu kota Sana yang dikuasai oleh kelompok Houthi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto segera memperkuat seluruh unsur penerbang dari TNI dan Polri untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat Provinsi Kalimantan Tengah menjadi wilayah kebakaran hutan dan lahan gambut karhutla terbesar dibandingkan 5 provinsi lain seperti Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Salah satu alasan karhutla di Kalimantan Tengah paling besar diantaranya karena terbakarnya Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seluyang. Data per 12 Oktober tahun 2025, 513,89 hektar lahan terbakar di Taman Nasional Tanjung Puting. Presiden Prabowo Subianto menerima laporan, salah satu menjadi hambatan penanganan karhutla adalah asap tebal yang mengakibatkan jarak pandang rendah, sehingga operasi pemadaman udara dan operasi modifikasi cuaca belum dapat dilaksanakan di Kalimantan Tengah. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan segera memperkuat seluruh unsur penerbangan dari TNI Polri untuk membantu penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. Penegasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
0: Oke, nanti kita konsolidasi ya, TNI ya, Polri ya, konsolidasi penerbang-penerbang. Selamat bekerja, selamat berjuang, dan kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluan, apa yang kau butuh, sampaikan ya. Ini